0: Ganjar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
2: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
1: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
3: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang. Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan

0: Menjelaskan RUU perampasan aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
1: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
0: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
2: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
0: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
6: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
5: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
6: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investasi.

0: Semengrade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah risiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
1: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
2: Ya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
0: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Lionheart Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan

0: Kan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekadar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
2: Baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan

0: Kawasan ini baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Breaking News.
1: Bagi Anda yang ada di wilayah yang terdampak oleh gempa atau merasakan getaran gempa, silakan Anda bisa berbagi informasi juga ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi sebelumnya bahwa terjadi gempa tektonik bermagnitudo cukup besar ini. Awalnya 7,7 dimutakhirkan oleh BMKG menjadi 7,0 yang mengguncang timur laut Mbai, Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur pada hari ini pukul 04.58 waktu Indonesia Barat atau pukul 05.58 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini sempat memicu peringatan dini tsunami dengan terdeteksi muka air laut di Sika sempat naik 0,19 meter, di Dompu 0,17 meter, di Flores Timur dan Bakalang Alor serta Labuan Bajo 0,36 meter. Guncangan dirasakan kuat di sekitar Flores hingga Nusa Tenggara Barat atau NTB. Namun hingga kini kami masih coba ya untuk memantau perkembangan terkininya seperti apa, apakah memang ada dampak kerusakan atau tidak. Tadi reporter kami Nico melaporkan dari Rumah Sakit Umum Daerah ND, pasien sempat dilarikan semua ke luar dari bangunan rumah sakit, sekarang ini masih berada di luar untuk mengantisipasi gempa susulan. Tadi Nico juga melaporkan ada pasien yang sempat kaget lalu melompat dan terluka. Nah, kita masih pantau juga daerah lainnya, kita masih coba untuk hubungi BMKG. BMKG minta waktu karena akan melakukan press conference resmi. Nanti kita coba siarkan press conference resmi dari BMKG ya, melalui kanal YouTube biasanya BMKG menyampaikan, kita akan coba siarkan langsung juga bagaimana keterangan resmi dari BMKG mengenai gempa besar yang terjadi di Mbai, Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur pada pukul 04.58 waktu Indonesia Barat atau 05.58 waktu Indonesia Timur pada hari ini 15 Agustus 2026. Silakan Anda bisa berbagi informasi juga bagaimana dengan Anda, apakah merasakan getaran gempa juga. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami juga masih coba untuk hubungi beberapa reporter kami ya yang bertugas di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga di daerah-daerah lainnya.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
3: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesia menyapa pagi.

Ya, kita masih pantau perkembangan dari Nusa Tenggara Timur. Anda juga yang merasakan getaran gempa, silakan ya, bisa berbagi informasinya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. BMKG akan memberikan keterangan pers resminya. Nanti kita pantau ya, kita akan sharekan juga nanti apabila sudah ada keterangan resmi dari BMKG. Seperti yang sudah kami sampaikan, sebelumnya dilaporkan terjadi gempa dengan magnitudo 7,7 kemudian dimutakhirkan oleh BMKG menjadi 7,0. Wilayahnya yaitu di Timur Laut Mbai, Kabupaten Hagekeu, Nusa Tenggara Timur pada hari ini pukul 04.58 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 05.58 waktu Indonesia Tengah. Nah, dari informasi terakhir yang kita terima, kedalaman gempa ini disebut cukup dangkal, hanya 10 km, dirasakan kuat, membuat warga sempat panik berhamburan keluar dan masih merasakan adanya gempa susulan. BMKG sebelumnya juga sempat mengeluarkan status peringatan tsunami di wilayah pesisir utara Flores, Alor hingga Sulawesi dan juga NTB. Informasi terakhir BMKG menyebut terdeteksi adanya tsunami kecil di Labuan Bajo setinggi 0,36 meter, kemudian Sika 0,19 meter di Dompu dan Alor, ketinggiannya di bawah 0,2 meter. Dirasakan kuat juga getarannya di Nagekeo, Manggarai, Ende, Sika hingga wilayah NTB. Ini sempat membuat warga panik juga. Kemudian belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan maupun juga korban jiwa atau luka yang kami terima dari lapangan ya. Reporter kami di berbagai daerah masih coba mantau situasi terkini dampak dari gempa besar yang terjadi tersebut di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nanti kita coba untuk hubungi juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah di sana ya untuk memantau perkembangan terkininya.

Uang Rupiah. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro.

0: nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
2: Kita beralih ke informasi lain dulu ya, sebelum nanti kita pantau kembali perkembangan gempa di NTT. Dalam pidato kenegaraan, dalam penyampaian RAPBN dan juga nota keuangan di gedung DPR RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penilaian positif datang dari lembaga internasional. Ini sebagai bukti bahwa fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat di tengah guncangan ketidakpastian global. Presiden menekankan bahwa pengakuan ini murni penilaian objektif dari luar dan juga mengingatkan jajarannya agar tidak cepat puas. Beliau menegaskan bahwa rating ini adalah pengingat bahwa kredibilitas harus terus dibangun dengan kerja keras nyata. Karena dunia tidak hanya menilai apa yang diumumkan, melainkan juga apa yang benar-benar dilaksanakan. Nah, sejauh mana penilaian positif dari lembaga pemeringkat internasional ini juga bisa berpengaruh terhadap persepsi investor bagi Indonesia? Kita berembas soal ini ya bersama dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian. Pak Fahrul, selamat pagi. Pagi Pak Fahrul. Halo Pak Fahrul, kecil sekali suaranya Pak.
3: Halo, pagi-pagi kedengaran.
2: Oke, masih agak kecil sedikit Pak.
3: Kedengaran enggak?
2: Oke, silakan. Pak Fahrul, nah ini peringkat dari S&P, kemudian juga dari Liana Rating. Sejauh mana sebenarnya ini bisa berpengaruh terhadap persepsi investor asing untuk masuk ke Indonesia Pak?
3: Ya, pada dasarnya salah satu kalau investor yang baru masuk ke Indonesia yang belum begitu mengerti, yang paling dilihat itu memang lembaga rating profesional global. Dengan adanya perspektif positif dari lembaga rating ini akan menjadi sebuah pintu masuk untuk persepsi positif. Dengan adanya pintu masuk yang persepsinya baik ini, seharusnya kita bisa mendapatkan
2: prospek. Pak Fahrul, suaranya agak sedikit jauh ini Pak, sebentar Pak. Bisa diulangi mungkin Pak sedikit. Pak Fahrul. Ya, halo Pak Fahrul. Pak Fahrul. Pak Fahrul. Halo Pak. Masih agak jauh ini suaranya Pak. Bisa diulangi mungkin Pak? Pak Fahrul? Nanti kita coba kontak kembali ya. Jadi ini memang yang disampaikan oleh Pak Presiden, pengakuan dari S&P disampaikan oleh beliau bahwa keputusan S&P mempertahankan peringkat triple B dengan outlook stabil membuktikan Indonesia konsisten berada di kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki pertumbuhan yang kokoh, kemudian kebijakan makro yang berhati-hati, serta beban utang yang berkelanjutan. Juga disampaikan Presiden, S&P juga secara spesifik menilai positif peran dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Lembaga global melihat Danantara berpotensi besar menutup kebocoran negara dengan memberantas praktek penipuan ekspor seperti under invoicing dan juga transfer pricing. Nah, juga ada peringkat tertinggi dari Liana Rating dari sisi timur dunia ini ya. Presiden mengapresiasi pemberian rating AAA dengan prospek stabil dari lembaga Tiongkok tersebut untuk penerbitan Panda Bonds Indonesia. Rating tertinggi ini diberikan karena mereka melihat kebijakan pemerintah efektif, ekonomi tahan guncangan, dan juga inflasi terkendali. Baik, kami sudah bersama dengan Pak Fahrul kembali. Pak Fahrul.
4: Iya, halo. Ya, selamat pagi.
2: Sudah ya. Lebih jelas, silakan Pak. Bisa diulangi, Pak.
4: Halo, ya.
2: Iya, sudah jelas, Pak. Silakan. Bisa diulangi lagi, Pak Fahrul. Penjelasannya, ya, Pak.
4: Jadi tadi, pada ya. Dasarnya, kalau sudah ada penjelasan dari lembaga rating ini, ada yang memberikan, ada memberikan ratingnya dari eksternal, ya pada dasarnya, ini bisa menjadi sebuah pintu masuk pada dasarnya ya. Pintu masuk sehingga investor-investor mau melangkah lebih jauh gitu untuk berinvestasi ke Indonesia. Karena yang paling dilihat sebelum berinvestasi suatu negara itu soal kesinambungan lingkungan dan kesinambungan kebijakan, kira-kira seperti itu.
2: Nah, ini kan kalau

0: kesinambungan bijakan kalau dilihat dari rating yang sudah ada seperti triple B atau triple A itu bagaimana menurut Pak Farul?
1: Saya lihat itu adalah hal yang baik ya, karena ratingnya dipertahankan stable pada dasarnya. Dan kalau menarik lagi, kalau dari China, kita kan yang di rating itu, lembaga rating China itu membelikan rating menurut domestik China ini.
0: Yeah.
1: Berarti kita, kalau kita lihat di untuk ukuran pasar keuangan domestik China, kita sudah berada di rating yang paling tinggi, kira-kira seperti itu.
0: Yeah.
1: Jadinya kita bisa lebih expect nanti lembaga-lembaga dan juga perusahaan yang menggunakan lembaga rating dari China itu nanti bisa cenderungannya, flow-nya bisa lebih banyak, kira-kira seperti itu.
0: Ya, nah sebenarnya rating seperti ini lebih banyak pengaruhnya itu untuk persepsi investor yang direct investment atau investasinya ke instrumen lain, Pak, instrumen finansial misalkan begitu.
1: Dua-duanya pada dasarnya, Mas. Dua-duanya.
0: Ya.
1: Dua-duanya paling penting, tapi dua-duanya juga penting, tapi ini paling penting lagi nanti ini untuk meng-unlock funding, terutama kalau dari lembaga pembiayaan internasional. Biasanya itu menentukan seberapa besar financing lainnya berdasarkan pada rating satu negara, kira-kira seperti itu.
0: Ya, jadi ini sebagai sentimen positif lah bagi kondisi ekonomi Indonesia kalau begitu ya, Pak Farul ya.
1: Iya, benar ya.
0: Nah, ini kan bukan hanya sekedar pemeringkatan, Pak. Seperti disampaikan oleh Pak Presiden, jangan terlena karena harus ada yang dipertahankan begitu. Karena untuk mendapatkannya mungkin ya, tidak terlalu sulit. Mempertahankannya itu yang sulit, itu bagaimana Pak Farul juga menanggapi itu?
1: Iya, karena itu kan sudah dimention juga sama Presiden kemarin ya, mempertahankan itu memang tidak mudah, tapi memang mempertahankan itu harus dilakukan dengan konsistensi.
0: Ya.
1: Konsistensi kebijakan, konsistensi kemajuan, jadinya dilakukan semuanya itu secara gradual dan bertahap. Karena kalau dari sisi dunia investasi ini, hal yang paling tidak disukai adalah perubahan yang mendadak, kira-kira seperti itu.
0: Nah, itu untuk konsistensi kebijakan yang memang bisa mempertahankan peringkat seperti ini apa saja yang mungkin harus dilakukan, Pak Farul?
1: Saya lihat ini soal disiplin fiskal, kesinambungan kebijakan, dan juga peningkatan rule of law, itu yang paling penting ya. Kalau hukumnya kita bisa pegang, jadinya persepsi investasinya bisa baik, kira-kira seperti itu.
0: Ya, jadi memang
1: karena seringkali ya yang dipertimbangkan oleh investor tentang apakah hak-hak mereka sebagai pemegang modal itu bisa dijamin oleh suatu negara, kira-kira
0: ya,
1: gitu.
0: Jadi kepastian hukum itu yang sebenarnya menentukan begitu ya, Pak, untuk realisasi investasinya. Meskipun ya, mungkin ini ada persepsi benar, baiklah dari pemeringkat rating dunia begitu ya.
1: Iya, ya, benar-benar.
0: Tapi Pak Farul, ini kan tidak hanya dampaknya bagi minat para investor ya untuk masuk Indonesia dengan rating positif seperti ini. Apalagi sih Pak sebenarnya Pak, dampak positifnya Pak?
1: Saya lihat ya, selain itu dampak positifnya lebih banyak capital flow sebenarnya. Capital flow akan lebih banyak dan rupiah akan lebih bisa menguat, kira-kira seperti itu.
0: Jadi lebih ke sana, tren rupiah lebih menguat begitu?
1: Iya, benar.
0: Nah itu seperti apa korelasinya sebenarnya Pak dengan menguatnya nilai rupiah dengan adanya pemeringkatan yang positif seperti ini?
1: Iya, rupiah kan bagaimanapun itu sangat ditentukan oleh neraca pembayaran ya, balance of payment. Yang mana salah satu komponen terbesar balance of payment kita itu memang adalah financial account atau capital flow. Jadi sehingga ketika capital flow ini membaik masuk ke Indonesia, ini akan memberikan nilai tukar rupiah lebih kuat karena supply dolarnya lebih banyak, kira-kira seperti itu.
0: Ya, Pak, dibandingkan dengan negara lain begitu ya, di tengah ekonomi yang masih bergejolak seperti ini atau negara tetangga kita lah begitu, pemeringkatan positif seperti ini apakah juga memang Indonesia posisinya lebih baik kalau begitu dibandingkan dengan negara lain?
1: Saya rasa ya bisa dibilang secara relatif kita lebih baik, karena dari tahun lalu sudah sangat banyak penurunan arah outlook, kira-kira seperti itu.
0: Oh begitu ya, baik kalau begitu. Terima kasih banyak kalau begitu Pak Farul untuk waktunya Pak pagi
1: ya,
0: ini Pak.
1: Terima kasih, selamat
0: pagi Pak Farul.
1: Ya.
0: Nah baik, kita akan ikuti ya bagaimana keterangan pers juga dari BMKG terkait dengan gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur di Nagekeo. Magnitudonya dilaporkan. Ya, kita akan coba ya untuk mengikuti secara langsung keterangan dari BMKG. Kita masih coba untuk tersambung ya dengan BMKG ya untuk mengikuti keterangan pers terkait dengan gempa yang terjadi di Nagekeo.
2: BMKG titik go dan mobile apps info BMKG atau RRS BMKG. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Deputi Bidang Geodesika. Mungkin kami pastikan kembali atau konfirmasi kembali secara itu bahwa BMKG sudah menyatakan peringatan dini tsunami berakhir pada pukul 7.30 WIB dan masyarakat diminta tetap terus memonitor semua komunikasi melalui saluran komunikasi resmi BMKG. Untuk perkembangan selanjutnya mungkin dari Pak Wijayanto selaku Direktur Gempa Bumi dan Tsunami, kami persilakan Bapak jika ada tambahan.
3: Baik, terima kasih. Sedikit tambahan saja. Jadi ini adalah mekanisme gempa yang diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores ya, dan gempa 7,7. Jadi di belakang busur Flores ini ada potensi gempa dengan maksimum 7,8, 7,9. Hari ini sudah rilis 7,7. Jadi dari sejarah yang ada, itu pernah terjadi tahun 1992, itu dengan magnitudo 7,5, ini juga sangat luar biasa kerusakannya waktu itu. Jadi ini sudah hampir 30 tahun terjadi lagi, jadi nanti kita akan terus monitor aktivitas gempa susulan, jadi nanti BMKG akan terus monitor aktivitas gempa susulannya dan akan terus menyampaikan ke masyarakat. Dan tentunya tadi sudah disampaikan, kita sudah akhiri, tapi tentunya kita akan terus memonitor aktivitas tinggi muka air laut yang akan tercatat di stasiun-stasiun titik kita. Terima kasih.
2: Oke, baik Pak Wijayanto, jadi BMKG terus memonitor perkembangan informasi gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada pagi hari ini. Baik, mungkin dari Bu Teguh Hayu selaku Direktur Pusat Seismologi Teknik terkait bagaimana nanti potensi di wilayah tersebut pada kedepannya ini.
4: Baik, terima kasih. Saya sampaikan di sini berdasarkan monitoring dari koordinator BMKG di NTT, Stasiun Geofisika Kupang, yang sudah berkoordinasi dengan BPBD setempat, bahwa sementara ada laporan kerusakan, yang pertama adalah katung pulau kerusakan sedang hingga berat, ada beberapa bagian tembok rumah sederhana roboh, yaitu di wilayah Maumere, kemudian Manggarai Barat, dan juga Labuan Bajo, sekitar 4-5 mmi. Kemudian yang kedua, kategori kerusakan sedang di pelabuhan Maumere dan Kota Jakarta Bajo dengan sekitaran 6-7 mmi. Kemudian BMKG akan melakukan survei ke lokasi terdampak di mulai hari ini oleh stasiun geofisika Kupang, dan nanti jika ada update atau berita terkini akan segera kita sampaikan. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Ibu Direktur Seismologi Teknik Potensi yang ada waktu. Kita ada tambahan dari Ibu Reza selaku ketua tim, sudah cukup. Dan untuk update kerusakan kami persilakan Pak perkembangan dari monitor BNPB dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat bagaimana Bapak, karena ini menjadi pertanyaan masyarakat setelah terjadinya gempa bumi berpotensi tsunami di pagi hari. Kami persilakan kepada Bapak PLT Kepala Pusat Data Informasi BNPB Bencana, kami persilakan.
5: Terima kasih Ibu, Ibu Deputi yang kami hormati dan rekan-rekan pejabat di lingkungan BMKG. Kami terima kasih buat konferensi pers ini. Kami mungkin hanya menambahkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa prioritas BNPB saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat dan tentu mencegah korban tambahan akibat gempa tsunami maupun gempa susulan dan bahaya ikutan. Kami menyampaikan melalui media ini bahwa masyarakat tetap tenang. Tadi apalagi Ibu Deputi sudah menyampaikan bahwa peringatan tsunami sudah dicabut. Namun kami menghimbau agar masyarakat tetap menjauhi pantai saat ini sebelum nanti benar-benar nanti ada peringatan lain dari BMKG. Dan juga kami menyampaikan himbauan agar masyarakat jangan dulu memasuki gedung, terutama gedung-gedung yang sudah melakukan yang sudah retak, karena ini berpotensi bahaya ketika ada gempa susulan. BNPB kami tetap memantau dan melakukan integrasi informasi dengan BMKG, BPBD, pemerintah daerah, serta unsur terkait untuk mendapatkan gambaran dampak yang terus kami verifikasi. Hingga saat ini kaji cepat sudah dilakukan, sehingga jumlah korban, kerusakan, dan kondisi fasilitas kesehatan maupun gedung-gedung yang lain akan kami sampaikan nanti begitu kami mendapatkan informasi dari tingkat bawah. Mungkin dari kami sedikit tambahan dari informasi yang sudah disampaikan oleh dari BMKG. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Pak BMKG Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Bapak Wilson. Jadi teman-teman BNPB terus memonitor dan update kerusakan ya Bapak. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan BNPB dan beserta jajarannya karena gempa ini berpotensi tsunami yang menyebabkan terjadinya beberapa kerusakan ya Ibu di bidang geofisika. Mungkin dari teman-teman daerah, kepala UPT dan kepala dalam besar wilayah, karena di BMKG juga terdapat beberapa stasiun UPT dan balai besar. Kami persilakan teman-teman di daerah bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Sembari menunggu paralel pertanyaan di ruang Zoom, kalau tidak ada kami lanjutkan. Ada pertanyaan di ruang BMKG pusat. Ya, silakan. Dari mana medianya?
6: Saya juga dari TV One, izin apakah dari BMKG ini mencatat atau memperkirakan tempatnya akan terjadi awan susulan atau dua susulan dalam waktu dekat?
2: Oke, silakan Ibu di bidang geofisika.
7: Ya, seperti tadi sudah disampaikan, kami akan terus update terkait info, termasuk terkait info gempa susulan, karena sampai saat ini sendiri sudah terjadi 37 gempa susulan. Dan tadi terima kasih dari BNPB Pak Berton, tadi juga sudah disampaikan, apalagi banyak bangunan yang rusak, supaya masyarakat jangan dulu memasuki bangunan rumah atau gedung, karena itu akan sangat berbahaya karena gempa susulan masih terjadi.
2: Oke, baik, terima kasih. Jadi masih berpotensi terjadi ya Ibu ya, walaupun nantinya magnitudenya lebih kecil daripada gempa yang utama. Mungkin ada lagi yang di sini, media televisi. Kalau tidak, kita beralih ke di ruang Zoom ya Ibu ya. Ini apa penyebabnya terjadinya gempa tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Wijayanto selaku Direktur Informasi Gempa Bumi dan Tsunami, mungkin lebih dipertegas Pak. Terus mungkin kira-kira akumulasi energinya berapa tahun kemudian, seperti itu Pak.
3: Baik, terima kasih. Jadi menambahkan kita terus memonitor aktivitas gempa susulan ya tadi ya. Jadi tadi dengan data 2 jam saja kita sudah memonitor sekitar 37 gempa susulan. Tentunya ini masih data sangat awal sekali. Dengan gempa 7,7 tentunya nanti masih banyak sekali aktivitas gempa susulan itu bisa berlangsung berhari-hari bahkan nanti berminggu-minggu gitu ya. Tapi tentunya nanti bukan berarti kita berminggu-minggu harus khawatir, harus namun kita terus tetap waspada karena biasanya gempa susulan ini akan terus meluruh, terus mengecil. Nanti akan kita sampaikan update berikutnya kira-kira akan berapa lama peluruhan ini akan terjadi gitu ya. Jadi ini gempa ini adalah aktivitas akibat sesar naik busur belakang atau kita sebut backup thrust flores gitu ya. Potensinya 7,8 di sana, hari ini rilis 7,7. Ini mudah-mudahan tidak akan terjadi yang potensi yang maksimalnya, sebenarnya sudah yang maksimal, nanti peluruhannya akan semakin meluruh, semakin kecil gitu ya. Jadi tentunya tadi kita sudah mengakhiri peringatan dini kita. Jadi peringatan dini yang kita akhiri adalah peringatan dini tsunami. Jadi kita anggap semua hasil catatan kita sudah tidak ada tsunami atau tinggi tsunami yang membahayakan. Jadi kita sudah akhiri. Jadi mungkin masyarakat yang tinggal di wilayah pantai, nelayan dan lainnya itu sudah bisa beraktivitas normal kembali. Namun tentunya akibat gempanya sendiri kita terus memonitor. Tadi juga disampaikan juga masyarakat tetap harus tetap waspada karena susulan masih bisa berlangsung. Ini tadi sudah ada satu dirasakan sekitar 6,2 yang terbesar. Nanti mudah-mudahan kita terus monitor tetap akan makin mengecil gitu ya, kurang dari 7. Demikian.
2: Baik, terima kasih Pak Wijayanto penjelasannya. Tapi ada juga pertanyaan di ruang Zoom. Sudah ada dari Sigwin Nah, di TV, meski peringatan dini telah berakhir, bagaimana imbauannya ke masyarakat, Bapak dan Ibu, kami persilakan. Berkoordinasinya seperti apa dengan peranan di bagian hiburnya, Bapak?
3: Ya, terima kasih. Tadi sudah kita sampaikan ya, jadi peringatan ini sudah berakhir, berarti bahaya tsunami-nya sendiri sudah kita akhiri, sudah tidak berbahaya. Mungkin masyarakat untuk aktivitas di nelayan dan sebagainya sudah bisa beraktivitas normal, tapi tentunya masyarakat yang tinggal di daratan itu harus tetap waspada karena aktivitas gempa susulan masih terus terjadi. Tadi sudah disampaikan, bagi masyarakat yang rumahnya ada kerusakan, ada rata-rata, tentunya harus tetap waspada, jangan kembali ke lokasi dulu. Jadi ini masih ada terus, nanti sambil memonitor informasi resmi yang dikeluarkan oleh BMKG, tentunya bukan hanya dari BMKG pusat, nanti bisa koordinasi dari BMKG daerah, kita punya UPT, tentunya nanti dengan BBBD daerah juga selalu kita akan koordinasi. Jadi tentunya masyarakat tetap harus waspada untuk gempa bumi susulannya.
2: Oke, terima kasih. Kembali kami menegaskan bahwa himbauannya adalah di gempa susulan karena tsunami-nya sudah dinyatakan berakhir, bukan dicabut ya, teman-teman media massa. Kami mohon untuk diksi pemilihan kalimat yaitu potensi tsunami dinyatakan berakhir. Dan pertanyaan untuk Bapak PLT Kepala Pusat Data Informasi, Pak, dari Herinta iNews, apakah sudah ada informasi update jumlah korban, Bapak? Apakah ada yang meninggal atau bagaimana, Bapak? Terima kasih.
5: Baik, terima kasih. Kami tetap terus memperbaharui data-data yang masuk kepada kami. Namun bisa kami sampaikan ada informasi yang terbaru nih yang baru kami dapatkan adalah bahwa ada dua yang meninggal. Ini pun masih terus kami pantau sehingga nanti kami mengeluarkan secara resmi berapa yang meninggal dan berapa kerusakan-kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Demikian.
2: Oke, terima kasih Bapak Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Bencana BNPB. Terima kasih Pak update-nya. Dan sebelum nanti closing statement, kami pertegas kembali supaya tidak ada kesimpang siuran, supaya tidak ada terjadi miskomunikasi di nanti pemberitaan kedepannya di terkait gempa bumi hari ini, bahwa BMKG sudah menyatakan potensi tsunami berakhir. Jadi pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian barat. Tetapi BMKG terus memonitor gempa susulan. Untuk itu masyarakat dihimbau waspada. Jadi teman-teman media massa, kami mohon untuk menyebarkan informasi hal ini dan pemilihan diksi kalimat yang tepat, yaitu dinyatakan berakhir, karena di situ terdapat sebuah proses dari pengamatan hingga pengakhiran, seperti itu. Baik, saya kira sudah cukup ya, ya Ibu Yudhiti. Mungkin closing statement dari Ibu Yudhiti Bidan Geofisika.
7: Ya, sekali lagi tadi kami sudah sampaikan update terakhir bahwa peringatan dini tsunami sudah dinyatakan berakhir, tetapi gempa susulan memang masih terjadi, dan untuk itu tentunya kami berharap masyarakat di sana untuk tetap waspada, dan tentunya kami menyatakan rasa prihatin kami terhadap dampak yang ditimbulkan oleh gempa ini, karena memang gempanya cukup besar, dan semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mohon agar terus update dari informasi yang terpercaya yang ada dan sudah terverifikasi, terutama dari media-media sosial yang ada yang dikeluarkan oleh BMKG, dan mohon masyarakat tetap tenang, dan kami dengan BNPB dan BPBD dan juga pemerintah daerah terus akan memberikan informasi sesuai dengan perkembangan terkini dari gempa ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Breaking news.
0: Itu tadi keterangan dari BMKG ya mengenai perkembangan gempa yang terjadi di Nagekeo. Jadi laporan terakhirnya ada 37 gempa susulan. Sementara itu 2 orang dilaporkan meninggal. Jadi 2 warga di Maumere, Kabupaten Siga, NTT dilaporkan meninggal tertimpa reruntuhan gedung di pelabuhan Lorensai, Maumere saat gempa magnitudo 7,7 ini terjadi mengguncang wilayah tersebut pada pagi hari ini. Kepala SAR Maumere nanti kita coba untuk hubungi ya Pak Fatur Rahman ya untuk meminta informasi lebih lanjut karena selain ada yang meninggal juga ada 5 orang lainnya yang luka-luka. Nah ini karena ratusan calon penumpang tertimpa reruntuhan saat berada di ruang tunggu pelabuhan Lorensai Maumere. Nah seperti apa perkembangannya? Kita juga nanti masih akan coba untuk hubungi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagekeo Remigius Jago untuk meminta informasi lebih lanjut bagaimana dampak dari gempa tersebut. BMKG tadi menyampaikan sudah melaporkan bahwa peringatan tsunaminya sudah berakhir ya. Nah ini informasi terakhir yang disampaikan oleh BMKG. Sementara kalau dampak lain dari gempa tersebut yang sudah kami tampung juga, warga Nibai dan sekitarnya sempat panik melamatkan diri ke dataran atau tempat yang lebih tinggi. Laporan awal yang kami terima warga menyebut adanya beberapa rumah yang mengalami kerusakan ya di sekitar Mbai Nagekeo. Nah ini seperti apa informasi terkininya kita masih coba untuk hubungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di sana. Guncangan juga dirasakan kuat hingga Manggarai Barat, Labuan Bajo. Dengan laporan ada rumah rusak juga warga di Kampung Ngelilat, Kecamatan Macang Pacar, serta Flores Timur, Lembata dan Sika hingga Kupang juga merasakan getaran yang sama. Mungkin Anda bisa berbagi informasi juga, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
8: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Breaking News.
0: Baik, kelihatannya kami sudah tersambung juga ya dengan narasumber berikutnya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere, Fatur Rahman. Pak Fatur, selamat pagi.
10: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Fatur. Apa? Ya, kabarnya ada yang 2 orang pagi meninggal, Pak, di Pelabuhan Lorensai. Bagaimana informasi selengkapnya, Pak?
10: Baik, dapat kami sampaikan terkait dampak gempa 7,7 skala Richter yang terjadi di Lorensai. Nah, dampaknya adalah ke Maumere. Maumere terjadi dampaknya adalah kerusakan pelabuhan terminal pelabuhan Lorensai.
0: Ya.
10: Itu ada 3 korban, 2 luka-luka, 1 meninggal.
0: Oh, jadi bukan 2 meninggal?
10: Bukan, Pak. Bukan.
0: Oh, karena informasi beredar ada 2 yang meninggal. Jadi yang meninggal 1, 2 orang luka-luka begitu ya, Pak Fatur ya?
10: Betul, Bapak.
0: Ya.
10: Dua yang luka-luka, satu yang meninggal. Karena pada saat itu proses evakuasi yang tertimbun runtuhan dilaksanakan oleh tim kami, Pak.
0: Ya.
10: Dari tim SAR gabungan.
0: Siap. Yang runtuh itu apa itu, Pak? Bangunan seperti apa, Pak?
10: Itu bangunan terminal, Bapak.
0: Ruang tunggu atau apa itu, Pak, yang runtuh?
10: Ruang tunggu, Bapak.
0: Oh, ruang tunggu. Ruang banyak tunggu. Orang waktu itu, Pak, di tempat ya. Itu?
10: Nah, pada saat itu kami belum memonitor. Memang ada banyak penumpang di situ, tapi sudah berhamburan. Tetapi satu yang ini yang terjebak di situ, Pak.
0: Ya, jadi sudah banyak yang bisa menyelamatkan dirilah dari lokasi runtuhan itu ya. Begitu ya, Pak. Betul. Fatur. Betul. Ya. Ya, informasi terakhir, Pak, untuk update yang daerah lainnya bagaimana dari yang Pak Fatur terima pagi ini?
10: Baik, untuk pagi ini dari update yang kami terima, memang ada beberapa yang mengalami kerusakan parah. Dan juga yang di Embaei saat ini di daerah tersebut sudah kosong, warga pada mengungsi ke daratan yang tertinggi, tetapi kita belum mengetahui apakah ada korban jiwa ataukah tidak. Tetapi kami juga di Manggarai juga mendapatkan informasi bahwa satu bangunan mengalami runtuh dengan 3 orang korban, tetapi kami belum memastikan apakah sudah dievakuasi atau belum.
0: Ya, jadi akan dipastikan dulu ke lokasi, ke lapangan begitu ya, Pak Fatur ya?
10: Ya.
0: Pak, ya. Getaran yang Bapak rasakan di Maumere seperti apa itu, Pak Fatur?
10: Dirasakan cukup lama, gempa yang dirasakan di Maumere dengan kekuatan 7,7.
0: Cukup kuat getarannya begitu, yang Bapak rasakan di sana?
10: Cukup kuat getarannya.
0: Setelah itu ada gempa susulan yang kuat juga kah begitu Pak, dirasakan di Maumere?
10: Baik, setelah itu tidak ada dirasakan sangat kuat, tetapi dirasakan adanya gempa-gempa. Baik itu gempa 6,5, 4,4, sampai terakhir gempa tersebut.
0: Iya, setelah itu Bapak langsung berkoordinasi Pak dengan berbagai pihak, begitu termasuk BPD?
10: Betul begitu kita mendapat informasi, begitu kita merasakan gempa, kita langsung koordinasi dengan pemerintah daerah, baik BPBD yang bisa kita hubungi, dan beberapa yang memang tidak bisa kita hubungi.
0: Ya, sekarang ini petugas Bapak selain di Rorense, di mana lagi yang sudah dikerahkan Pak? Di wilayah mana lagi Pak?
10: Baik, saat ini tim kami sudah bergerak, baik yang dari ND, pos ND menuju ke Nagikeo, tapi terkendala adanya longsoran. Terus yang dari Labuan Bajo akan menuju ke Manggarai atau Manggarai Timur.
0: Yeah.
10: Terus yang dari Maumere kita gerakkan menuju ke Embaei dengan jalur darat, melalui nyisir utara, dan rencana akan kami menggerakkan kapal menuju langsung ke Embaei.
0: Yeah. Jadi tim Bapak yang ke Nagikeo ini terhambat longsoran karena longsornya itu akibat gempa juga begitu, Pak Fatur?
10: Betul sekali. Gempa ini mengakibatkan beberapa jalur, baik dari dari Maumere menuju ke ND terjadi longsoran, kemudian dari yang ND menuju ke Nagikeo juga terjadi longsoran.
0: Yeah.
10: Sehingga semua jalur selatan terjadi longsoran. Makanya direncanakan kita akan menggerakkan dari Basarnas Maumere akan bergerak menuju ke lokasi melalui jalur laut.
0: Iya. Yeah. Tetapi kalau untuk informasi dari Nagikeo yang memang getarannya dirasakan yang dekat pusat gempa itu, belum ada informasi valid mengenai kerusakan atau korban begitu, Pak Fatur, hingga pagi ini, Pak?
10: Kalau korban, kami belum sampai pagi ini belum dapat informasi. Terkait dengan yang lain masih kita inginkan.
0: Oh, begitu ya. Jadi masih menunggu petugas Bapak ya. Dari lapangan laporannya begitu ya, Pak Fatur ya. Baik, Pak Fatur, kami nantikan perkembangannya, Pak. Terima kasih banyak untuk informasinya, Pak.
10: Terima kasih banyak.
0: Selamat Pak, pagi.
10: Kalau bisa ada linknya kirim, Pak ya.
0: Oh, pagi. Baik. Silakan. Terima kasih banyak ya, Pak Fatur ya. Pagi, Pak.
10: Pagi, ya.
0: Baik, nanti kita akan coba terus update ya perkembangan terkininya. Anda juga bisa berbagi informasi di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Tim SAR dari Maumere sedang menuju ke Nagikeo ya untuk mengecek langsung bagaimana perkembangan terkini di daerah yang dekat dengan pusat gempa tersebut. Namun terkendala oleh longsor, karena ada longsoran yang diakibatkan juga akibat terjadinya gempa ini. Nah, laporan terakhir tadi yang sempat dilaporkan ada 2 orang yang meninggal di pelabuhan Lorense Maumere karena tertimpa reruntuhan di ruang tunggu. Ternyata 1 yang meninggal dan 2 orang lainnya dilaporkan luka-luka. Nanti kita update ya perkembangan terkininya. Kami juga masih coba untuk memantau bagaimana informasi dari tim liputan kami di lapangan.
9: Profil Pahlawan Indonesia.
11: Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, salah satu pahlawan yang berjasa dalam perjuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Pria kelahiran Tasikmalaya tersebut mengawali pendidikan dengan bersekolah di Holland Inland School atau HIS yang merupakan tempat ayahnya mengajar hingga akhirnya lulus dari ITB pada tahun 1933. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia pada 2 periode dan menjadi Perdana Menteri Indonesia ke-10 menggantikan Ali Sastromijoyo. Juanda terkenal dalam Deklarasi Juanda yang menegaskan wilayah kedaulatan maritim Indonesia. Disebutkan bahwa Indonesia mempunyai corak tersendiri sebagai negara kepulauan serta merupakan satu kesatuan sejak dahulu kala, dan juga menentang ketentuan Ordonansi tahun 1939 yang dianggap dapat memecah belah keutuhan NKRI.
0: Ada Pak Mus ya, warga di Flores, Kabupaten Nagekeo. Pak Mus, selamat pagi.
12: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Mus. Bagaimana keadaan Pak Mus setelah gempa terjadi di sana? Baik-baik saja kah?
12: Ya, kalau mau dibilang, kita posisinya baik-baik saja, tapi masih trauma sih, Kak, sampai dengan saat ini.
0: Oh, jadi getarannya seperti apa ya Pak Mus rasakan tadi waktu gempa terjadi?
12: Getarannya sangat kuat.
0: Sangat kuat, kalau ya.
12: Kalau saya tidak salah itu, sekitar pukul 5 lewat 58 menit sampai pukul 6 tepat. Sekitar 2 menit.
0: Itu oh, 2 menitan getarannya terasa. Jadi gempa utama sampai gempa susulannya masih terasa begitu ya Pak? Selama 2 menit itu begitu ya?
12: Masih.
0: Pak Mus ya?
12: Iya betul Kak.
0: Warga sempat keluar rumah kalau begitu tadi Pak? Di tempat ya, Pak Mus berada?
12: Ada yang ya bisa ibaratkan ada yang sudah bangun, ada yang mulai bangun, dan ada yang belum bangun sama sekali, dan kita semua pun hampir-hampir untuk keluar ke rumah.
0: Ya, sekarang sudah kembali ke rumah semua Pak Mus, warga di sana?
12: Kalau dibilang.
0: Oh, jadi masih ada yang di luar rumah begitu, karena masih ya, takut masih begitu ya? Rumah.
12: Bahkan ketika kita berada di dalam, ibaratnya masih trauma begitu.
0: Oh, masih takut begitu ya Pak, di dalam rumah juga ya?
12: Iya.
0: Ya, Pak Mus ada informasi dari warga sekitar ada rumah yang mungkin rusak juga begitu di tempat Pak Mus berada?
12: Untuk sampai dengan saat ini belum ada ya. Tapi kalau untuk kondisi bahu jalan ada yang tertimbun untuk krisnya untuk batu kerikisan.
0: Oh, ada longsoran maksudnya begitu Pak?
12: Iya.
0: Oh, di wilayah mana itu Pak Mus informasinya longsorannya?
12: Di wilayah Kio Tengah, tapi bukan rusak parah sih Kak, ibaratnya terhalang batu begitu, karena kan batunya terlalu jatuhnya dari atas Kak gitu.
0: Iya, tapi cukup menghambat lalu lintas begitu Pak, informasinya ya.
12: Iya betul, betul, bahkan beberapa kendaraan pun itu sempat kami arahkan untuk kembali begitu.
0: Ya, sudah ada petugas dari BPPD, kelurahan, atau Pemda yang juga keliling Pak di tempat Pak Mus? Memantau kondisi warga bagaimana begitu?
12: Ada Kak, kebetulan kami juga sangat jauh ya dari pusat Kabupaten Nagekeo ya.
0: Iya.
12: Iya.
0: Tapi getarannya dirasakan cukup kuat begitu ya Pak Mus ya di tempat Bapak ya.
12: Iya.
0: Baik, nanti coba kita update lagi ya Pak informasinya ya Pak Mus ya. Ya, nantikan perkembangan juga.
12: Sampai kapan ya Kak gempa susulannya
0: Kak? Kita belum tahu Pak, karena tadi dari BMKG disampaikan agar warga tetap waspada dan hati-hati saja, karena tidak bisa diprediksi sampai kapan gempa susulannya akan terjadi begitu. Tapi biasanya untuk magnitudonya lebih kecil Pak dari gempa utama.
12: Iya, bahkan menurut informasi dari warga ada sebagian juga keluarga kita yang di ibu kota kabupaten khususnya di Mbaito.
0: Ya.
12: Nah, sekarang itu mungkin lagi berkumpul karena dikhawatirkan air lautnya itu bakal naik begitu.
0: Oh begitu, masih ada kekhawatiran warga begitu ya. Tapi iya, tadi BMKG sudah menyampaikan bahwa peringatan tsunami-nya sudah berakhir Pak.
12: Iya Pak.
0: Iya, jadi mudah-mudahan bisa disampaikan oleh Pak Mus juga kepada keluarga yang lain begitu ya Pak Mus ya.
12: Iya ya.
0: Baik, Pak Mus terima kasih banyak Pak. Hati-hati ya Pak Mus ya. Kami nantikan perkembangannya Pak Mus ya. Selamat pagi Pak Mus. Baik, nanti kita update kembali ya perkembangan terkininya.
11: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita. Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah,
13: pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Menyapa Pagi.
1: Kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru-guru terbaik. Termasuk bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD, saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver, harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia.
2: Nah itu tadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi anak-anak sejak dini didorong untuk menguasai bahasa asing mulai kelas 1 sekolah dasar ya. Nah bagaimana juga para pemerhati pendidikan melihat hal ini? Kami sudah bersama dengan pemerhati pendidikan Ngurah Tinia Rusmini Gorda. Bu Tini, selamat pagi Bu.
3: Selamat pagi.
2: Pagi Bu Tini. Bu Tini, jadi yang disampaikan oleh Pak Presiden, anak mulai SD bisa tahu bahasa asing itu, nah itu pola yang memang tepat seperti apa harusnya buat ini?
3: Oke, baik, terima kasih atas kesempatan ini ya. Jadi kita menyimak pidato kenegaraan sidang tahunan dari Bapak Presiden terkait pengenalan bahasa asing, seperti contoh bahasa Inggris dan Prancis sejak kelas 1 SD ya. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan teori masa peka anak dalam menyerap kosakata baru, gitu ya. Jadi sebenarnya kita memandang positif terkait hal tersebut, tetapi ini perlu berdasarkan sebuah kajian yang mendalam. Yeah. Jadi kebijakan dari Bapak Presiden perlu diapresiasi dan perlu diberikan penguatan dari sisi kajian mendalam. Terkait apa gitu ya. Jadi yang pertama itu bagaimana kesiapan tenaga pengajar.
2: Oh, nah, gurunya begitu ya Bu ya.
3: Iya. Jadi jangankan bahasa asing Prancis ya, bahasa Inggris pun yang sangat kompeten kan susah untuk bisa membersamai semua anak-anak kita di seluruh Indonesia ya.
2: Yeah.
3: Kalau di kota-kota di kota yang memang betul-betul multi ya Tapi kan kita berbicara pada generalisasi bahwa masyarakat yang diharapkan adalah masyarakat Indonesia, kan gitu. Jadi ini penting kesiapan tenaga pengajar, karena itu toolsnya yang utama kan. Nah, terus perlu juga kajian terkait beban kognitif anak. Nah ini kan bukan hanya bahasa ya yang perlu mendapatkan suatu penguatan terkait bagaimana kesiapan dan kemampuan anak kita merespon sesuatu. Apalagi nih bahasa yang yang akan bisa berjalan dengan baik ketika ada budaya yang dua belah pihak antara keluarga dan sekolah itu sendiri. Itu. Jadi kita penting untuk memberikan sebuah penguatan kajian terkait tersebut. Dan yang ketiga itu skala prioritas kurikulum nasional kita emang bahasa. Nah, itu kan penting itu. Karena penting kita bicara tentang skala prioritas agar kembali lagi akan berkaitan dengan beban-beban yang akan diterima oleh anak kita itu sendiri. Harapannya atau pandangan dari Bapak Presiden adalah terkait dengan astacita yang keempat untuk membangun sumber daya manusia yang siap bersaing secara unggul. Tetapi kita juga penting sekiranya berpikir tentang bagaimana sih daya serap dari anak-anak itu. Nah yang terakhir nih, kesiapan dari ayah ibunya.
2: Oh itu juga penting ya Bu ya, keluarga kan, begitu ya Bu.
3: Iya karena ini kan terkait ekosistem dari anak itu bisa. Oke, di sekolah bisa, tapi ketika dia balik ke rumah, bukan berharap bahwa ayah ibu itu juga seperti atau setara dengan guru, tetapi apakah sebagai fasilitator itu sudah menyiapkankah pendukung-pendukung. Nah, itu Mas Zaini.
2: Ya, nah Bu, ini kan sudah ada komentar juga ya dari Kemendikdasmen terkait dengan dorongan dari Pak Presiden tersebut. Jadi kalau menurut kementerian, sebenarnya kalau dari usia 1 sampai kelas 1 sampai dengan 3 di SD itu memang bisa diterapkan dengan pola bermain sambil belajar. Nah itu bagaimana, Bu Tini? Sebelum kita nanti ke keluarga juga begitu, Bu?
3: Iya, oke. Memang secara apa ya, secara peraturan sebenarnya seperti itu, tapi kenyataannya anak kelas 1 SD harus bisa membaca. Nah, ini yang paradoks dari sistem pendidikan kita. Nah, makanya sekarang malah justru anak-anak yang guru-guru TK ini awalnya dia berpikir bahwa TK itu anak media belajar dengan bermain, ya. Nah, ketika dia SD harus bisa membaca, dia robah pola itu. Nah, kebingungan hal seperti ini yang tidak konsisten itu kan tidak akan menyerap banyak terkait harapan dari pemerintah dari sisi bahasa asing. Yang selama ini kan ada pilihan, kalau sekolah bilingual udah siap. Orang yang masuk pun siap. Nah, yang diharapkan dari pemerintah ini kan
2: semua jenjang sekolah, begitu.
3: Semua. Nah, itu yang penting, makanya harus ada kajian secara mendalam gitu, Mas Zaini.
2: Ya, jadi ada konsistensi kalau memang konsepnya itu bermain sambil belajar, bagaimana caranya agar anak-anak bermain sambil belajar juga bisa membaca dan paham atau mengenal bahasa asing juga begitu ya, Bu Tini ya.
3: Iya, itu ya, karena kan dari aspek akademis dan kognitif itu memang anak usia dari 1 sampai kelas 3 itu memang harus secara bermain. Jadi bermainnya pun harus konsisten di keluarga itu juga sama konsepnya. Jadi dia menjadi, oh ini sama. Jadi anak itu tidak belajar terkait tentang, oh kalau di sekolah ini, kalau di... Jadi kebingungan itu penting juga kita harus perhatikan anak usia dari SD kelas 1 sampai kelas 3.
2: Ya, ini jadi memang perlu kajian mendalam kalau begitu, tidak main-main ya Bu Tini ya penerapannya ya.
3: Karena kita harus jujur dan memang kita bisa melihat bahwa bilingual school itu juga apa namanya beberapa saja, tidak semua. Padahal bahasa Inggris itu kan sudah harusnya ya setara dengan kita bagaimana bahasa Indonesia, itu kan belum maksimal juga karena kembali lagi kesiapan tenaga pengajar. Terus menjadi skala prioritas dari kurikulum nasional, tapi tidak didukung juga dengan tenaga pengajar, kan sama saja. Walaupun sekarang tenaga pengajar di HP itu udah ada, tapi kan tidak itu yang diharapkan, gitu loh.
2: Jadi ini memang harusnya didorong menjadi sebuah ekosistem. Jadi tidak hanya sekolah atau kesiapan anak, tapi keluarga juga ya Bu, kalau begitu ya. Jadi ekosistem begitu ya Bu Tini ya.
3: Ya, karena kan kita harus, kalau kita sudah sering bicara hulu hilir ya, ekosistem dari pendidikan ya pendidikan dasar pertama, utama di keluarga, setelah itu di lembaga pendidikan formal, itu pun harus bersambung dengan apa yang menjadi harapan dari pemerintah. Jadi orang tua ketika sudah siap menyekolahkan anaknya, dia siap pun menjadi fasilitator yang tidak boleh berseberangan dengan apa yang diajarkan di sekolah. Tuh.
2: Yeah.
3: Jadi ada pembelajaran konsisten di usia dini jadinya anak itu, karena budaya konsisten itu kan budaya itu.
2: Ya. Sebenarnya kalau dari tenaga pengajar, mungkin untuk mengenalkan anak itu bahasa asing sejak dini, dari mulai TK, nanti mereka masuk ke SD, mungkin dari sapaan-sapaan sederhana seperti good morning, bisa begitu ya Bu, dilatih seperti itu ya.
3: Ya, itu artinya bahasa asing yang bahasa Inggris, yang yang memang bahasa-bahasa sapaan itu bukan harus tenaga pengajar, tetapi paling tidak
2: mengenal lebih awal aja. Begitu ya.
3: Mengenal lebih awal, diawali dari apa, keluarga. Nah, fasilitator yang utama kan di keluarga. Dengan apa? Contoh dengan ketika dia anak-anak sekarang nih suka nonton, pilihkan jangan yang ada bahasa Inggris Indonesianya gitu kan. Nah, itu jadinya kan dia budaya mendengar. Nah, itu kan penting. Kognitif itu berawal dari bagaimana sinkronisasi antara alat pendengar, telinga, panca indera dan sebagainya itu. Itu penting banget.
2: Nah, tapi kan ini kan sudah menjadi keinginan dari Pak Presiden ya, agar anak-anak Indonesia sejak usia dinilah atau ketika mereka masih memiliki kepekaan untuk menyerap kosakata itu seperti yang Ibu katakan tadi, mulai diajarkan atau dikenalkan. Nah, itu tahap awalnya sebaiknya bagaimana sambil kajian berjalan, Bu Tini?
3: Oh, kalau pengenalan ya sama hal juga, kita tidak bisa menutup bagaimana informasi kekinian ya. Jadi kembalikan pada bahwa tenaga pengajar itu pun harus juga diperkenalkan bahwa akan harus bisa menyerap apa yang menjadi harapan dari pemerintah. Nah, itu sekolah kesiapan itu dulu. Orang tua pun harus juga siap. Gitu. Jadi ini adalah stimulasi, trigger kita untuk berpikir lebih jauh ke depan terkait bagaimana kesiapan dari SDM itu siap menerima peluang global dan sebagainya. Penting juga memang bahasa asing tersebut. Karena yang terpilih juga bahasa asing yang memang spesifik, yang nggak mau bahasa yang lain ya. Jadi seperti Jepang, Cina, Prancis, ada itu kadang Jerman juga kan nggak mau bahasa Inggris. Nah, itu penting. Karena Indonesia kan negara siap untuk hadir di Indonesia, kita pun siap harus ini agar anak kita siap untuk menerima tantangan global.
2: Gitu. Nah, ini kalau saya baca peringkat kemampuan bahasa anak-anak kita yang tingkat SD saja kan masih rendah ini, Bu Tini ya.
3: Literasinya
2: masih rendah begitu ya.
3: Literasi secara umum masih rendah, makanya penting kiranya bahwa ketika ada kebijakan itu penting kiranya kesiapan tenaga pengajar dan kurikulum. Kan kita sekarang tenaga pengajar kita terlalu diasingkan untuk urusan administrasi. Dia belum sempat untuk mengembangkan inovasi diri dari tenaga pengajar itu. Nah, itu yang juga harus difikirkan agar memang mereka sebagai tenaga pengajar, ada anak didik yang baru, itu anakku yang harus aku develop gitu. Nggak harus urusan administrasi yang aku bereskan kan gitu.
2: Nah,
3: itu aja.
2: Tapi keinginan Pak Presiden ini memang sebenarnya kalau untuk masa depan anak-anak cukup baik ya Bu ke depannya, apalagi tantangan global kan makin tinggi begitu ke depannya Bu Tini ya.
3: Jadi artinya makanya saya bilang bahwa globalisasi nggak bisa kita menutup pintu semua. Nah, tetapi yang harus kita agar pintu-pintu yang terbuka itu bisa kita pandang secara positif dan kita mendapatkan manfaatnya, ya kita harus isi diri. Nah, melalui bahasa, karena kan secara umum orang bilang ketika kita bisa bahasa dunia kita pegang lah. Nah, ini mungkin menjadi simulasi kita. Semangatnya kita harus bersama Indonesia ini, baik dari keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat pun harus juga bisa memberikan fasilitasi terkait tentang bahasa ini.
2: Nah, biasanya kalau sudah menjadi keinginan Bapak Presiden, kementerian terkait kan akan melakukan kajian nih Bu untuk menerapkannya begitu ya. Nah, tapi apa saran dari Bu Tini bagi para pendengar kita yang mungkin punya anak, punya cucu yang sekarang usianya mungkin masih di SD, apa yang mulai sekarang ini bisa kita lakukan bersama Bu Tini?
3: Untuk secara umum ya, jadi kita bersama, saya juga sebagai orang tua, walaupun anak sudah pada di luar negeri kuliah, yeah. Tapi kan cucu ini kita harus persiapkan. Jadi kebetulan saya juga di pendidik ya. Jadi tetap para harapan kita bersama berpikir positif terkait tidak akan ada yang bisa menyelamatkan diri kita selain diri kita gitu ya, yeah. Dari sisi apa, kalau peluang-peluang global itu memang harus memang toolsnya ya bahasa kan gitu. Nah jadi instruksi presiden ini kita manfaatkan sebagai trigger untuk kita berkontribusi secara akademik, walaupun kita rata-rata, tapi kita harus berpikir karena anak yang kita akan didik kan harus dari aspek akademis dan yeah. kognitif. Jadi orang tua itu harus bisa mempersiapkan diri, terus lembaga-lembaga yang kompeten dari pusat kajian-pusat kajian ini pandang bahwa sebuah peluang untuk bisa kita berkontribusi secara kajian untuk kesiapan tenaga pengajar, bagaimana kajian tentang beban kognitif anak itu, bagaimana kajian tentang skala prioritas dari kurikulum, dan bagaimana kajian terkait kesiapan orang itu menjadi orang tua,
2: yeah. itu penting. Itu. Baik, kalau begitu Bu Tini, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi ya, Bu Tini.
3: Selamat pagi.
2: Demikian tadi ya, pemerhati pendidikan Ngurah Tini ya, Rusmini Gorda. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah ini memang keinginan dari Presiden ini didasarkan pada berbagai hal penting. Seperti menurut Presiden, anak-anak di bawah usia 11 hingga 12 tahun memiliki kemampuan memori dan otak yang jauh lebih cepat untuk menangkap kosakata serta mempelajari bahasa baru. Presiden juga menyampaikan kemampuan bahasa asing akan memberikan anak-anak Indonesia akses terhadap pendidikan terbaik dan mempermudah mereka saat memasuki dunia kerja internasional kelak. Kemudian untuk tenaga kerja Indonesia juga akan dikenal lebih banyak lagi karena punya kemampuan bahasa asing, selain juga dikenal sudah ramah, ulet, dan juga sopan. Nah, Presiden juga menyampaikan pemerintah berkomitmen untuk mengumpulkan guru-guru terbaik demi menyukseskan program ini, yaitu pengenalan bahasa asing bagi anak-anak sejak usia dini, sejak mereka sekolah SD di kelas 1, Presiden sempat menyebut beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, karena Tiongkok dinilai sebagai negara dengan ekonomi paling dinamis, kemudian bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Spanyol, banyak digunakan di berbagai negara, bahasa Perancis juga banyak digunakan di berbagai negara, serta bahasa Rusia yang secara khusus didorong oleh Presiden karena Rusia dinilai sangat kuat di bidang sains dan teknologi. Nah, bagaimana juga tanggapan pihak lainnya? Kami sudah bersama dengan Ketua Asosiasi Pengajar Bahasa Perancis se-Indonesia, Herman Miril. Selamat pagi.
0: Selamat
2: pagi, Pak Herman.
0: Selamat pagi.
2: Pagi. Nah, kalau Pak Herman bagaimana tanggapannya dengan keinginan dari Pak Presiden ini?
0: Ya, kami melihat ini sebuah momentum yang bagus ya. Karena ya, jarang sekali seorang pemimpin negara itu peduli dengan pengajaran bahasa asing, yang sebetulnya secara kebijakan sebenarnya di negara-negara lain itu langsung terimplementasi ya.
2: Ya.
0: Jadi bagaimana misalnya kita mempedulikan pengajaran bahasa Perancis itu mulai dari hulunya. Hulunya yaitu bagaimana orang, kita membuka misalnya di perguruan tinggi banyak jurusan bahasa asing. Dalam hal ini misalnya seperti bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Jerman begitu ya. Tetapi di hilirnya kita tidak terlalu peduli atau tidak terlalu memikirkan kemana mereka akan pergi dan bagaimana mereka akan berkarir secara profesional.
2: Yeah.
0: Tetapi Presiden Prabowo ini memberikan sebuah wacana baru ya, bahwa anak-anak muda Indonesia memang harus menguasai bahasa asing agar bisa masuk ke pasar kerja. Dan ini sebuah momentum yang bagus saya kira, baik bagi kalangan muda untuk memikirkan kembali bahwa belajar bahasa asing itu bukan hanya sekedar menguasai bahasanya, tetapi untuk masuk ke persaingan global.
2: Ya.
0: Jadi boleh saya katakan dalam kesempatan ini bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden di depan MPR ini merupakan dalam tanda kutip sebuah kebijakan yang mungkin harus tertuang ya di dalam sebuah undang-undang atau peraturan presiden mungkin.
2: Ya, agar regulasinya lebih kuat begitu ya.
0: Dan regulasinya harus ada gitu ya. Karena selama ini begini Pak, saya harus sampaikan juga.
2: Ya.
0: Di bahasa Prancis terutama ya, kami melihat bahwa bahasa Prancis itu sejak tahun 80-an sampai sekarang itu diajarkan di SMA itu bukan meningkat ya, jumlahnya bukannya bertambah tapi berkurang.
2: Oh, kenapa itu Pak? Kenapa bisa berkurang, berkurang Pak?
0: Kenapa berkurang? Karena banyak kepala sekolah yang kemudian itu mempertanyakan untuk

0: Yogyakarta dan Jawa Tengah kalau tidak salah, itu untuk mewajibkan bahasa apa bahasa Jawa itu sebagai salah satu pelajaran, dan itu berjalan dengan sangat baik. Dan sekarang bahasa Jawa itu mendapatkan kekuatan yang luar biasa ya. Jadi ya, kalangan muda ya menguasai bahasa Jawa dan tahu untuk apa bahasa Jawa itu dipelajari. Dan itu juga saya kira perlu kita lihat. Bahasa Perancis ini banyak tidak diketahui, dituturkan secara resmi di lebih dari 29 negara di Afrika ya. Itu di Afrika saja sebagai negara Frankofon. Di Eropa ada 4 negara setidaknya yang menjadikan bahasa Prancis ini menjadi bahasa resmi. Dari mulai Prancis, Swiss, Belgia, Luksemburg, dan satu lagi Monaco, itu adalah bahkan 5 negara ya. Itu negara-negara yang secara resmi menggunakan bahasa Prancis. Kemudian di Eropa, di Amerika Utara ada Kanada yang menjadikan bahasa Prancis sebagai bahasa resmi mereka, bilingual. Jadi tidak ada alasan sebetulnya kenapa kita menolak belajar bahasa Prancis.
1: Makanya Pak Presiden mengatakan bahwa bahasa Prancis penting karena banyak digunakan di berbagai negara, begitu ya, Pak Herman ya?
0: Iya, betul sekali. Jadi apa yang dilihat oleh Pak Presiden misalnya tentang peluang kerja ya, karena dikaitkan dengan bagaimana kita itu mendapatkan pekerjaan di negara lain. Kalau dulu kan kita belajar bahasa Prancis itu untuk jadi guru, untuk jadi pemandu wisata misalnya. Tapi Pak Presiden melihat ada peluang di luar negeri itu untuk caregiver misalnya ya.
1: Seperti ke Kanada, banyak warga negara kita ke sana yang bekerja, begitu ya Pak?
0: Betul. Jadi di negara-negara maju, kita melihat dua sisi ya. Satu, di negara-negara maju mereka kekurangan tenaga kerja profesional. Jadi tenaga profesional kita yang memang sudah memiliki profesi tertentu misalnya, bisa saja mengembangkan profesinya itu jauh di negara orang, misalnya di Eropa, di beberapa negara Frankofon misalnya, karena memang mereka tidak memiliki itu. Caregiver banyak dari Indonesia, tetapi kan harus datang dulu ke sana, yang mungkin dari Indonesia mereka tidak bercita-cita menjadi caregiver ya. Tetapi setelah sampai di sana, ada peluang itu mereka masuk dan diterima gitu loh. Apalagi kalau mereka di sini dibentuk, kemudian di sana mereka sudah bisa langsung masuk gitu kan.
1: Para
0: perawat misalnya. Di sisi lain di negara-negara Afrika, para profesional kita ya yang artinya sudah memiliki kompetensi yang lebih daripada mereka miliki di negara-negara Afrika itu jelas dibutuhkan teknisi, saintis misalnya, mereka dibutuhkan.
1: Artinya memang banyak peluang terbuka lah kalau bisa menguasai bahasa Prancis salah satunya itu ya. Nah, tapi kan Pak Presiden menegaskan juga ini Pak, sebaiknya bahasa-bahasa seperti ini juga diperkenalkan sejak anak-anak usia dini, yaitu kelas 1 SD. Nah, itu mekanismenya bagaimana seharusnya kalau memang bahasa Prancis harus dikenalkan sejak anak-anak usia SD kelas 1 begitu, Pak Herman?
0: Ya, secara linguistik memang banyak kalangan yang berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa tidak pada tempatnya membelajarkan bahasa asing terlalu dini gitu ya, terlalu cepat kepada anak-anak, karena anak-anak itu kan perlu difokuskan pada kemampuan misalnya kemampuan sosialnya dulu misalnya atau kognitifnya nanti belakangan. Tetapi persoalannya adalah kita seringkali lupa bahwa bahasa orang Indonesia itu kan multilingual sejak lahir, gitu ya. Jarang ada orang Indonesia itu yang monolingual, cuman bahasa Indonesia doang, jarang. Pasti menguasai bahasa Indonesia dan satu bahasa daerah misalnya. Nah, artinya kita diberi kemampuan untuk menguasai bahasa lebih dari satu. Dan kalau kita misalnya secara formal menjadikan bahasa asing itu menjadi salah satu pelajaran, jangan dibayangkan bahwa pembelajarannya seperti halnya di tingkat yang lebih tinggi, misalnya SMP atau SMA. Jadi di kita menyebutnya di dalam bahasa Prancis itu l'enseignement précoce atau pembelajaran bahasa untuk usia dini.
1: Belajar sambil bermain, misalkan begitu.
0: Sambil berkomunikasi. Sebenarnya intinya mengajarkan berkomunikasi, tapi di dalam bahasa asing. Jadi tidak dikenalkan dengan grammar yang secara eksplisit, grammar gitu ya, tata bahasa, tidak diperkenalkan vocabulary secara eksplisit, tetapi langsung pada objek dan pada

0: tema yang dibicarakan.
1: Tema-tema yang memang ringan sesuai dengan usia mereka lah begitu ya, Pak Herman ya.
0: Sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan kemampuan yang mungkin mereka bisa tangkap gitu ya.
1: Ya. Nah, tapi kan kalau untuk mengajar anak-anak di sekolah dasar seperti ini kan untuk bahasa Perancis khususnya begitu ya, itu kan perlu tenaga pengajar yang memang juga handal. Nah, tenaga pengajar bahasa Perancis Indonesia bagaimana, Pak Herman?
0: Dari kami, dari asosiasi, dari Perhimpunan Pengajar Bahasa Perancis Indonesia itu mendata setidaknya ada 15 perguruan tinggi, ya, 15 perguruan tinggi di Indonesia yang mencetak atau menawarkan program studi bahasa Perancis.
1: Ya.
0: Yeah. Ah, tetap dan ada sekitar 6 perguruan tinggi LPTK yang memang mencetak keguruan ya. Nah, begini. Jadi mekanismenya sebetulnya tidak harus kita secara spesifik mencetak guru bahasa Perancis untuk anak-anak itu.
1: Yeah.
0: Tetapi kita bisa menawarkan kepada universitas ini mata kuliah ya yang menghususkan pengajaran untuk usia dini. Jadi ini bagian dari mata kuliah. Kami sekarang itu memiliki paling tidak 2 penjurusan mata kuliah bidang penerjemahan dan pariwisata. Nanti kalau kedepannya ini bisa terrealisasi, asosiasi atau perhimpunan kami akan menawarkan kepada setiap universitas itu membuka paling tidak 1 lagi jurusan, jurusan fokus gitu ya, tentang pengajaran bahasa Prancis untuk anak-anak. Jadi kalau kami misalnya saya sendiri di UNY, ya, itu setiap tahun setidaknya rata-rata antara 60 sampai 70 mahasiswa itu masuk. Ya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau misalnya mereka bisa kita beri pembekalan selama beberapa semester, katakanlah 3 semester ya untuk pembelajaran bahasa usia dini ini atau untuk anak-anak ini, ya mereka cukup lumayan karena kalau ada 10 sampai 12 SKS saja yang diberikan kepada mata kuliah ini atau pembidangan ini, itu sudah membuat mereka lebih mampu karena yeah. Di bidang-bidang keguruan yang lain mereka sudah memiliki psikologi pendidikan, ilmu pendidikan sudah punya. Tinggal menambahi praktik-praktik dan beberapa kompetensi di bidang keguruan untuk anak-anak. Ya, pedagoginya itu diperkuat gitu.
1: Jadi ini memang bahasa Perancis menjadi salah satu bahasa yang memang harus dipikirkan untuk diajarkan ke anak-anak sejak dini karena digunakan di banyak negara dan bisa membuka mereka peluang pekerjaan ke depannya lebih besar lah begitu ya, Pak Herman ya.
0: Kami berharap begitu, Pak, karena terus terang banyak jurusan dari lulusan kami dan lulusan beberapa perguruan tinggi lain itu juga sebenarnya sedang menunggu ya.
1: Yeah.
0: Kami sedang menunggu itu bukan tidak melakukan sesuatu. Kami selalu memberikan pelatihan-pelatihan gitu ya. Nah, kami sendiri dari Prodi Pendidikan Bahasa Prancis di UNJ, kami memberikan pelatihan tidak hanya kepada masyarakat secara umum, bahkan
1: yeah.
0: kepada lembaga-lembaga seperti militer begitu ya, seperti tentara, TNI, kami berikan. Jadi sudah biasa begitu. Apalagi misalnya ada tantangan dari masyarakat untuk mengajarkan ini kepada kalangan yang lebih luas lagi di anak-anak misalnya di SD misalnya, itu akan lebih kami terima dengan senang hati dan gembira.
1: Baik, kalau begitu Pak Herman, terima kasih banyak untuk waktunya, kami nantikan perkembangannya Pak Herman.
0: Terima kasih. Ya,
1: selamat pagi Pak Herman Miril.
0: Iya. Terima kasih, selamat siang.
1: Demikian tadi ya narasumber kita ya, Ketua Asosiasi Pengajar Bahasa Perancis Indonesia, Herman Miril.
2: Kilas Berita.
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pembangunan dan renovasi laboratorium kesehatan masyarakat dilakukan untuk memperkuat sistem surveillance kesehatan nasional. Program tersebut ditujukan agar seluruh kabupaten atau kota memiliki fasilitas diagnostik modern untuk mendeteksi penyebaran patogen secara lebih cepat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Nah, salah satu pertimbangan dari Presiden menyampaikan bahwa bahasa asing perlu diajarkan ke anak-anak sejak dini ya, sejak mereka sekolah dasar, karena ini juga akan membuka lapangan kerja di

0: Mana tenaga kerja Indonesia sudah dikenal sebagai tenaga kerja yang ramah, ulet, dan sopan. Jika ditambah dengan kemampuan bahasa asing, mereka akan sangat kompetitif untuk mengisi kebutuhan pasar kerja global seperti di sektor pariwisata, rumah sakit, keperawatan, hingga caregiver. Nah, bagaimana juga ini peluang bisa dibuka selebar-lebarnya jika memang banyak anak-anak muda kita yang lebih menguasai bahasa asing sejak usia dini ya. Kami sudah bersama dengan Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi dan Pemerhati Ketenagakerjaan, Dr. Arfai. Arfai, selamat pagi, Pak.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Arfai. Pak Arfai, kalau melihat keinginan dari Pak Presiden agar anak-anak muda kita menguasai bahasa asing, agar lapangan kerja juga bisa terbuka lebih lebar, bagaimana?
1: Ya, kalau saya menilai itu ada tiga aspek ya, Mas. Yang pertama, bahwa di dalam negara kita ya, persoalan pengajaran bahasa asing, mata pelajaran bahasa asing itu kan bukan sesuatu yang asing gitu ya.
0: Yeah.
1: Karena sudah ada di dalam undang-undang kita sendiri, di undang-undang sistem pendidikan nasional, sudah memberikan ruang adanya pembelajaran bahasa asing itu, bahkan dengan peraturan menteri nomor 12 2004 ya, diperkuat dengan peraturan menteri nomor 13 2025. Bahasa asing itu malah jadi wajib di setiap jenjang pendidikan dimulai dari SD. Nah, namun bahasa asing yang dimasukkan di dalam kurikulum ini adalah bahasa Inggris.
0: Yeah.
1: Nah, belum ada bahasa yang diucapkan oleh Pak Presiden itu, gitu kan? Mulai dari bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Arab dan lain banyak dia ucapkan kemarin itu, termasuk yang paling viral itu kan bahasa Prancis. Nah, saya kira itu bukan hal baru menurut saya ya, di dalam hal mata pelajarannya.
0: Gitu. Ya.
1: Yeah. Nah, itu saya kira gitu. Nah, kemudian kalau kaitan dengan tenaga kerja bagaimana, kita harus menilainya dua dimensi kalau menurut saya. Dimensi pertama bahwa untuk secara undang-undang sendiri kalau di dalam negeri kita ya, undang-undang tenaga kerja kita itu kan tidak ada memerintahkan wajib bahasa Inggris ya, bahasa asing itu salah satu syarat orang mendapatkan pekerjaan. Namun karena dunia hari ini dunia global yang bahasa Pak Presiden itu adalah ruang kerja banyak di luar, nah tentunya ini menjadi hal yang secara pondasi, secara tanggung jawab negara, saya kira karena ada di Undang-Undang Dasar kita juga ya, pasal 28I ayat 4. Itu kan negara bertanggung jawab untuk memberikan ruang pekerjaan itu, termasuklah pemenuhan bangsa Indonesia atas syarat untuk mendapat pekerjaan, ya, khususnya kaitan dengan global ini ya,
0: yeah,
1: orang di luar negeri. Saya kira itu dulu sebentar.
0: Ya, tapi kalau dilihat dari penerapannya sekarang ini ya, Pak, mempersiapkan tenaga kerja kita lah paling tidak, atau anak-anak muda kita begitu ya, menguasai bahasa asing agar mereka punya peluang lebih besar untuk bekerja di luar negeri. Bagaimana perkembangannya, Pak Arfai, lihat?
1: Ya, kalau saya lihat begini, ada dua termin yang perlu disimak ya dalam konteks ini ya. Konteks pertama bahwa keinginan Pak Presiden dalam hal pemenuhan bahasa asing ini mulai dari SD itu, saya pikir itu kan long time, jangka
0: ya,
1: panjang. Yang ini juga agak memperkuat, menggeser yang sudah dilakukan hari ini. Karena yang dilakukan hari ini saya berpendapat bahwa pemerintah ini hanya fokus pada suatu segmen tertentu yang hanya diberikan kepada misalnya di Disnaker yang BLK-nya gitu ya, atau pelatihan-pelatihan yang sifatnya berkaitan dengan tidak terjadwal ya,
0: yeah,
1: sifat artinya sesuai dengan kebutuhan. Misal mau ngirim orang ke Jepang, bukalah sekian waktu oleh tenaga kerjanya, mulai ada pelatihan bahasa Jepangnya misalnya gitu kan. Nah, sementara ini kan tidak serta-merta kalau memang belum dari pondasi awal ya.
0: Yeah.
1: Proses awal artinya berbeda bahasa Inggris misalnya, Mas. Kalau bahasa Inggris kan dari
0: awal. Ya, sudah kita kenal dari sejak usia dini lah begitu ya.
1: Sejak usia dini, kemudian begitu masuk ruang kerja, mungkin instrumen pemerintah melakukan rekrutmen atau pelatihan, karena segmen meminta untuk dunia kerja begitu,
0: ya,
1: yang mereka mau kirim. Nah, mungkin lebih gampang.
0: Adaptasinya ke bahasa Inggris lebih mudah begitu, dibandingkan dengan bahasa Jepang, yang tidak ada dasarnya sejak usia dini begitu ya.
1: Betul, ya. Nah, menurut saya begitu. Nah, sehingga evaluasi saya kira yang dilakukan hari ini menurut saya itu belum efektif dan belum merata. yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal pemenuhan bisanya atau pemenuhan kehebatan bahasa asing dari tenaga kerja kita ketika mau di rekrutmen sama di luar negeri itu.
0: Ya.
1: Nah, ya, saya kira itu Mas.
0: Kalau jadi Pak Arfai, jika ini memang keinginan Presiden mengenalkan bahasa asing seperti bahasa Jepang sejak usia dini, itu sudah tepat sebagai fondasi agar mereka juga nanti setelah besar begitu ya, atau sudah siap untuk bekerja, punya fondasi yang kuat tentang bahasa begitu, Pak Arfai?
1: Ya, kalau menurut saya adalah sesuatu yang secara filosofis, ya secara konstitusi kita, seharusnya memang tanggung jawab pemerintah.
0: Ya.
1: Menyediakan fondasi dari awal ini gitu loh. Supaya nanti pada saat masuk ke dunia kerja, tentunya itu segmennya adalah membutuhkan dunia global hari ini seperti yang dikasih contoh Bapak Presiden. Itu kan sudah ada bentuk-bentuk ruang kerjanya gitu.
0: Ya.
1: Memang membutuhkan bahasa asing itu. Nah, kalau fondasi itu kuat, menurut saya dari awal sudah adalah berapa persen gitu ya, maka ketika instrumen pemerintah memperkuat itu kembali, dalam arti mendekati ruang kerja yang tersedia di luar negeri itu, akan lebih mudah menurut saya, Mas.
0: Ya, ya. Tapi perlukah diperkuat oleh regulasi yang lain, Pak, untuk pelaksanaan pembelajaran bahasa asing ini, atau pengenalan bahasa asing ini di tingkat sekolah dasar begitu, Pak, sejak mereka kelas 1 SD begitu. Perlukah ada regulasi yang lebih menguatkan lagi?
1: Ya, saya kira begini. Satu, perlu ada perubahan norma nih, saya kira ya.
0: Ya.
1: Yang pertama, di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita sendiri, Undang-Undang 20 2003 itu tidak ada kata wajib untuk pendidikan bahasa Inggris.
0: Ya.
1: Yang ada di dalam pasal 33 ayat 3-nya itu bahasa asing itu dapat ya. Dapat dalam rangka mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Nah, kemudian itu diturunkan lagi yang tadi sudah saya sebut bahwa peraturan menteri hari ini ya nomor 12 2024 kemudian diubah nomor 13 2005 hanya menyebut bahasa asing itu hanya bahasa Inggris, Mas. Nah, ini artinya kalau diungkapkan hari ini kemarin oleh Pak Presiden meminta bahasa asing di luar yang lain.
0: Ya.
1: Kan gitu ya. Nah, ini teman-teman SD gitu ya, seluruh Indonesia itu mau masukkan ke kurikulumnya cantolannya apa? Nah, ini kan belum ada regulasinya itu bahasa asing itu. Nah, otomatis ini mesti ada satu yang perlu dilakukan adalah perubahan peraturan menterinya yang mengatur soal kurikulum bahwa ada jenis bahasa asing lain selain bahasa Inggris yang dapat digunakan itu. Nah, yang pertama menurut saya ya.
0: Yeah.
1: Nah, yang kedua yang paling penting sekali, kalau bahasa Inggris saya kira nggak jadi problem lah, karena ketersediaan itu di daerah-daerah ya, fakultas-fakultas bahasa Inggris kan ada, Mas.
0: Yeah.
1: Tapi kalau bahasa lain, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa ini, boleh ceklah. Dan tidak semua provinsi ada universitas menyediakan prodi tentang bahasa-bahasa itu gitu loh. Nah, sehingga keluarannya juga nggak ada guru itu nanti kan.
0: Yeah.
1: Nah, oleh karena itu ini masuk permen kebijakan. Kalau bahasa di luar bahasa Inggris menurut saya ya, itu kan perlu ada betul-betul kajian mendalam dalam kebutuhan infrastruktur dan sumber daya manusia. Jangan itu dilempar ke SD, silahkan dong, bikin gitu loh. Nanti mereka mau ngajar pakai apa? Bahasa Inggris saja kececeran tuh.
0: Tidak
1: semua sekolah bisa gitu kan. Nah, ini ada perubahan regulasi saya kira. Yang kedua, mesti ada juga kajian mendalam tentang kebutuhan sumber daya manusianya, gurunya dan infrastrukturnya. Nah, kalau ini sudah klop dalam arti kebijakan itu sudah dianalisis berdasarkan fakta dan data, nah saya kira hal itu adalah sesuatu yang baik di negara ini.
0: Ya, baik kalau begitu. Pak Arfai, terima kasih banyak sudah bersama kami, Pak, pagi ini, Pak. Ya, selamat pagi, Pak Arfai.
1: Pagi.
0: Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Jambi dan Pemerhati Ketenagakerjaan, Arfai. Jelang Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengkoordinasikan pemerintah daerah untuk menyiapkan lokasi pembangunan sekolah rakyat. Kami kutip dari kantor Berita Antara, Tito menerangkan pemerintah saat ini berupaya mengoptimalkan aset-aset daerah yang belum dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Ia juga menjelaskan seluruh sekolah rakyat akan dibangun dengan desain yang seragam di seluruh Indonesia dan akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 supaya dapat memperoleh akses pendidikan yang layak. Sekitar 50 orang anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Maros diproyeksikan akan menerima remisi atau pengurangan masa tahanan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Kepala LPKA kelas 2 Maros, Irdian Syarana, sebanyak 60 dari 82 anak binaan sebelumnya telah diusulkan mendapatkan remisi. Namun 3 anak binaan telah dinyatakan bebas, sehingga daftar penerima remisi masih dapat berubah menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Erdiansa menjelaskan remisi diberikan sebagai penghargaan atas perubahan positif anak binaan selama pembinaan. LPKA Maros juga memastikan mereka mendapatkan pendidikan sebagai bekal setelah bebas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani dokumen pemberlakuan tarif terhadap drone impor beserta dengan komponennya dengan alasan kekhawatiran terkait dengan keamanan nasional. Besaran tarif berkisar antara 10 hingga 100% bergantung pada ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen tersebut. Sebagian besar kategori tarif ini akan berlaku 21 hari setelah dokumen ditandatangani, sedangkan untuk tarif komponen drone yang kurang sensitif akan berlaku dalam 180 hari. Dokumen tersebut juga memberikan wewenang kepada Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick untuk membentuk program onshoring bagi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di bidang manufaktur drone dan komponennya. Dari dunia olahraga, Brighton and Hove Albion resmi memperpanjang kontrak gelandang Diego Gomes selama 5 tahun yang akan berakhir pada Juli 2031 mendatang. Gelandang tim nasional Paraguay tersebut yang didatangkan Brighton pada Januari lalu memperoleh perpanjangan kontrak karena diyakini oleh manajemen sebagai pilar penting bagi klub. Direktur olahraga Brighton, Mike Cave, mengungkap Diego dapat beradaptasi dengan cepat di Liga Inggris. Ia percaya Diego dapat berkembang dan menjadi pemain penting untuk Brighton yang memiliki tujuan besar di musim ini dan seterusnya.

0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Profil Pahlawan Indonesia.
2: Haji Ahmad Sanusi. Lahir pada tanggal 18 September tahun 1889 di Desa Kecamatan Citantayan, Kabupaten Sukabumi. Sebagai ulama besar, Ahmad Sanusi memiliki ciri khas selalu mengenakan peci hitam. Dalam sebuah prasasti yang terletak di gedung KAA Bandung, nama Kiai Haji Ahmad Sanusi tersemat di sana. Ia merupakan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kiai Haji Ahmad Sanusi juga mendirikan Organisasi Persatuan Umat Islam atau PUI. Dahulu, ia pernah menjadi tahanan Belanda karena terlibat dalam upaya-upaya perlawanan terhadap penjajah. Sebelumnya, Ahmad Sanusi sempat memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soeharto pada tahun 1992. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga menganugerahkan Bintang Mahaputra Adi Pradana kepadanya di tahun 2009.
1: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.
3: Itu lagi ada apa sih dia ulah? Rame banget
4: kan sekolah kita lagi ulang tahun. Ada donor darah tuh, ikut yuk.
3: Oh gitu, ngapain ikut gituan, males. Yuk kita ke kantin aja.
4: Donor darah kan cuma sebentar, 5-10 menit kok.
3: Ogah, nanti kalau donor gitu, darah kita kan jadi berkurang. Nanti lemes, terus pingsan. Ngeri.
4: Ya enggak dong, justru donor darah itu bisa bikin kita jadi lebih sehat.
3: Oh gitu, keren juga sih. Tapi kan aku baru pertama kali nih, emangnya bisa donor darah?
4: Ya pastinya bisa dong, yang penting kan kita sehat. Usia sudah di atas 17 tahun, terus tekanan darahnya normal. Nanti sebelum donor juga ada pemeriksaan. Tenang aja, prosedurnya dilakukan sama petugas medis yang profesional.
3: Oh gitu, jadi tertarik deh. Yaudah yuk donor.
1: Manfaat donor darah ternyata tidak hanya menguntungkan bagi si penerima saja loh, tetapi juga bagi para pendonor. Nah, kalau sudah tahu manfaatnya, ayo jangan takut untuk donor darah.
5: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Profil Pahlawan Indonesia.
2: Iwa Kusuma Sumantri, lahir pada tahun 1899 dan wafat pada tahun 1971. Ia merupakan aktivis kemerdekaan, ahli hukum, dan politikus.
6: Iwa Kusuma Somantri lahir di Ciamis pada tahun 1899. Ia dikenal sebagai tokoh hukum penggagas proklamasi dan pengarang Indonesia. Iwa juga pernah menjadi menteri pada zaman pemerintahan Soekarno di Indonesia. Ia juga merupakan rektor Universitas Pajajaran atau UNPAD yang pertama. Namanya pun diabadikan sebagai nama kampus di UNPAD. Ia meninggal di Jakarta pada tanggal 27 September 1971 dan dimakamkan di TMP Kalibata.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
0: Nah, baik, kita masih terus update ya bagaimana perkembangan terkini gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau dari keterangan terakhir BMKG menyebut bahwa memang terjadi gempa hari ini ya. Kita sudah update sejak pertama kali gempa terjadi pada pukul 04.58 waktu Indonesia Barat atau pukul 05.58 waktu Indonesia Tengah, di mana beberapa daerah di sana juga mengalami guncangan gempa. Nah, sebelumnya BMKG menyebut gempa kekuatannya magnitudo 7,7, kemudian ada revisi data atau pemutakhiran menjadi 7,0. Lokasinya, epicenternya terletak pada koordinat 8,41 lintang selatan dan 121,39 bujur timur, atau tepatnya lokasinya berada di laut pada 30 km arah timur laut Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Nah, tadi kami sudah coba untuk hubungi beberapa pihak. Tadi kita sempat wawancara juga dengan tim SAR di Maumere yang melaporkan di pelabuhan ada yang satu ya meninggal, tetapi ada dua orang lainnya yang luka-luka. Nah, tadi itu informasi yang kami terima dari pelabuhan Lorensai dari Kepala Basarnas Maumere. Nah, bagaimana untuk daerah lainnya? Baik, kita sudah tersambung juga ya dengan Kapolres Kabupaten Ngada, AKBP Gede Harimbawa. Pak Kapolres, selamat pagi, Pak.
8: Oke, selamat pagi Pro 3 FM dan pemirsa berada.
0: Pak Kapolres, kalau dari data terakhir, dampak dari gempa yang sudah Bapak data seperti apa di sana, Pak, di Ngada?
8: Untuk sementara, wilayah Kabupaten Ngada yang berbatasan langsung dengan lokasi gempa di Kabupaten Nagekeo, di wilayah kami itu terdapat di pesisir pantai utara di Kecamatan Riung, dekat dengan laut, dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat adalah dengan adanya potensi dari BMKG yang berkaitan tentang tsunami, namun masyarakat sudah sempat naik ke bukit. Sekarang berangsur sudah mulai turun karena sudah mulai normal dari air laut yang semula surut beberapa meter dan sekarang ini sudah kembali tanpa normal, demikian.
0: Oh, jadi ada sempat kenaikan air laut juga begitu, Pak, di tepi pantai?
8: Sempat. Jadi ada di pelabuhan Aimere di wilayah pelabuhan, termasuk juga di pesisir pantai di Kecamatan Riung juga mengalami surut pada pukul 6.30 pagi tadi.
0: Yeah.
8: Namun 1-2 jam setelahnya sudah mulai normal kembali sesuai dengan situasi terkini, update masih bisa terkendali dan warga sudah mulai berangsur turun dan masih melakukan pengawasan-pengawasan untuk pengendalian.
0: Yeah. Tapi kenaikan airnya sampai seperti apa, Pak? Sampai di atas 1 meter atau di bawah 1 meter begitu, Pak Gede?
8: Sementara untuk kenaikannya 50 cm
0: begitu,
8: dari
0: ya,
8: jarak bibir, jadi masih terkendali. Namun sekarang saat ini sudah kembali normal.
0: Jadi warga sudah kembali ke rumah, sudah turun dari bukit begitu, Pak Gede?
8: Sudah mulai turun karena tadi itu gempa yang terjadi memang ada susulan-susulan gempa kecil sehingga warga masih standby di atas dan saat ini sudah mulai mereda, intensitasnya sudah mulai merendah, warga sudah berangsur-angsur kembali untuk mengecek rumah masing-masing yang ada di pesisir utara.
0: Pak Kapolres, ada laporan kerusakan bangunan kah begitu atau korban luka begitu, Pak Kapolres, di sana?
8: Untuk sementara kerusakan bangunan ada tapi tidak menyeluruh, beberapa titik di pesisir utara di pantai dekat Kecamatan Riung dan itu ada beberapa rumah yang mengalami keretakan dan ada tempat ibadah juga serta fasilitas lain. Namun semua bisa terkendali dan warga sudah langsung memperbaiki sehingga bisa untuk ditempati kembali.
0: Oh, jadi kategorinya rusak ringan begitu, Pak Kapolres?
8: Rusak ringan, dan ada beberapa warga, tidak terlalu banyak yang luka ringan, namun sudah bisa terkendali untuk dilakukan pengobatan di beberapa puskesmas.
0: Iya. Rata-rata di wilayah di tepi pantai begitu, Pak? Bangunan yang memang retak atau ada warga yang luka?
8: Iya, itu rata-rata yang terdampak adalah dekat dengan perbatasan Kabupaten Magekeo, terutama di perbatasan kita, Kabupaten Ngada, di Kecamatan Riung terutama.
0: Ya. Pak Kapolres, yang Bapak rasakan getarannya seperti apa, Pak, waktu gempa itu terjadi, Pak?
8: Getaran yang terjadi memang mengagetkan karena itu masih dini hari, jam 5.45, jadi getaran cukup keras dan itu berlangsung cukup lama. Sehingga kami dan warga juga di Kabupaten Ngada cukup terkejut dan langsung berlarian berhamburan ke, terutama untuk ke jalan-jalan menyelamatkan diri dulu. Sehingga getaran yang terjadi itu, goncangannya yang horizontal, itu bisa kita rasakan. Dan sambil memitigasi kesiapan-kesiapan kita untuk pengendalian apabila terjadi sewaktu-waktu kembali.
0: Ya, nah sekarang ini instruksi dari Pak Kapolres untuk jajaran Bapak di bawah memantau lapangan, bagaimana, seperti apa instruksinya, Pak?
8: Untuk kita jajaran, baik itu Polsek jajaran dan Polres, personil setelah melakukan kesiapan-kesiapan, pelaksanaan preventif upaya dan pendekatan pada warga yang terdampak, dan selalu memitigasi dampak-dampak secara administrasi, berapa yang mengalami kerusakan ringan ataupun kalau ada yang luka-luka dan sebagainya.
0: Yeah.
8: Dan itu kami tetap kontinu lakukan bersama Pemda dan BMPB yang ada di wilayah kami, dan mudah-mudahan semua bisa terkendali.
0: Ya, jadi Pak Kapolres masih memantau terus situasi, perkembangannya bagaimana begitu ya, Pak, di Ngada ya?
8: Masih tetap berlanjut untuk kita pantau perkembangan update situasinya.
0: Yeah. Pak Kapolres, kami nantikan perkembangan dari Ngada, Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini. Selamat pagi, Pak Kapolres.
8: Selamat pagi.
0: Baik, nanti kita update kembali ya. Kita update kembali nanti perkembangan terkininya, tadi Kapolres Kabupaten Ngada, AKBP Gede Harimbawa. Anda juga bisa berbagi informasi seperti apa untuk perkembangan di daerah Anda di wilayah Nusa Tenggara Timur, karena gempa ini juga dirasakan di wilayah Sulawesi dan juga beberapa wilayah lainnya yang dekat-dekat ya dengan NTT, di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Reporter kami masih memantau bagaimana perkembangan terkini di sejumlah wilayah lainnya dan memantau dampak dari gempa tersebut, termasuk juga kerusakan, kemudian korban luka atau korban jiwa. Kita masih data untuk validasi datanya untuk korban luka atau korban jiwa dari pihak-pihak terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nanti kita coba pantau untuk perkembangan terkininya.
1: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Nah, ini ada informasi terbaru ya untuk data kerusakan atau dampak dari gempa yang terjadi di Nagekeo NTT dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Jadi informasi terakhirnya, 2 orang dilaporkan meninggal akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur ini. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan bahwa 2 korban jiwa ini tercatat di kawasan pelabuhan Elsai, Kabupaten Siga. Berdasarkan laporan pendahuluan, peristiwa gempa ini berdampak di wilayah pelabuhan ini. Peristiwa itu mengakibatkan 2 orang meninggal, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan, serta 1 orang mengalami luka-luka. Dikatakan oleh Berton bahwa gempa tektonik berkedalaman 15 km ini berpusat di laut pada jarak 38 km di timur laut Mbai Nagekeo yang terjadi pada pukul 04.58 waktu Indonesia Barat atau pukul 05.58 waktu Indonesia Tengah. Guncangan kuat dirasakan selama kurang lebih 1 menit di Nagekeo, Sika, Manggarai Barat hingga menyebar ke Bima dan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan seperti Jeneponto, Kepulauan Selayar, serta Maros. Merespon potensi ancaman serta peringatan dini tsunami BMKG, menurut BNPB, BPD setempat sudah diinstruksikan bersama dengan tim gabungan untuk memantau terus kondisi di lokasi dan memberikan arahan langsung untuk evakuasi warga di kawasan yang memang terdampak oleh gempa tersebut. Nah, kita masih terus memantau ya bagaimana perkembangan terkininya untuk dampak dari gempa ini berdasarkan juga informasi dari tim liputan kami di lapangan. Nanti kita update untuk informasi terkininya. Baik, kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu, di mana otorita IKN hari ini menggelar pemecahan rekor muri penanaman pohon terbanyak di kawasan Nusantara. Berikut laporan selengkapnya Andreas Trisno. Andreas.
1: Pendengar Pro 3, otorita ibu kota Nusantara OIKN hari ini memecahkan rekor muri penanaman pohon dengan peserta terbanyak di taman kota. Kegiatan yang berlangsung di kawasan daerah aliran sungai atau Das Sanggai area Rusun ASN 3 kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara Sabtu pagi ini diikuti kurang lebih 2.300 peserta dari target 1.745 orang. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sosial Budaya Otorita Ibu Kota Nusantara Mirna Safitri mengatakan, pemecahan rekor muri tersebut bukan hanya menjadi capaian OIKN, tetapi juga ajakan kepada kota-kota lain di Indonesia untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Mirna mengatakan kegiatan penanaman pohon juga menjadi momentum untuk menjadikan peringatan kemerdekaan RI sebagai gerakan nyata dalam merawat alam.
2: Rekor muri ini bukan sekedar capaian bagi otorita IKN, tetapi sebenarnya sebuah ajakan agar segera dipecahkan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya oleh kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kita ingin mengajak seluruh kota yang ada di Indonesia untuk membangun ruang hijau di perkotaan dengan lebih banyak lagi dan lebih baik lagi.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, penanaman pohon di kawasan Nusantara bukan kegiatan seremonial belaka. Basuki mengatakan OIKN tengah menjalankan program rewilding untuk mengembalikan kawasan yang sebelumnya didominasi tanaman hutan industri atau tanaman monokultur menjadi ekosistem yang lebih beragam. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan penanaman pohon sebagai gaya hidup termasuk dalam kegiatan momentum seperti ulang tahun dan pelantikan.
3: Makanya kalau penanaman pohon ini bukan seremonial. Kami ingin mengajak semua pada kesempatan ini menanam pohon menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Kami di otorita, kalau ada yang ulang tahun, nanam pohon. Ada pelantikan, nanam pohon. Ya, jadi setiap 2 minggu sekali kami menanam pohon. Jadi saya kira ini adalah budaya kearifan lokal kita. Dulu nenek moyang kita, setiap ada kelahiran juga menanam pohon minimal 2 pohon.
1: Basuki berharap gerakan menanam pohon terus berkembang dan menjadi budaya bersama, terutama di kalangan generasi muda. OIKN sendiri menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun lingkungan hijau dan mendukung keberlanjutan ekosistem di Nusantara. Adapun proses penanaman pohon hingga saat ini masih berlangsung dan melibatkan ribuan peserta. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemarau panjang di Sintang, Kalimantan Barat menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih karena hari ini sumur-sumur sudah mulai mengering. Suryantini melaporkan selengkapnya. Suryantini.
4: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mulai berdampak pada kehidupan warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Sejumlah sumur warga mengering akibat minimnya curah hujan, sehingga masyarakat terpaksa mencari sumber air alternatif untuk kebutuhan sehari-hari. Dan saat ini saya bersama salah seorang warga yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air bersih. Kita akan sapa dulu, selamat pagi Kak, dengan kakak siapa namanya Kak?
5: Erna.
4: Ya, sudah berapa lama sumurnya kering Kak?
5: Sudah 3 minggu. Selama 3 minggu kami tidak ada air sama sekali kan.
4: Iya. Terus bagaimana memperoleh air bersih?
5: Dapat suplai dari tetangga.
4: Tidak pasang PDAM?
5: Belum. Saya berharap nanti ada pemasangan PDAM gratis. Jadi kalau bisa saya maulah.
4: Iya. Sempat sudah ada pemasangan kan?
5: Sudah ada. Cuma tidak masang. Takut biaya bulanannya mahal. Jadi kita agak takut juga.
4: Baik, terima kasih kakak. Kondisi ini membuat Erna harus menghemat penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang diperoleh dari tetangga digunakan untuk keperluan utama, seperti memasak, minum, dan mencuci. Sementara itu, kebutuhan lainnya terpaksa dikurangi agar persediaan air yang ada dapat bertahan lebih lama. Tidak hanya Erna, sejumlah warga lainnya juga mengalami kondisi serupa. Sumur yang biasanya menjadi sumber utama air bersih mulai mengering akibat minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nah, kita masih terus hubungi ya reporter kami di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur dan juga narasumber terkait lainnya. Tadi terakhir ada Kapolres Ngada yang menyampaikan informasi di daerah Ngada. Untuk dampak dari gempa, terasa di bibir pantai, air sempat naik 50 cm, tapi sekarang ini warga yang sempat lari ke perbukitan sudah kembali ke rumah masing-masing. Kapolres tadi menyampaikan bahwa pihaknya masih terus mendata kerusakan-kerusakan yang terjadi. Untuk sementara ini hanya kerusakan ringan, seperti retak-retak pada bangunan, dan ada beberapa warga yang luka ringan. Nanti kami terus update ya, bagaimana perkembangan terkininya. Sementara kalau untuk informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengonfirmasi bahwa hingga saat ini 2 orang dilaporkan meninggal akibat gempa tersebut yang mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kedua korban jiwa ini tercatat di kawasan Pelabuhan Elsai, Kabupaten Sika. Nanti kita update untuk informasi terkininya. Beralih ke daerah lainnya di mana pemerintah Kabupaten Malang mewaspadai krisis air bersih di wilayah selatan selama musim kemarau. Kondisi geografis membuat sejumlah wilayah termasuk Malang Selatan berulang kali mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Berikut laporan selengkapnya William Nathan. William.
6: Baik, pemerintah Kabupaten Malang mewaspadai krisis air bersih di wilayah selatan selama musim kemarau ini. Kondisi geografis membuat sejumlah wilayah, termasuk Malang Selatan, berulang kali mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar menyampaikan bahwa krisis air bersih yang melanda wilayah selatan dan kawasan pegunungan merupakan persoalan tahunan yang terus berulang akibat kondisi geografis. Dan berdasarkan pendataan daerah, terdapat 6 kecamatan yang masuk dalam pemetaan rawan kekeringan, yaitu Sumber Manjing Wetan, Gedangan, Bantur, Pagak, Donomulyo, dan Kalipare. Budiar menjelaskan bahwa persoalan air bersih tahun ini semakin diperparah oleh berkurangnya sumber air alami dan salah satunya ditandai dengan hilangnya mata air di Kecamatan Donomulyo. Meski demikian, Budiar menilai kondisi kekeringan pada tahun ini secara umum relatif lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Budiar.
7: Jadi selama ini menjadi PR secara apa kekeringan di selatan itu menjadi PR kita. Maka tetapi tahun ini tidak seheboh tahun lalu ya Pak Pur ya. Mudah-mudahan agak landai. Karena kemarin pernikahannya air bersih luar biasa. Karena itu saya masih di juta kalian berapa tanki sampai kami sampai di Malang.
6: Untuk mengatasinya, Pemkab Malang telah menginstruksikan percepatan penyaluran bantuan air bersih melalui kolaborasi lintas instansi mulai dari BPBD, Cipta Karya, PDAM, Dinas Lingkungan Hidup hingga bantuan program CSR swasta. Dalam skema penanganan darurat ini, sebanyak 520 unit tandon air dan armada tangki disiagakan untuk mendistribusikan air bersih berdasarkan surat permohonan dari desa terdampak yang telah divalidasi oleh tim reaksi cepat dari BPBD. Selain penanganan jangka pendek, Budiar menambahkan bahwa Pemkab Malang terus memperkuat infrastruktur melalui pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM, serta pengerjaan sumur bor. Pemkab Malang mendorong gerakan konservasi penanaman pohon di sekitar area tangkapan air, sekaligus mengajak warga memanfaatkan kelebihan pasokan air SPAM untuk kegiatan produktif seperti pertanian dan budidaya ikan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 26 anak tercatat menjadi korban kekerasan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencatat, selain kasus kekerasan terhadap anak, juga tercatat 50 calon pengantin berstatus anak pada periode yang sama. Sofi Asegap melaporkan selengkapnya, Sofi.
8: Baik pendengar, sebanyak 26 anak ini tercatat menjadi korban kekerasan di Kabupaten Wonogiri sepanjang bulan Januari hingga Juli. Kasus tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, kemudian psikis, verbal, seksual, ada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kemudian penelantaran, hingga tidak pidana perdagangan orang. Saat kami konfirmasi Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, Anton Tiasarjanto, ini mengatakan selain kasus kekerasan terhadap anak, pihaknya juga mencatat 50 calon pengantin dalam perkawinan anak pada periode yang sama. Anton menyebut kasus perkawinan anak ini masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Untuk Kecamatan Jatisrono, ini menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni ada 8 kasus. Kemudian disusul Kecamatan Wonogiri sebanyak 6 kasus dan Kecamatan Pranggubito sebanyak 4 kasus. Menurut Anton, berbagai persoalan tersebut mendorong Dinas Sosial BPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri memperkuat strategi perlindungan perempuan dan anak melalui 4 pilar, yakni pencegahan, penguatan, penanganan, dan partisipasi anak.
9: Berdasarkan pencatatan sepanjang periode Januari hingga Juli tahun 2026, tercatat 26 anak menjadi korban kekerasan di Kabupaten Wonogiri. Jenis kekerasan yang ditemukan meliputi kekerasan fisik, psikis, verbal, seksual, KDRT, penelantaran, tindak pidana perdagangan orang, hingga permasalahan adopsi dan hak asuh anak.
8: Selain itu, layanan konseling Puspaga Sesanti ini juga diperkuat untuk memberikan pendampingan kepada calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun. Layanan tersebut juga dibuka untuk konsultasi keluarga, perempuan, dan anak. Untuk penanganan korban, Dinas Sosial BPKB dan P3A mengoptimalkan peran dari UPTD PPA. Layanan yang diberikan mencakup pengaduan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, kemudian pendampingan selama proses hukum, pemulihan trauma, hingga pemenuhan hak korban. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Kabupaten Wonogiri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum kita ke informasi lainnya, kami update kembali ya perkembangan terkini dampak dari gempa di Nagekeo, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat sejumlah kerusakan bangunan di Kota Bima dan Kabupaten Bima akibat gempa bumi tektonik yang berpusat di wilayah Nusa Tenggara Timur ini. Jadi di Kota Bima terdapat kerusakan yang dilaporkan meliputi satu unit rumah mengalami rusak sedang di Kelurahan Rabagodu Selatan, Kecamatan Raba. Kerusakan dinding gudang bulok hingga menyebabkan sejumlah karung beras berjatuhan serta kerusakan plafon Masjid Hotel Mutmainah. Sedangkan dampak gempa bumi di Kabupaten Bima menyebabkan kantor camat Lambitu mengalami kerusakan ringan berupa retakan pada dinding. Disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB, pihaknya sekarang ini masih terus menerima sejumlah laporan mengenai rumah warga yang mengalami kerusakan ringan dan masih terus melakukan pendataan. Nanti kita update juga ya untuk daerah lainnya. Menuju ke Bogor, Jawa Barat mengenai informasi semangat Hari Kemerdekaan ke-81 di Kampung Gunung Sari, Citerep, Kabupaten Bogor seperti apa? Berikut Sony Agung Saputra. Sony.
10: Baik, pendengar, semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sudah sangat terasa di berbagai, termasuk di kampung desa Gunung Sari, Citarap, Kabupaten Bogor. Pantauan RRI saat ini juga bagian besar rumah warga sudah memasang bendera merah putih, dan tidak hanya itu, di gerbang-gerbang kampung ini sudah terpasang gapura dengan berbagai ornamen dan juga khas kesundaan seperti bilik, lalu anyaman bambu, dan lainnya. Hal ini juga menjadi semarak dalam Hari Kemerdekaan tahun ini. Dan pendengar, nantinya juga akan ada sejumlah perayaan ya dalam peringatan hari ini, dan ini menjadi khas dari warga Kampung Gunung Sari, Citarap, Kabupaten Bogor. Dan di sini juga saya sudah bersama dengan salah seorang warga Gunung Sari, dengan Ibu Ratna. Ibu Ratna, seperti apa ini kemeriahan dan menyambut Hari Kemerdekaan yang akan jatuh dalam beberapa hari ke depan?
11: Iya, kita udah mulai siap-siap dan menghias wilayah kita, rumah kita. Terus anak-anak kecil juga udah mulai daftar lomba. Dari kemarin juga udah mulai ada yang ikut lomba ya, karena kan dimulai dari sore hari ini, dan ibu-ibunya juga sangat antusias itu. Semua warga, mulai dari anak-anak sampai yang dewasa, antusias untuk menyambut Agustusan ini.
10: Ya, hari ini juga bertepatan dengan weekend atau hari libur, di mana saat ini juga tengah berlangsung sejumlah daerah melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan, dan ini menjadi salah satu bagian agar nanti tanggal 17 Agustus juga siap menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan ini menjadi salah satu bagian rasa cinta tanah air dan juga menghargai jasa para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Sonegun Saputra melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sampai kita masih terus update ya perkembangan terkini pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Nah, BMKG kembali menegaskan informasinya. Ini informasi yang sudah dimutakhirkan kembali ya oleh BMKG yang menyebut bahwa gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu subuh diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores. Ini adalah mekanisme gempa yang diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto dalam keterangan persnya yang sudah kita siarkan juga secara langsung tadi. Menurut dia, sesar ini berpotensi menyebabkan gempa bumi magnitudo 7,8 hingga 7,9. Ia pun mengatakan bahwa pada tahun 1992 juga pernah terjadi gempa magnitudo 7,5 yang menyebabkan kerusakan parah saat itu. BMKG telah menyatakan peringatan dini tsunami-nya berakhir pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pihak BMKG juga terus memonitor aktivitas gempa susulan dan menyampaikan pemutakhiran informasinya kepada masyarakat. Masyarakat juga diminta untuk tidak termakan dengan informasi hoaks dan mengikuti informasi resmi dari BMKG. Nah, kami juga sudah bersama dengan pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Berton SP Panjaitan. Pak Berton, pagi Pak.
12: Ya, selamat pagi
0: Pak. Pagi, update terkini Pak, data pasca gempa di NTT.
12: Ya, saya kira update yang bisa saya sampaikan adalah bahwa saat ini BMKG sudah menterminasi atau menghentikan ancaman peringatan dini tsunami. Jadi warga tidak perlu panik lagi akan kejadian tsunami. Namun masih ada gempa-gempa susulan yang besar. Jadi ini juga warga perlu mewaspadai bahwa potensi kegempaan masih tinggi. Dan saat ini dapat yang kami sampaikan adalah bahwa ada sekitar 2.000 sekarang melakukan evakuasi mandiri, dan luka-luka yang kami dapat, jumlah luka yang masih dalam pendataan ini, masih dalam pendataan tetap,

0: kami tetap melakukan update atas nama Meliana Nenong, umur 54 tahun.
1: Itu yang di Pelabuhan Elsa ya, kalau tidak salah ya Pak Berton ya? Yang tertimpa runtuhan ruang tunggu?
0: Ya, di Sika ya. Kami belum dapat informasi yang jelas.
1: Oh, begitu ya?
0: Tapi memang di Sika.
1: Oh, ya. Masih di data ya Pak? Masih ditunggu data validnya begitu
0: masih
1: ya Pak Berton ya?
0: Pendataan Bapak.
1: Ya. Sementara ya. Kalau untuk informasi kerusakan juga masih ada pendataan atau informasi sementaranya seperti apa Pak Berton?
0: Informasi sementara itu yang bisa kami sampaikan ada dua rumah rusak berat, satu rusak sedang dan dua rusak ringan. Ada gedung bulog juga terdampak dan ada beberapa fasilitas-fasilitas pemerintah yang terdampak.
1: Ya, nah sudah ada koordinasikah dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di berbagai daerah dari BNPB agar memang mendirikan dulu mungkin tempat pengungsian sementara begitu Pak atau seperti apa itu Pak Berton koordinasinya Pak?
0: Ya, tetap kita melakukan koordinasi sebenarnya dengan orang pemerintah daerah. Namun sayangnya karena luasnya daerah ini, mereka juga kesulitan untuk mendapatkan menginformasikan kepada kita sebenarnya. Masih yeah. Masih tetap kita godok nih, Pak.
1: Belum bisa kontak, Pak, ke Nagekeo sebagai daerah yang memang paling dekat dengan pusat gempa.
0: Nah, yang mengontak ini kan kebetulan dari dari Pusdalop kami.
1: Iya, karena tadi kami wawancara dengan Basarnas di sana di Maumere yang mengirimkan tim ke Nagekeo, mereka terhambat oleh longsoran begitu Pak, jadi belum sampai ke lokasi Pak Berton.
0: Iya, memang ada longsor yang saya tangkap ada di trans Nagekeo dengan Sika. Ada ya. Informasi, tapi namanya saya mohon maaf, saya kurang.
1: Oh, itu mungkin yang menghambat untuk sampai ke lokasi dari tim SAR di sana begitu ya, Pak Berton ya?
0: Iya, siap.
1: Baik, kalau begitu Pak. Kami nantikan perkembangannya Pak Berton, terima kasih banyak Pak.
0: Siap, terima kasih. Ya. Mohon masyarakat
1: tetap tenang begitu ya Pak ya.
0: Lalu panik dan tetap menerima informasi yang bersumber dari yang berwenang.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Berton, kami nantikan perkembangannya. Selamat pagi Pak Berton.
0: Selamat pagi.
1: Demikian tadi pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan. Jadi data terakhir ini ya dari Pak Berton tadi, ada 4 orang yang luka namun lokasinya masih didata, 1 orang meninggal, dan ada data terakhir tadi 2.000 warga sempat melakukan evakuasi mandiri, masih ada yang di luar ruangan, jadi nanti kita coba update ya bagaimana perkembangan terkininya. Karena BNPB juga mencatat ada kerusakan bangunan di berbagai wilayah di lokasi-lokasi yang terdampak oleh gempa.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
3: Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang, atau pahlawan, atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol, atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954, dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
3: Sekali lagi bagi Anda yang ada di wilayah terdampak gempa bisa berbagi informasi.

0: Ada sekitar 5 tenda darurat yang saat ini sedang dipakai. Dan masih ada satu tenda darurat yang saat ini sedang dibangun oleh personil TNI Polri sendiri.
1: Ya, nah tadi Epi sempat memantau kah di beberapa lokasi begitu kerusakan-kerusakan yang terjadi seperti apa?
0: Untuk kerusakan sendiri di beberapa rumah warga memang di perkampungan ada yang mengalami kerusakan. Dan di Kota Labuan Bajo sendiri beberapa rumah warga dilaporkan mengalami keretakan. Dan ada salah satu hotel yang ada di Kota Labuan Bajo juga mengalami kerusakan yang cukup parah, terutama di area lobi.
1: Ya, nah sekarang ini warga kebanyakan masih berada di luar rumah begitu, belum kembali ke dalam rumah, masih takut dengan gempa susulan atau bagaimana, Evi, pantauannya?
0: Ya, beberapa warga memang memilih untuk berada di depan teras rumah, dan bahkan ada beberapa warga yang membangun tenda darurat di sekitaran rumah, dan mereka lebih memilih untuk berada di luar rumah, takut adanya gempa susulan yang akan melanda.
1: Ya, nah Evi tadi merasakan gempa susulan terakhir kapan?
0: Gempa susulan yang dirasakan tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Cukup kuatkah gempa susulannya begitu?
0: Ya.
1: Cukup kuat gempa susulannya yang Evi rasakan?
0: Gempa susulan yang dirasakan tidak terlalu besar seperti gempa susulan yang terjadi pada awal di pukul 5 pagi. Di pukul 9 tadi gempa susulan yang dirasakan kecil dan tidak terlalu... mungkin kalau misalkan kita berkendara di luar atau yeah. berada di luar ruangan tidak dirasakan. Tapi ketika di dalam rumah pasti akan merasakan goncangan tersebut.
1: Yang kuat itu yang tadi gempa awal begitu yang Evi rasakan ya, getarannya ya, begitu awal, ya. Betul. Nah, sudah ada pantauan juga dari Epi, mungkin petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah di sana atau petugas Pemda atau kecamatan begitu yang berkeliling memberikan bantuan ke warga yang terdampak gempa?
0: Untuk saat ini dari pantauan kami belum ada, dan saat ini memang hanya ada personil dari TNI Polri saja yang membantu mengevakuasi beberapa pasien dan juga membangun tenda darurat untuk para pasien.
1: Oh, begitu. Jadi sekarang ini masih ada penanganan darurat di rumah sakit lah begitu ya yang Epi pantau ya?
0: Iya. Saat ini sedang difokuskan terhadap pasien-pasien yang berada di rumah sakit.
1: Ya, Evi, kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak, Evi, untuk informasinya. Hati-hati di sana ya, Evi ya.
0: Ya, siap. Terima kasih.
1: Nanti kami update kembali ya untuk informasi terkininya. Seperti apa, nanti kami coba untuk hubungi reporter kami dari berbagai daerah lainnya. Tadi sudah ada informasi dari Epi Wahab. Jadi ada wisatawan asing juga yang terkena serpihan dari kerusakan bangunan di sebuah hotel yang dibawa ke rumah sakit Siloam juga yang ada di sana. Sementara para pasien juga masih berada di luar rumah sakit di tenda-tenda darurat untuk mengantisipasi adanya gempa susulan. Nanti kita update ya untuk informasi lainnya.
2: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
7: Ita Purnamasari.
8: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pagi ini diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores. Menurut Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto, sesar ini berpotensi menyebabkan gempa bumi bermagnitudo 7,8 hingga 7,9. Sementara itu BMKG telah menyatakan peringatan dini tsunami berakhir pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. BMKG juga akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat. Berita dalam negeri lainnya, pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan pemulihan pelayanan publik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah setelah kerusuhan menyebabkan 18 kantor pemerintahan dibakar, dirusak atau dijarah. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa menjelaskan, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama pemerintah Kabupaten Puncak akan melakukan inventarisasi kerusakan, sekaligus menyiapkan ruang kerja sementara agar pelayanan masyarakat tetap berjalan. Dari sisi keamanan, pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda melakukan langkah pemulihan keamanan dan ketertiban. Pemerintah juga akan meningkatkan komunikasi dan dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik. Beralih ke berita internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan serangan udara di kawasan berpenduduk di Gaza beresiko semakin meningkatkan dampak buruk terhadap warga sipil. Sedikitnya 3 serangan udara telah dilaporkan sejak Rabu tanggal 12 Agustus lalu, termasuk di dekat Rumah Sakit Al-Amal di Khan Yunis. Sementara itu PBB dan Mitra Kemanusiaan terus menyalurkan bantuan pangan kepada warga Gaza, serta bantuan hunian darurat dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Mereka juga menandai area berbahaya dan memberikan edukasi kepada warga sipil agar lebih waspada terhadap bahan peledak. Berita olahraga, tim nasional futsal Indonesia harus mengakui ketangguhan klub Spanyol Oporlo Ferrol FS dengan skor 3-5 pada pertandingan uji coba yang berlangsung di Consello de Chantada Spanyol pagi ini. Pertandingan diawali dengan permainan yang agresif dari Indonesia dan berhasil unggul lebih dulu berkat gol dari Reza Gunawan. Namun Indonesia kemudian lengah dan Parolo berbalik menyerang sehingga skor berbalik 3-1 untuk Parolo sampai turun minum. Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan namun meski dapat mencetak lebih banyak gol, pertandingan harus berakhir dengan kemenangan Spanyol.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya? Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah informasi dan juga perbincangan masih akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda, termasuk pagi ini kami juga masih akan terus menyoroti bagaimana perkembangan penanganan gempa yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur.

0: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi pukul 4.58 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data pemutakhiran informasi, pusat gempa berada di laut pada kedalaman 15 km atau sekitar 38 km timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo. Gempa dirasakan kuat di sejumlah wilayah NTT hingga Sulawesi Selatan, di mana BNPB juga melalui Pusdalops dan seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merasakan dampak guncangan gempa terus melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan unsur terkait untuk memastikan kondisi masyarakat dan juga dampak yang ditimbulkan. Kami juga akan perbarui informasi terkini dari wilayah NTT bersama dengan reporter kami, di mana pasca gempa, sebagian bangunan Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Andona mengalami rusak parah. Bergabung bersama kami Rovinus Wula. Rovinus.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, saat ini saya berada di wilayah seputaran Dona. Dapat kami informasikan pasca gempa, suasana atau bangunan di Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Andona sebagian besar rusak total. Bangunan tembok, bangunan juga rubuh dan plafonnya juga rusak parah. Dipastikan kegiatan untuk beribadah pada minggu besok tidak bisa terlaksana dengan baik. Hasil konfirmasi kami bersama Romo Rekanan mengatakan bahwa kegiatan dipastikan akan melaksanakan di halaman gereja. Namun pendengar, dapat kami informasikan pula bahwa suasana wilayah Ndona dan sekitar termasuk ke wilayah Kota Ende, dari pantauan kami, sebagian masyarakat masih panik. Andi, salah satu saat kami hubungi untuk meminta keterangannya, mengatakan panik karena belum bisa karena gempa masih sering terjadi kesusulan.
2: Aduh Pak, mohon maaf, kita lagi panik ini Pak. Soalnya baru kali ini ada gempa yang begitu besar dan kita juga lagi bingung nih. Apa keadaan kita lagi ada gempa susulan dan listrik padam terus Pak?
1: Baik, saat ini juga dari pantauan kami, situasi di Kota Ende jaringan telekomunikasi dan juga jaringan listrik terjadi pemadaman. Sementara untuk akses transportasi di seputaran kota masih berjalan aktivitas normal, namun kegiatan yang menghubungi antar kabupaten antar Kota Ende ke Kabupaten Nagekeo, Bajawa ataupun ke Tensi, Maumere, ruas jalan tutup material motor dan hati dan koordinasi dengan para pihak terkait melakukan pembersihan material longsor di sepanjang ruas jalan arah timur Kota Ende dan arah barat Kota Ende. Demikian yang dapat
0: Rofi. Ya, Rofi, tepatnya di wilayah mana Anda saat ini berada, Rofi? Halo, Rofi, bisa mendengar suara kami? Halo, Rofi. Ya, nampaknya jaringan masih terganggu ya di wilayah NTT karena tadi sempat disampaikan ada beberapa gangguan yang sudah dirasakan oleh masyarakat, seperti halnya listrik dan juga telekomunikasi. Kita nantikan kembali ya, Rofi. Terima kasih atas laporan Anda. Ya.

Ya, berdasarkan laporan pendahuluan dari Kodim Sika, gempa bumi ini memang berdampak di wilayah Pelabuhan Elsai, Kabupaten Sika. Peristiwa gempa ini mengakibatkan dari data sementara ada 2 orang meninggal, namun kita masih memvalidasi data ini, masih menunggu data yang pasti, dan kemudian ada beberapa orang mengalami luka-luka. Dan tim gabungan yang terdiri dari unsur Basarnas, TNI, dan Polri juga masih melakukan proses evakuasi di lokasi kejadian. BNPB bersama BPBD Kabupaten Sika terus berkoordinasi dengan unsur-unsur terkait untuk bagaimana penanganan korban serta memastikan kondisi masyarakat di sekitar wilayah terdampak agar aman dari bencana. Di Kabupaten Nagikyo sendiri, gempa dirasakan sangat kuat selama kurang lebih 1 menit. Sebagian besar masyarakat merasakan guncangan dan juga berhamburan keluar rumah. Dan BPBD Nagikyo berkoordinasi dengan instansi terkait menyusul adanya peringatan dini tsunami serta melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Tapi sudah diinformasikan bahwa memang untuk tsunami ini sudah berakhir untuk peringatan tsunami oleh BMKG. Tadi sudah disampaikan pada pukul 7.30 resmi berakhir.

0: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Pendengar, kini kita ikuti kembali pernyataan dari BMKG terkait dengan bagaimana penanganan bencana ataupun gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada pagi tadi.
3: Pada pukul 5.29 WIB dengan ketinggian 0,17 meter di Bangkalan Alor pada pukul 5.41 WIB dengan ketinggian 0,14 meter. Kemudian di Bau-Bau pada pukul 5.47 WIB dengan ketinggian 0,3 meter. Di Bulumbang pada pukul 5.58 WIB dengan ketinggian 0,54 meter. Dan di Kolaka pada pukul 6.27 WIB dengan ketinggian 0,23 meter. Berdasarkan SOP yang berlaku, BMKG telah menyampaikan peringatan dini tsunami kepada stakeholder dan masyarakat. Peringatan dini 1 telah diterbitkan pada pukul 5.00.39 WIB atau 2 menit 16 detik setelah gempa bumi. Kemudian peringatan dini kedua telah diterbitkan pada pukul 5.09.56 WIB atau 11 menit 33 detik setelah gempa bumi. Peringatan dini ketiga berisi update parameter dan hasil observasi tide gauge yang berisi waktu tiba dan ketinggian tsunami dirilis 4 kali. Pertama, peringatan dini 3.1 pukul 5.55.45 WIB atau 51 menit 27 detik setelah gempa bumi. Kedua, peringatan dini 3.2 pukul 6.28.42 WIB atau 1 jam 30 menit 19 detik setelah gempa bumi. Ketiga, peringatan dini 3.3 pada pukul 6.49.19 WIB atau 1 jam 50 menit 56 detik setelah gempa bumi. Kemudian peringatan dini 3.4 pukul 7.05.33 WIB atau 2 jam 7 menit 10 detik setelah gempa bumi. Kemudian peringatan dini 4 atau pengakhiran telah diterbitkan pada pukul 7.00 WIB atau 2 jam 31 menit 37 detik setelah gempa bumi. Pemutakhiran peta tingkat guncangan atau segmen gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 7 mmi tiap-tiap orang keluar rumah kerusakan ringan pada bangunan konstruksi yang baik di Aesesa Kabupaten Nagegeo, Riau, Kabupaten Ngada, Kota Mbai. Kemudian 6 mmi di mana getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, itu di Bolong Kabupaten Nagegeo, kemudian di Kota Bajawa. Kemudian 5 mmi, di mana getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun di Kota Ende, Kota Borong, Kota Rutan. Hingga pukul 07.07, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 37 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitud antara 3,6 sampai 6,2 dan yang dirasakan sejumlah 1 gempa. Dengan memperhatikan kondisi terkini terkait dengan hasil observasi tinggi muka laut di wilayah terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan, maka peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 7.30 WIB. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Mohon dipastikan bahwa informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang kami sebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id, atau inatius.bmkg.go.id, dan mobile apps info BMKG atau WRS BMKG. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, terima kasih Ibu Deputi Bidang Geofisika. Mungkin kami pastikan kembali atau mengkonfirmasi kembali supaya clear ya Ibu, bahwa BMKG sudah menyatakan peringatan dini tsunami berakhir pada pukul 7.30 WIB, dan masyarakat diminta tetap terus memonitor semua komunikasi melalui saluran komunikasi resmi BMKG. Untuk perkembangan selanjutnya mungkin dari Pak Wijayanto selaku Direktur Gempa Bumi dan Tsunami, kami persilakan Bapak jika ada tambahan.
5: Baik, terima kasih. Sedikit tambahan saja. Jadi ini adalah mekanisme gempa yang diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores ya, dan gempa 7,7. Jadi di belakang busur Flores ini ada potensi gempa dengan maksimum 7,8, 7,9. Hari ini sudah rilis 7,7. Jadi dari sejarah yang ada, itu pernah terjadi tahun 1992, itu dengan magnitudo 7,5, ini juga sangat luar biasa kerusakannya waktu itu. Jadi ini sudah hampir 30 tahun terjadi lagi, jadi nanti kita akan terus monitor aktivitas gempa susulan, jadi nanti BMKG akan terus monitor aktivitas gempa susulannya dan akan terus menyampaikan ke masyarakat. Dan tentunya tadi juga.
2: Ya, itu tadi baru saja kita dengarkan ya bagaimana pernyataan dari BMKG yang mengakhiri status adanya tsunami, potensi tsunami di Nusa Tenggara Timur. Kali ini kami akan perbincangkan juga update kondisi terkini di sana bersama dengan Asisten Administrasi Umum Kabupaten Ngegikeo, Bapak Sylvester Tedasada.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pagi Pak Sylvester.
6: Ya, selamat pagi.
2: Iya, boleh disampaikan kondisi terkini di sana seperti apa, Pak?
6: Baik, terima kasih atas izin Bapak Bupati dan Bapak Bupati dapat saya laporkan. Saya Sylvester, Asisten Administrasi Umum. Ya, gempa di Kabupaten Ngegikeo, khususnya di wilayah ibu kota Kabupaten Dimbai, terjadi sekitar pukul 5 pagi tadi dengan kekuatan 7,7 skala Richter. Dan untuk kondisi sampai dengan saat ini, kita belum mendapatkan data terkait korban jiwa. Hanya terpantau ada korban luka, baik luka berat maupun luka ringan. Selanjutnya, untuk kondisi infrastruktur, yang terjadi justru yang terbanyak itu adalah korban rumah warga, terutama rumah-rumah permanen, sebagian besarnya rusak berat akibat guncangan gempa ini. Selanjutnya, saat ini sejak pagi tadi Bapak Wakil Bupati memimpin langsung, tugas kita yang pertama adalah terkait korban manusia, dan penanganan yang pertama langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah. Pagi ini Bapak Wakil Bupati bersama pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang lain dari Batalion juga membantu untuk penanganan para pasien di rumah sakit sehingga mereka bisa tertangani dengan tenda-tenda darurat, juga tenda-tenda bencana alam BPBD di sekitar halaman Rumah Sakit Umum Daerah, dan semua masih tertangani saat ini. Selanjutnya kami juga informasikan bahwa berdasarkan informasi yang beredar di tengah masyarakat terkait dengan tsunami pada pagi tadi, banyak warga mengungsi dari pinggir pantai menuju ke kaki bukit, dan saat ini sebagian besar masih berada di sekitar perbukitan, dan perlahan-lahan sesuai dengan perkembangan informasi tsunami mereka akan kita evakuasi kembali ke tempatnya masing-masing dengan tetap memantau kondisi di lapangan. Untuk sementara saat ini pelayanan BBM untuk sementara belum bisa dilakukan sambil menunggu instalasi jaringan listriknya berfungsi dengan baik dan sebagainya. Lalu lintas terpantau masih berjalan dengan baik dan normal.
2: Baik.
6: Demikian.
2: Baik, berarti untuk data data korban, kemudian luka-luka ringan dan meninggal ini masih belum bisa dipastikan ya Pak Sylvester ya?
6: Belum,
2: masih
6: belum, dalam pendataan. Belum Ibu ya. Saat ini kita masih fokus pada penanganan khususnya para pasien di rumah sakit yang butuh penanganan.
2: Tadi ada korban luka berat, kemudian ringan, ini mereka dibawa ke rumah sakit mana Bapak?
6: Sementara ada antar juga ke puskesmas terdekat untuk penanganan luka ringan di sekitar Pinginanga, di pinggiran kota, dan juga di sekitar rumah sakit umum daerah Aramo, ada juga puskesmas pembantu di sekitarnya, itu ada penanganan korban luka ringan. Yang lainnya masih perawatan mandiri di rumah masing-masing.
2: Untuk gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di sana?
6: Masih dirasakan. Gempa susulan sampai dengan saat ini masih dirasakan, namun tidak sehebat pada pukul 5 pagi tadi.
2: Karena memang guncangan yang luar biasa cukup kuat, masyarakat juga dikabarkan panik ya di sana, berhamburan keluar untuk bagaimana naik ke atas bukit ya, Pak Silvers.
6: Betul. Ya, betul. Saat ini semua belum berani untuk masuk ke dalam rumah. Semua masih berada di luar rumah, dan sebagian besar masyarakat penduduk yang berada di pesisir pantai semua menuju ke kaki bukit dan masih berteduh di sekitar kaki bukit.
2: Untuk posko-posko, apakah ada yang dibangun di sana? Karena mengingat ada beberapa bangunan yang sempat dikatakan tadi rusak ya?
6: Ya, saat ini Bapak Wakil sekali lagi masih fokus di penanganan untuk pasien, dan tahap berikut kita tentu akan pindah ke posko-posko lanjutan penanganan, terutama untuk barangkali penanganan pengungsi yang bertahan di beberapa titik.
2: Oke, kalau koordinasi dengan BMKG kemudian pihak-pihak Forkopimda di sana seperti apa Pak untuk penanganan pasca gempa ini?
6: Sejauh yang saya pantau, kami posisi terpisah sekarang. Jadi sejauh yang saya bisa laporkan bahwa koordinasi kita untuk sementara menggunakan telepon seluler ini masih berfungsi dengan baik. Hanya kita berupaya agar jaringan listrik segera berfungsi sehingga kita punya komunikasi ini masih bisa jalan dengan baik. Dan komunikasinya baik antara forum pimpinan daerah termasuk dengan dari batalion yang ada di Kabupaten Nganjuk.
2: Pihak-pihak terkait ya untuk bagaimana melakukan penanganan pasca terjadinya gempa.
6: Siap.
2: Beberapa layanan tadi disampaikan ya, listrik belum menyala. Itu sejak kapan Pak?
6: Listrik belum menyala itu sejak pukul setelah gempa tadi, sekitar jam 6 pagi tadi. Beberapa titik itu sudah mulai ada yang pemadaman mandiri yang di rumah masing-masing. Kemudian saat ini saya kebetulan sedang berada di luar bangunan, di jauh dari jaringan. Saya belum tahu pasti sekarang ini, untuk sekarang ini apakah listriknya sudah menyala atau belum. Tapi sementara saya boleh pastikan bahwa saat sekarang listrik belum menyala nih.
2: Boleh diceritakan juga ya Pak Sylvester, tadi ketika gempa terjadi Bapak sedang dalam kegiatan apa, kemudian bagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar ketika gempanya terjadi?
6: Saya di satu RT di wilayah Kelurahan Bayi 1 pada pukul 5 pagi, kebetulan saya sendiri masih di tempat tidur, masih tidur. Kemudian ketika guncangan itu terjadi, guncangan itu tiba-tiba dengan kekuatan yang sangat tinggi, getaran sangat besar sehingga membuat seisi rumah semua berantakan barang-barangnya. Dan juga bersyukur kami bisa lari keluar dan bersama istri luput dari kecelakaan ringan untuk kondisi ini. Dan tetangga sekitar, umumnya bangunan permanennya itu rusak total. Itu temboknya pada rubuh, bukan cuma pecah tapi dia bahkan rubuh dindingnya. Dan di sekitar khususnya di tempat saya tinggal itu memang kerusakannya sangat berat. Memang untuk semua radius Kota Mbai ini beberapa titik bangunannya masih baik, tapi sebagian besarnya itu rusak berat. Itu kejadian pada pukul 5 pagi, semua pada panik, dan kita tidak bisa buat apa kecuali meluputkan diri, mencari titik nyaman, dan sekitar 30 menit kemudian terdengar isu tsunami, maka itu terjadilah pergerakan manusia mencari ketinggian, perbukitan, dan sebagainya. Dan di situ sekitar 1 jam itu kepanikan sangat terasa. Dan setelah itu berangsur kita redakan untuk supaya tetap waspada, menghindar dari bangunan, dan semua berada di luar rumah. Dan juga mencari bukit di sekitar yang terdekat untuk bisa menghindari dari bahaya tsunami. Sampai dengan informasi perkembangan tsunami itu kita peroleh. Saya kira demikian.
2: Baik, luar biasa ya kepanikan yang bagaimana dirasakan oleh masyarakat Dagekeo ya, Pak Sylvester.
6: Sangat, ya sangat luar biasa, terutama di sekitar tempat saya. Dan juga bisa saya informasikan bahwa di radius Kota Mbai ini, sebagian besar masyarakat dari pesisir pantai bergerak menuju ke perbukitan. Di sanalah terjadi kemacetan lalu lintas pada sekitar pukul 6 pagi tadi. Semua akhirnya berjubel di sekitar kaki bukit untuk bergerak keluar dari Kota Mbai. Nah, itu kepanikan itu berlangsung kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Di mana warga itu seperti ketakutan seakan-akan tsunami sedang muncul dari arah belakang. Memang itu berlangsung sekitar 1 jam. Tapi sesudah itu perlahan-lahan semua ditenangkan bahwa kita terus mengikuti perkembangan informasi.
2: Karena BMKG juga sudah mengakhiri ya status dari adanya potensi tsunami. Kita harapkan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di wilayah Dagekeo.
6: Terima kasih.
2: Tadi sempat masyarakat di sana masih berada di wilayah dataran tinggi, Pak Sylvester, berarti saat ini?
6: Terpantau masih kita saat sekarang berupaya untuk membantu. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah air minum. Jadi banyak air mineral yang bisa kita usahakan kita distribusi untuk sementara mereka bisa terbantu dengan air minum. Sambil kita terus dengan perkembangan informasi tentang tsunami ini, kita menenangkan warga untuk mereka bisa pelan-pelan kembali ke tempat masing-masing di sekitar rumah ataukah berada di sekitar rumah warga yang bisa memberikan pertolongan. Jadi tidak hanya tinggal di bukit saja, tapi mereka pelan-pelan menuju ke sekitar rumah terdekat untuk bisa mendapatkan pertolongan pertama, terutama kaitan dengan air minum dan makanan ringan.
2: Ya, kebutuhan logistik ya, karena mereka juga masih bisa dikatakan trauma untuk kembali ke rumah karena potensi gempa dan juga takut ya, khawatir akan tsunami meskipun statusnya sudah berakhir, masih membayangi dari masyarakat di sana.
6: Ya, masih agak trauma terkait dengan kejadian beberapa jam lalu.
2: Oke. Untuk tadi SPBU juga tutup ya, Pak Sylvester, untuk melayani masyarakat.
6: Saya sendiri pagi tadi sekitar 2 jam lalu saya bersama dengan pimpinan SPBU-nya memastikan bahwa SPBU belum bisa beroperasi karena jaringan listriknya mati dan juga disampaikan bahwa instalasinya berfungsi dengan baik, tidak ada gangguan. Sehingga tinggal menanti situasi normal, listrik kembali menyala, pelayanan SPBU bisa kembali normal. Informasinya akan menyusul dan saya kebetulan saat sekarang sedikit agak jauh dari pusat kota memantau keadaan sekitar. Sehingga saya belum bisa update apakah sekarang ini sudah buka SPBU-nya atau belum. Sedangkan saya informasikan juga fasilitas pemerintah, kantor bupatinya retak, retak sebagian. Sedangkan beberapa kantor terutama inspektorat itu rusaknya lebih parah dengan kantor dinas pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan beberapa kantor yang lain retak, rusak ringan. Sedangkan beberapa yang saya sebutkan tadi itu rusaknya sangat berat. Dan kebetulan pada saat ini semua pegawai sedang libur di hari Sabtu, sehingga tidak ada aktivitas di perkantoran.
2: Kalau di rumah sakit seperti apa, Pak? Karena tadi kabarnya juga ada beberapa rumah sakit yang pasien-pasiennya dievakuasi keluar ketika terjadi gempa ya, Pak Sylvester?
6: Pasiennya dievakuasi keluar dari gedung untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Dan penanganan masih terus dilakukan oleh para medis kita, dan terutama di Rumah Sakit Umum Daerah Airamo, itu menjadi rumah sakit rujukan yang ada di kabupaten ini. Semua pasiennya sudah berada di selasar-selasar di luar ruang perawatan, dan juga yang dari ruang ICU juga sudah kita evakuasi keluar menggunakan tenda-tenda yang ada. Terpantau sampai dengan saat ini masih dalam penanganan. Mudah-mudahan mereka bisa tertolong.
2: Okay.
6: Kira demikian.
2: Jadi yang paling dibutuhkan saat ini adalah logistik ya, air minum dan juga makanan
6: untuk logistik,
2: masyarakat yang di atas bukit.
6: Logistik, air minum, air minum dan makanan untuk warga yang mengungsi karena kepanikan informasi terkait dengan tsunami tadi.
2: Baik. Baik, terima kasih kalau begitu Pak Silvester atas update-nya. Kita doakan semoga masyarakat di sana semua selamat dan tidak ada kejadian-kejadian bencana yang terjadi lagi di sana. Masyarakat bisa tidak panik lagi. Terima kasih Pak Silvester.
6: Terima kasih. Selamat pagi. Ya, doakan kami semua.
2: Kami doakan selalu Pak. Terima kasih. Demikian tadi pendengar update kondisi terkini ya, bagaimana pasca gempa di wilayah Nagekeo bersama dengan Asisten Administrasi Umum Kabupaten Nagekeo, Bapak Silvester Tedasada.
1: Wawancara Pro 3.
7: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami masih menyoroti tentang pasca gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur 7,7 magnitudo. Kali ini bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, IABI, Bapak Daryono.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pagi Pak Daryono, salam sehat.
8: Oke Mbak, sehat selalu.
2: Sehat selalu, tapi kabarnya ini kurang mengenakan ya. 7,7 magnitudo melanda Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi di sana?
8: Ya, jadi gempa tadi pagi itu merupakan manifestasi dari pelepasan medan tegangan yang sudah lama terakumulasi ya. Karena gempa ini berada di sebelah barat titik gempa besar yang terjadi pada tahun 1992 berkekuatan 7,6 ya. Dan tempat itu yang pecah sekarang itu cukup lama mengalami kekosongan gempa. Kita menyebut sebagai zona tectonic gap ya. Dan tadi pagi itu memang rilis gempa tepat di zona sesar aktif, yaitu di zona Flores Back Thrust atau sesar naik busur belakang Flores ya.
2: Yeah.
8: Jadi memang produk dari kompresi atau tekanan tektonik di yang terletak di utara Flores itu. Ya, ternyata itu tekanan dari selatan dari Australia yang membuat abu zaman balik sehingga tegangan itu baru lepas sekarang Mbak.
2: Berarti dan ada hubungannya dengan aktivitas sesar yang sudah berlangsung sejak lama ya Pak Daryono?
8: Ya itu bukan berlangsung, bukan berhubungan ya, tapi jalurnya sama dengan yang lepas tahun 1992 yang memicu tsunami 30 meter itu Mbak.
2: Ya. Oke.
8: Okay. Jadi waktu itu tsunaminya itu menelan korban 2.500 orang Mbak waktu itu, 1992 itu.
2: Ya. Ya, tapi kalau melihat dari wilayah NTT, apakah memang ini merupakan kawasan yang

0: 7,7 ini
1: Ya.
0: dalam kategori yang cukup besar ya, Pak Daryono. Bagaimana
1: Iya, cukup besar.
0: guncangannya?
1: Artinya sama dengan magnitude maksimum yang dihitung berdasarkan panjang jalur besar ini. Artinya 7,7 sudah maksimum, Mbak. Jadi tampaknya sudah tidak ada lagi yang lebih besar lagi, Mbak.
0: Jadi puncaknya memang di 7,7. Kemudian terjadi gempa-gempa susulan ya, Pak Daryono. Tadi kami
1: Ya,
0: juga sempat
1: ya.
0: berbincang, masih terjadi beberapa getaran, tapi memang tidak sebesar ketika yang di
1: Ya.
0: 7,7 tadi ya.
1: Ya, sudah luruh, luruh, sudah meluruh, Mbak.
0: Tapi biasanya gempa susulan ini berlangsung berapa lama, Pak Daryono?
1: Oh, bisa seminggu, 2 minggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Jadi memang, tapi dengan karakteristik yang lebih kecil ya dari gempa
0: Ya.
1: utamanya. Karena melihat magnitude gempa utama itu sudah maksimum dari model yang dibuat oleh para ahli, Mbak.
0: Oke. Baik. Masih ada tapi tidak sebesar 7,7. Nah, kalau misalnya masyarakat masih merasakan gempa lagi nanti, apa yang harus dilakukan kemudian, Pak?
1: Iya. Tidak apa-apa, kami sebuah keniscayaan bahwa gempa-gempa besar itu memang banyak susulannya ya. Hanya saja pesan kami itu bahwa bagi rumah yang sudah retak, sudah miring, sudah retak sebagian, itu sementara jangan dihuni dulu. Karena apa? Karena kalau ada susulan yang signifikan dan itu menggetarkan rumah yang sudah mengalami kerusakan itu akan berdampak kerusakan yang lebih parah dan bisa jadi roboh dan akan menimpa penghuninya. Jadi sebaiknya kalau memang sudah retak, rusak, miring, sebaiknya jangan dihuni. Kita tinggal di tempat penampungan yang lebih aman ya. Gedung yang sudah
0: Kokoh ya.
1: terdampak gempa tapi kokoh, tidak ada yang merusakkan. Itu artinya sudah lolos untuk gempa yang tadi pagi itu, Mbak, ya.
0: Iya, karena tadi dilaporkan ya, ada beberapa rumah yang rubuh, kemudian fasilitas-fasilitas publik juga mengalami kerusakan. Tadi dilaporkan di wilayah Nagekeo, Pak Daryono. Masyarakat juga di sana ternyata masih mengalami kepanikan dan takut untuk kembali ke rumah karena adanya gempa susulan tadi yang intensitasnya mungkin tidak sebesar 7,7, tapi masih ada kepanikan di
1: Iya.
0: diri mereka ya, Pak Daryono.
1: Iya. Wajar, Mbak, karena kepanikan itu kan respon psikologis ya. Jadi trauma dengan kekuatan kuat. Sementara ini kebanyakan sudah maksimum ya. Jadi saya kok punya feeling dan keyakinan bahwa gempa yang lebih besar itu tidak terjadi. Sehingga ya itu tadi catatannya, Mbak, bahwa
0: Ya.
1: masyarakat yang sudah rumahnya rusak, miring, rusak sebagian, itu bisa dihuni. Karena kalau ada input motion guncangan baru dan ternyata dia tidak menanggung beban guncangan itu, ya maka bisa roboh dan itu akan lebih fatal.
0: Ya.
1: Sehingga masyarakat berada di tempat yang relatif
0: Tadi
1: aman karena
0: ya.
1: rumah-rumah yang masih kokoh pun ada gitu loh,
0: Betul.
1: Mbak. Jadi, gitu.
0: Nah, tadi pagi juga sempat ini ya disampaikan adanya peringatan tsunami, tapi sudah berakhir oleh BMKG. Sebenarnya apa sih, Pak, yang membuat indikator peringatan dini tsunami itu muncul, Pak?
1: Ya, jadi gempa yang terjadi itu membangkitkan proposal warning. Jadi kita itu kan sudah memiliki model-model tsunami yang kita siapkan untuk gempa sekian itu, kedalaman sekian, mekanisme seperti ini, dia akan mengeluarkan modelnya. Nah, gempa tadi pagi itu mengeluarkan proposal warning tsunami. Ya, kita diseminasikan dan tadi itu BMKG cukup bagus ya, apa yang dioperasionalkan. Jadi dalam waktu singkat itu sudah dikeluarkan warning ke daerah ancaman sudah dan cukup bagus apa yang diwarningkan itu sudah sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi
0: Meredam
1: memang tidak
0: kepanikan juga
1: ada
0: ya, Pak Daryono.
1: ya tidak ada status yang membahayakan itu, Mbak.
0: Baik.
1: Cuman masyarakat kan panik kalau ada
0: Betul.
1: warning tsunami, Mbak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan masih ternyata tadi dilaporkan masih berada di atas bukit. Meskipun tadi BMKG sudah mengakhiri status dari adanya tsunami, tapi masyarakat masih untuk trauma ya kembali ke rumah karena adanya guncangan tadi, kemudian potensi tsunami meskipun tidak ada, tapi tetap waspada mereka juga ya untuk berada di atas bukit. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah setelah adanya gempa ini, Pak Daryono? Mengingat NTT juga tadi dikatakan Pak Daryono cukup berpotensi untuk terjadinya gempa di sana.
1: Iya, jadi masalah mendasar terkait gempa ini, Mbak, sebenarnya korban itu kan tidak membunuh dan tidak melukai. Jadi yang satu korban luka, meninggal, itu karena bangunan tembok yang strukturnya lemah. Sehingga ketika terjadi guncangan, dia itu runtuh atau roboh, dan karena menimpa penghuninya itulah, maka timbullah korban jiwa. Sehingga penting bagi masyarakat untuk sadar bahwa karena daerah NTT itu kawasan rawan gempa ya, buatlah struktur yang kuat ya, dengan

0: bangunan tembok. Kalau mau bangun rumah tembok ya harus ada besi tulangannya.
1: Ya.
0: Sehingga jembatan kolom balok itu kuat ya, sehingga kalau terjadi guncangan dia tidak akan rubuh, dia mudah rubuh. Kemudian harus tahu cara selamatnya, Mbak. Ketika terjadi
1: Nah,
0: guncangan
1: itu ya.
0: sudah memungkin masih masih belum kuat, teman bisa keluar rumah. Gak apa-apa keluar rumah. Tapi kalau guncangan sudah gede banget, sudah kita terbanting, nggak bisa berdiri, nggak bisa.
1: Tidak ada waktu
0: Itu sebaiknya
1: untuk
0: nyari
1: keluar ya,
0: perlindungan.
1: Pak
0: Nyari,
1: Daryono.
0: langsung langsung nyari perlindungan. Kalau kalau guncangan terlalu kuat dan kita sulit untuk berjalan. Nah, kemudian masyarakat juga perlu memahami bahwa guncangan gempa itu kan akan menjadi responnya melunak kalau bangunannya itu berupa bangunan ringan, bangunan ringan
1: Semi
0: dan
1: permanen ya, seperti itu mungkin.
0: ya, sehingga dengan bangunan ringan dari kayu dan bambu itu lebih aman, Mbak. Jadi kalau mereka belum bisa mewujudkan bangunan tahan gempa yang memiliki besi tulangan yang dianggap itu bernilai ekonomis tinggi, maka bangunan kayu dan bambu yang didesain menarik itu lebih aman
1: Ya,
0: di
1: oke.
0: daerah rawan gempa, Mbak.
1: Berbasis
0: Ya.
1: lokal juga ya. Baik.
0: Ya, ya.
1: Ya, terima kasih Pak Daryono atas waktunya
0: Ya,
1: pagi ini di
0: terima
1: Rerik
0: kasih.
1: Pro 3. Sehat selalu, sukses selalu Pak Daryono. Selamat pagi.
0: Selalu, Mbak Nadima. Terima kasih.
1: Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, IABI, Bapak Daryono.
2: Wawancara Pro 3.

0: bisa statusnya ialah siaga di daerah Jeneponto dan Bantaeng. Itu update terkini. Kemudian untuk daerah-daerah yang merasakan update sampai sekarang ini, terkini ialah di daerah Nusa Tenggara Timur kebanyakan dan Sulawesi Selatan bagian selatan.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar Ahmad Alfianto juga mengatakan berdasarkan laporan para camat terjadi fenomena pasang surut air laut yang berlangsung secara tiba-tiba sehingga kemudian kembali pasang mengikuti aktivitas gempa. Wilayah yang paling cukup merasakan dampak guncangan dan potensi perubahan muka air berada di Kecamatan Pasilembena, Kecamatan Pasimaranu yang kondisi tersebut sempat memicu kepanikan warga pesisir. Namun update terakhir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, BMKG Makassar mengeluarkan pemberitahuan bahwa status peringatan dini tsunami telah dicabut. Dengan pencabutan tersebut, masyarakat di wilayah yang sebelumnya masuk dalam peringatan dini diimbau dapat kembali beraktivitas secara bertahap, namun tetap pada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta terus mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG dan pemerintah daerah. Dari Makassar.
2: Ya, Edwin.
1: Ya.
2: Edwin, apakah masyarakat di wilayah Makassar juga sempat mengalami kepanikan ketika terjadi gempa? Apakah mereka juga berhamburan untuk keluar dari bangunan ataupun dari rumah-rumah mereka?
1: Ya, dampak yang terjadi terhadap guncangan tadi cukup terasa di kota Makassar. Namun kepanikan yang melanda di aktivitas masyarakat juga tidak terlalu berdampak.
2: Apakah ada bangunan yang dilaporkan mengalami kerusakan ataupun retak, Edwin?
1: Untuk di wilayah Makassar sendiri sejauh ini tidak ada, seperti halnya di Kabupaten Kepulauan atau di Kabupaten Jeneponto juga tidak ada laporan ada bangunan yang terdampak kerusakan.
2: Baik, kalau begitu terima kasih Edwin, kita nantikan update berikutnya. Selamat kembali bertugas Edwin, terima kasih, selamat pagi. Ya pendengar, kita masih akan terus mengupdate ya bagaimana kondisi pasca gempa yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur ataupun di daerah yang berada di sekitarnya yang juga mengalami dampaknya, termasuk di Makassar. Ini dilaporkan juga ikut terdampak dari adanya gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Di Indonesia Punya Pasti yang nanti akan kami lanjutkan ya. Kini kita akan jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali, sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Calhoun ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Mendengar Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bouzon Doce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Caesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin ya. 5 Agustus ya sampai sekarang, ini kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan, yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Gedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
2: Bagus, ini bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
0: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

Indonesia Menyapa Siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Malia, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar, siang ini kami masih akan menyoroti tentang bagaimana pasca terjadinya gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada pagi tadi sekitar 7,7 magnitudo yang berpusat di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan gempa ini memicu kerusakan bangunan di sejumlah wilayah sekitarnya termasuk di wilayah Kota Bima dan juga Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan BPBD Provinsi NTB juga saat ini masih terus melakukan pendataan bagaimana terjadi kerusakan ataupun dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya gempa yang terjadi pada pagi tadi. Di Kota Bima sendiri, kerusakan yang dilaporkan meliputi satu unit rumah rusak yang berada di Kelurahan Rabangadu Selatan, Kecamatan Roba. Kemudian kerusakan dinding gudang bulog hingga menyebabkan sejumlah karung beras berjatuhan serta kerusakan plafon Masjid Hotel Mutmainah. Tapi kami juga akan coba perbarui informasinya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima, Bapak Abdul Muiz.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, selamat siang, Pak Muiz.
2: Siang, Bu.
0: Iya, kita juga tersambung ya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Pak Marcellus Eklianus Meta. Ya. Pak Silmeta sudah bersambung bergabung bersama kami juga ya siang ini ya.
2: Siap. Oke. Okay.
0: Baik, Pak Meta, kita ke Pak Muiz dulu ya untuk update di wilayah Bima. Boleh diceritakan Pak Abdul Muiz, gempa yang terjadi pada pagi tadi, bagaimana dampaknya di wilayah sana?
2: Jadi akibat dampak dari gempa tadi pagi, ada beberapa yang rusak di Kabupaten Bima. Yang pertama ya di Kecamatan Lambu, Bu, karena berdekatan sekali dengan ya. Jadi untuk fasilitas kantor di Kecamatan Lambu tidak ada, hanya ada beberapa rumah yang rusak akibat gempa tadi. Jadi Lambu dua rumah, satu rumah, rumah panggung 12 tiang, Bu, roboh, rusak berat. Ya, milik atas nama Pak M. Saleh nih. Di RT 03, RW 02, Dusun Moti, Desa Soro, Kecamatan Lambu.
0: Baik. Nah, dan ketika terjadi gempa tadi, Pak Muiz, apakah getarannya juga cukup terasa di Bima?
2: Terasa betul, Bu. Bima.
0: Bisa digambarkan seperti apa, Pak? Untuk aktivitas masyarakat di sana mungkin sempat terhenti atau mungkin masyarakat juga sempat berhamburan keluar rumah, ada kepanikan di sana?
2: Jadi pada saat gempa tadi di Kabupaten Bima terasa, jadi masyarakat khusus Kabupaten Bima berhamburan keluar, lebih-lebih untuk keluarga saya yang ada di sekitar pesisir. Kayak di Kecamatan Lambu, di Kecamatan Sape. Jadi mereka keluar. Dan untuk mencari tempat yang tinggi untuk mengamankan diri.
0: Ya, utamanya di wilayah pesisir ya. Ini cukup terdampak. Kemudian ketika gempa terjadi, masyarakat kemana nih, Pak, untuk melakukan evakuasi diri?
2: Untuk masyarakat Lambu mencari dataran tinggi, Bu. Tadi, kalau untuk masyarakat yang lain berhamburan keluar untuk evakuasi di halaman rumahnya masing-masing.
0: Tapi sempat ada kepanikan ya di wilayah Bima.
2: Ada kepanikan.
0: Baik. Baik. Nah, kalau untuk korban luka ada tidak, Pak, di wilayah Bima?
2: Ada korban luka satu orang di kecamatan Sape, untuk dia menyelamatkan perahunya, Bu.
0: Oh, berarti nelayan ya?
2: Nelayan, ya.
0: Jadi ketika gempa terjadi, berusaha untuk menyelamatkan perahunya, kemudian akhirnya
2: dia
0: terluka.
2: Atas nama Damar nih, 21 tahun nih, luka robek pada bagian kaki akibat panik.
0: Akibat adanya kepanikan ya. Itu baru satu yang maksudnya baru itu saja datanya yang terhimpun ya?
2: Untuk sementara itu
0: sementara ya.
2: Korban, ya.
0: Baik. Kalau di wilayah Nusa Tenggara Timur di ND seperti apa, Pak Meta?
3: Baik, dapat kami laporkan untuk dampak gempa Nagekyo di wilayah Kabupaten ND terjadi kerusakan bangunan, kemudian longsoran yang menutupi beberapa ruas jalan, baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten. Tadi sekitar pukul 6:15 Pemda ini sudah meneruskan atau melakukan himbauan, kita sebarkan ke medsos sebelum waktu krusial layanan telekomunikasi berhenti. Kebutuhan dapat mencegah kepanikan masyarakat dari isu terkait dengan tsunami.
0: Untuk kerusakan bangunan ada berapa banyak Pak yang terdata di sana?
3: Untuk sementara yang terjam ini, yang dari ruas jalan ada dua ruas jalan, kemudian fasilitas publiknya ringan kan, apa ada beberapa plafon termasuk di daerah areal kantor bupati tadi, kemudian 15 rumah rusak ringan, ada dua tempat ibadah, kemudian satu fasilitas PAUD yang dilaporkan, tetapi terus berkembang, akan kami update tiap jam. Ya.
0: Ini data sementara ya.
3: Kami berterima kasih tadi pagi kita sudah lakukan rapat
0: ya.
3: Kabupaten dihadir oleh Pak Wakil, Pak Kapolres, Pak Dandim, terus teman-teman dari PLN, PDMND, lalu dari Telkomsel, teman-teman dari PMIND, Unit SAR, PUPR, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, guna menentukan langkah yang tercepat untuk merespon kejadian yang terdampak di wilayah Kabupaten ND. Beberapa ruas jalan sudah dikerjakan teman-teman balai jalan yang akses luar arah barat ND, Tendangan Penda. Terus teman-teman PUPR sudah menggarap yang menjadi kewenangan kabupaten di daerah Wolotopo dan sekitarnya.

0: kami terus berkoordinasi, kemungkinan akan bisa kita tingkatkan menjadi tanggap darurat berdasarkan data informasi yang masuk nanti.
1: Iya.
0: Demikian.
1: Ada korban luka tapi belum terdata secara pasti ya, sehingga belum bisa dirilis berapa banyak ya, Pak Meta untuk
0: Ya,
1: saat ini.
0: karena kita tadi dengan teman-teman Telkomsel ada kendala terkait komunikasi
1: Ya.
0: kita karena supply kelistrikan dari tadi disampaikan juga teman-teman PLN, mereka sedang berupaya untuk memulihkan layanan listrik. Nah, untuk jaringan komunikasi ini sangat bergantung dari supply listrik. Beberapa BTS kita memang menggunakan genset, namun kapasitasnya sangat kecil. Ya, tapi kita bersyukur karena jam-jam krusial tadi
1: Ya.
0: kita sudah bisa mengirimkan tentang peringatan dini tsunami, sehingga teman-teman kita di wilayah selatan tidak panik, lalu teman-teman kita di bagian utara bisa segera menjauh dari pantai. Demikian.
1: Oke, untuk belasan rumah rusak tadi berada di wilayah mana, Pak, persisnya?
0: Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Nd. Nanti resminya akan kita
1: Secara keseluruhan ya,
0: update
1: total
0: dan
1: ada
0: kita berikan
1: 15.
0: PRN.
1: Iya.
0: Demikian ya. Mungkin
1: Baik.
0: kita bisa akhir ya.
1: Baik,
0: Oke,
1: baik.
0: terima
1: Terima
0: kasih.
1: kasih, Pak.
0: Selamat siang.
1: Kita tunggu ya update-nya ya, Pak Meta. Terima kasih banyak. Pak Abdul Muiz, kami lanjutkan kembali ya. Kalau di wilayah Bima, tadi masyarakat pesisir ya, sempat mengalami kepanikan, kemudian sempat apa ya, evakuasi juga ya ke wilayah-wilayah yang mungkin terbilang aman. Tapi ada tidak posko-posko yang didirikan oleh BPBD untuk menampung mereka sementara?
2: Untuk sementara belum, nanti jadi dinas sosial sudah melakukan itu, bangun tenda, tapi sekarang masyarakatnya sudah kembali,
1: Oh, sudah kembali ke rumah.
2: kembali ya ke rumah,
1: Ya.
2: ya
1: Nah.
2: kembali ke rumah
1: Ya.
2: setelah dicabut
1: Peringatan tsunami tadi
2: waspada
1: ya,
2: tadi,
1: berakhir
2: ya
1: ya.
2: kembali, ya.
1: Oke. Nah, ketika terjadi gempa yang cukup terasa tadi, apakah ada gempa-gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat Bima?
2: Dirasakan juga
1: Masih
2: ada,
1: ada ya?
2: masih ada, ya.
1: Itu intensitasnya berapa menit sekali atau mungkin berapa jam sekali, Pak?
2: Itu enggak menit, ya,
1: Per menit
2: enggak
1: ya?
2: jam,
1: Sekian
2: ya.
1: menit ada gempa, kemudian ada gempa lagi. Tapi getarannya
2: Gempa lagi.
1: apakah sama seperti yang pertama kali terjadi
2: Yang
1: ketika besar?
2: pertama beda, Bu, beda. Yang pertama yang terasa betul. Jadi yang berikutnya tidak terlalu besar, tapi terasa.
1: Ya, kalau di wilayah Bima ada tidak dampak lainnya seperti halnya tadi kan kalau di wilayah ND ada sempat terjadi longsor karena memang karakteristik wilayahnya juga ada tebing-tebing, kemudian ketika ada getaran terjadi longsor. Kalau di Bima dampak lainnya seperti apa, Pak?
2: Untuk sementara datanya belum ada nih, Bu, belum belum kita ini untuk data longsornya, cuma ada beberapa kerusakan tadi akibat gempa tadi itu aja
1: Iya.
2: sementara.
1: Iya. Nah, koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti apa untuk bagaimana jika terjadi gempa susulan yang mungkin akan terasa juga di sana?
2: Kami melakukan komunikasi koordinasi dengan para camat Muspika yang ada di masing-masing kecamatan untuk melakukan ya, bentuk penyelamatan terhadap keluarga atau masyarakat dan memberikan laporan kepada kami agar kami juga bisa untuk melakukan penanganan bersama teman-teman Basarnas, TNI Polri yang ada di Kabupaten Bima.
1: Ya, oke, koordinasi terus ya, bagaimana agar masyarakat
2: Ya.
1: ini bisa tercover untuk perlindungan dari bencana-bencana gempa,
2: Dari,
1: kemudian susulannya juga ya.
2: ya. Ya, Bu.
1: Oke, baik. Pak, kalau misalnya di sana bangunan rumahnya memang rumah-rumah panggung seperti itu ya, atau seperti apa gambarannya? Tadi yang sempat rusak
2: Rumah
1: rumah panggung ya.
2: panggung. Iya, rumah panggung ada rumah batu juga ya, rumah permanen jadi rumah panggung. Jadi kalau di Kecamatan Lambu itu rumah panggung 12 tiang itu, Bu.
1: Oh, oke. Karena memang wilayah pesisir ya, sering dilintasi
2: Iya.
1: oleh air laut ya.
2: Iya.
1: Jadi karakter
2: Iya.
1: rumahnya seperti itu bangunannya.
2: Iya, roboh dia nih rusak berat dia.
1: Rusak berat. Untuk penanganannya seperti apa untuk rumah yang rusak ini? Apakah ada tempat apa ya, semacam tempat evakuasi atau penampungan sementara yang disiapkan oleh pemerintah daerah setempat?
2: Kami akan melakukan mau bangun tenda di situ Bu, untuk penanganan awal untuk keluarga yang terdampak khusus yang rumahnya roboh atau rusak berat itu.

0: Oh, oke. Okay. Akan disiapkan ya posko
1: Iya,
0: ataupun tenda
1: iya.
0: darurat dari BPBD ya.
1: Tenda darurat,
0: Ya.
1: iya. Dari Dinas Sosial,
0: Dinas Sosial.
1: BPBD, iya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Abdul Muiz atas update-nya. Kita nantikan juga
1: Ya.
0: ya bagaimana perkembangan di wilayah Bima
1: Siap,
0: nanti.
1: siap.
0: Terima kasih banyak. Salam tangguh
1: Terima
0: Pak
1: kasih.
0: Abdul Muiz.
1: Ya.
0: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima, Pak Abdul Muiz, tadi sebelumnya juga ada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Pak Marcellus Eklenus Meta.
2: Wawancara Pro 3.

0: semua semua kabin kamar, kabin kabin kru, kabin tamu semua terasa
1: Keras,
0: gitu.
1: cukup keras. Kalau
0: Ya
1: kapal Pak
0: keras
1: John
0: keras
1: ini,
0: di
1: ya.
0: tengah laut itu sangat sangat keras kalau menurut saya. Soalnya selama ini saya berlayar pun walaupun ada gempa.
1: Ya, ketika itu seperti apa Pak gambarannya? Karena kalau dari video-video yang saya lihat ya, ini banyak sekali barang-barang yang berhamburan. Kalau kapal Pak John sendiri ini menampung apa? Membawa apa Pak? Ya. Halo Pak John?
0: Halo,
1: Ya.
0: ya.
1: Kapal Pak John sendiri apa Pak logistiknya? Membawa barang-barang apa? Atau ini kapal untuk apa ya? Mobilitas saja?
0: Kami kami dari kapal pariwisata juga.
1: Oh,
0: Kami dari
1: pariwisata.
0: superior. Superior.
1: Ya. Tadi guncangannya cukup besar, cukup kuat karena kalau saya melihat beberapa video, ini ada barang-barang yang berhamburan ya di tepi-tepi pesisir pantai seperti itu ya, Pak John. Apakah Pak
0: Betul,
1: John juga seperti
0: betul,
1: itu?
0: betul. Kalau kami masih bisa diteratasi, tapi kalau yang lain itu enggak. Saya lihat banyak yang keluar terakan.
1: Nah, ketika terjadi gempa, bagaimana? Adakah pemberitahuan dari pihak-pihak terkait untuk menghentikan aktivitas pelayaran sementara, Pak?
0: Sejauh tadi
1: Halo, Pak John. Ya, mohon maaf pendengar ya, karena memang jaringan telekomunikasi di wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini mengalami kendala. Tadi beberapa narasumber kami juga sempat mengalami kendala jaringan ketika dihubungi ya. Ya,
0: halo, halo.
1: Pak John, silakan dilanjutkan,
0: Iya,
1: Pak John.
0: jadi dari 1 jam itu kami ada bunyi kayak lonceng dari darat itu bahwa bertanda bahwa air surut gitu. Jadi kami diberitahukan untuk lebih jauh supaya jangan menghindar dari
1: Area
0: deratan
1: laut
0: air
1: ya.
0: surut itu.
1: Ada pemberitahuan semacam bunyi lonceng ya, berarti ya.
0: Ya, betul, betul, betul, betul. Dari
1: Oh, oke. Okay.
0: darat gitu.
1: Nah, ketika mendengar suara itu bagaimana? Apakah terjadi kepanikan di sana ataupun dari orang-orang yang berada di wilayah pesisir sana langsung pergi ke dataran yang lebih aman, Pak?
0: Iya, betul, betul, betul, betul, betul, betul.
1: Oke, okay, kalau
0: Tapi
1: saat
0: ya
1: ini
0: sejauh ini saya lihat untuk Labuan Bajo masih masih tergantung, masih ya setengah-setengah waspada lah gitu.
1: berarti aktivitasnya masih dihentikan, Pak, hingga saat ini?
0: Sementara ini belum belum ada informasi kelanjutan Bu, dari kami lagi pantau juga dari semua ini lagi pantau-pantau lagi gitu. Kalau memang belum ada info selanjutnya.
1: Iya, oke. Okay. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Jun. Kita nantikan ya bagaimana perkembangan terkininya nanti di kesempatan berikutnya. Mungkin Pak Jun juga bisa menggambarkan situasi di kawasan Labuan Bajo. Terima kasih Pak Jun atas waktunya. Selamat siang.
0: Ya, selamat siang.
1: Ya, baru saja kami berbincang bersama dengan salah seorang masyarakat di Labuan Bajo ya, kepala kamar mesin kapal yang terdampak juga dari adanya gempa di Nusa Tenggara Timur karena tidak hanya berpusat di Nagekeo saja, tapi beberapa wilayah lainnya juga ikut turut terdampak dari adanya gempa di Nusa Tenggara Timur.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pendengar kita jelang, Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, sebanyak 28 warga dilaporkan meninggal dunia akibat gempa yang melanda Pulau Flores pada Sabtu pagi tadi. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Rosa?
1: Ya, mendengar, tim SAR gabungan mengevakuasi setidaknya 28 korban meninggal dunia akibat gempa yang melanda Flores.

0: Polres pada Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 5.08 pagi tadi. Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman kepada RRI pada pukul 12.48 melaporkan timnya sedikitnya telah mengevakuasi 10 warga korban meninggal dunia akibat gempa di Manggarai Timur dan 2 luka-luka, sika 5 warga meninggal dunia dan 3 luka-luka. Di Kabupaten Manggarai Barat dilaporkan 3 meninggal dunia, 1 meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka. Dan Kabupaten Manggarai dilaporkan 8 meninggal dunia dan 2 warga lainnya dalam kondisi luka berat. Saat ini tim SAR terus mengupdate dan menggerakkan seluruh personilnya mencoba mengevakuasi warga, di mana dilaporkan 2 orang di Manggarai masih tertimbun reruntuhan saat ini. Laporan lain kami informasikan juga pendengar, di RSUD ND sendiri siap menjadi rumah sakit rujukan. Pemkab ND telah menetapkan status darurat untuk pelayanan di RSUD ND. Kepala Puskesmas, para camat, desa, dan kelurahan se-Kabupaten ND diminta untuk mendata dan segera melaporkan berbagai kerusakan yang terjadi maupun jika ada korban yang terdampak akibat gempa pagi tadi. Saat ini Pemkab ND sendiri membuka posko penanganan darurat. Wakil Bupati ND Dominikus Minggumere menghimbau warga untuk tetap hati-hati, sementara pihak tenaga medis siap untuk bergerak cepat melakukan penanganan.
1: Dari dampak kesehatan, misalnya patah tulang maupun lain-lain, untuk kita berkomunikasi sementara berkoordinasi dengan pihak puskesmas untuk segera memberikan laporan dan mengevakuasi pasien dari wilayahnya ke rumah sakit. Dan Pak Bupati telah membuka posko di rumah sakit untuk penanganan darurat itu, sehingga masyarakat kita himbau untuk tetap tenang, tetap beraktivitas, tetapi kurangi dulu aktivitas di dalam rumah, oleh karena kita.
0: Pendengar, kami juga menginformasikan sejumlah ruas jalan negara baik ke arah barat maupun ke arah timur Kabupaten ND mengalami lumpuh total akibat tertutup material longsoran. Kami laporkan jika di arah barat pada kilometer 8 material cukup penuh menimbun seluruh badan jalan sehingga arus lalu lintas putus total, dan pemerintah tengah mengupayakan alat berat membersihkan material. Demikian pula kondisinya yang terjadi ke arah timur Kabupaten ND menuju ke Kabupaten Sika, tepatnya di kilometer 17. Hingga saat ini pemerintah terus mengarahkan masyarakat dan menghimbau untuk tetap waspada mengingat gempa susulan masih terus terjadi. Dari ND Flores, Rosa Dalima Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke informasi lainnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno segera menuju Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur, yakni wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7. Berton menjelaskan untuk mempercepat penanganan BNPB langsung mengerahkan tim penanganan darurat untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan kaji cepat, penanganan korban, pendataan terdampak, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Selain itu, dukungan logistik dan peralatan juga disiapkan untuk memperkuat penanganan di lapangan. Berita mancanegara, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi menegaskan, Selat Hormuz tidak dapat direbut hanya dengan sebuah cuitan, pengerahan kapal induk, perintah, ataupun pidato kampanye pemilu. Pernyataan tersebut disampaikannya untuk menepis klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Selat Hormuz sebagai wilayah negaranya. Gharibabadi juga mengatakan Amerika Serikat harus mengakui kekalahan strategis dan serius yang telah dideritanya dalam perang melawan Iran. Dalam pernyataannya sehari sebelumnya, Trump mengklaim bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat sedang memperlakukan blokade penuh terhadap Selat Hormuz.

Berita olahraga, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyambut baik penyelenggaraan Srikandi Merdeka Cup dan mengapresiasi semua pihak yang memberikan dukungan kepada turnamen tersebut. Yunus menilai kualitas penyelenggaraan dan dukungan publik menjadi bukti Kudus memiliki kapasitas untuk menghadirkan event internasional yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai. Ia juga menambahkan penyelenggaraan Srikandi Merdeka Cup merupakan bagian dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan duka dan keprihatinan yang mendalam atas bencana gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pasca gempa magnitudo 7,7 di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan pemantauan dan pemulihan jaringan telekomunikasi terus dilakukan bersama para operator seluler. BMKG mengungkapkan gempa bumi di Mbai, Nagekeo, dan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mengakibatkan kerusakan berbagai bangunan di wilayah Maumere hingga Labuan Bajo. Dan tiga informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

Pendengar, kami masih akan terus menyoroti ya tentang bagaimana pasca terjadinya gempa di Nusa Tenggara Timur magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur pada pagi tadi, di mana Gubernur NTT Melki Lakalena juga sudah menerima laporan ada 5 orang meninggal dunia. Tapi kita masih coba mengkonfirmasi ya terkait dengan data meninggal dunia yang masih terus dinamis, dan ini juga pasti terus dihimpun di lapangan bagaimana terkait dengan data pasti adanya korban, kemudian kerusakan ataupun adanya penutupan jalan akibat longsor yang tadi juga sempat disampaikan oleh beberapa narasumber kami. Kami juga akan coba update ya terkait dengan bagaimana dampaknya di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur terkait dengan adanya gempa yang terjadi pada pagi tadi di wilayah Flores utamanya, kemudian di Maumere, Sika, dan juga di wilayah Nagekeo yang terdampak juga adanya gempa 7,7 magnitudo ini.

0: Terkait dengan pelayaran sendiri, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo juga terus memantau dan melakukan penanganan awal terhadap kondisi sejumlah pelabuhan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Flores pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada pagi tadi. Berdasarkan identifikasi awal, sejumlah pelabuhan Pelindo mengalami dampak pada infrastruktur. Pelabuhan Maumere menjadi salah satu yang mengalami kerusakan berat, sementara beberapa pelabuhan lainnya juga terdampak dan mengalami gangguan operasional, namun 3 pelabuhan Pelindo di wilayah Flores untuk sementara mengalami gangguan operasional hingga kondisi dinyatakan aman. Subregional Head Pelindo Bali Nusra Faris Haryoso menyampaikan bahwa peristiwa tersebut menjadi prioritas utama dalam penanganan kondisi pasca gempa bumi. Dan pihaknya juga akan terus melakukan asesmen dan verifikasi terhadap kondisi fasilitas maupun operasional pelabuhan. Hasil identifikasi awal terkait kerusakan akan segera diperbarui setelah proses pengecekan di lapangan secara menyeluruh. Kami akan terus membahas hal ini, tapi sebelumnya kita juga akan hadirkan informasi lainnya, pendengar.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
2: Kata tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. J.D. Houston.
3: Warta Nusantara.
0: Kami hadirkan terlebih dahulu pendengar Warta Nusantara Siang, sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Bualemo saat ini sudah resmi dimanfaatkan untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Laporan disampaikan Bobby Riawan. Bobby?
4: Iya, baik pendengar. Dari Gorontalo kami informasikan bahwa gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Bualemo saat ini telah resmi dimanfaatkan. Seluruh siswa mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA berjumlah 270 siswa yang sebelumnya menempati gedung sementara di Kecamatan Tilamuta saat ini telah dipindahkan ke asrama sekolah rakyat terintegrasi yang baru terletak di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Wakil Bupati Bualemo, Lohir Hambali, menyampaikan

0: ruang kehadiran rakyat integrasi ini memberikan ruang kepada masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan. Selain itu, sekolah rakyat terintegrasi ini juga menjadi wadah pembinaan karakter, meningkatkan keterampilan, serta pengembangan potensi peserta didik agar mampu bersaing di masa depan. Wakil Bupati mengungkapkan gedung sekolah rakyat terintegrasi ini sangat representatif dilengkapi fasilitas berstandar internasional.
1: Ternyata sekolah ini bukan cuma sekolah standar bagi mereka yang orang-orang miskin. Ternyata sekolah ini bukan cuma milik desil 1, desil 2 kalau melihat infrastrukturnya, melihat fisiknya. Tapi ternyata sekolah ini harusnya menjadi sekolah berskala internasional, international school. Karena anak-anak mau datang di situ, saya tidak mau pulang. Sedangkan cuma di Tutulo, orang suka-suka pulang ke rumah, sekarang tidak mau pulang lagi kembali pada orang tua. Kenapa? Karena di sana semua disiapkan. Apalagi kalau semua tinggal di Wonosari, yang semua ada di situ. Siswa yang direkrut, SMA 90, SMP 90, SD 90. Sehingga jumlahnya sekitar 270 orang.
0: Lahmudin mengajak guru dan tenaga kependidikan serta orang tua termasuk masyarakat setempat agar bersama menjaga dan merawat gedung sekolah yang baru ini sehingga dimanfaatkan dalam jangka panjang. Dengan resmikannya pemanfaatan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi, Lahmudin berharap kualitas pelayanan pendidikan semakin meningkat sekaligus memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat. Dari Gorontalo, Bobi Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semangat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia sudah mulai terasa di berbagai daerah termasuk di Kalimantan Barat yang menuntaskan persiapan upacara. Informasi ini disampaikan Muhammad Rokib dari Pontianak. Rokib.
3: Baik, Safira dan pendengar Pro 3 RRI, persiapan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Barat terus dikatakan. Panitia telah melaksanakan gladi kotor dan gladi bersih, upacara penaikan dan penurunan bendera sebagai bagian dari evaluasi sebelum pelaksanaan gladi bersih dan upacara dilaksanakan. Perwakilan Seksi Upacara 17 Agustus Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Siti Nur Hidayat, mengatakan beberapa persiapan masih dievaluasi terutama untuk memastikan kesiapan seluruh unsur pendukung di lapangan dalam pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih. Siti menjelaskan pada HUT ke-81 RI tahun 2026 ini, upacara penaikan bendera akan diselenggarakan oleh jajaran Polda Kalimantan Barat, sedangkan upacara penurunan bendera dilaksanakan oleh Kodaerah 12 Tanjung Pura. Kesiapan juga melibatkan personel dari TNI dan Polri, ASN, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, hingga pramuka yang ada di Kalimantan Barat. Berikut pernyataan dari Siti.
4: Masih ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi lagi, dan pada puncaknya besok kita mengharapkan untuk dari bersih akan lebih baik lagi, lebih siap lagi. Ini dari semua pendukung, dari tim lapangan, tentunya anggaran untuk upacara penaikan bendera adalah Polda Kalimantan Barat, dan untuk upacara penurunan bendera diselenggarakan oleh daerah.
3: Sementara itu, untuk kondisi cuaca panas dan berdebu menjadi salah satu perhatian khusus dari panitia. Gladi dilaksanakan pada pagi hari untuk mengurangi paparan panas sekaligus menjaga kondisi kesehatan para personel. Panitia juga mengimbau seluruh pendukung upacara mempersiapkan kondisi fisik karena rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan berlangsung cukup padat. Untuk Paskibaraka Kalimantan Barat, sebanyak 30 anggota telah dipersiapkan. Mereka merupakan perwakilan dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat, terdiri atas 15 putra dan 15 putri. Mereka menjalani pembinaan Paskibraka berlangsung selama 20 hari, mulai 30 Juli hingga 18 Agustus 2026. Panitia berharap geladi bersih dapat berlangsung lebih optimal sehingga seluruh personel siap menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki libur panjang jelang HUT ke-81 Republik Indonesia, jumlah penumpang di stasiun wilayah Daop 5 mengalami lonjakan signifikan. Bergabung bersama kami Yanuar Adi dari Purwokerto. Yanuar.
5: Baik, pendengar, jumlah penumpang yang memanfaatkan moda transportasi kereta api di wilayah

0: Daup 5 Purwokerto meningkat signifikan pada libur jelang Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dari 40.400 tempat duduk yang disediakan, lebih dari 30.000 tiket telah terjual. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Asad Habibudin mengatakan, pada momentum libur panjang ini biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan bersama keluarga, berwisata, maupun mengunjungi kerabat di luar kota. Pihaknya berupaya memastikan kebutuhan perjalanan pelanggan dapat terakomodir dengan baik. Selain memastikan ketersediaan tempat duduk, KAI Daup 5 Purwokerto juga tetap mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan. Seluruh sarana dan prasarana dipastikan dalam kondisi siap operasi selama periode libur panjang. Pada momentum libur ini, KAI juga menghadirkan penawaran spesial berupa diskon tiket 17% pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Berikut pernyataan dari manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Asad Habibudin.
1: KAI Daup 5 Purwokerto telah menyiapkan kapasitas tempat duduk secara optimal untuk menghadapi periode libur panjang. Momentum ini biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan bersama keluarga, berwisata, maupun mengunjungi kerabat di luar kota. Dari 40.430 tempat duduk yang disediakan, telah terjual sebanyak 30.028 tiket.
0: Guna memastikan perjalanan kereta api aman terutama pada momen liburan ini, sebelumnya KAI Daup 5 Purwokerto juga telah melakukan kegiatan cek lintas stasiun Prupuk dan stasiun Bumi Ayu. Pemeriksaan langsung dilakukan terhadap berbagai aspek pelayanan dan operasional. Sejumlah fasilitas yang menjadi perhatian meliputi ruang tunggu, peron, toilet, fasilitas keselamatan, kebersihan, informasi perjalanan, serta aksesibilitas bagi pelanggan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Permintaan atribut kemerdekaan di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Muhammad Desman menyampaikan selengkapnya. Desman?
3: Ya, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kawasan perkotaan Kota Sungai Penuh mulai dipadati oleh pedagang serta pembeli atribut merah putih. Permintaan berbagai pernak-pernik kemerdekaan seperti bendera, umbul-umbul, hingga hiasan mobil tercatat peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan hari-hari biasa. Berdasarkan pantauan di lapangan, para pedagang kian ramai menggelar lapaknya di pinggir jalan utama dan di sudut-sudut pasar. Fenomena tahunan ini selalu membawa angin segar bagi para penjual yang sengaja memanfaatkan momen bulan Agustus untuk mengais rezeki. Salah seorang pedagang atribut di Pasar Sungai Penuh, Doni, mengungkapkan bahwa peningkatan pembeli sudah mulai terasa sejak akhir Juli lalu hingga Agustus 2026 ini. Berikut pernyataan dari Doni.
4: Bagus, sangat antusias. Setiap rumah pasang bendera. Ya, kami di sini menyediakan dari harganya dari yang paling kecil itu 10.000 sampai ada yang harga 4.000.
3: Harga pernak-pernik dijual cukup tergantung ukuran dan juga bahan kain. Bendera berukuran kecil dipatok dari harga Rp10.000, sedangkan bendera rumahan standar dijual pada kisaran Rp25.000 hingga Rp50.000. Sedangkan untuk umbul-umbul dan juga hasil kerajinan kain lainnya, harganya mencapai Rp60.000 hingga Rp150.000 per lembar. Pembeli yang datang tidak hanya berasal dari kalangan warga lokal Sungai Penuh, tetapi juga dari instansi pemerintah, sekolah, perbankan, hingga warga dari kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Kerinci, yang sengaja berbelanja untuk kebutuhan perayaan 17 Agustus ke pusat kota Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Muhammad Desman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung telah menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung untuk melayani penerbangan internasional pada Oktober 2026 mendatang. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin. Atep?
5: Baik, untuk pendengar, pemerintah Kota Bandung menyebut infrastruktur bandara. Pemerintah Kota Bandung menyebut infrastruktur Bandara Husein Sastra Negara saat ini sudah dalam kondisi sangat baik untuk mendukung peningkatan layanan dan konektivitas penerbangan dari Kota Bandung. Meski demikian, sejumlah pembenahan masih dilakukan untuk memperkuat tampilan dan integritas Bandara Husein Sastra Negara. Pembenahan tersebut terutama menyangkut

0: aspek desain, branding, hingga penataan berbagai elemen visual yang menjadi bagian dari wajah bandara. Wali Kota Bandung, M. Farhan, mengatakan pemerintah Kota Bandung bersama pihak-pihak terkait terus melakukan pembahasan secara intensif mengenai berbagai kebutuhan pendukung pengembangan Bandara Husein Sastra Negara. Menurut Farhan, pembahasan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penerbangan, tetapi juga menyangkut tampilan bandara agar memiliki identitas yang lebih kuat dan mampu memberikan kesan positif bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Kota Bandung. Farhan juga menilai keberadaan Bandara Husein Sastra Negara Bandung memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas Kota Bandung, khususnya setelah kembali dibukanya sejumlah penerbangan dari Bandung menuju berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Ia mengatakan penerbangan dari Bandung menuju Pulau Jawa sudah mulai berjalan pada 6-7 Agustus 2026. Tercatat penerbangan perdana dari Bandung menuju Lampung dan Palembang. Kehadiran komite tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat Bandung dan sekitarnya terhadap transportasi udara, sekaligus membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi.
1: Tanggal 6 dan 7 Agustus sudah ada penerbangan perdana dari menuju Lampung dan menuju ke Palembang. Itu artinya sudah bisa keluar pulau. Nah, yang berikutnya 14 ini itu kan dari Wings. Yang 14 ini dari Garuda bersama Citilink. Saya nggak tahu nih mau kemana, ntar saya lihat. Itu pakai pesawat jet. Infrastrukturnya sudah sangat baik, lagi dipoles-poles aja. Kita lagi berdiskusi intensifnya adalah masalah desain-desain hurufnya segede apa, gitu. Itulah yang branding dan lain-lain. Luar negeri diperkirakan Oktober.
0: Selain rute tersebut, Parani menyebut pada 14 Agustus 2026 kembali terdapat penerbangan yang lainnya oleh maskapai Wing. Di sisi lain, Garuda Indonesia bersama Citilink juga terus melayani penerbangan dengan menggunakan pesawat jet. Menurutnya, bertambahnya layanan penerbangan dari Bandara Husein Sastra Negara Bandung menjadi bagian penting dalam upaya menghidupkan kembali konektivitas udara dari Bandung. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, AT Burhanuddin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga habitat gajah Sumatera. Laporan bersama dengan Ian Berlian dari Bengkulu. Ian.
3: Baik, Sapira dan pendengar, momentum Hari Gajah Sedunia menjadi peringatan penting menjaga keberlangsungan hidup gajah Sumatera yang saat ini menghadapi ancaman terhadap habitatnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Lampung mengajak seluruh masyarakat ikut menjaga habitat dan kelestarian satwa dilindungi tersebut. Kepala Balai BKSDA Bengkulu Lampung, Agung Nugroho, mengatakan kondisi populasi gajah Sumatera saat ini semakin memprihatinkan. Dari sebelumnya, terdapat sekitar 41 kantong habitat gajah di Pulau Sumatera, kini diperkirakan hanya tersisa 21 kantong habitat. Menurutnya, Bengkulu patut bersyukur karena masih memiliki kantong habitat gajah Sumatera. Namun keberadaan gajah tersebut juga menjadi tanggung jawab bersama agar populasi gajah tidak semakin terancam. Ia menyebutkan populasi gajah Sumatera yang masih berada di wilayah Bengkulu saat ini diperkirakan hanya berkisar 25 hingga 30 ekor saja. Jumlah tersebut nilainya masih sangat kecil dan masuk dalam kondisi kritis sehingga membutuhkan upaya perlindungan secara berkelanjutan. Agung berharap bentang alam sebelat dapat terus dipertahankan sebagai salah satu habitat penting bagi gajah Sumatera di Bengkulu. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan populasi gajah di daerah ini. Berikut pendengar wawancara singkat kami bersama Balai BKSDA Bengkulu Lampung, Agung Nugroho.
4: Kita bicara secara umum ya, saat ini tinggal tersisa 21 kantong gajah, sebelumnya ada 42 plus 1 kantong di Kalimantan, jadi ada 22. Saya kira Bengkulu harus betul-betul dalam tanda kutip, karena masih dari 21 kantong itu ada di Provinsi Bengkulu.
3: Pendengar, BKSDA juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak habitat gajah, termasuk membuka kawasan hutan secara tidak terkendali. Perlindungan habitat dinilai menjadi salah satu kunci utama agar gajah Sumatera tetap dapat bertahan di alam. Peringatan Hari Gajah Sedunia juga diharapkan tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga

0: meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keberadaan gajah merupakan bagian penting dari ekosistem yang harus dijaga bersama. Demikian dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan infrastruktur di lingkungan Gedung Sate sudah siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026 tingkat provinsi. Informasi selengkapnya bersama dengan Wildan Pratomo. Wildan.
3: Untuk pertama kalinya, pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal melangsungkan upacara pengibaran bendera merah putih dalam memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Sate Bandung. Kepastian tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kemarin seusai mendengarkan pidato kenegaraan di DPRD Jawa Barat. Deddy mengatakan selama ini pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu melaksanakan upacara di lapangan Gazebo Bandung, bukan justru di Gedung Sate yang merupakan ikon dari Provinsi Jawa Barat. Padahal Gedung Sate sendiri merupakan bangunan bersejarah perjuangan bangsa Indonesia dan memiliki tempat yang layak untuk pelaksanaan upacara. Tidak hanya itu, Deddy juga menjelaskan proses renovasi besar yang saat ini tengah dilakukan di Gedung Sate terhitung sejak awal tahun ini telah memasuki tahap penyelesaian dan ditargetkan bisa digunakan untuk upacara mendatang.
4: Ya, yang pertama bahwa ini pertama ya, bayangin aja Pemprov Jabar selama ini menggunakan tempat upacara di Gazebo. Kemudian kalau berkibar bendera terikat dari kamera yang muncul ke hotel. Nah, mungkin peristiwa itu tidak akan terjadi lagi. Kita melaksanakan upacara secara terbuka di halaman Gedung Sate. Masyarakat silahkan datang untuk menghadiri upacara. Kemudian juga peserta upacaranya tidak lagi melibatkan pelajar, tidak lagi melibatkan pegawai. Seluruh peserta upacaranya adalah anggota TNI Polri dan Satpol PP.
3: Meski diikuti oleh aparat TNI, Polri, dan Satpol PP, masyarakat pun bisa turut hadir untuk melihat secara langsung prosesi sakral pengibaran bendera merah putih di Gedung Sate Bandung. Dari Bandung, dan Tatomo melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapolres Waikanan AKBP Ramadona berkomitmen menuntaskan sejumlah kasus prioritas di wilayah hukumnya yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah. Teddy Haryanto menyampaikan selengkapnya. Teddy.
5: Ya, Kepala Kepolisian Resort Kapolres Waikanan AKBP Ramadona menegaskan pihak komitmennya untuk segera menuntaskan sejumlah kasus prioritas di wilayah hukumnya yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah atau PR atau sebelum terselesaikan. Meski demikian, perwira menengah kepolisian tersebut menyatakan bahwa pihaknya akan berhati-hati dan tidak ingin terburu-buru dalam mengambil langkah. AKBP Ramadona menjelaskan langkah awal yang akan dilakukan oleh jajarannya adalah melakukan pendalaman materi atas kasus-kasus tersebut secara komprehensif. Dijelaskannya pihaknya akan melakukan pendalaman terlebih dahulu serta akan melakukan diskusi secara internal untuk memahami konstruksi perkaranya secara utuh. Kapolres menambahkan pemahaman yang matang dari hasil diskusi internal ini sangat penting agar langkah penegakan hukum yang diambil tepat sasaran dan profesional. Lebih lanjut, ia menjamin bahwasanya atas transparansi akan tetap dikedepankan oleh pihak Polres Waikanan. Setelah seluruh tahapan evaluasi dan pemahaman kasus di tingkat internal rampung, pihaknya berjanji akan segera membuka informasi tersebut kepada masyarakat luas.
6: Sí. Bebas Insta Kenpal.

0: Teddy.
1: Teddy,
0: silakan lanjutkan saja laporannya, Teddy. Teddy.
2: Ya.
0: Ya, silakan dilanjutkan saja laporannya. Suara insert tidak terdengar jelas.
1: Kita secara keseluruhan.
2: Baik. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga ketertiban dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Teddy Herianto melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyampaikan pesan kepada kaum perempuan di momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Rizky Basuki menyampaikan laporannya. Rizky.
3: Mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia selama 81 tahun bukanlah perkara yang mudah. Kemerdekaan tidak sekadar berhenti pada momentum sejarah, melainkan harus diwujudkan secara nyata di seluruh lini kehidupan masyarakat, mulai dari kebebasan berpendapat hingga kebebasan mengekspresikan diri secara substantif. Hal tersebut menjadi refleksi mendalam anggota DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Menurut Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu, kemerdekaan yang sejati menuntut komitmen seluruh elemen bangsa untuk terus merawat ruang-ruang kebebasan publik dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Di samping kebebasan sipil, peran perempuan secara khusus mendapat sorotan Yuke dalam momentum 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian disampaikan Yuke kepada RRI Jakarta hari ini.
4: Itu tidak mudah membuat Indonesia ini yang katanya sudah merdeka 81 betul-betul merdeka di semua lini ya. Yaitu kebebasan pendapat, mungkin jadi kebebasan mengekspresikan dan sebagainya, khususnya untuk perempuan juga. Kita berharap perempuan-perempuan Indonesia juga di 81 tahun RI ini juga bisa lebih menyumbangkan sumbangsinya, terus juga segala macam apa yang kita bisa pikirkan dan kita kerjakan untuk Indonesia tercinta ini.
3: Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu menyatakan dengan keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, termasuk perempuan, cita-cita Indonesia merdeka yang berkeadilan dapat terus dipertahankan dan juga diwujudkan secara menyeluruh di seluruh pelosok negeri. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Omset penjualan bendera merah putih meningkat drastis menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan disampaikan Diah Novritaria dari RRI SP Sabang. Diah.
5: Iya, baik. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih di Kota Sabang itu mulai menunjukkan peningkatan. Permintaan datang dari masyarakat maupun berbagai instansi yang mulai mempersiapkan perayaan 17 Agustus. Salah satu pedagang ataupun juga penjual bendera di Kota Sabang, Heru Suganda, mengatakan penjualan mulai meningkat dibandingkan saat awal berjualan itu pada akhir Juli lalu. Menurut

0: Deklarasi Kemerdekaan. Dan harga bendera yang dijual itu mulai dari Rp5.000 hingga Rp90.000. Sedangkan untuk background dibanderol Rp350.000 hingga Rp450.000. Sedangkan bandir dijual dengan harga Rp45.000. Dan Heru juga mengaku untuk saat ini cuaca dan angin kencang masih menjadi tantangan saat berjualan di Sabang. Namun ia tetap optimis seluruh barang dagangannya dapat terjual sebelum peringatan Hari Kemerdekaan tiba. Penjual bendera di Kota Sabang itu berharap masyarakat semakin antusias memasang bendera merah putih dan juga menghias lingkungan sebagai wujud cinta tanah air. Selain itu juga memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Langkah ini juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Dari Sabang, Diah Novritaria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seorang warga dilaporkan meninggal dunia dalam musibah kebakaran yang melanda sebuah rumah di kawasan Semengkadu, Kabupaten Nunukan. Laporan disampaikan Ahmad Ilham. Ilham?
2: Ya, baik. Pendengar? Seorang warga dikabarkan meninggal dunia dalam musibah kebakaran yang melanda sebuah rumah di kawasan Semengkadu, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan pada Kamis lalu. Diketahui korban merupakan pemilik rumah bernama Hasna, usia 50 tahun, dilaporkan terjebak di dalam rumah dan tidak berhasil diselamatkan. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan, Wahyu Dikawariin menjelaskan, berdasarkan keterangan warga setempat, korban sempat terdengar meminta pertolongan saat kebakaran terjadi. Namun, kobaran api dengan cepat membesar sehingga warga kesulitan memberikan pertolongan. Warga yang berada di sekitar lokasi juga berupaya memberikan pertolongan. Namun mereka tidak dapat masuk ke dalam rumah karena kobaran api telah menutupi akses pintu utama. Warga kemudian berupaya mencari akses lain melalui pintu belakang rumah. Namun, pintu tersebut juga dalam kondisi terkunci rapat, sehingga upaya evakuasi tidak dapat dilakukan, dan korban akhirnya tidak berhasil diselamatkan.
3: Ya, menurut informasi warga yang awal-awal menolong, kan kami kan belum datang karena jauh, informasi dari anak dan kerabat di sekitarnya itu memang korban ini warga yang meninggal ini sempat tidak tolong. Ketika warga mau menolong, itu pintunya depan didobrak, itu yang keluar dari dalam itu api. Makanya warga tidak berani masuk. Kemudian cari alternatif dari belakang, tutup rapat pintunya. Sepertinya ibu korban ini juga kayaknya mau menyelamatkan diri karena dia bergeser ke kamar mandinya di belakang. Tapi karena buntu, istilahnya tidak keluar. Jadi kamar rumah ini meninggal di situ, di kamar mandi belakang itu.
2: Lebih lanjut, ia menjelaskan korban juga diketahui mengidap penyakit stroke dan sudah menggunakan tongkat untuk berjalan. Kondisi tersebut juga membuat korban sulit untuk bergerak. Wahyudi menambahkan, personel di Sedangkar Nunukan Selatan juga telah berupaya menuju lokasi setelah menerima informasi kebakaran. Namun, jarak lokasi yang cukup jauh dari pos pemadam menjadi salah satu kendala dalam proses penanganan. Untuk mencegah kejadian serupa, Disdamkar Mat Nunukan mengupayakan pembangunan pos pemadam kebakaran di wilayah tersebut. DPRD Kabupaten Nunukan juga mendorong pemerintah daerah agar pembangunan pos pemadam dapat segera direalisasikan sebagai upaya meningkatkan keselamatan masyarakat dari ancaman kebakaran. Dari Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memprioritaskan keselamatan dan kelancaran transportasi setelah gempa bumi menguncang Nusa Tenggara Timur pagi tadi. Dudi menginstruksikan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas transportasi terdampak untuk memastikan seluruh sarana prasarana tetap aman. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi sarana-prasarana transportasi tetap aman setelah gempa bumi terjadi dan prioritas keselamatan penumpang akan diprioritaskan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara

0: Timur dan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat bertukar praktik pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan. Laporan disampaikan Febian Syafitra.
1: Antara NTT dengan Kabupaten Pesisir Selatan, kami ada dengan SPM-nya, dengan pola MTOT.
2: Pembelajaran berlangsung di Nagari Sungai Gayolumpo, Kecamatan Empat Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dalam kegiatan Knowledge Exchange pada 11 hingga 13 Agustus 2026. Delegasi TTU mempelajari langsung penerapan mulsa tanpa olah tanah di lahan pertanian dan berdiskusi dengan petani mengenai metode budidaya yang dinilai dapat menghemat biaya serta menyesuaikan kondisi alam. Wali Nagari Sungai Gayolumpo, Novinol Edi, mengatakan pertukaran pengetahuan tersebut membuka peluang bagi kedua daerah untuk saling mengembangkan praktik pertanian sesuai potensi masing-masing. Menurutnya, Pesisir Selatan memiliki pengalaman penerapan SPM atau sawah pokok murah dengan metode pola MTOT. Sementara TTU membawa pengalaman dalam pengembangan ekoenzim.
1: Dari NTT juga ada ekoenzim. Jadi itu akan dikolaborasikan bagaimana bisa menciptakan ketahanan pangan, khususnya ketahanan beras dan swasembada beras nantinya. Insya Allah kami sudah sharing dengan pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi menurut petani kami, Kabupaten Pesisir Selatan khususnya di Dinas Pertanian akan mencoba nanti satu kelompok itu menerapkan 10 hektar, Pak. Jadi kami di Nagari Sungai Gayolumpo ada 5 kelompok, berarti 50 hektar nanti akan kami siapkan.
2: Sementara itu, Project Officer Yayasan Krishna Foundation dari TTU, Elvis, mengatakan pembelajaran MTOT penting bagi petani di TTU karena wilayah tersebut menghadapi keterbatasan air selama musim kemarau. Praktik yang dipelajari di Pesisir Selatan diharapkan dapat membantu petani tetap mengembangkan tanaman padi ketika memasuki musim kering.
3: Kita akan rencana macam seperti tindak lanjuti, kita akan terus bekerja sama sehingga praktik baik ini dapat berjalan dengan baik. Ada pengembangan di petani TTU maupun pengembangan di Pesisir Selatan terkait dengan pengembangan ekoisim.
2: Elvis menjelaskan masyarakat TTU selama ini lebih banyak mengandalkan jagung sebagai sumber pangan, sementara padi belum menjadi komoditas utama. Karena itu, pertukaran praktik pertanian dengan Pesisir Selatan diharapkan dapat membuka peluang pengembangan budidaya padi sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Dari Padang, Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasien mengeluhkan rujukan dari Natuna ke luar daerah yang dinilai membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan. Laporan disampaikan Marjani dari Ranai.
4: Pelayanan pasien rujukan dari Natuna ke luar daerah menggunakan BPJS Kesehatan dikeluhkan masyarakat. Pasien menilai membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan rujukan. Warga Ranai Ryan mengaku masih menemukan pasien rujukan dari Natuna yang harus menunggu cukup lama sebelum mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan. Menurut Ryan, kondisi tersebut menjadi perhatian karena pasien yang dirujuk umumnya membutuhkan penanganan lebih lanjut. Lamanya proses pelayanan dikhawatirkan membuat pasien dan keluarga harus menunggu dalam kondisi yang tidak nyaman.
5: Ada pasien kita rujukan di luar, sulit betul untuk dilakukan pelayanan yang cepat gitu, Pak. Lambat sekali pelayanannya, Pak, kalau ada rujukan dari kita keluar gitu, Pak. Apakah BPJS kita ini lemah?
4: Menyikapi keluhan masyarakat terkait lamanya pelayanan pasien rujukan ke rumah sakit di luar daerah, BPJS Kesehatan Cabang Natuna memberikan penjelasan mengenai mekanisme rujukan yang saat ini sudah dilakukan secara online. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Natuna, Ira Triwayuni, mengatakan masyarakat yang telah mendapat rujukan dapat memanfaatkan sistem online untuk menentukan jadwal kunjungan ke rumah sakit tujuan.
6: Keluar kok sulit banget sih dapat pelayanan gitu ya pertanyaannya. Nah sekarang gini Bapak Ibu, kalau rujukan itu, kalau misalkan ini salah satu solusi yang saya sampaikan ya, bahwa misalkan sudah dapat rujukan, sekarang itu sudah secara online, tidak lagi membawa kertas gitu ya, rujukan sudah secara online. Makanya saya selalu menghimbau masyarakat untuk mendownload aplikasi Mobile JKN. Ketika sudah dapat rujukan, silahkan langsung memilih kapan mau datang ke rumah sakit yang berada di luar.
4: Sementara itu, ke depan masyarakat berharap pelayanan terhadap pasien rujukan dari Natuna lebih cepat dan tidak membedakan pasien berdasarkan asal daerah maupun kepesertaan BPJS Kesehatan. Koordinasi antara fasilitas kesehatan di Natuna dengan rumah sakit tujuan rujukan perlu diperkuat. Dengan demikian, proses penerimaan pasien dapat dipersiapkan sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Mengingat masyarakat yang rujuk keluar daerah rata-rata sangat bergantung pada layanan BPJS Kesehatan ketika harus mendapatkan pengobatan di luar daerah. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kesehatan memperkuat sistem surveillance kesehatan nasional melalui pembangunan dan renovasi laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota. Laporan Aditya Prabowo disampaikan secara langsung. Adit.
7: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Kesehatan memperkuat sistem surveillance kesehatan nasional melalui pembangunan dan renovasi laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh kabupaten kota Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, fasilitas tersebut akan dilengkapi kemampuan diagnostik modern untuk mendeteksi penyebaran rotogen seperti virus dan bakteri. Berikut keterangannya.
8: Jadi kalau saya sampaikan di halaman selanjutnya, ini adalah kriteria dari puskesmas yang akan kita perbaiki. Jadi puskesmas yang ada di seluruh kecamatan-kecamatan maupun kecamatan-kecamatan yang belum memiliki puskesmas atau adanya kecamatan yang sudah terlalu padat penduduknya dibandingkan dengan standar satu puskesmas 30.000 ataupun puskesmas rusak berat, itu akan kita renovasi.
7: Menkes Budi juga menyebut penguatan laboratorium menjadi pelajaran penting dari pandemi COVID-19. Saat itu keterbatasan alat diagnosis PCR membuat pemerintah kesulitan mengetahui penyebab virus dan melakukan pelacakan terhadap masyarakat yang terpapar. Menurut Menkes Budi, laboratorium kesehatan masyarakat akan menjadi semacam radar bagi pemerintah untuk memantau keberadaan dan penyebaran rotogen di berbagai daerah Indonesia. Laboratorium juga belum tersedia, akan dibangun, sementara fasilitas yang sudah ada akan direnovasi oleh Kementerian Kesehatan agar memenuhi standar sistem surveillance modern saat ini. Dari Jakarta, Ditya Prabu Protegar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sejarah singkat Sangsaka Merah Putih.
10: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sangsaka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno, Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau sangsaka merah putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu dibuka untuk kita menjadi, bisa menjadi eksporter, tapi bukan berarti ekspor tunggal. Kita bisa menjadi perantara.
2: Harapannya mereka ini nanti yang mengisi pada masa Indonesia emas yang.
0: Korban jiwa akibat bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur terus bertambah. Persiapan menyambut upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terus dimatangkan di sejumlah daerah. Pemadaman listrik terjadi secara bersamaan di Kazakhstan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Danantara menegaskan DSI bukan eksportir tunggal SDA strategis, melainkan berperan memperkuat tata kelola dan pengawasan ekspor komoditas. Informasi selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
3: Memang dari awal kita tidak pernah merencanakan bahwa kita akan menjadi eksporter tunggal.
4: Danantara Indonesia menegaskan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI bukan dibentuk sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam strategis. DSI justru diarahkan untuk mengintegrasikan data transaksi ekspor dan memantau harga komoditas guna memperkuat tata kelola ekspor. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani menjelaskan, DSI tidak mengambil alih aktivitas ekspor perusahaan yang selama ini telah berjalan. Rosan menyebut DSI akan menjalankan fungsi sebagai perantara atau agen penjual sekaligus memantau transaksi dan harga komoditas. Kehadiran DSI sebelumnya dikaitkan dengan kebijakan ekspor satu pintu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2026. Namun Rosan memastikan eksportir tetap dapat bertransaksi langsung dengan pembeli di luar negeri dan kontrak jangka panjang yang telah berjalan tetap dihormati.
3: Memang dari awal kita tidak pernah merencanakan bahwa kita akan menjadi eksporter tunggal. Kalau dilihat dalam PP-nya itu sendiri bahwa itu dibuka untuk kita menjadi, bisa menjadi eksporter, tapi bukan berarti ekspor tunggal. Kita bisa menjadi perantara, kita bisa mengevaluasi, bisa menjadi perantara, bisa menjadi eksporter. Jadi tapi tidak ada kata-kata eksporter tunggal gitu ya. Jadi semua transaksi itu bisa dilakukan tetap berjalan seperti biasa. Oleh para eksporternya langsung kepada seller, kepada buyer, semua kontrak kita hormati, kontrak jangka panjangnya kita hormati, tidak ada perubahan, tapi yang kita lihat adalah dari segi pricingnya.
4: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut peran DSI ke depan akan diperluas untuk mengelola seluruh komoditas ekspor strategis. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mengurangi kesenjangan harga komoditas Indonesia dengan harga acuan internasional. Presiden menyebut DSI telah beroperasi sejak 1 Juni 2026 dan mengelola devisa ekspor sekitar 14 miliar dolar Amerika Serikat dari 3 komoditas strategis. Pemerintah juga menemukan potensi tambahan penerimaan sekitar 5 dolar Amerika Serikat dari perbedaan harga, kualitas, serta pembayaran devisa hasil ekspor.
5: Barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita.
4: Melalui integrasi dan pemantauan transaksi tersebut, pemerintah berharap tata kelola ekspor komoditas strategis semakin transparan. Langkah itu juga diharapkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari kekayaan sumber daya alam Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang upacara kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan. Di tengah pengurangan pasukan akibat efisiensi, latihan tetap dilakukan secara intensif untuk memastikan pengibaran dan penurunan bendera berlangsung hikmat. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
6: Buka farmasi! Jalan!
7: Menjelang upacara pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sleman menjalani latihan intensif di lapangan Denggung. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan formasi 17845, tahun ini hanya ada 38 siswa yang bertugas lantaran adanya pemotongan anggaran. Pelatih Paskibraka Kabupaten Sleman, Peltu Sihono, mengatakan persiapan pasukan menjelang 17 Agustus telah mencapai 98%. Latihan intensif sudah dilakukan sejak bulan Juli lalu. Pada pekan pertama, pasukan berfokus latihan fisik, lalu pada pekan selanjutnya, latihan berfokus pada materi baris berbaris. Tak hanya itu, anggota Paskibraka juga menerima penanaman berbagai pendidikan karakter.
2: Bukan hanya sekedar melatihkan mereka untuk bertugas di 17-an. Yang penting adalah kita menyiapkan generasi pemimpin yang berkarakter Pancasila. Harapannya mereka ini nanti yang mengisi pada masa Indonesia Emas yang tahun 45, mereka-mereka inilah nanti yang jadi pemimpin. Jadi yang kita pentingnya adalah betul setelah ini kita harus genjot mereka, karena nanti di karantina kita akan berikan apa ya istilahnya semacam edukasi, yaitu tentang Pancasila, tentang kebangsaan, kemudian tentang semangat nasionalisme.
7: Sihono mengatakan tak ada kendala yang berarti selama proses latihan Paskibraka Sleman. Hanya beberapa anggota sempat sakit ringan karena cuaca panas dan kondisi lapangan yang berdebu. Meski demikian, anggota Paskibraka Sleman rutin menerima asupan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Sleman, Holifa Rauf Zulfadli, mengaku senang dan bangga bisa ikut berperan dalam prosesi pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Mendekati hari H upacara, dia bersama pasukan yang lain sangat menjaga asupan makanan, utamanya menghindari gorengan dan minuman es. Siswa SMK Negeri 2 Depok ini mengaku selama karantina, dia turut belajar mengenai pembentukan sikap dan karakter.
8: Salah satunya itu menghormati yang lebih tua, kakak-kakaknya, kakak GPPI, kakak pelatih itu juga sering memberikan arahan untuk menghormati yang lebih tua, sikap respect kepada mereka dan menghargai perbedaan. Kan kita di sini dari berbagai sekolah dan agama yang berbeda, jadi untuk saling menghargai dan menyayangi sesamanya.
7: Meski dengan pengurangan personil, diharapkan Paskibraka Sleman dapat bertugas dengan baik dan tidak mengurangi kesakralan serta makna pengibaran maupun penurunan bendera merah putih. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, persiapan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kediri terus dimatangkan. Salah satunya dengan memindahkan posisi tiang bendera di Stadion Canda Birawa Pare ke tengah lapangan sesuai tata upacara terbaru. Ayu Citra melaporkan dari RRI SP Kediri.
9: Menyambut HUT ke-81 RI, lokasi tiang bendera untuk upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan di Stadion Canda Birawa Pare Kabupaten Kediri dipindahkan. Hal itu dibenarkan oleh koordinator program Paskibraka Bagas Bangpol Kabupaten Kediri, Bambang Hendro Priyono. Ia mengatakan bahwa pemindahan tiang bendera merah putih di Pare ini dilakukan sesuai dengan arahan tata upacara bendera yang baru yang merujuk pada standar Istana Negara dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan begitu, maka sekarang ini posisi tiang bendera dipindah menjadi berada tepat di tengah lapangan dari sebelumnya di tepi lapangan.
10: Untuk tahun ini ada beberapa perubahan yang termasuk signifikan, di mana salah satunya adalah perpindahan posisi tiang bendera yang awalnya itu berada di garis barat, garis tepi barat lapangan Stadion Canda Birawa, kemudian berdasarkan beberapa arahan dan masukan lah dari teman-teman mungkin kabupaten kota lain, provinsi dan istana sendiri, kita mencoba untuk memindahkan tiang bendera tersebut ke tengah lapangan.
9: Sementara itu, Queen, seorang anggota Paskibraka Kabupaten Kediri mengaku, ia dan setiap rekannya saling tetap bersemangat dan meningkatkan disiplinnya dalam rangka melakukan latihan untuk mempersiapkan pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 pada tanggal 17 Agustus mendatang.
11: Dimulai dari fisik, mental, sama pribadi sih. Itu perlu disiapin benar-benar matang. Motivasi saya ingin membentuk rasa disiplin dan tanggung jawab. Dan itu biar lebih matang aja gitu, Pak.
9: Lebih lanjut, hingga saat ini sebanyak 75 anggota Paskibraka KPAN Diri telah dikukuhkan oleh Bupati Diri Handito Himapramana dan akan bertugas mengibarkan bendera pada Senin mendatang. Ayu Citra melaporkan.
0: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai UU Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Laporan disampaikan Bobby Osapulete.
12: Konstitusional perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
13: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
14: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merenggut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
13: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya, pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
15: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
13: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, korban jiwa akibat bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur terus bertambah, dengan sedikitnya 12 orang meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka berat. Korban tersebar di Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Kabupaten Sika. Sementara proses evakuasi masih berlangsung di sejumlah lokasi. Laporan disampaikan langsung oleh Rosa Dalima. Rosa.
16: Pendengar, Kepala Kantor Pencarian Pertolongan SAR Maumere Fatur Rahman kepada RRI siang tadi mengatakan tim SAR masih melakukan koordinasi dan penanganan di sejumlah lokasi terdampak. Berdasarkan pendataan awal yang disampaikan Fatur Rahman, sedikitnya 28 orang yang menjadi korban meninggal dunia dan 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Dan 2 orang lainnya saat ini masih tertimbun reruntuhan, yakni di Kabupaten Manggarai. Tim SAR bersama unsur terkait masih berupaya menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi.

0: Sementara itu pendengar di Kabupaten Ende sejumlah warga Sementara itu pendengar di Kabupaten Ende, pemerintah juga bergerak melakukan pendataan dampak gempa. Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere mengatakan pemerintah daerah tengah melakukan koordinasi dengan seluruh pihak termasuk TNI dan Polri untuk memastikan penanganan pasca gempa berjalan cepat dan terkoordinasi. Meminta para camat, lurah, kepala desa, serta seluruh perangkat pemerintah di wilayah masing-masing segera melakukan pendataan terhadap dampak gempa dan melaporkannya kepada pemerintah kabupaten. Menurut Wakil Bupati Dominikus, penanganan terhadap korban, khususnya warga yang mengalami cedera, menjadi salah satu prioritas. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan puskesmas untuk mendapatkan laporan kondisi korban, serta melakukan evakuasi segera pasien dari wilayah yang terdampak. Pendengar, kami juga informasikan kurang lebih selama 2 jam listrik mati total untuk di wilayah Kabupaten Ende dan jaringan internet terputus menyulitkan warga untuk berkomunikasi dan para pihak penanganan untuk menyampaikan berbagai laporannya. Dan kami juga informasi beberapa menit lalu gempa susulan masih terjadi juga di mengganggu aktivitas dan kinerja para angkasawan-angkasawati RRI Ende. Dari Ende Flores Rosada 5 Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Otorita Ibu Kota Nusantara IKN pecahkan rekor MURI penanaman pohon terbanyak di Taman Kota. Penanaman bertajuk Merdeka Bersama Alam ini diikuti lebih dari 2.000 peserta dari berbagai kalangan. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno dari RRI IKN.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN memecahkan rekor MURI penanaman pohon dengan peserta terbanyak di Taman Kota. Kegiatan berlangsung di kawasan Dasanggai area Rusun ASN 3 kawasan inti Pusat Pemerintahan Nusantara Sabtu pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Penanaman melibatkan 2.300 lebih orang dari target 1.745 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, masyarakat adat hingga organisasi kepemudaan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Safitri mengatakan, pemecahan rekor MURI tersebut bukan hanya menjadi capaian OIKN, tetapi juga ajakan kepada kota-kota lain di Indonesia untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Mirna mengatakan kegiatan penanaman pohon juga menjadi momentum untuk menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai gerakan nyata dalam merawat alam.
3: Rekor MURI ini bukan sekedar capaian bagi otorita IKN, tetapi sebenarnya sebuah ajakan agar segera dipecahkan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya oleh kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kita ingin mengajak seluruh kota yang ada di Indonesia untuk membangun ruang hijau di perkotaan dengan lebih banyak lagi dan lebih baik lagi.
2: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, penanaman pohon di kawasan Nusantara bukan kegiatan seremonial. Basuki mengatakan, OIKN tengah menjalankan program rewilding untuk mengembalikan kawasan yang sebelumnya didominasi tanah menjadi ekosistem yang lebih beragam. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan menanam pohon sebagai gaya hidup termasuk dalam berbagai momentum seperti ulang tahun dan pelantikan.
4: Makanya kalau penanaman pohon ini bukan seremonial. Kami ingin mengajak semua pada kesempatan ini menanam pohon menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Kami di otorita kalau ada yang ulang tahun, nanam pohon. Ada pelantikan, nanam pohon. Ya. Jadi setiap 2 minggu sekali kami menanam pohon. Jadi saya kira ini adalah budaya kearifan lokal kita.
2: Basuki berharap gerakan menanam pohon terus berkembang dan menjadi budaya bersama, terutama di kalangan generasi muda. OIKN menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun lingkungan hijau dan mendukung keberlanjutan ekosistem di Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perumbulok Kantor Pusat memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi. Sementara harga komoditas di tingkat konsumen juga masih terkendali hingga saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan di wilayah sini sampai berapa bulan ke depannya. Bulog memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi, sementara harga komoditas di tingkat konsumen masih terkendali. Kepastian tersebut disampaikan setelah jajaran manajemen Perum Bulog bersama Satgas Pangan dan pemerintah daerah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah titik, mulai dari retail modern hingga gudang penyimpanan Bulog di Kota Palangkaraya. Peninjauan tersebut dipimpin Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, didampingi Sekretaris Perusahaan Ketua PMO Transformasi, pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana, saat kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya serta perwakilan Satgas Pangan, Dinas Perdagangan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengecekan dilakukan untuk memastikan tiga aspek utama, yakni ketersediaan komoditas pangan, harga jual di tingkat konsumen, serta kondisi stok yang tersimpan di gudang Bulog. Di kompleks pergudangan tersebut tersimpan sekitar 1.935 ton beras, 79.000 liter minyak goreng, 29.000 kg gula pasir, serta 22.000 kg jagung.
6: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan di wilayah sini sampai berapa bulan ke depan ya?
5: Sementara itu, pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan ketersediaan pangan, terutama komoditas strategis yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Pemangkasan stok juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika kebutuhan dan kondisi pasar.
7: Sehingga sisa stok beras sampai dengan akhir tahun di Kalteng itu yang dikelola oleh Bulog sebanyak 5 ribuan ton, jadi masih sangat aman.
8: Total penyaluran itu bulan apa?
7: Untuk penyaluran bantuan pangan? Untuk bantuan pangan rencananya kan memang Juli, Agustus, September. Tapi memang kita masih menunggu penugasan dari Badan Pangan Nasional.
5: Dengan stok beras yang mencapai 17.892 ton serta ketersediaan minyak goreng dan gula pasir dalam jumlah besar, Bulog memastikan kondisi pangan di Kalimantan Tengah saat ini berada dalam posisi yang kuat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Informasi dari luar negeri. Pemadaman listrik terjadi secara bersamaan di Kazakhstan, Uzbekistan, dan Tajikistan pada Jumat kemarin akibat gangguan pada sistem kelistrikan regional Asia Tengah. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, pihak berwenang di ketiga negara ini kini memulihkan pasokan listrik sekaligus membentuk tim untuk menyelidiki penyebab gangguan tersebut. Beralih ke informasi olahraga. Free Fire World Series Southeast Asia FFWSC 2026 Fall babak knockout resmi dimulai. Bijitron by Vitality, Evos Divine, MBR Omega, Onyx dan RRQ Kazu akan bersaing bersama 13 tim terbaik dari Thailand, Vietnam dan Malaysia. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
9: Di musim ini tidak melakukan perubahan roster yang cukup besar, tapi nanti kita akan kemarin.
10: Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2036 Fall babak knockout resmi dimulai. Bigetron by Vitality, EVOS, Divine, MBR, Omega, Onyx dan RRQ Kazu akan bersaing bersama 13 tim terbaik dari Thailand, Vietnam dan Malaysia. Kelima wakil Indonesia itu akan berjuang sebagai tuan rumah FFWSC 2036 Fall untuk memperebutkan gelar juara Asia Tenggara serta 8 tiket menuju FFWS Global Finals 2036 pada November mendatang. Kelimanya memulai musim dengan kondisi yang berbeda tetapi membawa tujuan yang sama, bertahan dalam persaingan babak knockout dan merebut tempat di Grand Final yang akan berlangsung di Surabaya nanti. Pekan pembuka FFWSC 2026 Fall berlangsung pada hari Jumat kemarin hingga hari Minggu mendatang. Onyx datang dengan tekanan berbeda. Sebagai satu-satunya tim Indonesia yang pernah menjuarai FFWSC, mereka justru mengalami penurunan performa dalam beberapa musim terakhir. Untuk menjawab periode tersebut, Onyx membawa kembali kedai dan mendatangkan Ratapum Sutalunai atau Pum dari Thailand. Pada sesi jumpa pers di Jakarta kemarin siang, pelatih Onyx Ahmad Fadli Masturoh atau akrab disapa Coach AFM mengatakan perubahan ini bukan sekedar soal mencoba nama baru.
11: Nah, proyek kedepannya si Pum juga kapten. Jadi kalau misalkan dia udah bisa bahasa Indonesia lancar, if Indonesia new good, you will be captain katanya. Dia bakalan jadi kapten kalau bahasa Indonesia udah lancar. Cuman sekarang kan belum, jadi kita adaptasi dan hasilnya cukup bagus di line up yang pertama yang ada Gedai, karena dia sama Gedai juga akrab. Jadi alhamdulillah dari semua dari 2 minggu atau 3 minggu scrim kita, 80% kita top 3 di Indo. Jadi poinnya tuh bukan top 3-nya, tapi setiap fight kita tuh sering menangnya kayak gitu. Jadi itu sebagai poin acuan kita buat di saya nantinya.
10: Sementara pelatih RRQ Kazu Adi Gustiawan atau biasa disapa Coach Adi mengatakan ikatan dalam tim telah terjalin kuat. Menurutnya tantangan terbesar untuk RRQ Kazu saat ini adalah merubah konsistensi yang mereka miliki sejauh ini menjadi hasil positif.
12: Jadi kita butuh hal lain gitu di luar komposisi yang sekarang ini. Terlepas dari beberapa tim melakukan perombakan, RRQ masih tetap dengan roster yang kita punya, karena sejauh ini juga kita after dari AWC kemarin cukup ada evaluasi besar baik dari manajemen dari staff coach juga. Jadi kita staff coach dan manajemen juga masih percaya bahwa kontribusi anak-anak di Nova yang kita punya juga masih punya kredibilitas lah untuk capai apa yang kita mau di season ini kayak gitu.
10: Babak knockout stage yang dimulai pada 14 Agustus akan berlangsung hingga 6 September mendatang. Seluruh tim akan mengumpulkan poin di fase 1 untuk melanjutkan perjalanan ke fase 2 dan fase 3 dari babak knockout. Dari total 18 tim yang bertanding di babak knockout, hanya 12 tim yang berhak meraih tiket Grand Finals. 6 tim akan lolos lebih awal, sementara 6 tiket lainnya ditentukan pada pekan terakhir babak knockout. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang belum dapat dipertanggungjawabkan menyusul adanya gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. Badan Geologi Kementerian SDM meminta masyarakat tetap tenang dan waspada setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang timur laut Nagekeo. Warga juga diminta mengikuti arahan BPBD, memeriksa bangunan, serta mematuhi rambu dan jalur evakuasi. Personel TNI Angkatan Darat dikerahkan untuk membantu evakuasi pasien sekaligus mendukung pendirian posko penanganan bencana di RSUD Ben Mboy Ruteng. Sebanyak 60 personel Kodim Manggarai diterjunkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi dan pendirian posko bagi para pasien. Dan tiga informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pagi tadi bukan hanya menimbulkan kepanikan tetapi juga berdampak pada sejumlah wilayah di Pulau Flores. Goncangan kuat dirasakan di Nagekeo, Ngada, Ende, Sika hingga wilayah Flores lainnya. Bahkan gempa sempat memicu peringatan dini tsunami sebelum akhirnya dinyatakan berakhir oleh BMKG. Tapi ternyata pendengar, gempa susulan masih terjadi di mana sebagian warga memilih tidak melakukan aktivitas jauh dari rumah masing-masing. Kita akan pantau selengkapnya bersama dengan reporter Rovinus Wula langsung dari Ende. Rovinus.
4: Baik, terima kasih. Rekan Sapira, dapat kami informasikan terkait dengan pasca gempa. Masih terjadi gempa susulan di wilayah Kabupaten Ende. Lebih memilih tidak jauh melakukan aktivitas di luar rumah. Masyarakat lebih memilih di sekitar halaman rumah dan untuk mengambil rasa kenyamanan. Sementara dari pantauan kami, di sejumlah titik, terlebih di pusat perbelanjaan, baik di pasar maupun di toko-toko, tidak melakukan aktivitas. Sementara di beberapa titik, seperti di pasar, sebagian masyarakat masih melakukan aktivitas. Sementara situasi terkini, suasana di wilayah kota nampaknya sangat sepi, tidak ada aktivitas yang luar biasa, baik transportasi. Masyarakat lebih memilih untuk berdiam atau di wilayah atau di pemukimannya masing-masing. Pantauan kami juga di beberapa titik seperti di SPBU dalam wilayah kota tidak melakukan aktivitas. Demikian juga karena saat ini juga tidak ada jaringan listrik di hampir semua karena terjadi pemadaman secara keseluruhan. Dan masyarakat pada umumnya berada di luar rumah dan sebagian lagi dari pantauan kami memilih berada di sepanjang ruas jalan. Demikian, Fira, yang dapat kami laporkan langsung dari ND Kota Pancasila.
3: Ya, Rufinus.
4: Rufinus pula.
3: Rufinus, ya, apakah Anda melihat ada posko-posko yang didirikan oleh BPBD ataupun dari pihak-pihak lainnya untuk bagaimana evakuasi masyarakat yang masih belum bisa kembali ke rumah mereka?
4: Sejauh ini belum ada pantauan kami adanya posko yang untuk penanganan baik dari pemerintah karena kita masih berkomunikasi, koordinasi dengan para pihak terkait dengan posko. Namun tadi kami mendapat informasi bahwa akan digelar rapat untuk posko yang dibangunnya posko-posko baik TNI Polri, pemerintah daerah juga akan menyikapi untuk membangun posko tersebut untuk membantu masyarakat dalam situasi seperti saat ini. Mm-hmm. Barusan juga terjadi gempa, Mbak Fira, yang kami rasakan bahwa sebagian masyarakat ini di sekitar ini kepanikan. Mm-hmm. Demikian,
3: baik.
4: Mbak Fira, yang dapat kami laporkan.
3: Baik. Terima kasih, Rufinus. Selamat kembali bertugas, tetap jaga keselamatan. Ya, reporter kami, Rufinus Wula, melaporkan langsung tentang bagaimana situasi terkini di kawasan ND pasca terjadinya gempa di Nusa Tenggara Timur. Kami juga akan mengupdate informasi terkini pendengar terkait dengan penanganan dan juga pertolongan pasca gempa di NTT bersama dengan Dandim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto.
2: Wawancara Pro 3.
3: Selamat siang, Pak Nugroho.
5: Selamat siang, Mbak.
3: Ya, boleh digambarkan situasi terkini di wilayah Nagekeo ya? Saat ini di perbatasan Nagekeo dan juga Maumere, betul Pak Nugroho?
5: Betul, betul, Mbak.
3: Ya, boleh Mbak. Digambarkan pasca kejadian bencana tadi pagi ya?
5: Ya, baik, Mbak. Situasi wilayah Kabupaten Indi sampai detik ini, sampai sekarang dalam situasi masih ada goyangan-goyangan atau gempa susulan. Untuk kami di wilayah ini, perbatasan Maumere maupun perbatasan Kabupaten Nagekeo, ada beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Ada lapor, ya. Silakan Pak.
5: Untuk masyarakat sendiri, memang karena tadi panik, memang ada beberapa rumah robo, sehingga sampai detik ini belum ada korban jiwa, tetapi luka-luka pasca bencana memang ada yang luka kaki, luka kepala, rubuhan dari
3: tertimpa reruntuhan ya dari bangunan.
5: Betul,
3: rumah.
5: Betul, betul.
3: Oke, sudah ada laporan Pak mengenai kerusakan bangunan, ada berapa banyak di sana atau mungkin ada fasilitas umum yang juga terdampak dari adanya gempa?
5: Kebanyakan rumah ya, Mbak ya. Rumah masih kita data untuk saat ini sekitar 3 sampai 40-an rumah yang kami data yang roboh yang hancur tetapi nanti berkala kita mendatanya. Untuk sekarang kami yang mendata untuk Kodim saja kurang lebih 30 sampai 40 rumah. Mbak, termasuk fasilitas militer juga kami, Koramil kami termasuk anggota rumah kami juga terdampak dari pasca bencana ini.
3: Oke, dari puluhan rumah tadi kerusakannya dalam kategori apa Pak? Rusak berat, ringan atau retak-retak seperti itu Pak?
5: Ada beberapa wilayah rusak berat Mbak ya. Berbatasan dengan Nagekeo karena yang berdampak besar ini adalah di Kabupaten Nagekeo, Taman Manggarai itu Mbak.
3: Ya, bagaimana kemudian upaya penanganan yang dilakukan oleh TNI di sana, Pak, untuk membantu warga ya pasca terjadinya gempa?
5: Baik, Mbak. Upaya kami selaku TNI kami berupaya yang pertama yaitu mendirikan posko. baik posko pengungsi maupun posko dapur lapangan. Saat ini kami sudah memberikan makan kepada pengungsi maupun pasien, karena kan pasien rumah sakit ini dia berlari keluar sehingga kemungkinan belum sempat memberi makanan, sehingga kami memberikan dapur lapangan. Kurang lebih kami sudah membagikan makanan ini dalam nasi bungkus sekitar kurang lebih 350 nasi bungkus yang sudah kami bagikan. Sekarang kami juga masih berupaya terus untuk logistik untuk bisa ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana.
3: Termasuk akses jalan ya, tadi dilaporkan ada beberapa jalan yang sempat tertutup akibat adanya longsor, karena memang mengingat wilayah di ND ini ada beberapa yang berbukit ataupun tebing ya, Pak.
5: Betul.
3: Ya, sehingga ketika guncangan terjadi menutup jalan-jalan di sana ya. Kondisinya seperti apa, Pak Nugroho?
5: Baik, kondisi untuk jalanan lintas antara Kabupaten Ende maupun Mameri termasuk Nagekyo, memang yang terlihat parah tadi sekitar ada 8 titik, Pak. 8 titik, sehingga memang kita sudah turunkan alat berat berkoordinasi dengan pemerintahan daerah, baik PU maupun TNI Polri, kita bahu-membahu membuka jalan tersebut. Sehingga pada saat pukul 11.00 itu sudah bisa terbuka jalan. Tetapi hanya dilalui oleh kendaraan roda 4 yang kecil maupun motor. Untuk kendaraan yang besar sudah tidak bisa lewat.
3: Butuh proses ya untuk memindahkan material-material dari longsoran itu ya, Pak Nugroho. Ya, untuk posko tadi ada di mana, Pak, tepatnya?
5: Kami mendirikan posko ada di wilayah Asrama Banteng, karena untuk di Kodim itu dekat dengan pantai, sehingga kami

0: karena mengingat mobilitas juga kan terbatas ya, akses jalannya tertutup, kemudian juga masyarakat di sana tidak bisa kembali ke rumah. Ini seperti apa, Pak?
1: Untuk sementara logistik masih bisa, Mbak, ya, masih
0: mencukupi,
1: jadi
0: ya?
1: Mencukupi. Apabila nanti terjadi kelangkaan, kita sudah berkoordinasi dengan pihak Bulog untuk apabila terjadi kelangkaan sehingga kita keluarkan logistik dari Bulog itu, Mbak.
0: Ada tantangan tidak, Pak, untuk sejauh ini untuk proses bagaimana menangani pasca terjadinya gempa di sana?
1: Baik, untuk sekarang ini kami alat berat ya khususnya, Mbak, ya. Memang kita terbatas dengan alat berat, tetapi kita berupaya untuk yang punya alat berat kita segera koordinasi untuk membantu pembukaan jalan dulu, Mbak. Pembukaan jalan. Yang kedua memang kita butuh tenda karena sementara ini kita tidak menutup kemungkinan apabila terjadi susulan gempa, memang tenda yang harus kita perlukan karena mereka trauma untuk tinggal
0: Betul.
1: di dalam rumah.
0: Beberapa dari mereka mengaku trauma ya. Bagaimana kemudian dengan kaum-kaum rentan ya, seperti lansia, kemudian anak-anak, untuk penanganannya seperti apa, Pak Nugroho?
1: Sementara penanganan dari kita, memang kita cuma memberi himbauan, terus kami langkah kita berupaya untuk sementara ini tidak tinggal di dalam rumah dulu, Mbak. Karena terjadi memang sampai detik sini saja, tadi kurang lebih setengah jam yang lalu, itu susulan gempanya, susulan kembali. Sehingga memang kami himbau supaya mendirikan tenda-tenda di depan rumah.
0: Untuk periode gempa yang terjadi di sana, setiap berapa menit sekali, Pak, kira-kira untuk perkiraannya?
1: Tadi mulai pagi tadi sekitar jam 6 pagi ya, Mbak, ya. Jam 6 pagi itu mulai kencang sampai jam 7.30 sampai dengan 8 pagi 08.00
0: Cukup lama ya.
1: pagi. Cukup lama. Setelah itu ditambah susulan, tetapi susulannya per setengah jam per satu jam itu. Sampai tadi sekitar setengah jam sebelum kita online ini terjadi gempa susulan lagi.
0: Listrik juga di sana kabarnya ini ya, Pak, belum bisa aktif ya, atau ada gangguan jaringan juga?
1: Ya, betul, Mbak. Tadi pukul 7.30 listrik sudah kita padamkan semua. Mengantisipasi terjadi sesuatu, Mbak.
0: Sampai saat ini belum.
1: Sampai detik ini.
0: Ya, Ya. Untuk jaringan telekomunikasi juga masih terbatas ya. Tapi kita bisa berbincang siang
1: Betul.
0: ini. Juga apa ya, suatu upaya yang dilakukan ya agar bagaimana
1: Ya, kita cari sinyal yang bagus ya, Mbak, ya. Anda memang ada titik-titik spot yang masih Telkomsel menghidupkan itu sinyal.
0: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Nugroho atas waktunya. Kita doakan semoga masyarakat di sana semua selamat, sehat-sehat.
1: Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Salam hormat buat kami.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak Nugroho.
1: Selamat siang.
0: Dan DIM 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Sebanyak 2 penerbangan maskapai Wings Air rute Kupang menuju ND terpaksa dibatalkan akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Laut Flores pada Sabtu pagi tadi. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional L. Tari Kupang, Teguh Darmawan Saiman, mengatakan bahwa keputusan pembatalan tersebut diambil setelah pihak bandara dan maskapai berkoordinasi secara intensif terkait kondisi operasional di lapangan serta aspek keselamatan penerbangan. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat.

0: masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdekaran Indonesia, www.merdekaran.id.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar, masih kami soroti ya tentang pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, magnitudo 7,7. Ruas jalan ke arah barat kota Ende masih tertutup longsor dan arus transportasi terhenti. Laporan terkini disampaikan Ferry Soo. Ferry.
3: Baik, ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung ya dari kota Ende. Memang saya laporkan situasi terkini bahwa saat ini kondisi kota Ende dari sementara aman dan memang masih terjadi ya gempa susulan walaupun kecil, namun ini membuat kepanikan ya warga yang memang saat ini kalau dari pantauan kami warga masih ya berada di tempat-tempat lapang atau tempat-tempat luas atau sepanjang jalan. Karena memang gempa masih terjadi dan untuk diketahui bahwa dampak gempa ini menyebabkan ruas jalan di sekitar 8 km ke arah barat kota ini, tepatnya di arah barat ya, tepat di Kampung Poumbara Nusa Tenggara Timur, ini tertutup material longsor dan kondisi ini mengakibatkan arus lalu lintas terganggu dan memicu antrian kendaraan yang cukup panjang ya pada arah timur maupun juga arah barat ke kota Ende. Dan pendengar, penutupan jalan ini dilakukan sejak pagi hari setelah gempa terjadi sekitar pukul 5:58 waktu Indonesia Tengah atau menuju pukul 6 pagi tadi. Dan hingga saat ini material tanah dan longsoran masih menutup sebagian badan jalan sehingga kendaraan belum dapat lintas dengan normal. Dan saat ini pendengar, petugas bersama pihak terkait ya masih melakukan pembersihan material longsor dari badan jalan dan upaya ini dilakukan untuk membuka kembali akses dan mengurai antrian kendaraan yang menumpuk di lokasi. Dan hingga kini pendengar, pengguna jalan masih dihimbau ya untuk berhati-hati dan mengikuti arahan petugas selama proses pembersihan berlangsung. Dan untuk masyarakat yang hendak melintasi jalur ini juga diharapkan memperhatikan perkembangan kondisi jalan sebelum melakukan perjalanan. Dan memang masih ada satu kendaraan atau alat berat yang melakukan pembersihan material hingga saat ini, Safira.
2: Ya, Ferry, apakah material longsor ini menutup seluruh badan jalan ataukah ada kendaraan yang bisa melintas tapi dalam sistem buka tutup ya?
3: Safira, memang saat ini ditutup secara tutup otomatis, tidak bisa ya.
2: Sama sekali tidak bisa dilintasi ya?
3: Ya, tidak bisa. Dan masyarakat juga tidak boleh melewati karena masih dilakukan pembersihan material oleh alat berat yang memang kalau dari pantauan kami ini memang sampai sore ini, Safira, memang tidak bisa dilewati oleh kendaraan dan masih diusahakan terus untuk pembersihannya.
2: Apakah ini menjadi jalur utama untuk mobilitas masyarakat Ende, Ferry, di sana?
3: Ya, ini jalan utama, jalan negara memang yang keluar dari kota Ende menuju arah barat, misalnya Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, atau hingga Manggarai, ya, Safira.
2: Berdasarkan pantauan Anda, berapa antrian ataupun panjang ya dari antrian transportasi dari mobil-mobil?
3: Waduh, kalau dari arah dari timur menuju barat ini cukup panjang, hampir berapa kilo nih. Kemudian dari arah berlawanan juga nih, sudah ada begitu kendaraan baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, Safira.
2: Iya, mengingat kondisi wilayah yang cukup tebing-tebing ya di sana, sehingga masyarakat tidak bisa putar balik ya, Ferry ya, sehingga ini kesulitan juga.
3: Benar. Hingga sampai saat ini memang belum bisa melakukan pembukaan dan masih dilakukan penutupan oleh petugas-petugas nih, baik dari pihak TNI, Polri, dan juga Pol PP ataupun juga BPBD nih, Safira.
2: Oke, jadi petugas masih berada di sana untuk melakukan penanganan ya terkait dengan bagaimana untuk memindahkan material-material longsor yang menutup badan jalan ya, Ferry ya.
3: Ya, sejak pagi tadi setelah gempa memang petugas sudah ada, walaupun kendaraan atau alat berat satunya sempat rusak tapi sudah diperbaiki dan sudah beroperasi saat ini.
2: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Ferry atas pantauan terkininya. Kita nantikan update kondisi di sana. Selamat kembali bertugas. Selamat siang, Ferry. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bergerak cepat membantu korban gempa bumi magnitudo 7,7 yang menguncang Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Muhammad Halwi menyampaikan selengkapnya. Halwi.
4: Ya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung merespon cepat kasus kami, kejadian gempa yang terjadi di Kabupaten Manggarai, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. pasca kejadian gempa tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung menggelar rapat terbatas pukul 10 waktu Indonesia Tengah tadi bersama sejumlah kepala OPD di Pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat. Hasil dari rapat tersebut yaitu pemerintah menyiapkan sejumlah bantuan yang akan dikirim ke Nusa Tenggara Timur, dan bantuan ini akan dikirim besok pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan bantuan yang dikirim berupa logistik dan peralatan lainnya. Dan informasi yang kami dapatkan untuk peran sendiri itu sebanyak 25 ton akan dikirim besok. Dan itu juga selain dari bantuan logistik dan pakaian yang layak pakai, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menyiapkan tim yang akan turun langsung membantu masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut penegasan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5: Tadi saya sudah komunikasi dengan...
2: Halo, Wi.
4: Ya.
2: Ya, silakan lanjutkan saja laporannya.
4: Baik. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lumbang Iqbal, mengatakan bahwa memang bantuan ini akan dikirim melalui jalur darat menuju Sape, Kabupaten Bima, di mana nanti dari Sape akan naik melalui pelabuhan, di mana disiapkan nanti sejumlah kapal, dan koordinasi sudah terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kerjasama yang sudah dilakukan antara Provinsi NTB, NTT, dan Bali. Dan informasinya juga untuk melakukan rapat lanjutan dari ketiga provinsi ini nanti pada pukul 17 hari ini untuk melakukan Zoom meeting bersama tiga kepala daerah untuk memastikan apa saja bantuan lainnya yang akan disiapkan. Dan Pemprov NTB juga telah berkomunikasi dengan sejumlah kepala daerah, baik itu Gubernur Bali dan Gubernur NTT. Dan informasinya bahwa memang untuk bangunan yang rusak di NTT sendiri sekitar 80-90%. Dan harapannya melalui kejadian ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengimbau masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk tetap tenang dan tetap waspada dan tidak termakan oleh isu-isu yang tidak benar. Dan harapannya melalui bencana ini juga, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menggalang dana sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi di Manggarai. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3 terus untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga mengungkapkan sampai saat ini ada 14 orang meninggal dunia dalam peristiwa gempa magnitudo 7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Menurut data BNPB, per pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tercatat 14 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 11 lainnya luka ringan. Meski demikian, data ini masih dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi di lapangan. Dan selain korban jiwa, sekitar 2.000 warga mengungsi atau evakuasi mandiri menyusul dari adanya guncangan kuat dan juga peringatan dini tsunami yang sempat dikeluarkan setelah gempa utama. BNPB juga mencatat sebanyak 54 unit rumah rusak berat, 9 unit rumah rusak sedang, dan 11 unit rusak ringan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Abalia. Pendengar, sebanyak 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dikukuhkan siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Joshua Sihombing. Joshua.
1: Ya, Safira dan juga pendengar 23 RRI, saya juga di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pada siang hari ini pengukuhan dari 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka akan dilakukan pada siang hari ini dan langsung dikukuhkan. Presiden Gibran Raka Buming Raka. Mari kita ikuti bersama penutupan 76 anggota paskibraka upacara 17 Agustus mendatang.
2: Lapor upacara paskibraka tingkat pusat tahun 2026 siap dilaksanakan.
3: Lanjutkan.
4: Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara.
3: Untuk mengenang jasa para pahlawan, mengheningkan cipta mulai.

0: Peganglah sang putih.
1: Pembacaan ikrar oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
2: Adik Julita Rista Lestari, peganglah sang merah putih dengan tangan kananmu. Dan letakkanlah di dada kirimu. Adik-adik calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026, ulangi kata-kata saya dengan suara keras dan tegas. Ikrar Putra Indonesia.
3: Ikrar Putra Indonesia.
2: Aku mengaku.
3: Aku mengaku.
2: Putra Indonesia.
3: Putra Indonesia.
2: Dan berdasarkan pengakuan itu.
3: Dan berdasarkan pengakuan itu.
2: Aku mengaku.
3: Aku mengaku.
2: Bahwa aku adalah.
3: Bahwa aku adalah.
2: Makhluk Tuhan Sang Maha Pencipta.
3: Makhluk Tuhan Sang Maha Pencipta.
2: Dan bersumber padanya.
3: Dan bersumber padanya.
2: Aku mengaku.
3: Aku mengaku.
2: Bertumpah darah satu.
3: Bertumpah darah satu.
2: Tanah air Indonesia.
3: Tanah air Indonesia.
2: Aku mengaku.
3: Aku mengaku.
2: Berbangsa satu.
3: Berbangsa satu.
2: Bangsa Indonesia.
3: Bangsa Indonesia.
2: Aku mengaku.
3: Aku mengaku.
2: Bernegara satu.
3: Bernegara satu.
2: Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Yang berlandaskan Pancasila.
3: Yang berlandaskan Pancasila.
2: Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3: Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2: Aku mengaku.
3: Aku mengaku.
2: Berjiwa dan berideologi satu.
3: Berjiwa dan berideologi satu.
2: Jiwa dan ideologi Pancasila.
3: Jiwa dan ideologi Pancasila.
2: Dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3: Dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2: Aku mengaku.
3: Aku mengaku.
2: Bertujuan satu.
3: Bertujuan satu.
2: Masyarakat adil dan makmur.
3: Masyarakat adil dan makmur.
2: Berdasarkan Pancasila.
3: Berdasarkan Pancasila.
2: Aku mengaku.
3: Aku mengaku.
2: Kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa.
3: Kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa.
2: Aku mengaku.
3: Aku mengaku.
2: Sebagai generasi penerus.
3: Sebagai generasi penerus.
2: Perjuangan besar kemerdekaan.
3: Perjuangan besar kemerdekaan.
2: Dengan akhlak dan ihsan.
3: Dengan akhlak dan ihsan.
2: Menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa.
3: Menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa.
2: Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini.
3: Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini.
2: Dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa.
3: Dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa.
2: Aku berjanji.
3: Aku berjanji.
2: Akan bersungguh-sungguh.
3: Akan bersungguh-sungguh.
2: Menjalankan kewajibanku.
3: Menjalankan kewajibanku.
2: Untuk mengamalkan semua pengakuan ini.
3: Untuk mengamalkan semua pengakuan ini.
2: Dalam karya hidupku sehari-hari.
3: Dalam karya hidupku sehari-hari.
2: Semoga Tuhan Yang Maha Esa.
3: Semoga Tuhan Yang Maha Esa
2: memberkati niatku ini.
3: Memberkati niatku ini.
2: Dengan taufik dan hidayahnya.
3: Dengan taufik dan hidayahnya.
2: Serta inayahnya.
3: Serta inayahnya.
2: Adik Julita Rista Lestari, lepaskanlah sang merah putih. Ambillah dengan kedua tanganmu dan siumlah sang merah putih.

0: Pernyataan pengukuhan oleh pembina upacara.
1: Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026 yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Jakarta, 15 Agustus tahun 2026, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming.
0: Penyematan lencana merah putih Garuda dan pemasangan kendit kepada pemimpin upacara secara simbolis sebagai tanda pengukuhan anggota pasukan pengibar bendera pusaka oleh pembina upacara.

0: Ya, saya kira dan juga pendengar, saat ini Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka baru saja menyematkan lencana Garuda kepada perwakilan dari anggota Paskibraka yang nantinya akan mengikuti jalannya upacara 17 Agustus pada Senin yang mendatang.
1: Laporan saya terima. Alhamdulillah acara pengukuhan berjalan dengan lancar. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara.
3: Kepada pembina upacara, hormat gerak, tegak gerak.
2: Pemberian ucapan selamat kepada anggota pasukan pengibar bendera pusaka didahului oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, diikuti tamu undangan lainnya.
0: Saya kira dan juga benar dengan telah berakhirnya ini rangkaian upacara pengukuhan 76 anggota Paskibraka yang bertugas pada 17 Agustus mendatang dalam upacara pengibaran kemerdekaan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Di mana dapat kami sampaikan, saya kira dan juga pendengar, setidaknya sebanyak 76 calon Paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik yang berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Dalam pembinaan Paskibraka ini dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dengan masing-masing calon anggota Paskibraka di tingkat pusat tahun 2026, yakni terdiri dari 38 putra dan juga 38 putri. Pengukuhan ke-76 anggota Paskibraka tingkat pusat ini telah digelar, di mana tadi diawali dengan adanya rangkaian upacara serta ada pembacaan ikrar yang dipandu oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Profesor Yudian Wahyudi. Setelah itu ini dilakukan pula pernyataan pengukuhan yang langsung dibacakan ataupun disampaikan oleh pembina upacara, yakni Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Saat ini dalam prosesi upacara pengukuhan tersebut, sejumlah tamu dan juga pejabat negara dapat kami pantau tadi, terdapat Panglima TNI Agus Sudibyo dan juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara, Wamen Sesnek, Juri Ardiantoro, dan sejumlah pejabat lainnya, baik di lingkungan BPIP dan juga di tingkat Kabinet Merah Putih. Demikian Safira yang dapat kami sampaikan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka 17 Agustus mendatang. Dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Tiombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikut demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Deretan Peristiwa.
1: 15 Agustus 1945, kelompok pemuda merencanakan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah melindungi mereka dari pengaruh Jepang yang masih kuat dan memastikan keselamatan para pemimpin proklamator tersebut. Golongan muda pun mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, sang proklamator tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya, golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya 2 hari kemudian, proklamasi langsung dibacakan. Pada 15 Agustus 2005, konflik antara Gerakan Aceh Merdeka GAM dan pemerintah Indonesia berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia. Dari kesepakatan tersebut, GAM menyatakan mengakhiri usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebelumnya, konflik GAM Indonesia telah berlangsung selama 29 tahun dan merenggut hampir 15.000 korban jiwa.
2: Profil Pahlawan Indonesia.
3: Haji Ahmad Sanusi. Lahir pada tanggal 18 September tahun 1889 di Desa Kecamatan Citantayan, Kabupaten Sukabumi. Sebagai ulama besar, Ahmad Sanusi memiliki ciri khas selalu mengenakan peci hitam. Dalam sebuah prasasti yang terletak di gedung KAA Bandung, nama Kiai Haji Ahmad Sanusi tersemat di sana. Ia merupakan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kiai Haji Ahmad Sanusi juga mendirikan Organisasi Persatuan Umat Islam atau PUI. Dahulu, ia pernah menjadi tahanan Belanda karena terlibat dalam upaya-upaya perlawanan terhadap penjajah. Sebelumnya, Ahmad Sanusi sempat memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soeharto pada tahun 1992. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga menganugerahkan Bintang Mahaputra Adi Pradana kepadanya di tahun 2009.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menginstruksikan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas transportasi terdampak gempa bumi di NTT untuk memastikan seluruh sarana-prasarana tetap aman. Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu mengimbau masyarakat untuk waspada dan menjauhi bangunan retak karena gempa susulan masih berpotensi terjadi. Personel Kompi 1 Batalion B Pelopor Labuan Bajo dikerahkan untuk melakukan patroli dan pengecekan dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Personel juga berhasil mengevakuasi sejumlah WNA yang terluka ke rumah sakit terdekat. Dan mendengar tiga informasi ini selengkapnya, dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, kami masih akan terus menyoroti tentang bagaimana penanganan pasca terjadinya gempa di NTT yang terjadi pada pagi tadi dengan 7,7 magnitudo. Kementerian Pariwisata juga bersama dengan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo memastikan keselamatan wisatawan dan mengoordinasikan langkah-langkah penanganan darurat pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Gempa utama yang berpusat pada kedalaman 15 km di jarak 30 km Mbai Nagekeo turut memicu serangkaian gempa susulan yang dirasakan hingga ke wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya. Kementerian Pariwisata memastikan keselamatan wisatawan menjadi prioritas utama penanganan bencana di kawasan destinasi super prioritas Flora Toma atau Flores, Alor, Lembata, dan Bima, di mana sebanyak 986 wisatawan yang sempat tertahan di Pulau Padar akibat penutupan sementara pelayaran telah berhasil dipulangkan dan tiba kembali dengan selamat di Labuan Bajo setelah maklumat pembukaan pelayaran resmi diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Labuan Bajo. Pendengar, 169 kali gempa susulan, Bupati Manggarai Barat meminta warga untuk tetap waspada dan tidak percaya hoax. Kita simak laporan selengkapnya bersama dengan Epi Wahab dari Labuan Bajo. Epi?
1: Ya, pendengar juga pemirsa RRI Net, Bupati Manggarai Barat Edi Sasis Endi meminta masyarakat untuk tetap waspada setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah di Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi tadi. Bupati mengatakan berdasarkan pemantauan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan BMKG, gempa utama tersebut diikuti sebanyak 169 kali gempa susulan, dan menurutnya saat gempa utama terjadi sempat terjadi peningkatan muka air laut sekitar 0,3 meter, namun kondisi tersebut dinilai tidak berpotensi membahayakan masyarakat. Bupati juga menghimbau untuk masyarakat tidak panik dan tetap mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang, dan ia juga meminta warga tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi karena dapat memicu kepanikan di tengah situasi pasca bencana.
0: Baik, Epi, apakah?
2: Baik, terima kasih. Saat ini saya didampingi oleh rekan-rekan Forkopimda, ada Pak Sajari, ada Pak Kapolres, ada Dan Lanal, Dan Lid, KSOP, dengan Kepala BMKG. Kami sudah memantau seluruh situasi yang ada di kabupaten ini, yang secara langsung itu yang ada dalam Kota Labuan Bajo. Tadi pagi kita semua tahu bahwa terjadi gempa utama dengan kekuatan 7,7, lalu setelah itu ada gempa susulan sebanyak 169 kali. Di gempa utama sempat terjadi meningginya air laut dengan ketinggian 0,3. Ketinggian 0,3 itu tidak berpotensi membahayakan. Dan saat ini kita semoga bahwa pasum untuk di laut, ke pelabuhanan, baik yang ada di Marina, Labuan Bajo.
1: Dan selain itu, pendengar, Edi Sasis juga mengajak insan pers untuk berperan dalam menyampaikan informasi yang valid dan akurat kepada masyarakat. Menurutnya, pemberitaan yang benar dan menenangkan sangat dibutuhkan dalam situasi saat ini. Sementara itu, Bupati juga memastikan sejumlah aktivitas publik di Labuan Bajo akan kembali berjalan normal, seperti pelabuhan di Marina Labuan Bajo dan multipurpose Waikelambu, sedangkan aktivitas penerbangan di Bandara Komodo juga tetap berlangsung sesuai jadwal. Demikian dapat dilaporkan, Safira.
0: Epi, di tengah dengan banyaknya informasi hoax terkait dengan gempa susulan di sana, bagaimana kemudian situasi dari masyarakat? Apakah masih adanya masyarakat yang panik untuk tidak kembali ke rumah atau seperti apa?
1: Ya, untuk beberapa jam sebelumnya memang masih banyak masyarakat yang panik karena memang selain lampu yang padam di sejumlah wilayah di Manggarai Barat juga adanya kesusahan sinyal sehingga akses untuk masyarakat mendapatkan informasi masih sangat sulit. Mm-hmm. Jadi saat akan tetapi saat ini listrik dan juga sinyal sudah kembali normal sehingga masyarakat sudah dapat mendapati informasi yang valid dari pemerintah daerah maupun BMKG setempat.
0: Baik, kami tunggu informasi selanjutnya, Epi. Terima kasih, selamat kembali bertugas.
1: Ya, siap.
0: Sementara itu pendengar, akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7, seluruh pasien di RSUD Ben Boy Ruteng, Kabupaten Manggarai dievakuasi dari dalam ruangan menuju halaman dan area jalan rumah sakit. Kita bergabung dengan rekan saya Mario Alberto. Mario.
3: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari halaman RSUD Ben Boy Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Yang mana saat ini tampak pelayanan terhadap pasien untuk sementara dilakukan di luar ruangan menyusul kondisi sejumlah bagian gedung di rumah sakit yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Flores tadi pagi. Dan saat ini seluruh pasien di RSUD tersebut sudah dievakuasi untuk antisipasi dan juga melindungi pasien dari potensi dampak gempa susulan. Hingga saat ini dilaporkan juga sebanyak 16 orang di Kabupaten Manggarai dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpun reruntuhan bangunan pasca gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Manggarai tadi pagi. Kemudian dari data yang dihimpun RRI tadi, berdasarkan informasi, dampak yang terparah itu di Kecamatan Reok dengan 8 orang yang meninggal, Kecamatan Reok Barat 3 orang, dan Kecamatan Cibal 1 orang, serta di Kecamatan Ruteng itu 2 orang. Dan juga selain mengalami korban yang meninggal dunia, gempa juga menyebabkan kerusakan pada puluhan rumah warga, sarana ibadah, fasilitas pelayanan publik, kantor pemerintah, serta fasilitas kesehatan, termasuk juga di beberapa puskesmas. Dan juga dalam keterangan tadi, Bupati Manggarai Heri Nabit juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan juga meningkatkan kewaspadaan menyusul gempa berkekuatan besar yang terjadi dan juga untuk gempa susulannya. Ia juga meminta masyarakat tidak panik dan tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Dan juga ia meminta agar mengutamakan keselamatan serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Berikut hasil wawancara RRI dengan Bupati Manggarai Heri Nabit.
2: Korban meninggal untuk Kabupaten Manggarai sejumlah 14 orang. Kita berharap tidak akan ada lagi korban tambahan. Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik. Lalu yang berikut.
3: Dan juga dapat saya informasikan juga, untuk saat ini pelayanan masih di rumah sakit, di halaman rumah sakit maksudkan masih berjalan, dan memang kondisi saat ini juga sedang hujan. Tapi para petugas kesehatan sedang berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh para pasien. Demikian laporan dari saya, Mario, dari halaman RSUD Ben Boy Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokos Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
7: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, gempa kuat yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pagi tadi membawa dampak yang dirasakan cukup luas. Tidak hanya terkait dengan korban dan juga kerusakan bangunan, tapi juga menyangkut akses transportasi dan kondisi infrastruktur di sejumlah daerah. Salah satunya di Desa Maminasa, Kecamatan Pasimasunggu, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Karena pasca gempa, kondisi jalan dan juga jembatan di wilayah ini dilaporkan terjadi kerusakan. Karena memang wilayah ini menjadi perhatian berkaitan dengan mobilitas masyarakat, menjadi salah satu jalur yang dilewati oleh masyarakat. Kita akan coba perbincangkan bagaimana tentang update terkininya bersama dengan Camat Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Bapak Nur Amin Arsyad.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Amin.
2: Sore Ibu.
1: Iya, boleh disampaikan bagaimana kondisi terkini di sana Pak saat ini?
2: Ya, baik. Penanganan kita pasca gempa NTT itu yang terdampak di wilayah Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Sekarang kami berada di salah satu desa dari 7 desa di wilayah kami, yakni Desa Maminasa, yang kebetulan sekarang lagi pengerjaan jembatan yang tadi itu terbawa air pada saat air sedang pasang akibat gempa NTT tadi.
1: Jadi jembatannya masih dalam proses ya sebenarnya? Ya.
2: Jembatannya kebetulan memang jembatan darurat yang tahun ini baru dianggarkan di Pemda melalui Dinas PUPR.
1: Kira-kira pengerjaannya sudah berapa persen, Pak?
2: Pengerjaannya baru akan dimulai. Rencana tadi saya bicara Pak Kadis PUPR, itu rencananya akhir Agustus atau awal September paling lambat tahun ini.
1: Oke, namun tersapu oleh air ya.
2: Sebelum pengerjaan itu kami pakai jembatan darurat, jembatan kayu. Nah, yang jembatan kayu itu yang dibawa arus tadi, Ibu. Dibawa air.
1: Jembatan itu apakah salah satu ataupun menjadi satu-satunya akses masyarakat untuk mobilitas, Pak, di sana?
2: Iya, betul. Itu satu-satunya akses, tidak ada alternatif lain. Dan karenanya kami bergerak cepat merespon kerusakan ini akibat dampak dari gempa NTT. Kami bersama dengan Pol PP, dari Polsek, dari Koramil, itu bahu-membahu bersama dengan pemerintah desa tentunya dan masyarakat di sini sedang gotong royong.
1: Dengan melakukan perbaikan. Dengan akses jalan yang tadi satu-satunya, bagaimana kemudian mobilitas masyarakat? Apakah saat ini belum bisa dilalui untuk keluar masuk dari wilayah Desa Maminasa sana, atau ada semacam jembatan darurat ya yang didirikan di sana?
2: Ya, untuk sementara ini adalah akses satu-satunya dan statusnya juga masih jembatan darurat karena belum dikerjakan. Dan kalau mobil belum bisa dilewati oleh mobil.
1: Oke, besarnya seperti apa sih Pak? Untuk jembatan itu bisa dilintasi oleh kendaraan roda 4 atau hanya roda 2 saja?
2: Roda 4.
1: Roda 4 bisa, tapi kalau untuk kendaraan besar belum bisa ya? Atau bisa juga?
2: Untuk saat ini belum bisa.
1: Belum bisa. Kalau masyarakat di sana seperti apa Pak? Apakah masih ada masyarakat yang panik ya dengan adanya gempa pagi tadi, kemudian gempa-gempa susulan yang terjadi di sana? Apakah masih dirasakan juga?
2: Kalau situasi psikologis masyarakat kita sudah lumayan aman, sudah membaik. Kita sampaikan imbauan dari awal bahwa beberapa menit kemudian atau hitungan jam mungkin tadi itu status potensi tsunami itu dinyatakan dicabut oleh BMKG dan itu yang kita informasikan ke semua pemerintah desa di 7 desa wilayah kami.
1: Air laut sendiri bagaimana Pak kondisinya? Apakah mengalami perubahan ya ketika peristiwa itu terjadi? Bahkan dikabarkan ini sempat terjadi banjir rob yang masuk ke sejumlah pemukiman di sana. Apakah benar Pak?
2: Iya betul, itu di beberapa, khususnya di kami ada 2 desa yang mengalami itu, air pasang tadi pasca gempa NTT itu masuk di pemukiman warga kita. Dan ada dampak kerugian material yang dirasakan oleh warga yang sementara kami sudah laporkan itu ke Bupati melalui Dinas BPBD.
1: Ya. Sejauh ini penanganannya seperti apa? Apakah ada dari pihak-pihak terkait untuk membantu proses pemulihan di sana?
2: Iya, untuk sementara kita rampungkan secara keseluruhan total kerusakan. Kita sementara rampungkan pendataannya. Insya Allah dalam waktu dekat, tidak lama lagi, pemerintah kabupaten akan merespon itu.
1: Iya, kita harapkan ya seperti itu. Kalau dari adanya bencana tadi, apakah aktivitas melaut dari nelayan ataupun masyarakat di sana terhambat, Pak? Saat ini apakah masih? Ya.
2: Baik, untuk saat ini kita menghimbau untuk semua masyarakat kita untuk tidak dulu melakukan aktivitas melaut. Sampai dengan kondisi betul-betul dinyatakan aman.
1: Sementara mata pencaharian di sana utamanya adalah melaut ya, Pak? Atau ada yang lain?
2: Ya, kita lengkap di sini. Ada nelayan, ada petani. Jadi mungkin ya sambil petani sambil nelayan juga.
1: Oke, tapi ada rumah yang mengalami kerusakan juga tidak, Pak Amin, di sana? Akibat adanya peristiwa ini, bencana ini.
2: Ya, kalau bangunan permanen tidak ada, Ibu. Yang ada itu rumah pondok yang di pinggir pantai memang letaknya.
1: Okay.
2: Dan itu kan ya cenderung rapuh ya kalau digenangi air begitu. Dan itu ya rusak ringan lah.
1: Oh, ada ya kerusakan, tapi ini bukan bangunan permanen untuk tempat tinggal dari masyarakat permanen. Ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, mungkin tempat untuk bagaimana tempat sementara ya sebelum akhirnya

0: keluarga kita kembali normal setelah rumah masing-masing yang terdampak itu dibersihkan.
1: Oke, baik. Kita harapkan semua segera pulih ya, Pak Amin. Terima kasih banyak atas waktunya.
0: Terima kasih banyak, Ibu.
1: Pro 3.
0: Makasih banyak.
1: Sehat selalu, selamat sore.
0: Sore.
1: Ya, Camat Pasir Pasimasunggu maksud kami, Kabupaten Kepulauan Selayar, Bapak Nur Amin Arsyad berbincang bersama kami.
2: Wawancara Pro 3. Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Pemerintah menegaskan langkah cepat dan kolaboratif lintas sektor dalam penanganan pasca bencana gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nagi Keo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan seluruh jajaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, secara tanggap telah melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap dampak bencana. Selain itu, jajaran TNI dan Polri juga turut dilibatkan dalam upaya penanganan pasca bencana tersebut. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Indonesia menyapa siang.

Pendengar, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM meminta masyarakat untuk tetap tenang dan waspada mengikuti arahan dari BPBD setempat. Kemudian memeriksa kondisi bangunan dan mematuhi rambu dan jalur evakuasi menyusul gempa dengan pusat di timur laut Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kepala Badan Geologi Kementerian SDM, Lana Saria, mengatakan bahwa masyarakat juga diminta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait gempa bumi dan tsunami tersebut. Ya, setelah gempa kuat yang mengguncang Nusa Tenggara Timur, perhatian berikutnya adalah tentu tentang bagaimana terkait dengan masyarakat yang terdampak. Ketika rumah rusak, warga harus mengungsi, kemudian aktivitas sehari-hari terganggu, kemudian juga kebutuhan yang muncul bukan hanya soal makanan dan juga tempat

0: tinggal, tapi juga air bersih, layanan kesehatan, perlindungan anak, hingga dukungan psikososial. Nah, di tengah situasi darurat seperti ini, perlunya bantuan tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak. Kami akan perbincangkan bersama dengan Humanitarian Manager Plan Indonesia, Enos Ndapareda.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Enos.
2: Halo, selamat siang Mbak.
0: Ya, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Sangat baik Mbak, meskipun dengan kejadian gempa kita cukup sibuk untuk memastikan satu ke tim kita aman dan juga kita bisa cepat membantu masyarakat yang terdampak di sana.
0: Oke, Pak Enos, posisi di mana saat ini Pak?
2: Kalau saya sekarang sedang di Kupang, Mbak.
0: Oh, di Kupang. Bagaimana kemudian proses untuk menyalurkan bantuan ke masyarakat-masyarakat yang terdampak di sana, Pak?
2: Oke. Saat ini itu wilayah yang terdampak itu kurang lebih 6-7 kabupaten. Meskipun yang paling terdampak berdasarkan data itu cukup banyak ada di Manggarai, ada di Nagekeo. Tapi kalau yang terdampak itu bahkan sampai Kabupaten Sika, Lembata, Manggarai Timur, Bejawa, atau Ngada. Nah, saat ini Plan Indonesia memang punya kantor di Manggarai, di Nagekeo, dan di Lembata. Itulah yang memudahkan proses distribusi bantuan sekaligus proses kaji cepat dampak bencana yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Kita sekarang tim yang ada itu sudah turun di 3 lokasi tersebut, di Manggarai, di Nagekeo, dan juga di Lembata, untuk koordinasi awal dengan pemerintah daerah sekaligus untuk mempersiapkan pengiriman bantuan-bantuan cepat yang bisa dilakukan. Sembari besok akan ada sekitar 10 orang lagi yang akan ke lapangan dari Lembata ke Kabupaten Sika, dan juga turun ke Manggarai Timur dan Bejawa.
0: Apa sih Pak yang paling mendesak dibutuhkan oleh warga di sana ketika gempa ini terjadi?
2: Kalau berdasarkan data yang ada, memang satu itu kebutuhan akan terpal tikar dan juga selimut itu menjadi top priorities. Jadi orang-orang kebutuhan terkait dengan terpal karena cukup banyak bangunan yang kemudian rusak sehingga kebutuhan akan terpal itu menjadi penting, kemudian tikar, kemudian selimut, kemudian ada obat-obatan, kemudian ada lampu emergency atau generator, selain itu ada pembalut dan juga alat-alat kebersihan lainnya gitu. Terutama anak-anak perempuan kita yang di sana itu memang salah satu kebutuhannya yaitu kebutuhan akan pembalut itu sendiri. Nah, itulah kenapa kemudian plan saat ini sedang mempersiapkan beberapa bantuan. Kurang lebih di masing-masing kabupaten kita siapkan ada 50-50 paket yang kita siapkan untuk pada saat kita turun kita bisa bawakan, yaitu satu, terpal sekaligus dengan tikar dan selimutnya, kemudian dua, ada peralatan-peralatan kebersihan, isinya itu bisa sabun, odol gigi, pakaian dalam untuk laki-laki dan perempuan, untuk anak-anak perempuan, kemudian ada pembalut, kemudian ada makanan-makanan ringan, termasuk kebutuhan akan air minum dan air bersih juga menjadi penting di sana. Sehingga itu akan kita distribusikan di awal ini kurang lebih sampai dengan 72 jam ke depan.
0: Untuk proses penyalurannya akan seperti apa? Karena mengingatkan kondisi wilayah di sana juga sempat beberapa daerah mengalami longsor sehingga jalan akses-akses juga tertutup untuk mobilitas keluar masuk kendaraan. Ini seperti apa Pak Enos?
2: Betul. Untuk sementara karena kita punya gudang di Nagekeo dan juga kita punya gudang yang ada di Lembata, itu kita akan mengoptimalkan gudang-gudang atau non-food item yang ada di gudang itu untuk kita kirim ke daerah terdekat gitu. Jadi kalau yang di Nagekeo kan sudah bisa mengcover wilayah-wilayah Nagekeo. Sementara yang di Manggarai dan juga Manggarai Timur gitu, itu kita akan mengecek apakah pasar-pasar di sana masih bisa berfungsi gitu. Kalau misalkan pasar-pasar di sana berfungsi, maka kita akan melakukan pembelian di pasar-pasar tersebut gitu, sehingga kita bisa langsung distribusikan. Kalau yang wilayah kayak Kabupaten Sika, kita sekarang lagi siapkan untuk dibawa dari Lembata. Nah, kita juga sedang mempersiapkan bantuan-bantuan yang ada di Kupang dan juga yang ada di Soe untuk bisa dibawa ke terutama di wilayah Manggarai atau wilayah Nagekeo gitu. Tapi kita masih lihat kayak tadi yang Mbak sampaikan bahwa ada beberapa jalan yang putus sehingga kita masih koordinasi, close koordinasi dengan pusat operasi yang ada di provinsi, terutama pemerintah provinsi untuk melihat bagaimana kondisinya gitu. Ini karena juga, ada rencana gimana?
0: Ya silakan Pak Enos dulu.
2: Nah, karena tadi kita dalam pertemuan dengan lembaga-lembaga non-pemerintah yang ada di NTT, khususnya yang ada di Kupang, itu kita kemudian melihat possibility untuk kerjasama dengan Dinas Perhubungan dan yang punya kapal, yang punya alat-alat transportasi untuk bisa mendistribusikan ke sana gitu. Tapi tentu itu kan butuh waktu, let's say misalkan 2-3 hari bahkan sampai dengan seminggu. Nah, untuk menanggulangi awal-awal ini, hari pertama sampai dengan hari ketiga, setidaknya di 72 jam pertama, kita akan pakai metode yang pertama itu tadi, menggunakan barang-barang yang sudah kita siapkan sebelumnya yang ada di gudang-gudang kita, dan juga melakukan pembelian langsung di market-market lokal yang sekarang sedang kita identifikasi apakah masih berfungsi atau tidak, dan apakah barang-barang itu cukup dengan kebutuhan kita. Karena kan ini tiba-tiba dibeli dalam jumlah banyak, misalkan terpal kita beli dalam jumlah 500, itu juga kan mungkin di lokal tidak tersedia. Sehingga ini memang kita dalam posisi satu, mengecek ketersediaan di lokal-lokal, karena plan juga punya vendor-vendor yang sudah ready sebelumnya gitu. Kita cek sambil kita koordinasi juga dengan pemerintah daerah punya apa, apa yang sudah disiapkan, kan ada juga di gudang-gudang Pemda. Sehingga kemudian kita bisa saling sinergi dan kita bisa mengisi kekurangan atau mengisi gap yang masih ada gitu.
0: Baik, termasuk juga kebutuhan logistik untuk makanan dan juga minuman akan dipenuhi juga ya.
2: Betul.
0: Ya, karena ini Pak Enos, tadi kami berbincang dengan beberapa narasumber ya. Ada masyarakat yang kemudian karena trauma untuk kembali ke rumah, mereka akhirnya menetap di bukit sehingga kebutuhan akan logistik makanan, kemudian air sangat dibutuhkan sekali nih Pak Enos untuk di wilayah Nagekeo tadi. Betul, itu juga akan menjadi konsentrasi. Jadi, juga ya.
2: Betul, kalau kita lihat data BMKG sampai dengan jam 12 siang atau jam 1 siang, itu sudah ada sekitar 37 kali gempa susulan. Dan kemungkinan gempa susulan itu akan ada terus gitu. Sehingga orang-orang bisa jadi akan tetap tinggal di luar dulu. Bisa jadi malam ini itu akan tetap tinggal di luar atau akan ada di tempat yang dalam tanda petik aman.
0: Baik.
2: Itulah kenapa kemudian kebutuhan-kebutuhan akan tempat tidur tadi, kebutuhan-kebutuhan akan tikar setidaknya, itu tuh menjadi penting, terutama terpal gitu.
0: Baik. Dan kalau gitu ya.
2: Ini
0: silakan Pak Enos terakhir mungkin.
2: Terakhir memang ini yang paling penting, bukan paling penting, maksudnya ini yang perlu kita jadikan perhatian bersama. Ada kebutuhan-kebutuhan, jadi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan anak perempuan, termasuk lansia, termasuk orang dengan disabilitas. Sehingga ini juga bisa menjadi perhatian kita bersama gitu, untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan spesifik itu. Kayak tadi saya bilang, bisa jadi waktu sekarang kondisi situasi darurat, orang belum mempersiapkan air atau belum mempersiapkan pembalut dan tiba-tiba dia sedang menstruasi. Maka itu menjadi penting untuk dilihat kebutuhan spesifik itu gitu.
0: Baik. Terima kasih Pak Enos, kita nantikan ya bagaimana perkembangan terkini di sana. Terima kasih atas waktunya, selamat sore. Ya, Humanitarian Manager Plan Indonesia, Enos Ndapareda.
1: Wawancara Pro3.
0: Dengar sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia, selamat sore.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Enzo Maresca Brown bisa membawa Manchester City memangkas jarak dengan Arsenal pada musim pertamanya di Liga Inggris. Pembalap sepeda asal Inggris Finlay Tarling meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di Portugal. Timnas Putri Indonesia U16 puncaki klasemen sementara Grup A Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kita awali dari sepak bola mancanegara. Manajer Manchester City Enzo Maresca mengungkap ambisinya membawa Manchester City memangkas jarak dengan Arsenal pada musim pertamanya sebagai pelatih. The Citizens mengakhiri musim lalu dengan selisih 7 poin dari Arsenal yang keluar sebagai juara Premier League. Kesempatan pertama untuk mengukur kekuatan kedua tim hadir dalam Community Shield 2026 di Cardiff besok malam. Manchester City dan Arsenal akan bertemu dalam laga yang sekaligus menjadi pertandingan pemanasan terakhir sebelum Liga Inggris bergulir. Arsenal memiliki catatan positif ketika menghadapi Manchester City di Community Shield. The Gunners tercatat selalu menang dalam 3 pertemuan sebelumnya melawan City pada ajang tersebut. Maresca tidak ingin pertandingan diperlakukan seperti laga persahabatan biasa. Pelatih asal Italia menegaskan Manchester City ingin memulai musim dengan meraih trofi dan menunjukkan semangat baru.
1: Arsenal telah menunjukkan dalam 2, 3, 4, 5 tahun terakhir bahwa mereka selalu berada di sana. Mereka adalah tim yang fantastis, dikelola dan dilatih dengan sangat baik oleh Mikel. Dan sekali lagi tahun lalu mereka memenangkan Liga Premier. Mereka menunjukkan betapa bagusnya mereka saat ini. Namun pada saat yang sama, kami adalah City dan kami akan mencoba untuk Anda tahu, memperkecil jarak dan mencoba bersaing lagi.
0: Community Shield menjadi kesempatan pertama bagi Maresca untuk menghadapi Arsenal dalam pertandingan resmi bersama Manchester City. Pertemuan di Cardiff juga menjadi awal dari persaingan baru antara Maresca dan Mikel Arteta. Arsenal akan menghadapi Coventry pada laga pembuka Premier League, sementara Manchester City memulai perjalanan mereka melawan Bournemouth.

0: Masih dari Liga Inggris. Manajer Arsenal Mikel Arteta melihat semangat besar dalam skuad Arsenal menjelang Community Shield 2026 melawan Manchester City. The Gunners bertekad membuka musim dengan meraih trofi pertama. Arsenal akan menghadapi Manchester City di Millennium Stadium, Cardiff besok malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pertandingan mempertemukan Arsenal sebagai juara Premier League musim lalu dengan Manchester City yang berstatus kampiun Piala FA. Community Shield menjadi pertandingan pembuka yang menandai dimulainya musim baru sepak bola Inggris. Laga mempertemukan juara Premier League dengan pemenang Piala FA pada musim sebelumnya. Arteta menilai persiapan Arsenal berjalan positif karena para pemain kembali berlatih dalam kondisi yang sangat baik. Ia melihat antusiasme tinggi dalam skuad untuk segera kembali bertanding dan mengejar gelar.
1: Versi terbaik harus tampil pada hari Minggu besok dan itulah niat kami, memiliki penampilan terbaik dan cara terbaik untuk memulai musim ini, tentu saja dengan mengangkat trofi pertama. Begitulah cara kami mempersiapkan musim ini, yaitu sejak hari pertama berada di level maksimum kami, karena itulah standar bagi kami.
0: Arteta memberikan perhatian khusus terhadap kondisi para pemain setelah kembali menjalani masa liburan. Ia menilai mayoritas anggota skuad kembali lebih awal dalam kondisi bugar, serta menunjukkan kesiapan untuk menghadapi musim baru. Situasi membuat persaingan internal Arsenal semakin menarik. Arteta juga melihat antusiasme pemain ketika mereka mulai menyadari kualitas skuad dan perkembangan proyek tim untuk musim mendatang.

0: Dari sepak bola kita menuju lintasan balap sepeda. Pembalap sepeda asal Inggris Finlay Terling meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat mengikuti balapan Volta a Portugal Jumat waktu setempat. Terling yang membela tim NSN Development mengalami kecelakaan serius sebelum memasuki etape ke-8 di wilayah antara Melgaço dan Vave, Portugal. Federasi Balap Sepeda Portugal menyampaikan duka mendalam kepada keluarga, rekan satu tim, serta orang-orang terdekat Terling. Setelah kejadian tersebut, penyelenggara memutuskan menetralkan balapan dan membatalkan upacara podium yang dijadwalkan berlangsung di Vave. Penyelenggara mengatakan akan memberikan informasi tambahan setelah kondisi memungkinkan. Finlay Terling merupakan adik bungsu pembalap Joshua Terling yang sebelumnya bergabung dengan Israel Premier Tech Academy pada musim 2025. Ia tetap bersama tim tersebut setelah berganti nama menjadi NSN Cycling Team. Pada tahun ini, pembalap berusia 19 tahun itu sempat meraih posisi kedua pada etape ke-6 Tour de Rwanda.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Putri Indonesia U16. Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi memuncaki klasemen sementara grup A Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Setelah meraih kemenangan telak, Garuda Pertiwi mengalahkan Timnas Putri Arab Saudi dengan skor 7-0 dalam turnamen yang berlangsung di Super Soccer Arena Kudus tadi malam. 7 gol Indonesia dicetak Keisa Arabella, Nafiza Ayasa, Jaslin Kayla yang mencetak 2 gol. Sivana Rizka dan Fadila. Satu gol lainnya tercipta melalui gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegazi. Kemenangan membawa Garuda Pertiwi mengoleksi 3 poin dari 1 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara grup A. Pada pertandingan lain grup A, Timnas Putri Hong Kong U16 bermain imbang tanpa gol melawan Timnas Putri Malaysia. Hasil tersebut membuat Hong Kong dan Malaysia sama-sama mengoleksi 1 poin. Masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga klasemen. Sementara Arab Saudi berada di dasar klasemen grup A tanpa poin dari 1 pertandingan.

0: Kabar dari jelang Asian Games 2026. Kementerian Pemuda dan Olahraga memastikan persiapan menuju Olimpiade 2028 sudah dimulai sejak tahun ini, termasuk melalui dukungan anggaran berkelanjutan bagi pemusatan latihan nasional dari pemerintah. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kemenpora RI di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu lalu mengatakan, persiapan atlet menuju ajang olahraga terbesar dunia tidak dapat dilakukan secara mendadak atau hanya satu tahun menjelang pelaksanaan. Menurut Erick, Indonesia perlu mencontoh negara-negara lain yang telah mempersiapkan atletnya jauh sebelum Olimpiade digelar. Erick menyebut, pemerintah telah memberikan dukungan anggaran untuk persiapan Olimpiade 2028 mulai tahun 2026. Dan anggaran tersebut akan kembali tersedia pada tahun berikutnya.
1: Membangun olahraga itu harus didukung oleh anggaran multi-year pelatnas. Tidak bisa misalnya tahun ini rencana pelatnas untuk misalnya SEA Games atau ASEAN Games atau Olimpiade, tetapi tahun berikutnya nggak ada. Nah, tidak mungkin. Persiapan atlet itu harus tahunan. Bahkan untuk Olimpiade 2032 mestinya sudah dimulai hari ini gitu, karena negara-negara lain sudah melakukan gitu. Nah, alhamdulillah terima kasih Pak Menkyu sudah memberikan kepercayaan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kita sudah disetujui untuk anggaran yang berkelanjutan untuk pelatnas. Jadi contoh saja pada tahun ini kita sudah juga mulai mendapatkan anggaran untuk Olimpiade 2028 mulai tahun ini.
0: Selain Olimpiade, Kemenpora memastikan anggaran berkelanjutan juga disiapkan untuk menghadapi SEA Games dan Asian Games. Erick menegaskan seluruh pendanaan pemusatan latihan nasional akan menggunakan indikator kinerja atau KPI dengan target yang disesuaikan berdasarkan cabang olahraga dan atlet yang diprioritaskan. Kemenpora berharap perubahan pola pendanaan dapat membuat persiapan atlet Indonesia lebih terukur, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan peluang meraih prestasi pada Olimpiade 2028.

0: Sementara itu, tim Garuda Putra Indonesia emban misi berbeda di turnamen internasional. Fajar Fikri incar gelar juara dunia. Sementara Leo Daniel bidik China Master. Berikut Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, yang pasti bikin kita lebih percaya diri ya, termasuk saya dan Fajar.
2: Dua pasangan ganda putra andalan Indonesia memiliki fokus berbeda jelang agenda turnamen mendatang. Fajar Alfian, Muhammad Soebul Fikri bersiap menatap kejuaraan dunia PWF 2026 di New Delhi. Sementara Leo Roli, Daniel Martin memasang strategi untuk China Masters 2026. Fajar Fikri datang ke kejuaraan dunia 2026 pada 17 hingga 23 Agustus dengan percaya diri yang tinggi. Mereka baru saja meraih dua gelar beruntun di Jepang Terbuka 2026 dan China Terbuka 2026. Muhammad Soebul Fikri mengungkapkan bahwa mereka tidak melakukan latihan berbeda, melainkan lebih fokus pada kekuatan mental dan adaptasi lapangan di arena Indira Gandhi.
1: Ya, alhamdulillah kemarin dengan hasil yang bagus, kita pun tetap persiapan harus lebih baik lagi ya, karena menghadapi World Champ apapun bisa terjadi dan pasti pasangan yang bermain menggebu-gebu ingin menjuarai turnamen tersebut. Dan kita dapat 2 minggu persiapan yang cukup bagus. Ya, yang pasti bikin kita lebih percaya diri ya, termasuk saya dan Fajar pasti lebih percaya diri lagi dengan hasil kemarin bahwa kita bisa juara berturut-turut. Dan tapi setiap pertandingan mungkin kan orang juga latihan lagi, mereka juga pasti evaluasi kekurangan mereka dan mengetahui kekurangan saya dan kelebihan saya, pasti ada perbedaan nanti saat pertandingan berikutnya.
2: Sedangkan Leo Daniel terpaksa absen dari kejuaraan dunia 2026 karena poin peringkat belum mencukupi. Namun mereka memanfaatkan waktu ini untuk persiapan maksimal menuju China Masters 2026 di Shenzhen pada 1 hingga 6 September mendatang. Daniel Martin konfirmasi fisiknya sudah pulih total dan aman setelah sempat didera cedera yang lama. Modal juara Thailand Terbuka 2026 dan Taipei Terbuka 2026 menjadi motivasi tambahan.
3: Untuk naikin percaya diri kami, terus juga kami inginnya konsisten dan juga bisa melebihi prestasi kami yang sekarang. Dan saya juga pengen juara di 7,5, jadi saya coba maksimalin di persiapan yang ada.
2: Target Daniel jelas lolos ke babak semifinal terlebih dahulu untuk mendongkrak peringkat mereka kembali ke jajaran top 10 dunia. PBSI menargetkan ganda putra ini membawa pulang gelar juara dunia sebagai kado HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Basket Tanah Air, tim Hang Tuah Jakarta untuk sementara belum memiliki anggota tim pelatih setelah melepas Antonios Ferry Rinaldo atau Coach Inal pada Jumat lalu. Inal menjadi pelatih terakhir yang mendampingi Hang Tuah hingga mengakhiri perjalanan di Indonesian Basketball League IBL 2026. Sebelumnya, Inal pernah bergabung dengan Dewa United sebagai asisten pelatih dan mendampingi head coach Pablo Vavarel. Ia menjadi bagian dari Dewa United yang berhasil menempati posisi pertama klasemen musim reguler IBL 2024. Inal kemudian kembali ke Hang Tuah dan menjalankan peran sebagai associated coach pada musim 2025 dan 2026. Selama dua musim tersebut, ia mendampingi Wahyu Widayat Jati dalam jajaran kepelatihan Hang Tuah. Keputusan melepas Inal memperkuat indikasi bahwa Hang Tuah tengah melakukan perubahan besar untuk menghadapi musim berikutnya. Selain jajaran pelatih, Hang Tuah juga tidak memperpanjang kontrak sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Difta Pratama dan Januar Kuntara.

dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.
4: Eh, itu lagi ada apa sih dia ulang? Rame banget kan sekolah kita lagi ulang tahun. Ada donor darah tuh, ikut yuk.
5: Oh gitu, ngapain ikut gituan, males. Yuk kita ke kantin aja.
4: Donor darah kan cuma sebentar, 5-10 menit kok.
5: Iya ogah, nanti kalau donor gitu, darah kita kan jadi berkurang. Nanti lemes, terus pingsan. Ngeri.
4: Ya enggak dong, justru donor darah itu bisa bikin kita jadi lebih sehat.
5: Oh gitu, keren juga sih. Tapi kan aku baru pertama kali nih, emangnya bisa donor darah?
4: Ya pastinya bisa dong, yang penting kan kita sehat. Usia sudah di atas 17 tahun, terus tekanan darahnya normal. Nanti sebelum donor juga ada pemeriksaan. Tenang aja, prosedurnya dilakukan sama petugas medis yang profesional.
5: Oh gitu, jadi tertarik deh. Yaudah yuk donor.
3: Manfaat donor darah ternyata tidak hanya menguntungkan bagi si penerima saja loh, tetapi juga bagi para pendonor. Nah, kalau sudah tahu manfaatnya, ayo jangan takut untuk donor darah.
6: Breaking news.
7: Kita ikuti bersama konferensi pers bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk update situasi dan penanganan terkini pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
8: Dalamannya 15 km, pusat gempa berada di laut. Kemudian sampai sore ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sudah memberikan informasi bahwa sampai pukul 15.00 hari ini itu sudah terjadi 31 kali gempa susulan. Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama gempa susulan yang cukup besar magnitudenya 6,2 itu terjadi pada pukul 05.13 menit ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut. Kemudian gempa susulan yang kedua, ini yang saya katakan yang cukup besar ya, ada di magnitude 5,5. Waktunya di 05.13 53 detik. Lintangnya di 8.14 lintang selatan, 120.11 bujur timur, dan kedalamannya di 10 km tetap di laut. Kemudian ada lagi gempa yang cukup signifikan yang ketiga dengan kekuatan magnitude 6,2. Ya, 6,2 itu pun di kedalaman 10 km dalam waktu 7 menit, ulangi, di waktu 05.28 jam 5.28, jadi hampir setengah 6 kurang 2 menit begitu ya. Ini di kedalaman 10 km. Kemudian gempa susulan yang keempat yang cukup besar dengan magnitude 5,6 di pukul 05.37. Jadi semuanya yang cukup besar ini ada di pagi hari. Nah, kemudian gempa-gempa susulan yang lainnya yang tadi saya katakan 31 kali menurut informasi BMKG itu tidak ada lagi yang kekuatannya di atas yang tadi saya sebutkan. Jadi rekan-rekan media, mohon ini disampaikan kepada masyarakat juga bahwa sejak pukul 7 pagi sampai sekarang sudah tidak ada lagi gempa-gempa yang magnitudenya besar. Kemudian saya ingin mengupdate korban ya. Jadi korban terdampak yang pertama adalah korban jiwa sampai dengan pukul 15.00 sore ini terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 2 jiwa luka berat, 11 luka ringan. Kemudian kurang lebih ada 2.000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri. Kemudian untuk material, ya, untuk material tercatat ini ada beberapa jalan yang longsor, ya, tertutup. Datanya nanti akan disampaikan secara rinci dan detail dari Kementerian PU. Ada beberapa rumah masyarakat, ini tentu saja didata terus, ya, didata terus, berkembang terus. Kalau yang per hari ini ada puluhan rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Tadi Bapak Menteri Kesehatan juga menginformasikan bahwa banyak puskesmas yang rusak. Hanya satu rumah sakit yang rusak, yaitu di Momere. Momere. Kemudian untuk bandara, ya, bandara dari Kementerian Perhubungan ada 5 bandara yang terdampak, ya, tetapi bukan runway yang terdampak rusak. Apakah nanti masuk rusak ringan, rusak sedang, atau rusak berat, itu di gedung terminal, ya, ada 5. Kemudian untuk pelabuhannya yang terdampak ada 2, yaitu Pelabuhan Rio dan Pelabuhan Maumere. Banyak lagi yang lain-lain, ya, rumah masyarakat, tetapi tentu saja ini adalah hari pertama terjadinya bencana. Datanya akan berkembang terus dan nanti akan diberikan informasi kepada rekan-rekan media secara day to day, hari per hari. Kami akan melaksanakan konferensi pers setiap hari di sore hari untuk menginformasikan segala sesuatu terkait dengan penanganan bencana gempa bumi dan tsunami ini. Kemudian langkah-langkah yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Yang pertama, baru saja pukul 14.00 Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggelar rapat koordinasi dihadiri oleh Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Menteri Perumahan, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dari Astama Op Polri, dari ASOP Panglima TNI, Porkopimda Provinsi lengkap, mulai Gubernur, Pangdam, Kapolda, Porkopimda Kabupaten terdampak, mulai dari Kapolres dan Dim, BBBD, dan Kementerian Sosial, dan semua yang terlibat. Dalam rapat koordinasi awal yang pertama ini, masing-masing akan mengerahkan personilnya langsung untuk membantu pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten kota terdampak langsung di daerah bencana. Kami, Bapak Menko PMK, dan saya, Kepala BNPB, juga nanti malam menggunakan pesawat komersil akan segera berangkat ke ND dan direncanakan besok pagi sesampainya di NTT, di Kupang, terus lanjut di ND. Kami juga akan menggelar rapat koordinasi tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Kemudian dalam rapat koordinasi tadi, kami sudah sepakat untuk segera mengaktifkan posko penanggulangan bencana. Jadi semua hal-hal ketentuan berkaitan dengan penanggulangan bencana ini akan diaktifkan, ya. Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut. Kemudian yang selanjutnya, jalur-jalur transportasi, jalur-jalur komunikasi, ini juga yang tahap berikutnya yang akan dipulihkan. Dari Kementerian Pekerjaan Umum juga sudah mengerahkan personil dan alat peralatannya, segera akan bekerja membuka jalur-jalur transportasi yang mungkin terganggu akibat goncangan gempa ini. Memang dilaporkan ada beberapa jalan yang tertutup longsor. Kemudian jalur-jalur komunikasi, sampai sekarang memang belum dapat laporan apakah sinyal HP, kemudian telepon, apakah ini terganggu. Tetapi tentu saja kami juga menyiapkan alat komunikasi cadangan, ya, yang sekarang operasionalnya mudah, yaitu seperti Starlink. Tentu saja ini juga akan kita segera siapkan. Kemudian untuk memudahkan pelaksanaan evakuasi, pendorongan logistik, dari Kementerian Perhubungan juga menyiagakan beberapa pesawat, ya. Termasuk dari BNPB, kita juga sudah menyiapkan 2 helikopter dan 1 karapan pesawat fixed wing. Dan tadi juga dari TNI dan Polri juga menyiapkan, termasuk Basarnas, apabila dibutuhkan. Berapa jumlahnya, berapa unit yang harus dikerahkan, tentu saja ini nanti setelah kami datang di lapangan, melihat situasi yang sebenarnya, kemudian melaksanakan asesmen, melaksanakan pengumpulan keterangan, baru kita bisa menginformasikan secara jelas dan rinci kepada masyarakat, kepada rekan-rekan media, berapa kira-kira alutsista yang dibutuhkan. Logistik awal, ya, bagi masyarakat terdampak, logistik dasar, makan, minum, air bersih, tenda, tempat berlindung, genset, dan lain sebagainya. Tentu saja kondisi lapangan masih kurang, ini terus akan didorong. Dari Kementerian Sosial, ini juga untuk 1-2 hari ini akan menggeser logistik dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak ini dari kabupaten-kabupaten sebelahnya yang terdampak ringan atau tidak terdampak. Contoh misalnya di Flores Timur, baik Kementerian Sosial maupun BNPB masih punya di gudang logistik yang dibutuhkan untuk masyarakat terdampak. Ini memang cadangan untuk masyarakat yang terdampak letusan Gunung Lewotobi laki-laki yang lalu. Ini di gudang masih banyak barang-barang, ini pun untuk sementara kita akan geser ke daerah terdampak bencana gempa bumi ini. Kemudian dari Bapak Presiden lewat Kementerian Sekretariat Negara juga sudah akan mengirimkan di 1-2 hari ini 50.000 paket sembako. Ini segera kami akan kirimkan untuk membantu kebutuhan logistik awal di daerah bencana. Itu sementara, ini ada yang bisa kami sampaikan, rekan-rekan media sekalian, mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan media sekalian. Terima kasih.
9: Terima kasih Pak Kepala. Mohon izin Pak, apakah bersedia nanti dibuka tanya jawab setelah Bapak Lili Kurniawan, Pak? Saya lanjutkan ke Bapak Lili Kurniawan, Deputi 5 Kemenko PMK. Silakan, Pak.
10: Terima kasih Pak Dayat dari Bakom RI. Semoga suara saya terdengar dengan jelas.
9: Terdengar, Pak.
10: Baik, terima kasih teman-teman dari media yang sudah menunggu. Tadi ada rakor terkait dengan penanganan gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, yang langsung dipimpin oleh Bapak Menko PMK. Pada arahannya Bapak Menko PMK menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian bencana yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur pada hari ini, dan semoga korban dan keluarga yang terdampak diberikan kekuatan, ketabahan, serta proses penanganan darurat dapat berjalan dengan lancar. Langkah konkret, langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah adalah di tingkat daerah tentu langsung datang ke lokasi bencana. Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan jajaran sudah ada di lokasi bencana. Kemudian dukungan dari pemerintah pusat, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB, kami mengkoordinasikan beberapa kementerian lembaga yang hadir. Tadi sudah disampaikan secara detail oleh Bapak Kepala BNPB. Saya kira saya tidak perlu mengulang lagi, tapi di arahan dari rapat tadi, yang pertama kami perlu sampaikan bahwa penanganan darurat atau tanggap darurat untuk penanganan gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur ini nanti dukungan dari pemerintah pusat akan dikoordinasikan oleh Kepala BNPB.

0: semua bekerja sama di bawah koordinasi Kepala BNPB. Kemudian yang kedua, hasil rapat tadi menyampaikan yang diutamakan adalah penyelamatan. Jadi penyelamatan manusia, masyarakat yang terdampak ini segera dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah daerah saja, tetapi juga dukungan dari masyarakat, relawan, dan semua pihak. Kemudian yang ketiga adalah pemulihan darurat terhadap beberapa fasilitas-fasilitas terdampak, diantaranya adalah infrastruktur. Tadi juga disampaikan oleh Menteri PU, ada beberapa jalan, terutama yang ada di Endi dan Bajawa, yang terputus ini harus segera dipulihkan. Kemudian beberapa fasilitas bandara, ya ada 15 bandara di Flores, 5 terdampak, tetapi itu masuk di dalam terminalnya saja, tapi jadi masih bisa digunakan. Kemudian juga ada 7 pelabuhan, dari 7 pelabuhan hanya 2 yang terdampak. Kemudian tentu saja kaitannya dengan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, kemudian juga pelayanan dasar yang lainnya seperti sosial segera harus dipulihkan secara awal begitu, dengan dukungan-dukungan dari berbagai pihak. Tadi yang disebutkan ada Kementerian Sosial, kemudian BNPB sendiri, dan beberapa kementerian lembaga yang akan nanti akan hadir, dan mulai nanti malam tim dari pemerintah pusat akan hadir di Nusa Tenggara Timur, dan besok pagi insya Allah bisa berada di lokasi bencana, dan nanti tahap pertama yang dilakukan adalah rapat koordinasi untuk secara tepat mencari strategi yang dibutuhkan, karena kita masih dalam pendataan semuanya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari media, saya kira ini adalah beberapa catatan untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lili Kurniawan. Selanjutnya, selamat datang Profesor Faisal Fatani, Kepala BMKG. Mohon izin untuk waktu dan kesempatannya perkembangan terkait bencana di NTT. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Deputi. Izin kami meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Kemenko PMK dan juga Kepala BNPB, bahwa dukungan BMKG kepada seluruh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah juga akan terus kita perkuat di bawah koordinasi dari BNPB ya. Izin saya share screen Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga sudah terlihat. Sudah ya. Baik. Yang pertama terkait dengan parameter gempa, memang pada parameter awal 2 menit 16 detik ini kami menerbitkan kekuatan gempa 7 magnitude yang kemudian segera direvisi 10 menit kemudian karena diperlukan waktu untuk stabilize hasil parameternya. Magnitude 7,7, kedalaman adalah 15 km. Ini lebih dangkal dari gempa di tahun 1992 di lokasi yang sama. Kemudian juga gempa ini berpotensi tsunami. Untuk mekanisme sendiri, ini adalah gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar naik busur belakang dari Flores. Ini mekanismenya hampir sama seperti gempa pada bulan April tahun 2018, yaitu gempa Lombok ya, akibat adanya mekanisme pergerakan naik di busur belakang dari daerah NTB dan NTT. Kemudian ketika parameter awal kita dapatkan, segera kita lakukan skenario untuk simulasi tsunami-nya, dan kita melihat bahwa tsunami-nya juga sampai ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, tapi memang yang terutama adalah yang zona siaga ini, atau daerah-daerah yang siaga dengan ketinggian setengah sampai 3 meter, utamanya ada di sekitar NTT. Kemudian ini adalah Manggarai bagian utara, Ngada,

0: bagian utara, Manggarai Barat, Selayar, dan seterusnya. Ini adalah daerah-daerah yang siaga dan juga waspada. Kemudian ketika kita mensimulasikan dengan gelombang tsunami tadi, juga diverifikasi dengan observasi muka laut yang terpasang di beberapa ratus titik di seluruh Indonesia. Ini beberapa tempat yang warna orange ini adalah yang ketinggian tsunami-nya lebih dari setengah meter. Terutama adalah yang pertama yang mencapai 1,6 meter di Pota, Manggarai Timur, dan 1,61 meter di Rio Manggarai, NTT. Selebihnya yang tertinggi juga 0,94 meter di Maurole, ND. Ini kita verifikasi hasil simulasi tadi untuk mengetahui ketinggian tsunami, kapan datangnya, dan peringatannya juga ini adalah timelinenya yang kita ikuti dari SNI dan juga ISO yang berlaku di seluruh dunia, bahwa sebelum 3 menit info gempa itu harus segera diterbitkan agar masyarakat dapat melakukan aksi dini di bawah koordinasi dari BNPB, BPBD, Pusdalop yang ada di daerah-daerah tersebut. Kemudian kurang 10 menit kemudian kita menerbitkan peringatan dini kedua, dan pada pukul 7.30, yaitu 2 jam setengah setelah terjadinya gempa, diakhiri peringatan dini tsunami tersebut agar tim SAR, TNI, Polri, dan penyelamatan dapat dilakukan di daerah-daerah yang menimbulkan korban. Ini maaf sedikit bergeser tadi. Ini adalah peta tingkat guncangan yang kita lakukan untuk melihat di daerah mana daerah-daerah yang paling mengalami kondisi guncangan terbesar. Dan ini ada dua daerah yang terekam, yaitu stasiun meteorologi di Ruteng dan juga Langke Rembong di Manggarai. Ini dua daerah yang memiliki tingkat guncangan tercatat adalah di alatnya yaitu 8 mmi, tapi ketika kita verifikasi itu sekitar 7 mmi, yaitu di beberapa tempat yang ada di sebelah kiri ya. Kemudian ini adalah kejadian gempa bumi susulan terhitung hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat, tercatat 235 aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2 magnitudo, utamanya berada di bagian utara dari Pulau Flores. Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2 sampai 3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2 atau 3 minggu. Ini adalah gempa, sejarah gempa di daerah Flores. Kita dapat melihat akibat dari sesar belakang tadi. Ini ada di tahun 1992 dengan 7,8 magnitude, tapi kedalamannya ini sekitar 28 km. Jadi yang terjadi sekarang 15 km ini lebih dangkal dari gempa di tahun 92. Dan juga pada saat itu terjadi tsunami ya. Kemudian ini saya skip. Nah, ini adalah peralatan deteksi gempa bumi dan tsunami. Kita memiliki sekitar 2.000 alat pemantau di seluruh Indonesia. 553 diantaranya digunakan untuk menentukan titik pusat terjadinya gempa dan juga magnitudo dan kedalamannya. Kemudian untuk level monitoring air laut untuk memverifikasi simulasi tsunami tadi, kita memiliki total di Indonesia ada 421. Ini adalah gabungan dari sensor yang dimiliki oleh BMKG dan BIG. Ini terintegrasi melalui monitoring yang dilakukan di Multi Hazard Early Warning Center yang ada di Kemayoran. Selanjutnya, ini ada dua sistem yang bekerja, yaitu di Jakarta dan di Bali yang saling membackup. Dan rencananya bahwa besok kami akan mengadakan survei, mohon dukungan dari Bapak Ibu pimpinan Forkopimda yang ada di kabupaten-kabupaten yang ada di sini, yaitu di Ngada, Nagakeo, kemudian di Labuan Bajo dan Selayar. Ini kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang telah rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, kemudian untuk melaksanakan survei tadi, kita didukung, kebetulan ada dari 191 UPT atau kantor BMKG di Indonesia, yang terbanyak adalah di Provinsi NTT, ada 14 titik, dan ini adalah beberapa titik yang ada di Flores. Nanti pos maupun kantor-kantor BMKG ini akan mensupport pelaksanaan survei yang ada di lapangan, dan sekaligus juga mendampingi pemerintah daerah dan TNI Polri, Basarnas, untuk dapat melakukan tindakan-tindakan mitigasi selama tanggap darurat dan juga setelahnya ketika dilakukan pembangunan kembali atau reprekon. Ini adalah peralatan-peralatan survei yang kami lakukan, nanti hasilnya segera kami laporkan juga ke BNPB, akan kami sampaikan sebagai koordinator dari penanganan bencana di Indonesia. Ini survei tsunami juga dilakukan. Untuk himbauan, tadi kita mengikuti arahan dari BNPB dan tadi Kemenko PMK juga sudah menyampaikan agar kita tetap tenang, tidak terpengaruh atas isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian perlu dihindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa bumi. Nanti tim survei kami juga akan menegaskan kembali bangunan-bangunan yang tidak dapat digunakan dalam waktu dekat sebelum dilakukan perbaikan. Juga untuk gempa bumi susulan, kita ketahui bangunan-bangunan rusak sudah mengalami guncangan dengan 7,7 magnitude. Kita khawatirkan dengan gempa yang lebih rendah magnitudenya, ini dapat mengalami kerusakan yang lebih parah. Jadi ini juga akan kami dampingi selama proses tanggap darurat dan selanjutnya bergerak ke tahap berikutnya, yaitu reprekon setelah tanggap darurat ini berakhir. Saya kira demikian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Deputi.
1: Baik, terima kasih Bapak Kepala BMKG. Rekan-rekan media yang terhormat, saya buka dua pertanyaan saja. Mohon maaf karena Bapak Kepala BNPB dan berbagai jajaran pemerintahan akan persiapan.
2: Demikian tadi pendengar konferensi pers bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk mengupdate situasi dan penanganan terkini pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Nanti juga kami akan update kembali terkait seperti apa penanganan lalu juga situasi terkininya pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, pemerintah terus mempercepat pemerataan layanan kesehatan hingga ke daerah terpencil, salah satunya melalui pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit di berbagai daerah. Selengkapnya bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana pemerintah terus mempercepat pemerataan layanan kesehatan hingga ke daerah terpencil, salah satunya melalui pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit di berbagai daerah Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan program tersebut melengkapi 66 rumah sakit yang sebelumnya telah masuk dalam program pembangunan pemerintah. Upaya tersebut juga ditujukan agar masyarakat di daerah terpencil tidak lagi menghadapi kesenjangan fasilitas kesehatan dan dapat memperoleh layanan kesehatan serta peralatan medis yang modern. Berikut terangannya.
2: Selanjutnya akan dibangun 441 rumah sakit yang melengkapi dari 66 yang sudah masuk program kunjungannya Bapak Presiden. Ini akan kita bangun rumah sakit tersebut sehingga seluruh kabupaten kota nanti standar layanan rumah sakitnya sama.
1: Menkes Budi juga menyebut pembangunan rumah sakit dilakukan di sejumlah wilayah seperti Halmahera, Toraja Utara, Pulau Anambas, Manggarai Timur, dan Sanana. Pemerintah juga memastikan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah memiliki standar pelayanan yang semakin merata dengan rumah sakit di Pulau Jawa. Langkah tersebut juga diharapkan memperluas akses layanan masyarakat atau kesehatan terhadap layanan kesehatan yang berkualitas sekaligus memperkuat pemerataan standar layanan rumah sakit di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur melaporkan telah memulihkan 429 gardu listrik pasca gempa dengan magnitudo 7,7 yang berpusat di Mbai, Kabupaten Agekeo pada Sabtu pagi tadi. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Eko Sulistiono mengatakan, proses pemulihan jaringan kelistrikan dilakukan secara bertahap pasca gempa. Eko menyebut PLN telah mengidentifikasi ada sebanyak 3.478 gardu distribusi yang terdampak gangguan pasca gempa tersebut. Selain itu, dari 11 gardu induk yang telah terdampak, sebanyak 6 gardu induk telah menyala dan beroperasi kembali. Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Teheran belum memutuskan apakah akan kembali berunding secara tidak langsung dengan Amerika Serikat sembari menegaskan pertukaran pesan melalui mediator. Tidak boleh dianggap sebagai tanda perundingan telah kembali dimulai. Menlu Iran menepis laporan yang menyebut gencatan senjata selama 60 hari harus diperpanjang. Gencatan senjata didasarkan pada memorandum Islamabad yang merupakan kerangka kesepakatan damai dengan Amerika Serikat yang dimediasi Pakistan pada Juni. Ia menjelaskan periode 60 hari dalam memorandum tersebut dimaksudkan sebagai waktu untuk melakukan negosiasi, guna mencapai kesepakatan akhir bukan sebagai jangka waktu gencatan senjata. Berita olahraga, Sekretaris Jenderal Indonesia Ping Pong League IPL Yon Mardiono mengatakan tim nasional tenis meja tidak dibebani target tinggi pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Yon menjelaskan 8 dari 10 peringkat teratas dunia berasal Asia, sehingga melangkah sejauh mungkin saja sudah menjadi ambisi para petenis meja Indonesia. Yon menyebut tim sudah melakukan persiapan dengan menjalani pemusatan latihan nasional di Onyx. Tim juga akan melakukan uji coba dengan mengikuti World Table Tennis WTT di Filipina pada 6 hingga 13 September sebelum berangkat ke Asian Games 2026. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Hanna Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan sejumlah capaian sektor pangan nasional dalam pemaparan RAPBN 2027. Ia menyebut Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dengan surplus produksi, mencapai 4,2 juta ton pada 2025. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting mengatakan ribuan UMKM yang terlibat telah melalui proses kurasi dan pendampingan. Mereka akan ambil bagian dalam UMKM Expo sekaligus menyediakan kuliner Nusantara bagi masyarakat. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan sebagian warga terdampak gempa Nusa Tenggara Timur dilaporkan mulai kembali ke rumah masing-masing. Pihaknya mencatat sekitar 2.000 warga mengungsi secara mandiri. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Kami menghadirkan segmen Dialog Cek Fakta bersama Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia.
1: Breaking News.
3: Dari mana Anda mendapatkan berita? Berita yang Anda baca, hoax atau fakta? Sebelum menyebarkan berita, mari cek fakta. Cek Fakta diselenggarakan oleh RRI dan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Inilah Cek Fakta.
2: Telah tersambung bersama kami di ujung telepon co-founder Mavindo Septiaji Eko Nugroho. Untuk Anda para pendengar yang juga akan bergabung dalam dialog interaktif bersama kami, dapat menyampaikan mungkin Anda menemukan postingan-postingan apakah ini fakta atau hoax. Anda dapat menanyakannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Bung Zek, selamat sore.
4: Halo, selamat sore Mbak Ana.
2: Oke, Bung Zek. Ini postingan yang pertama ya, Bung Zek ya. Disebutkan gaji manajer koperasi Desa Merah Putih 16 juta rupiah per bulan. Seperti apa ini, Bung Zek, faktanya? Ini unggahannya dari akun Facebook ya, tapi juga tampaknya di Instagram juga sudah mulai banyak ini, Bung Zek.
4: Ya, ini kemarin kayaknya cukup viral ini di beberapa platform ya. Kebetulan ini yang kita temukan dari Facebook. Narasinya adalah katanya gaji manajer Kopdes 16 juta sebulan. Nah, kami melakukan pengecekan gitu ya. Pertama dengan menggunakan mesin pencari Google. Apa betul gaji manajer Kopdes itu nanti 16 juta per bulan yang akan ditanggung APBN? Ini informasinya tidak ada informasi kredibel gitu ya. Yang ada adalah informasi pemberitaan dari situs okezone.com. Di sana ada Pak Menteri Keuangan, Pak Bubaya, itu membantah isu 16 juta gitu ya. Jadi pemberitaan yang tayang pada 9 Agustus kemarin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Satewa membantah informasi yang menyebutkan jika manajer Kopdes akan mendapatkan gaji 16 juta per bulan. Purbaya menegaskan pemerintah belum menetapkan besaran gaji secara final dan nilai yang beredar tidak sesuai dengan pembahasan yang sedang dilakukan. Beliau menyampaikan begini, kalau 16 juta pasti salah kegedean kayaknya. Saya dengar UMP lebih sedikit, masih ketinggian, tapi saya belum tahu angka terakhirnya yang jelas, enggak sampai segitulah. Itu kata Purbaya dalam media briefing di Jakarta pada 5 Agustus 2026. Jadi itu yang mungkin bisa kami sampaikan klarifikasinya. Jadi narasi yang menyebutkan kalau gaji manajer Kopdes itu 16 juta itu adalah informasi yang tidak ada dasarnya. Demikian.
2: Baik, Bung Zek. Lalu juga ada postingan ini, Uni Eropa larang Indonesia produksi BBM B50. Seperti apa, Bung Zek? Ini kalau dari thumbnail-nya saja justru seperti poster-poster yang bikinan sekali, Bung Zek. Ya, sudah terlihat ini.
4: Ini ya, terlihat sangat AI banget ya. Hmm. Jadi di sini ada dua wajah, Pak Prabowo sama chairman dari Uni Eropa ya. Jadi di situ disebut narasinya adalah bahwa Uni Eropa itu melarang Indonesia menggunakan produksi BBM B50 gitu ya, dan konten ini sudah di-view 14.000 kali gitu ya, dan konten ini adalah konten yang tidak ada dasarnya ya. Jadi kami menggunakan mesin pencari Google dengan kata kunci Uni Eropa melarang Indonesia produksi BBM B50, tidak ditemukan pemberitaan dari sumber yang valid membenarkan klaim gitu ya. Yang ada justru informasi dari situs cek fakta antara news.com, yaitu adalah hoax Uni Eropa larang Indonesia produksi BBM 50. Jadi itu tidak ada pernyataan resmi ya dari Uni Eropa yang melarang produksi tentang B50 di Indonesia. Jadi itu adalah konten yang tidak ada dasarnya, atau kita menyebutnya misleading content, konten menyesatkan. Demikian, Mbak Ana.
2: Baik, Bung Zek. Lalu juga ini disebutkan ada postingan ya, Ova Emilia mundur dari kursi rektor UGM. Itu untuk menghindari kasus ijazah Jokowi. Apa betul seperti itu, Bung Zek?
4: Ya, ini teori konspirasi ijazah Jokowi itu masih terus saja ada ya.
2: Yeah.
4: Terakhir yang kita dapatkan ada sebuah akun Facebook atas nama Dewi Lisnawati mengunggah sebuah video dengan narasi Ova Emilia, rektor UGM, mundur dari jabatan rektor karena tak mau lagi bela Jokowi, gitu ya. Katanya seperti itu, dan itu sudah di-like 1.500 kali, sudah di-share 94 kali. Nah, ini kami melakukan pengecekan, gitu ya. Jadi, melalui situs resminya UGM, jabatan rektor, gitu ya, itu tetap masih nama beliau ya, Ibu Ova Emilia, gitu ya. Jadi, kata kunci Ova Emilia mengundurkan diri, kami cek di Google, itu juga tidak ada informasi sama sekali ya, tidak ada informasi dari sumber kredibel. Jadi Ibu Ova Emilia itu sampai sekarang masih rektor dan tidak ada informasi yang benar ya, yang menyebutkan kalau beliau itu mengundurkan diri, apalagi gara-gara menghindari kasus ijazah Jokowi. Jadi ini sudah pasti adalah konten palsu atau kita menyebutnya fabricated content. Jadi mohon masyarakat untuk tidak percaya gitu ya dengan konten-konten semacam ini, dan juga sebaiknya tidak perlu percaya dengan berbagai macam teori konspirasi ya terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Demikian Mbak Ana.
2: Oke, baik, Bung Zek. Sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami ya, ada Pak Ritwan di Kalimantan Timur. Selamat sore, Pak Ritwan.
5: Sore Mbak Ana, Om Jek, salam sehat. Assalamualaikum.
2: Salam sehat juga untuk Pak Ritwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya tanya AI tentang sama Om Jek nih. Apakah AI Meta di WhatsApp sama AI yang ada di Chrome di Google itu sama? Kenapa ada Meta App Installer, Meta Manager, dan Meta App Services? Nah, itu kan adanya di WhatsApp gitu Om Jack, ya kan? Hmm. Itu mohon jelaskan itu. Terus saya Gmail saya itu kan udah 22 tahun hidup lagi gitu kan. Nah, terkait dengan FB Pro itu katanya kalau kita apa seperti reminder mengupload lah gitu. Katanya di teman saya itu katanya di blacklist lagi. Ternyata punya saya masih 22 tahun gitu kan. Nah, terkait dengan email, dengan Gmail itu, Facebook saya udah nggak saya pakai memang. Ini terkait dengan FB Pro itu kan. Tapi notifikasi masih ada Om Jack, sama RCTI Plus yang Master Chat itu. Saya nggak pernah nonton lagi atau itu lagi kan, saya nggak melihat gitu. Nah, saya ingin matikan di notifikasi RCTI Plus Master Chat itu selalu notifikasinya. Apakah Gmail saya lengket, AI-nya masih memberi notif seperti ke notifikasi saya gitu Om Jack. Jadi saya nggak bisa ngapus di Chrome itu, RCTI Plus itu, dan ada dua lagi gitu di Chrome-nya. Dia lengket di Chrome, saya tekan, nggak bisa Om Jack. Nggak bisa gitu. Jadi saya bingung gimana ya. Nanya sama siapa ini, sama AI juga. di penjualannya saya bingung, sama sih ditekan gitu kan. Tapi nggak bisa keluar gitu. Nah, itu Mbak Ana, Om Jack, salam sehat.
2: Salam sehat juga untuk Pak Rituan di Kalimantan Timur. Bung Zek, sebelum dijawab nanti kita akan jeda terlebih dahulu ya Bung Zek ya.
4: Siap, siap, baik.
6: Kata tokoh dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno.
3: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
2: Nah, Bung Zek, tadi silakan dijawab pada pertanyaan dari Pak Rituan di Kalimantan Timur. Beda AI yang di WhatsApp lalu juga di website ini. Seperti apa, Bung Zek?
4: Ya, baik. Terima kasih, Pak Rituan ya. Jadi sebenarnya kalau AI yang dibuat sama Meta, itu sebenarnya mereka menggunakan satu infrastruktur atau engine yang sama gitu ya. Bedanya mungkin kalau di web itu dia bisa diakses melalui desktop ataupun juga dari mobile screen. Dia bisa, memang biasanya enak untuk dipakai untuk membaca output yang panjang gitu ya. Sedangkan untuk di WhatsApp yang biasa kita gunakan itu biasanya untuk penggunaan yang mungkin lebih ringkas gitu ya. Dan kalau dari sisi penggunaan sih mungkin untuk yang web gitu ya, basisnya web itu bisa kita gunakan untuk penggunaan yang lebih kompleks ya, misalnya untuk membantu kita coding gitu ya, memproses dokumen yang besar gitu ya, atau beberapa file sekaligus gitu ya. Sedangkan kalau yang di WhatsApp itu biasanya kalau kita mau bertanya untuk hal-hal yang sifatnya singkat gitu ya, untuk mencetak teks yang sederhana, kurang lebih semacam itu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi infrastruktur di belakangnya ya kurang lebih sama gitu. Jadi mungkin kebanyakan seperti itu sih penggunanya. Selain itu sebenarnya juga ada beberapa akses yang bisa digunakan oleh AI, tapi bukan ke Meta ya, tapi kita juga bisa mengakses layanan AI yang lain gitu ya. Kayak kami kan Mavindo punya layanan cek sumber juga ya, itu juga bisa diakses menggunakan WhatsApp, tapi sebenarnya AI-nya itu bukan dari Meta ya, kita menggunakan AI dari Gemini, dari Google gitu. Jadi mungkin ada banyak hal mungkin ya. Dan terkait tadi ya,
2: Gmail.
4: Ya, terkait dengan Gmail dan kemudian FB Pro, saya malah belum pernah pakai karena saya bukan pengguna FB Pro ya, jadi mungkin nggak bisa jawab. Takutnya kalau jam nanti saya nyebar hoax gitu ya, nanti saya malah dikenakan pasal nanti sama Pak Ridwan gitu.
2: Oke, baik. Nah, Bung Zek, lalu kalau untuk yang notifikasi-notifikasi dari berbagai aplikasi itu seperti apa, Bung Zek?
4: Ya, kalau notifikasi-notifikasi kan sebenarnya kita bisa customize gitu ya, berbasis dari, pertama dari aplikasinya itu sendiri, biasanya ada fungsi-fungsi notifikasi mana yang mau kita butuhkan gitu ya. Kayak WhatsApp itu ada berbagai macam customisasi bisa kita lakukan, apakah itu pesan pribadi ataukah pesan dari grup atau apa, itu bisa kita customisasi. Dan juga kita juga bisa mematikan menyalakan berbasis sistem gitu ya di smartphone kita. Jadi itu ada dua level gitu ya, jadi tergantung seperti apa gitu ya. Kalau kayak saya misalnya, WhatsApp itu notifikasi tetap saya nyalakan tapi hanya untuk misalnya pesan-pesan pribadi yang saya anggap penting gitu ya. Jadi kalau pesan-pesan di grup, itu biasanya notifikasi kan saya matikan. Termasuk juga misalnya, sekarang suka ada yang nge-tag dengan all gitu ya. Jadi semua orang itu kemudian kayak kena notifikasi. Nah itu kan perlu kita setel mana yang boleh manggil kita, mana yang tidak. Rata-rata kalau saya biasanya saya bisa matikan semua. Jadi itu semua ada di level aplikasi ya. Maksudnya di level aplikasi, jadi ada di aplikasi WhatsApp-nya itu sendiri ada beberapa yang bisa kita setting gitu ya. Tapi kalau kita mau mematikan secara total ya, itu bisa kita setting secara sistem. Misalnya di Android itu ada mekanisme untuk mematikan secara keseluruhan. Demikian.
2: Oke, baik Bung Zek. Kita ke Bekasi Bung Zek, ada Pak Tomo yang telah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Tomo.
7: Selamat sore Mbak Ana.
2: Silakan Pak Tomo.
7: Selamat sore Bung Zek.
4: Selamat sore, Pak.
7: Ya, saya mungkin ada dua pertanyaan ya, Bung Zek.
2: Yeah.
7: Yang pertama ini masalah motor listrik yang baru diresmikan sama Pak Prabowo. Itu ada berita penukaran motor di bawah 15 juta dengan motor listrik yang baru diresmikan itu, Bung Zek. Terus yang kedua sama itu yang masalah kontrakan ini Bung Jack, mau apartemen, mau rumah kos-kosan, mau ini katanya dikenakan pajak ini Bung Jack, mau didatangin ke rumah-rumah gitu Bung Jack. Begitu aja Bung Jack.
2: Oke, baik Pak Tomo di Bekasi. Terima kasih. Kita ke Bogor, Bung Zek, ada Ibu Dinda. Selamat sore, Bu Dinda.
8: Selamat kembali Mbak Hana dengan tim Indonesia Menyapa Sore.
2: Silakan Bu Dinda.
8: Bung Zek, selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
8: Ini suara agak trouble nih Bung Zek nih. Lagi kena serangan ini, serangan apa ya? Serangan fajar bukan ya? Bung Jack, kemarin kan Bapak Presiden dalam pidatonya itu ada kedatangan tamu ya. Tamu maksudnya apa, tamu apa-apalah begitu. Dari ini video ya Bung Jack ya dan Mbak Hana ya.
2: Iya.
8: Jadi dari salah satu ibu dari Kabupaten Bogor, Ibu Susana, di situ Presiden bilang untuk mengupas bawang dapat penghasilan 700.000 per kilogram. Faktanya Bung Jack. Karena blunder juga, aku juga mau tuh, mana okay. Mau enggak? Terus yang kedua, yeah. Yang kedua masih ada hubungannya dengan pidato Bapak Presiden kemarin itu. Karena hari Jumat ya, itu harus diingatkan bahwa sudah mau masuk waktu azan salat Jumat. Faktanya Bung Jack. Tanggapan Bung Jack. Mbak Hana, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dinda. Kita ke Samarinda terlebih dahulu. Ini Bung Jack, ada Pak Soan yang telah bergabung. Selamat sore Pak Soan.
9: Selamat sore temanku. Selamat sore temanku Jack.
2: Oke, baik. Silakan ya. Pak Soan.
9: Pertanyaan saya pertama itu sudah ditanyakan dengan Ibu Dinda ya. Sudah itu ya. Jadi saya tidak perlu lagi mengulang tentang harga kupas bawang itu. Saya pernah cuci piring di Australia waktu itu saya kuliah.
2: Iya.
9: Satu jam itu $5 cuci piring itu. Nah, ini luar biasa ini di 1 kilogram 700 ribu ini. Luar biasa ini. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan saya itu dari ambil dengan Ibu Dina yang pertama. Yang kedua, apa betul itu ada juga dalam pidato Presiden, ada seorang yang gundul kepalanya itu, Joko Wardoyo kah itu namanya, yang jenggotnya panjang itu, dan juga itu blunder juga. Apa betul itu pidato beliau itu tidak direkayasa itu ya, kira-kira ya. Maksud saya, 1 hektar itu 9 ton, Bang, mungkin. Penghasilan padi itu luar biasa itu. Saya punya sawah di Tulungagung tuh 1 hektar saya dapat paling banyak tuh 6 ton. Saya kepingin belajar itu. Dan yang saya maksud di sini Bung Jack, saya takutnya ini di sini ada penumpang gelap buat Pak Prabowo. Saya takutnya begitu. Itu adalah musuh dalam selimut. Yang saya takutkan begitu. Konseptor itu harus diperiksa, konseptor harus diperhatikan itu. Kemudian yang memprotap tentang pidato Pak Presiden juga harus kita pertanyakan juga. Kalau ini benar loh, Bung Jack ya. Terima kasih. Selamat sore.
2: Selamat sore Pak Soan di Samarinda. Silakan Bung Jack. Tadi mulai dari Pak Tomo di Bekasi ini menanyakan motor listrik baru diresmikan. Lalu ada berita penukaran motor di bawah 15 juta dengan motor listrik baru. Apakah betul seperti itu, Bung Zek?
4: Ya, terima kasih ya. Jadi ini Pak, siapa sih Pak Tomo ya?
2: Iya, Pak Tomo di Bekasi.
4: Ya, terkait dengan ini ya, apa namanya, motor listrik yang penukaran ya, maksudnya penukaran dari motor biasa ke motor listrik. Ini saya belum menemukan ya, maksudnya beritanya, berita yang dari informasi yang kredibel. Jadi sementara mungkin saya pending dulu ya, saya cari informasinya. Karena takutnya mungkin ada yang menumpang gitu ya. Yang saat ini kan lagi banyak nih para orang-orang atau penipu yang menumpang gitu dari berbagai macam informasi. Jadi mungkin saya akan simpan dulu, mungkin kalau ada jawabannya saya coba sampaikan di minggu depan ya. Kemudian tadi ada dari
2: Pak Tomo ya, di Bekasi, kontrakan apartemen lalu juga kosan ini kabarnya akan dikenakan pajak, didatangi satu persatu. Apa betul seperti itu, Bung Zek?
4: Ya, jadi kalau terkait dengan pajak yang dikenakan kos gitu ya, itu yang ada yang saya dapatkan beritanya itu adalah di Bali. Jadi khususnya di pemerintahan Kabupaten Badung. Jadi di sana itu kos di atas 9 kamar dikenakan pajak 10% gitu ya. Jadi itu sudah dikenakan gitu ya. Dan kalau pemerintah pusat sendiri itu sedang mewacanakan pajak rumah kos untuk di tahun 2027 gitu ya. Jadi itu sih ya. Jadi kita masih menunggu gitu tentang informasi yang pastinya, tetapi apa namanya, memang ada informasi misalnya kalau saya baca nih misalnya dari CNN Indonesia, itu pemerintah pajak dari juragan kontrakan tahun depan gitu ya, di tahun 2027. Ini berita di Jumat 7 Agustus 2026 gitu ya. Jadi memang ada kemungkinan nanti akan ada perluasan basis pajak pada 2027 dengan membidik sektor atau kelompok masyarakat yang belum gitu ya, termasuk salah satunya adalah pemilik rumah yang menyewakan atau mengontrakkan propertinya. Itu memang berita yang benar gitu ya, tapi itu 2027. Kemudian tadi dari Bu
2: Dinda di Bogor
4: ya, pertanyaannya sama juga tadi dengan
2: Pak Soan di Samarinda.
4: Di Samarinda ini, karena ini banyak sekali ini juga yang nanya, apa betul terkait dengan pidato Pak Prabowo ya, terkait dengan 700.000 per kilogram untuk upah mengupas bawang. Jadi begini, para pendengar Pro 3 FM, jadi saya sudah mendapatkan teks gitu ya, teks dari pidato beliau di tanggal 14 Agustus kemarin. Teksnya itu sudah ada tulisan, tertulis dengan sangat jelas ya. Ini saya coba bacakan ya, teksnya terkait dengan kalimat tersebut. Jadi teksnya itu tertulis begini, hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor, ia bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah sekitar Rp700 per kilogram. Nah itu teksnya ya. Nah kebetulan sepertinya beliau, Pak Prabowo, salah baca gitu ya, ketika pas pidato beliau membacanya sebagai 700.000. Ya padahal sebenarnya di teksnya itu Rp700 gitu ya. Jadi itu mungkin konteksnya ya, Bu Dinda sama Pak Soan. Kemudian terkait tadi apakah betul, apakah ada netizen yang mengingatkan bahwa pidatonya itu mau adzan Jumat gitu ya. Ya jadi memang kemarin ketika pas pidato itu selesai jelang salat Jumat gitu ya. Jadi memang pidatonya sekitar 2 jam. Jadi sesudah itu beberapa saat itu memang diselenggarakan salat Jumat. Jadi konteksnya seperti itu sih ya. Jadi kalau dibilang ada netizen yang mengatakan itu, ya memang ada gitu ya. Tapi kemarin sudah selesai sebelum sholat Jumat dan kemudian mereka semua juga sholat Jumat bersama. Kemudian tadi Pak Soan ya, terkait dengan ini masih nyangkut dengan masalah pidato ya. Kalau pidatonya apakah tersebut ada petani yang bernama Joko Purnomo ya di sini, yang sebenarnya adalah ketua kelompok tani dari Ngawi dan disebut sudah bisa menghasilkan 9 ton per hektar, ya itu adalah informasi yang disampaikan gitu ya pada pidato tersebut gitu ya. Jadi itu memang informasi yang ada disampaikan. Kalau tentang faktanya seperti apa ya, tentu saja memang perlu ditanyakan ya, perlu dikonfirmasi langsung kepada Pak Jokonya secara langsung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak nih kepada tiga penanya. Monggo,
2: Mbak. Oke, baik, Bung Zek. Nah, nanti kami juga akan lanjutkan begitu membahas terkait juga postingan-postingan yang muncul, tapi setelah jeda berikut.
10: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ayo. Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
2: Nah, Bung Zek, lalu ini juga muncul postingan dikabarkan kalau Pak Prabowo meminjam dana dari Korea dan Jepang untuk MBG lalu juga KDMP. Seperti apa ini faktanya, Bung Zek?
4: Ya, ini akun TikTok Sandi Waskito pada 7 Agustus kemarin mengunggah sebuah foto gitu ya, dengan di sini adalah fotonya Pak Prabowo dan Presiden Korea ya, Lee Jae Myung, dengan narasi Prabowo, Presiden Prabowo resmi menerima pinjaman dana dari Korea dan Jepang senilai 500 triliun untuk melanjutkan MBG dan KOPDES gitu ya. Dan ini sudah di-like 1.600 kali, dibagikan ulang 900 kali. Nah, ini adalah informasi yang menyesatkan ya, keliru, karena kami mencari dengan menggunakan Google Lens gitu ya. Konteks dari gambar ini adalah dari website-nya kompas.com. Waktu itu judulnya adalah Koru tolak ide Prabowo buka dialog dengan Korsel, mimpi perdamaian pupus gitu ya. Jadi pemberitaan yang tayang pada 7 Agustus 2026 tersebut, konteks asli foto itu adalah momen Prabowo ketika bertemu dengan Lee Jae Myung dalam rangka kunjungan di Istana Kepresidenan Republik Korea gitu ya, di Blue House di tanggal 1 April 2026. Kemudian terkait dengan substansinya, apakah Prabowo pinjam dana dari Korea dan Jepang untuk MBG dan KDMP, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Jadi yang ada adalah berita dari detik.com, kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea hasilkan investasi 574 triliun. Jadi isi beritanya adalah dalam kunjungan kerja Presiden ke Korea Selatan, babak baru dalam penguatan hubungan ekonomi dua negara dengan fokus utama pada peningkatan investasi. Jadi ada MOU antara pelaku usaha dengan nilai total 173 triliun. Jadi bukan pinjaman ya untuk program MBG ataupun juga KDMP. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jadi tidak ada informasi kredibel. Jadi kami merating konten ini sebagai konten palsu ya, atau fabricated content, karena klaim tersebut bahwa katanya Presiden pinjam dana dari Korea dan Jepang untuk MBG dan KDMP itu adalah informasi yang tidak ada dasarnya. Demikian.
2: Oke, baik. Bung Zek, kita ke Boyolali. Ada Pak Udin yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Udin.
11: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Udin.
11: Apakah ada mesin pemberantas hoax otomatis? Terima kasih.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Silakan Bung Zek. Mesin pemberantas hoax otomatis, apakah ada ini Bung Zek?
4: Ya, terima kasih Pak Udin. Pertanyaannya sangat unik ya, karena selalu unik nih kalau Pak Udin ini.
2: Iya.
4: Dan jadi kalau kita lihat gitu ya, bagaimana sih cara untuk memberantas hoax itu, apakah sudah ada alat yang otomatis gitu ya. Jadi sebenarnya hoax itu beragam gitu ya. Ada banyak hoax yang mungkin butuh kompleksitas yang tinggi ya, butuh keterlibatan manusia untuk bisa mendebunk atau melakukan pemindaian, termasuk juga melakukan klarifikasi gitu ya. Tapi juga cukup banyak sekarang konten-konten yang kemudian bisa secara otomatis itu dideteksi gitu ya, apalagi dengan menggunakan AI. Jadi kalau misalnya nanti Pak Udin bisa mencoba chatbot yang kami miliki gitu ya di Mavindo, nanti nomornya akan kita sebut di belakang. Dia juga bisa secara otomatis gitu ya mendeteksi beberapa konten, tidak semua konten ya. Jadi ada beberapa konten, misalnya ada sebuah konten yang dimanipulasi gitu ya dan sudah masuk di dalam database kami, dia bisa bantu jawab gitu ya. Tapi itu tadi, ada sebagian otomatis tapi tidak kemudian seluruhnya bisa otomatis. Jadi masih butuh banyak gitu ya keterlibatan dari manusia di sini. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan, termasuk juga mungkin kalau di beberapa negara lain sudah mulai banyak juga teknologi-teknologi yang dipakai untuk sifatnya membantu ya, membantu manusia untuk bisa memilah mana yang hoax yang bisa langsung dideteksi dan didebunk ya, atau diklarifikasi oleh mesin, ada juga mungkin mana yang butuh dilakukan intervensi oleh manusia. Mungkin itu, terima kasih Pak Udin pertanyaannya.
2: Oke, baik Bung Zek. Lalu juga muncul ini Bung Zek, postingan Sinar Matahari akan dikelola negara, rakyat jemur pakaian dikenai pajak ini Bung Zek. Seperti apa Bung Zek klarifikasinya?
4: Jadi ini ada akun TikTok ya, mengunggah sebuah konten dengan narasi tadi. Katanya Sinar matahari di Kepulauan Negara, masyarakat jemur pakaian, jemur padi akan dikenakan tarif Rp75.000 sehari. Gitu. Nah ini adalah konten parodi ya, ini adalah konten yang tidak benar, konten lucu-lucuan gitu ya. Jadi ini adalah konten aslinya adalah website dari detik.com, jadi judul aslinya adalah 7 arahan dan evaluasi Prabowo jelang 2 tahun masa pemerintahan. Ini adalah pemberitaan di 21 Juli 2026. Dan kemudian tentu saja ya informasi kalau ada yang mau memajaki sinar matahari sudah pasti adalah informasi yang menyesatkan gitu. Jadi tidak benar informasi tersebut. Kami meratingnya sebagai konten parodi ya, konten lucu-lucuan saja. Demikian Mbak Ana.
12: Oke, baik. Dirating sebagai konten parodi lucu-lucuan begitu ya Bung Zek ya. Nah Bung Zek, lalu juga muncul postingan kembali dokumentasi penggebrakan markas buzzer penyerang MBG. Apa betul seperti itu Bung Zek?
4: Nah ini sebuah konten TikTok video di akun Andriani 3 mengunggah sebuah video di mana sebuah sejumlah pria berbaris dengan tangan terikat yang diklaim merupakan buzzer untuk menyerang MBG. Narasinya, satu orang, 100 akun medsos bikin gaduh, kebanyakan mereka warga negara asing. Jadi mereka adalah penyebar berita hoax, tugas mereka menyerang MBG gitu ya. Nah ini sudah di like 5.000 kali gitu ya, dan sudah di-share 900 kali di TikTok. Nah kami melakukan pengecekan, jadi menggunakan Google Image Search, hasilnya yang ada adalah video serupa di YouTube tvonenews.com. Judulnya adalah Penggerbekan Besar-Besaran di Jakarta, 321 WNA terjaring operasi judi online. Gitu ya. Jadi itu konteksnya aslinya adalah ada 321 WNA, jadi memang WNA, tapi judi online, jadi tidak ada hubungannya dengan MBG ya. Jadi ini sudah ada keterangan di dalam video tersebut dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggerbekan terhadap sebuah gedung di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat pada Sabtu, tanggal 9 Mei 2026. Kepolisian mengamankan 321 WNA terlibat dalam operasional perjudian lintas negara. Jadi bukan kaitannya dengan MBG. Demikian ya klarifikasinya Mbak Ana.
12: Oke baik, Bung Zek, lalu juga ada disebutkan ini dokumen BPOM bocor sebut vaksin polio bahayakan kesehatan. Apa betul seperti itu Bung Zek?
4: Ya, sebuah teori konspirasi tentang vaksin ini juga muncul di sebuah akun TikTok. Foto dengan narasi dokumen rahasia BPOM bocor katanya vaksin polio NOPV2 membahayakan kesehatan publik. Dan ini sudah di like 6.500 dan dibagikan ulang 5.000 kali. Banyak juga nih yang membagikan ya.
12: Yeah.
4: Nah ini adalah informasi yang sudah kami cek gitu ya. Informasi yang kami cek adalah ini adalah informasi yang menyesatkan ya, karena ini sudah ada klarifikasi atau penjelasan dari Badan POM di Agustus 2024 ya. Jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM di websitenya pom.go.id menegaskan informasi tentang dokumen rahasia BPOM bocor yang dimuat dalam website investigasi.org merupakan informasi yang tidak benar. Karena tautan yang dokumen yang dicantumkan dalam pemberitaan tersebut merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat dan bukan dokumen rahasia. Jadi pertama, itu bukan dokumen rahasia. Jadi memang itu adalah dokumen yang bisa diakses oleh siapapun. Gitu ya. Kemudian, tentang vaksin sendiri, vaksin NOPV2 atau Novel Oral Poliomyelitis Vaksin Tipe 2 atau vaksin polio yang diproduksi oleh PT Bio Farma telah melalui uji klinik fase 1, 2, dan 3 dan sudah dievaluasi oleh Badan POM bersama Komite Nasional Penilai Obat. Jadi anggota Komnas Penilai Obat ini adalah para pakar dengan berbagai bidang keahlian yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit, Ikatan Dokter Indonesia, IDAI, ya, Ikatan Dokter Anak, dan lain-lain gitu ya. Jadi vaksin ini sudah memenuhi standar WHO dalam hal mutu, keamanan, efektivitas, termasuk memenuhi standar cara pembuatan obat yang baik. Itu klarifikasinya, bahkan kami terakhir ngecek website yang pertama kali memberitakan informasi ini sudah tidak bisa diakses ya, jadi mungkin sudah ditutup nih websitenya. Jadi itu klarifikasi yang kami sampaikan, jadi unggahan berisi klaim bahwa katanya dokumen rahasia Badan POM bocor, apalagi vaksin polio membahayakan kesehatan, adalah konten yang menyesatkan, misleading konten. Demikian, Mbak Ana.
12: Baik, ini juga masih terkait dokumen, Bung Zek, barang bukti kasus korupsi mantan Gubernur Lampung hilang. Apa betul seperti itu, Bung Zek?
4: Jadi di sebuah akun Facebook Sunanto Saga, ada sebuah foto dengan narasi misteri aset 38,5 miliar Arinal Junaedi disita Kejati, tapi raib dari daftar bukti sidang korupsi PT LIB gitu ya. Jadi ini konten yang kami lakukan pengecekan gitu ya di Google dengan kata kunci benarkah barang bukti kasus korupsi mantan Gubernur Lampung Arinal Junaedi hilang gitu ya. Jadi ini sudah ada pemberitaan terkait gitu ya. Jadi di liputan6.com ada berita dengan judul heboh isu barang bukti kasus korupsi ex-gubernur Arinal Junaedi hilang. Ini kata Kejati Jatung. Kejati Lampung, maaf ya. Dari pemberitaan yang tayang, diketahui bahwa Kejati membantah informasi yang menyebutkan barang bukti kasus korupsi mantan gubernur Lampung itu hilang. Jadi Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung, yaitu Pak Riki Ramadan, menegaskan seluruh aset masih utuh serta digunakan dalam persidangan kasus korupsi PT Lampung Energi Berjaya atau LEB. Jadi informasi yang menyebut barang bukti hasil penyitaan itu raib itu tidak benar. Jadi barang bukti sudah tercantum dan terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa Heri Wardoyo dan kawan-kawan. Jadi mungkin itu yang bisa kami klarifikasi ya. Jadi tidak benar kalau barang bukti

0: Nah, kami lakukan pengecekan dengan menggunakan kata kunci penyebab Gubernur Bank Indonesia mundur, kemudian juga terkait dengan beberapa kata kunci yang lain ya. Bank Indonesia akan cetak uang baru demi asa cita Prabowo. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan, diantaranya adalah berita kompas.com, burden sharing biayai program Prabowo, BI tidak cetak uang baru gitu ya. Jadi BI pastikan burden sharing bukan cetak uang suntik program Prabowo. Jadi berdasarkan pemberitaan yang ada, diketahui bahwa BI bersama pemerintah akan berbagi beban untuk membiayai program Kopdes dan MBG gitu ya. Tapi tidak ada pencetakan uang baru yang mendanai program-program prioritas tersebut. Mungkin itu yang bisa kita klarifikasi karena informasi yang diklaim itu juga tidak ada sumber kredibelnya. Demikian.
1: Oke, baik Bung Zek. Kita akan jeda sejenak dari ruang gatekeeper terlebih dahulu ya Bung Zek ya. Setelah juga nanti kita akan membahas postingan-postingan berikutnya.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkires Lakalena mengatakan, berdasarkan data sementara yang dihimpun pemerintah, sebanyak 33 orang meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur pagi tadi. Melkiades merinci korban meninggal dunia tersebar di sejumlah kabupaten. Sementara itu, jumlah korban luka-luka sementara mencapai 23 orang. Hingga saat ini, pemerintah masih melakukan pendataan dan penanganan terhadap dampak gempa di sejumlah wilayah terdampak. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
1: Nah, Bung Zek, ini juga muncul postingan Pak Prabowo memerintahkan penangkapan Jampitsus Febri. Seperti apa ini faktanya, Bung Zek?
0: Ya, ini ada sebuah foto ya dari akun TikTok Oraurus Breaking, namanya lucu. Memperlihatkan ada foto Prabowo dan mantan Jampitsus ya, Pak Febri Adriansyah. Narasinya adalah Prabowo perintahkan tangkap Jampitsus. Jadi ini konteksnya adalah konten lama ya, konten di 14 Juli 2026. Jadi di sini disebutkan katanya Prabowo perintahkan penangkapan Jampitsus Febri. Nah, klarifikasi yang ada yang kami dapatkan dari website kompas.com, Gerindra dalam kasus Jampitsus, sikap Prabowo dukung penegakan hukum gitu ya. Jadi di sini juga jelas bahwa tidak ada instruksi khusus gitu ya dari Prabowo untuk penangkapan Jampitsus Febri. Jadi sikap Presiden sangat jelas, yaitu mendukung agar seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Itu kata juru bicara Partai Gerindra, Sugiyat Santoso gitu ya. Jadi kalau faktanya kan sekarang memang Pak Febri ini masih ada di tahanan ya, jadi ada di tahanan KPK. Jadi ini sebenarnya adalah informasinya kayak ingin mengarahkan kalau penangkapan itu adalah perintah dari Presiden gitu ya. Tapi tidak ada informasi valid yang membenarkan demikian. Jadi memang klarifikasinya adalah memang tidak ada informasi valid tentang hal itu. Yang ada adalah memang sudah ada penindakan langsung gitu ya dari Kejaksaan Agung untuk menahan Febri Adriansyah saat ini ditahan di rutan KPK. Demikian Mbak Ana.
1: Baik, ini masih terkait juga Pak Prabowo ya Bung Zek ya. Kabarnya mau menyita usaha gilingan padi yang berpendapatan besar. Seperti apa ini Bung Zek? Ini kalau dari thumbnailnya saja begitu tidak rapi ya Bung Zek ya? Bombastis pula judulnya, satu paragraf.
0: Iya, isinya panjang sekali. Akun Ferry Neti campur

0: hari mengunggah sebuah foto dengan narasi Prabowo berjanji akan sita usaha giringan padi milik rakyat yang pendapatannya besar dan akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih. Waduh. Konten ini sudah di-like 407 kali dan sudah dibagikan 22 kali. Dengan kami melakukan pengecekan gitu ya, informasi ini dengan kata kunci Prabowo, sita, usaha giringan padi pendapatan besar. Ini adalah informasi yang tidak ada dasarnya ya, yang ada adalah berita terkait dengan perkara beras dan penggiringan padi yang bikin Prabowo murka gitu, yaitu adalah di beritakumparan.com. Jadi di dalam berita tersebut dilaporkan Presiden Prabowo akan menyita penggiringan padi yang tidak patuh terhadap aturan negara gitu ya. Jadi ada misalnya penggiling padi nakal membeli gabah kering giling dengan harga yang tidak sesuai gitu ya, dan kemudian dijual dengan yang tidak sesuai gitu ya. Jadi itu sih yang sebenarnya yang ada. Jadi tidak ditemukan informasi bahwa Prabowo mau sita usaha giringan padi yang berpendapatan besar, apalagi kemudian mau diberikan kepada Koperasi Merah Putih, itu tidak ada sumber informasinya sama sekali. Demikian, Bang.
1: Baik, Bung Zek. Ini lalu ada aplikasi investasi emas yang kabarnya diawasi Bank Indonesia. Apa betul seperti itu, Bung Zek?
0: Nah, ini ada sebuah screenshot ya. Jadi ada potret aplikasi, namanya adalah investasi emas, Bursa Emas Indonesia. Dan di aplikasi tersebut diklaim sudah diawasi Bank Indonesia. Dan ada di situ ada logo Bank Indonesia di tampilan utamanya. Jadi bagi kalian, di situ narasinya, bagi kalian yang belum mengenal Bursa Emas adalah platform investasi emas yang sudah diawasi oleh Bapepti dan OJK. Dan ini sudah dilihat 160 kali. Ini adalah informasi yang kami cek ya, dengan menggunakan kata kunci Bursa Emas Indonesia diawasi Bank BI gitu, dengan menggunakan Google. Justru yang kami dapatkan adalah klarifikasi dari akun Instagram resmi Bank Indonesia yang dipublikasikan di tanggal 15 Juli 2026. Jadi video tersebut, BI menegaskan, Bank Indonesia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan izin usaha melakukan pengawasan maupun memberikan sertifikasi kepada platform atau aplikasi investasi emas manapun. BI hanya berwenang di bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas nilai rupiah. Jadi bukan sebagai pemberi izin bagi aplikasi investasi. Dan kemudian kami melakukan pengecekan ya. Jadi websitenya kami cek, kemudian kami lihat gitu. Di website tersebut itu ada laman ya, ada form pendaftaran akun gitu ya. Jadi ini indikasinya adalah penipuan digital. Jadi mohon masyarakat harus ekstra hati-hati, karena tidak benar kalau Bank Indonesia punya atau mengawasi ya aplikasi investasi emas seperti ini gitu ya. Itu tidak benar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi semacam ini, itu biasanya pengawasannya OJK. Jadi Bank Indonesia itu nggak pernah gitu ya. Dan karena dia mengklaimnya Bank Indonesia, itu sudah bisa kita simpulkan ini adalah upaya menyesatkan ya. Kemungkinan besar adalah upaya penipuan digital. Demikian, Mbak Ana.
1: Oke, baik, Bung Zek. Ini Bung Zek, mungkin kalau saudaranya ada yang lansia begitu, atau juga keluarganya mungkin ya, Bung Zek ya, akan merasa bangga begitu, bahagia juga, Bung Zek. Kabarnya ada tautan lowongan kerja untuk lansia 2026. Apa betul seperti itu, Bung Zek?
0: Ya, kalau kita lihat sebenarnya mungkin ada banyak ya peluang barangkali ya bagi lansia kalau ingin tetap bisa berkarya gitu ya. Tapi ini apakah betul ini lowongan kerja yang valid gitu ya? Karena di sebuah akun Facebook namanya adalah Herdian Sasa Putra pada tanggal 27 Juli kemarin mengunggah sebuah foto di sini dengan narasi usia bukanlah penghalang tetap berkarya. Kini tersedia kesempatan kerja bagi para lansia tetap aktif produktif dan memperoleh penghasilan gitu. Dan di sini adalah pengecekan kami, konten ini adalah upaya penipuan digital karena di sini ada link yang kemudian kalau kita klik dia akan meminta data pribadi seperti nama lengkap, nomor telegram aktif gitu ya. Jadi ini sudah pasti adalah modus phishing atau pencurian data pribadi. Jadi ini adalah informasi yang sudah pasti adalah menyesatkan. Jadi kalau yang ada dari Kementerian Tenaga Kerja gitu ya, jadi memang ada program resmi pemerintah yang memberikan kesempatan kerja bagi kelompok lanjut usia. Jadi pada Juni 2026 Kemenaker bekerjasama dengan Boga Group membuka program lansia aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas. Jadi program tersebut menyediakan posisi sebagai server atau pramusaji dengan penempatan di Batam, Tangerang, Jakarta, Bekasi, Purwokerto gitu ya. Nah itu ada informasi yang valid gitu ya, dan kalau dicek gitu ya, itu nanti seharusnya tersedia resmi gitu ya di websitenya Kementerian Tenaga Kerja ataupun juga di websitenya Bogas Group. Jadi mohon masyarakat hati-hati karena banyak yang kemudian menyaru dan kemudian memanfaatkan kesempatan dan ujung-ujungnya adalah melakukan penipuan digital. Demikian Mbak Ana.
1: Oke baik Bung Zek. Bung Zek, tapi kalau untuk membedakan itu mana lowongan asli atau palsu begitu, lalu juga tautan-tautan seperti apa ini Bung Zek?
0: Ya, jadi saat ini karena sangat banyak ya upaya-upaya penipuan digital dengan modus lowongan kerja, kemudian juga dengan tawaran-tawaran bantuan hadiah gitu. Sekarang masyarakat tidak bisa mengandalkan hanya dari kualitas foto atau gambarnya ya. Kalau kita lihat ini tampilan dari konten-konten penipu ini sudah semakin rapi ya, sudah semakin kelihatan asli gitu. Tapi ya biasanya kalau konten-konten penipu itu pertama diunggah oleh akun-akun yang followernya masih sedikit ya, masih hitungannya masih ratusan atau puluhan gitu ya, ataupun mungkin hanya beberapa ribu dan boleh dikatakan belum ada centang biru gitu ya. Dan kalau kita cek gitu ya, interaksi di dalam akunnya masih sangat sedikit. Yang kedua, dia biasanya juga mengunggah sebuah lowongan yang boleh dikatakan too good to be true gitu ya, misalnya ada lowongan dengan gaji yang fantastis dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah kalau seandainya ada iklan lowongan yang kemudian ujuk tiba-tiba kita sudah langsung dimintai data pribadi, apalagi nomor Telegram gitu ya, dan kemudian nanti kita diminta memasukkan PIN kita gitu ya, atau OTP kita gitu ya, itu sudah pasti itu adalah upaya penipuan digital. Jadi mohon masyarakat hati-hati ya dengan hal semacam itu, dan prinsipnya supaya kita tidak jadi korban penipuan, itu pertama tentu kita harus cek-recheck semua informasi. Kebetulan kemarin juga dari OJK sudah membuat buku panduan juga, itu kemarin baru hari kemarin dirilis oleh OJK. Jadi masyarakat saya rasa nanti juga perlu belajar, mungkin nanti kita juga bisa kita kupas ya di edisi Pro cek fakta selanjutnya, supaya nanti masyarakat bisa lebih awas dari berbagai macam modus scam yang ada. Demikian Mbak Ana.
1: Oke baik, Bung Zek, ini terima kasih telah bergabung ya dalam segmen Dialog Cek Fakta bersama Mavindo di edisi 15 Agustus ini. Bung Zek, sampai jumpa di Sabtu berikutnya. Bung Zek, selamat sore.
0: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Co-founder Mavindo Septiaji Eko Nugroho dalam Dialog Cek Fakta bersama Mavindo.
2: Anda baru saja mendengarkan program Cek Fakta. Cek dulu kebenaran berita sebelum Anda menyebarkan. Cek Fakta hadir setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan RRI Net. Let's go!

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat pendataan korban gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur sekaligus segera merespon kebutuhan warga terdampak. Menurut Puan, pendataan yang cepat dapat memudahkan penanganan pasca gempa, sehingga kebutuhan korban dapat segera diberikan. Ia menyebut bantuan logistik juga harus segera disalurkan kepada warga terdampak secara merata, khususnya bagi mereka yang rumahnya rusak parah dan masyarakat yang tinggal di daerah sulit diakses. Dalam kesempatan yang sama, Puan turut menyampaikan duka cita mendalam bagi para korban meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan. Ia juga mendoakan korban luka-luka dapat segera pulih. Berita dalam negeri lainnya, PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni memastikan operasional kapal dari dan menuju Pelabuhan Maumere, Nusa Tenggara Timur tetap berjalan pasca gempa bumi yang terjadi pada Sabtu pagi. Direktur Utama Pelni, Budi Setiawan Wijaya, mengatakan keselamatan penumpang, awak kapal, dan seluruh pihak yang terlibat dalam operasional menjadi prioritas utama Pelni dalam menghadapi kondisi tersebut. Pelni secara intensif berkoordinasi dengan otoritas kepelabuhanan dan pihak terkait untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Untuk sementara, kapal Pelni yang melakukan kegiatan sandar di Maumere akan menggunakan Dermaga 2 menggantikan Dermaga 4 yang sebelumnya menjadi lokasi sandar kapal. Berita mancanegara, otoritas kepresidenan Palestina menyatakan eskalasi agresi oleh tentara dan pemukim Israel di tepi barat merusak prospek perdamaian. Juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh, mengecam serangan-serangan baru ini terjadi. Ia mengatakan serangan menandai eskalasi berbahaya yang menargetkan warga Palestina dan tanah mereka, serta merusak prospek perdamaian dan stabilitas. Hal tersebut, Rudeineh menyerukan kepada masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan mendesak Israel agar menghentikan agresi menyeluruh yang dilakukannya. Berita olahraga, World Boxing Council WBC mengumumkan juara dunia kelas atom putri Camila Zamorano akan menghadapi Perla Pere untuk mempertahankan sabuk juaranya di San Luis Potosi, Mexico 29 Agustus mendatang. Pertarungan menjadi kesempatan bagi Zamorano untuk kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu petinju muda yang tengah mendapat perhatian di Mexico. Pada usianya yang baru 18 tahun, Zamorano telah menjadi salah satu prospek muda paling cemerlang. Di tinju wanita Mexico, ia mencetak sejarah dengan merebut sabuk juara dunia kelas atom putri WBC. Pencapaian semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu talenta muda yang memiliki masa depan cerah di dunia tinju profesional. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa sore.

0: Kepala BNPB Suharyanto menyebut 38 jiwa meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu 15 Agustus. Hingga pukul 15, BNPB juga mencatat 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 jiwa mengungsi mandiri. Polri memperkuat penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, salah satunya dengan mengerahkan personil dan dukungan logistik untuk mempercepat proses evakuasi, pencarian, hingga pertolongan masyarakat terdampak. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Puan meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak bencana serta memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi. 3 informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan segmen Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: Kita ke informasi terkait sejumlah agenda publik di Sanggau hari ini dibatalkan imbas kabut asap. Selengkapnya bersama reporter Tri Putri Handayani. Putri, seperti apa kondisi terkininya?
2: Baik, kondisi kualitas udara di Kabupaten Sanggau yang kurang baik akibat kabut asap menjadi pertimbangan Pokdaris Morakantuk Sanggau menunda kegiatan Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Pokdaris Morakantuk Sanggau Yunita Muslima mengatakan, kegiatan luar ruangan seperti jalan santai dan berbagai perlombaan dinilai belum ideal dilaksanakan dengan kondisi udara dan jarak pandang saat ini. Ia menjelaskan kegiatan tersebut rencananya melibatkan masyarakat dalam jumlah banyak, termasuk anak-anak dan keluarga, sehingga faktor keselamatan dan kesehatan menjadi perhatian utama. Menurut Yudita, pihaknya memahami antusiasme masyarakat untuk merayakan HUT RI bersama, namun kondisi kabut asap perlu menjadi pertimbangan sebelum kegiatan kembali digelar. Penundaan dilakukan sebagai langkah pencegahan hingga kondisi udara dinilai lebih aman dan memungkinkan bagi masyarakat untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
3: Kondisi kabut asap hari ini cukup mengkhawatirkan, terutama karena kegiatan Semarak HUT RI di CFD Morakantuk akan melibatkan banyak masyarakat, termasuk anak-anak dan keluarga. Jarak pandang dan kondisi udara yang kurang baik membuat kami menilai kegiatan luar ruangan seperti jalan santai dan perlombaan tidak ideal untuk dilaksanakan. Karena itu kami memilih menunda kegiatan ini sebagai langkah pencegahan. Pembatalan kegiatan tersebut dengan pertimbangan utama kami adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat.
2: Yudita berharap kegiatan Semarak HUT RI di Morakantuk Sanggau dapat kembali dilaksanakan setelah kondisi memungkinkan dan aman bagi masyarakat. Ia menegaskan penundaan kegiatan tidak mengurangi semangat memperingati kemerdekaan, melainkan menjadi bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
1: Catatan Peristiwa.
4: 15 Agustus 1945, kelompok pemuda merencanakan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah melindungi mereka dari pengaruh Jepang yang masih kuat dan memastikan keselamatan para pemimpin proklamator tersebut. Golongan muda pun mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, sang proklamator tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya, golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya 2 hari kemudian, proklamasi langsung dibacakan. Pada 15 Agustus 2005, konflik antara Gerakan Aceh Merdeka GAM dan pemerintah Indonesia berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia. Dari kesepakatan tersebut, GAM menyatakan mengakhiri usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebelumnya, konflik GAM Indonesia telah berlangsung selama 29 tahun dan merenggut hampir 15 ribu korban jiwa.
0: Kami juga menyampaikan imbauan dari BMKG terkait yang akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Himbauan kepada masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan gempa bumi. Mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatus.bmkg.go.id dan mobile apps Info BMKG atau WRS-BMKG.
1: Warta Nusantara.
0: Program cek kesehatan gratis bagi masyarakat umum terus berjalan di Puskesmas Negeri Baru Waikanan. Hingga Jumat 14 Agustus, ribuan masyarakat telah mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan. Bersama reporter Bayu Satria. Bayu.
5: Baik. Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat umum terus berlangsung di Puskesmas Negeri Baru Kabupaten Waikanan. Hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 4.394 masyarakat telah mendaftar untuk mengikuti program pemeriksaan kesehatan tersebut. Penanggung jawab mutu Puskesmas Negeri Baru, Sofian Hadi, mengatakan dari jumlah pendaftar tersebut sebanyak 4.302 orang telah mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan. Pelayanan diberikan sebagai upaya untuk mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan. Dan menurutnya juga program CKG memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi faktor risiko penyakit. Pemeriksaan sejak dini dinilai penting agar potensi gangguan kesehatan dapat segera ditindaklanjuti. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan layanan CKG sebelum muncul keluhan kesehatan, karena pemeriksaan rutin diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Selain pelayanan bagi masyarakat umum, Puskesmas Negeri Baru juga akan melaksanakan CKG bagi anak sekolah, dan pelaksanaan pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.
6: Baik, pelaksanaan CKG untuk masyarakat umum di wilayah UGT Puskesmas Negeri Baru sampai dengan Agustus 2026 tidak terdata jumlah pendaftar CKG sebanyak 4.394 yang sudah dilayani 4.302 orang. Sedangkan untuk pelaksanaan CKG di sekolah itu dijadwalkan nanti di bulan September tahun 2026. Jadi diimbau kepada masyarakat kiranya bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pemeriksaan gratis di Puskesmas.
5: Dengan cakupan pelayanan yang terus berjalan, ia menilai program CKG diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dia juga menegaskan pihaknya terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga diharapkan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit sejak dini. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Stok darah menipis, PMI Kabupaten Tuban berharap masyarakat melakukan donor darah. Bersama reporter Witra Adila. Witra.
7: Baik, terima kasih pendengar. Unit donor darah UDD Palmera Indonesia atau PMI Kabupaten Tuban merilis sejumlah persediaan darah yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hingga Jumat kemarin, pendengar, stok darah di PMI Tuban ini hanya tersisa 170 satu kantong. Angka tersebut jauh di bawah standar aman UDD PMI Tuban yang biasanya berada di atas 300 kantong. Disampaikan oleh Humas UDD PMI Tuban, Sarju Effendi mengungkapkan bahwa dari seluruh golongan darah yang ada, golongan darah O saat ini berada dalam status paling mendesak atau kritis. Karena dari 170 kantong dari 4 golongan darah, itu memang biasanya berada di atas 300. Sementara itu, untuk rincian golongan darah sendiri pendengar, stok untuk darah B terpantau masih cukup aman. Sementara untuk golongan A dan AB juga sudah mulai menurun seperti itu. Dan Saju menjelaskan bahwa penipisan stok darah ini telah terjadi selama sepekan terakhir ini pendengar. Hal itu dipicu karena memang lonjakan permintaan ini sangat tinggi dan tidak sebanding dengan jumlah pasokan darah yang masuk ke UDD PMI Tuban. Meski begitu, sebenarnya pihak PMI ini telah mengagendakan banyak sekali kegiatan donor darah, terutama memang di bulan-bulan Agustus ini pendengar, yang memang bertepatan dengan berbagai perayaan kemerdekaan. Namun memang realita di lapangan, jumlah pengeluaran atau permintaan darah ini masih cukup tinggi begitu dibandingkan dengan pemasukan. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil wawancara saya dengan Humas UDD PMI Tuban, Bapak Sarju Effendi.
8: Informasikan stok darah yang ada di PMI Tuban hanya 171 kantong dari 4 golongan darah yang ada. Kami membutuhkan stok darah yang aman. Stok darah aman dikatakan aman yaitu apabila di atas 300 kantong dari 4 golongan darah tersebut. Namun untuk saat ini kami di bawah angka tersebut, jadi bisa dikatakan menipis atau kritis. Mohon untuk warga Kabupaten Tuban atau masyarakat di wilayah Kabupaten Tuban untuk hitungan mendonorkan darahnya.
7: Kemudian pendengar, selain itu, kendala lain juga turut mempengaruhi pasokan karena memang saat ini layanan WhatsApp Gateway milik UDD PMI Tuban itu sedang mengalami gangguan hingga dari pusat seperti itu. Akibatnya proses pengiriman pengingat otomatis kepada para pendonor ini juga terkendala seperti itu. Yang biasanya pendonor setia ini sudah mulai berdatangan karena mendapatkan notifikasi pesan singkat dari UDD PMI Tuban, akhirnya belum bisa kembali karena tidak mendapatkan notifikasi tersebut. Meski begitu, melihat kondisi stok yang berada di batas aman dan tingginya permintaan dari rumah sakit, PMI terus mengajak masyarakat agar segera mendonorkan darahnya karena partisipasi masyarakat ini sangat dinantikan untuk membantu penyelamatan pasien yang membutuhkan penanganan medis segera. Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 35 anggota Paskibraka Kota Tasikmalaya saat ini sudah memasuki karantina pemusatan pelatihan di Brigade Infanteri 13 Galuh Rahayu Tasikmalaya. Mereka merupakan perwakilan siswa dari sejumlah sekolah yang terpilih. Selengkapnya bersama reporter Nova Nugraha.
9: Anggota Paskibraka Kota Tasikmalaya mulai menjalani karantina pemusatan latihan di Markas Komando Brigif 13. Sebanyak 35 orang paskibraka ini sudah masuk pemusatan terhitung sejak Rabu hingga Minggu besok. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Tasikmalaya Subhan mengatakan pemusatan latihan merupakan tahapan akhir persiapan menjelang upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Adapun untuk waktu latihan, dari awal hingga akhir ini, hampir satu bulan penuh berlokasi di lapangan Dadaha. Selama latihan, semua peserta perwakilan ini tidak hanya mahir dalam mengibarkan dan menurunkan bendera, tapi diberikan pemahaman kedisiplinan hingga mental.
10: Sudah pemusatan latihan dimulai dari hari kemarin, tanggal 12. Kita sudah melakukan pemusatan latihan dan pendidikan itu di Brigif.
11: Berarti terhitung kemarin
10: kan sudah masuk tarak lah, dipusatkan jadi tidak pulang pergi.
11: Oke.
10: Okay. Kita berkegiatan di Brigif. Terus untuk saat ini ya hanya pemantapan terkait hal latihan saja.
9: Sementara itu tidak hanya Paskibraka Kota Tasikmalaya yang mulai bersiap, pecinta alam di Tasikmalaya juga mulai bersiap untuk mengibarkan bendera di 512 anak tangga menuju Kawah Galunggung. Ketua pelaksana pengibaran bendera ini, Asep Maksum mengatakan bendera yang akan dikibarkan pada 17 Agustus mendatang adalah sebanyak 2.681 buah bendera. Bendera ini akan dibawa oleh ribuan orang pecinta alam, TNI, Polri, kalangan pesantren, pelajar, dan unsur lainnya. Bendera akan dibawa dan dikibarkan di setiap oleh setiap peserta di tangga kuning dan tangga biru Galunggung hingga bibir kawah.
12: Tapi ini tuh dikibarkan oleh masing-masing orang, gitu. Orang-orang itu akan berbondong-bondong gitu memegang bendera masing-masing. Kita akan berjalan dari Bukit Nangre sampai ke bibir kawah Galunggung ke atas.
9: Sementara itu tidak hanya kegiatan pengibaran bendera saja, kegiatan tersebut yang berlangsung dari 16 Agustus hingga 17 Agustus akan diramaikan berbagai kegiatan. Kegiatan ini diharapkan menjadi perekat warga Tasikmalaya Raya di momentum Hari Kemerdekaan. Dari Tasikmalaya Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Distribusi program makan bergizi gratis di SD Negeri Pangrango, Kota Cirebon berjalan lancar dan mendapat respon positif dari wali murid. Bersama reporter Vivi Islamiyati.
13: Pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri Pangrango, Kota Cirebon mendapat respon positif dari guru dan wali murid. Program tersebut dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan siswa sekaligus meringankan orang tua. Wali kelas 5 SD Negeri Pangrango, Kota Cirebon, Windu Kusmawati mengatakan pelaksanaan dan distribusi MBG di sekolah berjalan lancar. Siswa kelas 5 dan 6 juga sudah mulai memahami mekanisme pembagian makanan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
14: Kalau berdasarkan pengalaman Ibu selama di sini nemenin anak-anak mengenai distribusi MBG sih, alhamdulillah lancar, terutama untuk yang kelas atas itu sudah bisa kayak tadi terjadwal sesuai jadwal piketnya. Mereka udah ngerti MBG udah datang, terus jam-jam istirahat mereka ambil, kemudian dibagiin makan, terus dikumpulin lagi.
13: Selain guru, pelaksanaan MBG juga mendapat perhatian positif dari wali murid. Salah satu wali murid kelas 5 SD Negeri Pangrango, Umi Adiba, mengatakan anaknya kerap menceritakan menu yang diterima di sekolah dan mengaku senang dengan makanan yang diberikan.
15: Bagus, baik. Anak-anak juga senang. Contohnya anak saya sendiri, kalau pagi nggak sempat sarapan, jadinya bisa sarapan. Kalaupun soal kalau ditanyain, tadi MBG-nya dimakan nggak? Dimakan, Mi. Oh ya sudah. Kan jadi tenang kalau orang tua. Kalau menunya, ya kan karena tiap harinya kan berganti-ganti. Menunya kadang ayam, kadang daging, kadang ditambur dengan sayur-sayuran, iya telur. Jadi kan anak tidak bosan.
13: Dengan adanya respon positif dari berbagai pihak, baik Windu Kusmawati maupun Umi Adiba mengharapkan program MBG terus ditingkatkan, termasuk pemenuhan gizi, penerapan hygiene, serta sanitasi dalam penyediaan makanan. Dengan demikian, pelaksanaan MBG dapat berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penduduk miskin penerima bansos di Lebak bertambah bersama reporter Jaliyah Winarti.
16: Jadi desilnya yang ditambah, Bu. Jadi kan desil 1 sampai 10. Dulu yang dapat tuh desil 1 sampai desil 42.
17: Jumlah masyarakat miskin penerima bantuan pangan pemerintah di Kabupaten Lebak pada tahun 2026 mengalami peningkatan. Data terbaru mencatat sebanyak 220.428 kepala keluarga menjadi penerima bantuan pangan. Jumlah ini naik dari sebelumnya 183.753 keluarga. Artinya terdapat tambahan 36.675 kepala keluarga atau meningkat hampir 20%. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengatakan kenaikan tersebut terjadi karena adanya penambahan desil dari pemerintah.
16: Jadi desilnya yang ditambah, Bu. Jadi kan desil 1 sampai 10. Dulu yang dapat tuh desil 1 sampai desil 42. Nah sekarang berarti desil 5 juga diberi. Cuma yang meningkat itu kan di sini penerima manfaatnya. Ternyata penerima manfaat tadinya hanya 4 desil. Nah sekarang ditambah jadi 5 desil.
17: Peningkatan jumlah penerima tersebut juga dibenarkan pimpinan cabang Bulog Lebak Muhammad Saukani. Menurut Saukani, data awal penerima bantuan pangan sebanyak 183.753 kepala keluarga, kemudian meningkat menjadi 228.428 kepala keluarga.
18: 220, 428 PPP. Jadi pelaksanaan penyaluran itu nanti 30 sekaligus. Makanya nanti PPP itu akan menerima nanti langsung 30 kg beras. Ya.
17: Dengan bertambahnya penerima penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Lebak juga harus menyesuaikan dengan jumlah penerima terbaru. Pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan memastikan bantuan tersebut tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Lebak, Banten, Jaliyah Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam ini di area di Nilo.
2: Luar biasa.
3: Aku baru aja di
4: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Dan kami akan menghadirkan Polantas Kari Pro 3 RRI bersama Brigadir Cici di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
0: Brigadir Cici, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih Hana dan selamat sore pemirsa. Mari kita update informasi arus lalu lintas sore hari ini di sekitaran kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, yang mana pada weekend kali ini kendaraan-kendaraan yang melintasi kawasan Simpang Pancoran terbilang cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Bisa dilihat bersama pemirsa bahwa kendaraan yang melintas sore hari ini dari arah Halim ataupun dari arah Cawang yang menuju ke arah Semanggi ataupun juga yang akan mengambil lajur sebelah kiri untuk berbelok ke arah Pasar Minggu ataupun juga yang akan mengambil lajur sebelah kanan untuk berbelok ke arah Tebet ataupun Manggarai terbilang dalam keadaan relatif lancar. Peningkatan jumlah volume arus kendaraan dari arah Cawang ataupun dari arah Halim yang melintas menggunakan jalan MT Haryono sore hari ini masih dibilang masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal di kisaran 45 km per jamnya. Sedangkan untuk arah sebaliknya, kendaraan yang berdatangan dari arah Semanggi, Kuningan ataupun dari arah Gatot Subroto yang nantinya akan lurus menuju ke arah Cawang ataupun juga yang akan mengarah ke arah Halim serta yang akan mengambil lajur sebelah kiri untuk berbelok ke arah Tebet ataupun ke arah Manggarai juga terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Manggarai ataupun dari arah Tebet yang nantinya juga akan lurus menuju ke arah Kalibata, ke arah Pasar Minggu dan juga yang akan mengambil lajur kiri untuk berbelok ke arah Cawang ataupun Halim hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk kendaraan dari arah Depok ataupun Pasar Minggu yang nantinya akan menuju ke arah Tebet ataupun juga ke arah Manggarai atau yang nantinya akan mengambil lajur sebelah kiri untuk berbelok ke arah Semanggi ataupun juga akan menuju ke arah Kuningan hingga sore hari ini terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan yang mana terjadi antrian yang cukup memanjang sekitar 300 hingga 400 meter ke belakang. Namun pada umumnya kendaraan-kendaraan setelah itu masih menempuh kecepatan yang cukup normal di kisaran 45 km per jamnya. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dengan menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dan khususnya bagi para pengendara yang melintasi kawasan Pancoran juga agar antisipasi kendaraan yang keluar masuk di pusat perbelanjaan pada sekitaran kawasan ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Nah, selain kami akan mengajak pemirsa untuk memantau secara langsung di lapangan, kami juga akan kembali mengajak pemirsa untuk memantau beberapa titik-titik lokasi melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sore hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Lebak Bulus yang nantinya akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Sedangkan untuk kendaraan yang berdatangan dari arah Lebak Bulus ataupun Blok M yang nantinya akan menuju ke arah Bintaro juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang memang terjadi pada titik-titik kawasan yang kami bagikan terjadi dikarenakan bertepatan dengan hari weekend yang mana masyarakat menggunakan kesempatan libur untuk beraktivitas, berliburan bersama keluarga. Dan untuk itu kami menghimbau juga bagi para pengendara yang melintasi kawasan Lebak Bulus ataupun di kawasan Bundaran Pondok Indah sendiri agar selalu tertib dalam berlalu lintas dengan bersabar menunggu antrian traffic light. Selanjutnya dari Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, kita akan bergeser ke kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas sore hari ini di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan pun dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan, namun kendaraan-kendaraan ini masih melintas dengan kecepatan yang cukup normal. Sedangkan untuk dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Mampang ataupun juga yang akan mengarah ke arah Pancoran sore hari ini masih terbilang dalam keadaan relatif lancar. Walaupun memang belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun kami menghimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dengan selalu mengutamakan keselamatan diri bersama dan juga tetap pada lajur yang benar. Dan berikutnya dari Mampang kita akan bergeser ke kawasan JPO Metro Jaya Jakarta Selatan, di mana untuk kendaraan sore hari ini di depan Polda Metro Jaya dari arah Gatot Subroto yang nantinya akan menuju ke arah Semanggi ataupun Senayan terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini dengan tetap bersabar untuk memberikan kesempatan bagi para pengendara lainnya dengan tetap pada jalur dan lajur yang benar untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan terakhir pemirsa, kita akan beralih ke CCTV di kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, di mana untuk kendaraan-kendaraan yang melintas sore hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Hal yang sama terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol. Namun kendaraan-kendaraan ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Khusus bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri, kami menghimbau untuk antisipasi kendaraan yang keluar masuk selain pada pusat perbelanjaan juga beberapa apartemen yang berada pada kawasan ini. Dan khusus bagi para pengguna jalur tol, baik dari arah dalam kota Jakarta yang akan menuju ke airport Jalan Prosediatmo ataupun dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dan sebaliknya, agar tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan pastikan sebelum berpergian kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai, begitupun pengemudi dan penumpang dalam keadaan sehat. Hal yang kami bagikan untuk kepentingan bersama di jalan demi menjaga keselamatan Anda sampai dengan di tujuan masing-masing. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang selalu peduli akan keselamatan bersama saat mengemudi dan tetap patuhi rambu lalu lintas serta mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan. Dan bagi para pemirsa yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas menemani libur akhir pekan Anda, pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669 atau juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Hana, demikian informasi lalu lintas yang dapat kami update sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat berlibur. Tetap patuhi rambu lalu lintas dan silakan kembali ke Hana di studio.
0: Baik, Brigadir Cici, terima kasih telah menyampaikan update terkini terkait informasi lalu lintas.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Warta Nusantara.

0: Dan kami akan ajak Anda pendengar ke kawasan Monas. Masyarakat menikmati wisata di kawasan Monas sambil melihat geladi bersih persiapan HUT ke-81. Seperti apa pantauan terkininya bersama reporter Yorike Fitri? Yorike, seperti apa suasana terkininya di sana?
1: Ya, Hana, saat ini saya berada di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, di mana menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 pada 17 Agustus mendatang, tepatnya hari Senin mendatang. Saat ini masyarakat terlihat cukup ramai di kawasan Monas dan mereka juga sambil menikmati liburan bersama keluarga. Mereka juga menyaksikan pelaksanaan geladi bersih yang dibawakan oleh taruna-taruna Akpol dan juga kepolisian, serta geladi bersih juga dilakukan oleh para paskibraka yang saat ini dilaksanakan di kawasan Monas. Dan dari pantauan kami di kawasan Monas ini terkait dengan acara untuk hari Senin mendatang, memang sudah disiapkan beberapa panggung dan juga layar lebar dan serta tempat untuk UMKM sehingga masyarakat dapat menikmati kemeriahan hari kemerdekaan pada Senin mendatang. Sementara dari pantauan kami, sejumlah ruas jalan tepatnya di Jalan Merdeka Utara juga terlihat cukup lengang, begitu juga di Jalan Medan Merdeka Barat terlihat lengang dan masyarakat saat ini masih berada di kawasan Monas untuk menikmati suasana sore dan juga mereka menyaksikan tadi kirap atau geladi bersih dari para peserta menjelang peringatan Hari Kemerdekaan pada Senin mendatang. Sementara cuaca di kawasan Monas pada sore hari ini terlihat berawan. Dari kawasan Silang Monas, Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polisi menerjunkan ratusan

0: Nya akan difokuskan melakukan pengetatan pengamanan terhadap calon penumpang. Pihaknya juga melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan juga mengantisipasi khususnya terkait dengan keamanan dan kenyamanan di seluruh terminal yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Wisnu mengaku melalui koordinasi bersama stakeholder di kawasan bandara telah meningkatkan sistem pengamanan di mana langkah antisipatif telah diambil sebagai mencegah dalam menghadapi potensi lonjakan aktivitas masyarakat yang berpergian melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
1: Kami dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta beserta dengan rekan-rekan dari stakeholder bandara termasuk dengan rekan-rekan dari maskapai udara di Bandara Soekarno-Hatta melaksanakan kegiatan pembagian stiker dan bendera merah putih yang kami bagikan kepada para pengguna jasa Bandara Soekarno-Hatta. Kegiatan ini kami lakukan di Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3. Adapun dari jumlah stiker dan bendera yang kami bagikan kepada para pengguna jasa bandara.
0: Selain itu, polisi juga akan meningkatkan seluruh pelayanan agar memastikan kenyamanan para penumpang jasa penerbangan tetap terjaga di seluruh terminal keberangkatan maupun kedatangan. Peningkatan pengamanan ini difokuskan pada titik-titik keramaian seperti area pemeriksaan, maksud kami area perpisahan tiket, ruang tunggu, terminal, hingga jalur lalu lintas di sekitar kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Untuk kemudian peningkatan pengamanan dan layanan ini juga dilakukan mulai hari ini dan mengingat kawasan terminal penerbangan tersebut sudah mengalami peningkatan aktivitas atau pergerakan penumpang yang akan menjalankan libur maupun kegiatan. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rebo Wekasan di Keraton Kacirebonan menjadi sarana doa dan berbagi bersama reporter Rena Safira. Rena.
3: Pendengar, tradisi saparan di Keraton Kacirebonan menjadi sarana masyarakat dalam memanjatkan doa dan mempererat silaturahmi. Rangkaian Rebo Wekasan tersebut juga diisi pembagian apem dan kegiatan curak atau sawer tawurji. Sekretaris Keraton Kacirebonan sekaligus Kepala Bidang Pariwisata, Ratu Azima mengatakan tradisi tersebut memiliki makna keagamaan bagi masyarakat.
4: Di Cirebon itu saparan ini merupakan sebuah tradisi rutin tahunan di mana di bulan Sapar ini adalah Rabu terakhirnya, makanya kenapa namanya itu Rebo Wekasan. Ini adalah sebuah media untuk berdoa, bersilaturahmi dan juga tolak bala lah, untuk kegiatan tolak bala.
3: Menurutnya, pembagian apem kepada masyarakat memiliki makna sedekah sekaligus menjadi bagian dari ikhtiar memperoleh keberkahan. Kegiatan tersebut menjadi ruang masyarakat berkumpul dan mempererat hubungan sosial dalam suasana kebersamaan. Setelah pembagian apem, rangkaian tradisi saparan dilanjutkan dengan kegiatan curak atau sawer tawurji. Curak menjadi sarana berbagi rezeki kepada masyarakat sekaligus memperkuat silaturahmi antara keraton dan masyarakat. Ia berharap seluruh masyarakat memperoleh perlindungan dan keberkahan melalui pelaksanaan tradisi tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dispora Kota Tanjung Pinang perketat aturan bagi peserta yang akan mengikuti gerak jalan proklamasi pada 22 Agustus mendatang. Salah satunya dengan menandatangani Fakta Integritas bersama reporter Pandu Fikri Tegar. Pandu Fikri.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memperketat aturan pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Proklamasi dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Seluruh peserta diwajibkan menandatangani Fakta Integritas sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya kericuhan selama perlombaan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Priadi, mengatakan, Fakta Integritas tersebut ditandatangani oleh penanggung jawab masing-masing regu dan dibubuhi materai. Tentuan tersebut diberlakukan sebagai langkah antisipasi agar

peserta mematuhi seluruh aturan yang telah ditetapkan panitia. Menurutnya, fakta integritas menjadi salah satu pegangan panitia dalam memastikan peserta berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban. Peserta juga diminta menghindari tindakan anarkis yang dapat memicu gesekan antar peserta seperti yang pernah terjadi pada pelaksanaan kegiatan serupa sebelumnya. Luli menegaskan, panitia tidak akan memberikan toleransi terhadap peserta yang melakukan pelanggaran hingga menimbulkan kericuhan. Sanksi dapat diberikan kepada regu yang terbukti melanggar ketentuan termasuk kemungkinan diskualifikasi dari perlombaan. Lomba Gerak Jalan Proklamasi Tanjung Pinang tahun ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, yakni 22, 23, dan 29 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga Jumat kemarin, tercatat sekitar 450 regu telah mendaftar lomba gerak jalan tersebut, terdiri atas sekitar 170 regu kategori 17 km, 90-an regu kategori 8 km, serta sekitar 150 regu kategori 45 km. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke informasi terkait Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengungkapkan masih terdapat warga yang diduga terjebak di reruntuhan bangunan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur Sabtu 15 Agustus. Tim gabungan terus melakukan upaya pencarian dan pertolongan terhadap warga terdampak gempa. Berdasarkan data BNPB pukul 15 waktu Indonesia Barat, bencana mengakibatkan 38 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat dan 11 orang luka ringan. Sementara lebih dari 2.000 jiwa mengungsi secara mandiri. Lalu juga disebutkan, tim gabungan akan segera melakukan pencarian dan pertolongan terhadap warga yang masih membutuhkan bantuan. Tim tersebut melibatkan Basarnas, TNI, Polri, serta sejumlah unsur terkait lainnya. Selain pencarian dan pertolongan, BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait sepakat untuk segera mengaktifkan posko penanggulangan bencana. Posko tersebut nantinya menjadi pusat koordinasi dalam penanganan berbagai kebutuhan masyarakat setelah gempa bumi terjadi. Kami juga akan terus mengupdate situasi terkininya, lalu juga penanganan yang dilakukan untuk gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

0: pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan informasi dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita mengawal informasi dari dalam negeri. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur pagi tadi, dengan menurunkan sejumlah alat berat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menginstruksikan jajaran balai di wilayah NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memberikan dukungan penuh dalam penanganan pasca bencana. Lalu juga dikatakan kesiapan personil, alat berat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan infrastruktur yang terdampak dapat segera dipulihkan. Lalu juga kita akan mengupdate informasi terkait gempa Nusa Tenggara Timur karena akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi ini, sebanyak 17 orang dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Manggarai Timur. Lantas seperti apa penanganan korban dari dampak gempa tersebut? Saat ini kami telah bersama Bupati Manggarai, Heribertus Gerardus Lajunapit. Pak Bupati, selamat sore waktu Jakarta.
1: Iya, selamat malam waktu di Rute.
0: Oke, baik. Sebelumnya kami turut prihatin ya Pak ya, atas bencana yang menimpa di Nusa Tenggara Timur ini dan sekitarnya. Saat ini kondisi terkini korban terdampak gempa di Kabupaten Manggarai, baik yang mengalami luka maupun yang harus mengungsi, seperti apa ini Pak?
1: Iya, baik. Terima kasih banyak. Sejak tadi pagi, kami sudah lakukan penanganan, meskipun dalam berbagai keterbatasan ya. Iya. Dari data-data yang masuk memang sampai dengan jam 7 malam ini ada 24 yang meninggal. Kemudian ada 32 yang luka, baik luka ringan maupun luka berat. Sedangkan khusus untuk karena yang paling terdampak ini di Kecamatan Reo di bagian utara. Diperkirakan dari siang sampai malam ini akan ada 1.500 sampai 3.000 orang yang mengungsi, yang tidak tinggal di rumah, tapi harus kami ungsikan ke tempat yang lebih tinggi di beberapa lokasi, beberapa lapangan yang ada. Jadi itu gambarnya. Kemudian di Kota Ruteng sendiri memang penanganan yang paling cepat kami lakukan terhadap pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Ya, karena sejak tadi pagi untuk rumah sakit umum daerah Ruteng, seluruh pasien itu kami putuskan untuk dievakuasi keluar ke halaman rumah sakit maupun ke jalan umum di depan rumah sakit. Sampai dengan sore tadi jam 5, ada 84 pasien yang masih dirawat. 84 pasien yang masih dirawat, tetapi berangsur-angsur kami putuskan malam ini karena kondisi cuaca yang dingin malam ini di Ruteng. Kami putuskan untuk berangsur-angsur kami masukkan kembali ke dalam rumah sakit, tetapi kami menggunakan ruangan-ruangan yang gedungnya berlantai satu untuk menghindari resiko lebih lanjut seandainya terjadi gempa susulan pada malam ini. Itu kira-kira langkah-langkah penanganannya.
0: Baik. Nah, Pak Heri, lalu terkait juga yang 3.000 orang mengungsi di lapangan yang ada tadi di Kecamatan Reo bagian utara. Berarti saat ini sudah keluar dari rumah semua begitu ya? Belum kembali ke rumahnya masing-masing ini, Pak?
1: Iya, belum kembali ke rumah masing-masing. Tetapi kami, karena keterbatasan pelayanan yang kita bisa siapkan, memang ada beberapa yang kami dengan langkah persuasi kita coba untuk meyakinkan untuk kembali ke rumah masing-masing itu tetap dengan kewaspadaan ya. kewaspadaan yang cukup untuk malam ini, itu kira-kira.
0: Baik.
1: Karena itu maka karena apa? Karena di lapangan-lapangan yang ada juga kita masih keterbatasan tenda untuk tempat pengungsian kan gitu. Tapi kita berusaha malam ini kita siapkan secukupnya ya.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk lokasi pengungsiannya sendiri di lapangan di dekat Kecamatan Rio itu atau seperti apa, Pak Heri?
1: Iya, iya, di lapangan yang ada di kecamatan di dalam.
0: Gitu. Oke.
1: Ada beberapa lokasi, ada 4 lokasi.
0: 4 lokasi ada itu di mana saja itu,
1: Pak? Ya, ada 4 lokasi. Ya.
0: Baik. Lalu kalau untuk lokasi yang adakah yang terisolir ini, Pak Heri di sana?
1: Semuanya tidak terisolir, semuanya bisa dijangkau. Cuma persoalan kita sekarang adalah EO itu masih terkendala. Kami belum bisa menembus dengan sekarang. Karena ada longsoran di beberapa titik, di 2 titik ada longsoran yang sedang juga ditangani sejak sore tadi.
0: Baik, Pak. Lalu ya. Kalau untuk di Nagekeo berarti itu yang masih terkendala begitu ya?
1: Saya tidak punya informasi Nagekeo.
0: Oke,
1: kira-kira,
0: baik.
1: Kalau untuk Manggarai itu kira-kira gambarannya.
0: Oh iya, baik. Ya. Nah, Pak Heri, kalau untuk yang paling dibutuhkan masyarakat yang mengungsi sekarang saat ini seperti apa, Pak Heri? Selain tenda, Pak Heri?
1: Ya, paling saya kira paling penting makanan. Paling penting sekarang makanan. Ya, makanan. Itu yang paling penting, makanan dan tentu obat-obatan. Kemudian juga untuk antisipasi itu adalah genset.
0: Oh, ya. Genset dibutuhkan sangat begitu ya, Pak, ya, di sana ya? Belum ada berarti ya, Pak, ya? Kalau untuk makanan itu sudah ada, Pak?
1: Dari kalau untuk tadi. Beras, kalau untuk beras, kami sudah berkoordinasi dengan Bulog dan akan ada pembagian atau pengiriman dari Bulog malam ini, sehingga kami bisa sampaikan ke lapangan. Sedangkan makanan yang kami maksudkan tadi ini kan untuk lauk, ya, Indomie atau apapun, ya itu dia.
0: Oke, baik, Pak.
1: Kalau beras kira tidak masalah.
0: Oh, beras tidak masalah begitu ya, hanya untuk lauknya saja begitu ya.
1: Ya.
0: Baik, Pak Bupati, semoga di sana.
1: Sedangkan untuk dapur umum juga, untuk dapur umum ada beberapa dapur MBG di sekitar Reo itu yang sudah kami koordinasikan juga untuk mulai melakukan kegiatan mulai dengan malam ini. Ya, mungkin akan bekerja full besok pagi, mulai besok.
0: Okay,
1: sehingga dapur-dapur MBG itu juga melayani masyarakat yang di pengungsian.
0: Baik, sehingga dapat menangani masalah tadi terkait lauk begitu ya, Pak Heri ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Iya,
0: Pak
1: ya,
0: Heri, semoga keadaan di sana kondusif kembali ya, Pak Heri ya. Tadi juga kendala-kendala yang dibutuhkan juga semoga teratasi dengan baik. Terima kasih Pak Heri telah memberikan update terkininya.
1: Terima kasih untuk doanya. Kami mohon doa juga. Ya.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit memberikan informasi terkini terkait penanganan korban dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita ke informasi mancanegara, sejumlah lembaga tanggap darurat di Kolombia kini sedang menghadapi krisis di berbagai lini, seiring dengan meluasnya puluhan peristiwa kebakaran hutan yang masih berkorbar dan menyebar dengan cepat. Kondisi semakin mempersulit upaya pemulihan pasca gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang melanda negara itu pada awal pekan ini. Sebanyak 344 kota telah ditetapkan sebagai status siaga merah akibat ancaman kebakaran hutan, sehingga mencerminkan lonjakan cukup drastis dalam sehari hingga mencapai 93%. Beralih ke informasi olahraga, penyerang timnas Spanyol Ferran Torres resmi bergabung dengan Paris Saint-Germain PSG dari Barcelona pada bursa transfer musim panas 2026. Menurut pernyataan resmi klub, Paris Saint-Germain mengumumkan telah mengamankan jasa Ferran Torres yang telah menandatangani kontrak bersama tim berjuluk Le Parisien hingga Juni 2031. Le Parisien membayar biaya transfer sebesar 50 juta euro atau sekitar 1,02 triliun rupiah untuk memboyong pemain berusia 26 tahun itu dari Barcelona.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906, usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Baumasepi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional, wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional, wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Tokoh Dunia. Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih, karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kepala BNPB menyebut pemerintah segera mengerahkan personil membantu daerah terdampak gempa 7,7 Nusa Tenggara Timur Sabtu 15 Agustus. Ia mengatakan seluruh unsur terkait akan membantu pemerintah provinsi dan kabupaten kota terdampak langsung di wilayah bencana. Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat pemantauan infrastruktur sumber daya air pasca gempa NTT. Pemantauan mencakup bendungan, sungai, jaringan irigasi, serta layanan penyediaan air minum masyarakat terdampak. Tim SAR gabungan terus melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Gempa terjadi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Nagegeo Sabtu 15 Agustus.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan informasi terkait gempa dengan kekuatan magnitudo 6,4 mengguncang Gunung Sitoli dan sekitarnya. Masyarakat kini berhamburan keluar rumah. Selengkapnya dilaporkan Bobby Rahman. Bobby Rahman, seperti apa kondisi terkininya dan situasinya di sana?
2: Baik, kami laporkan, saya saat ini posisi di kota Gunung Sitoli sendiri. Tadi sempat saya keluar, sedang menyetir, namun tiba-tiba sekitar 10 menit yang lalu terjadi gempa. Nah, gempa ini cukup kuat sedikit dengan kekuatan 6,4 skala Richter. Nah, kami terus menghubungi pihak BMKG-nya, di mana gempa yang kekuatan 6,4 skala Richter ini terjadi di 10 km tenggara Simalungun, Sumatera Utara, dengan kedalaman 163 km. Itu tentunya info resmi dari BMKG, namun hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak BMKG menyatakan tsunami. Namun, dengan kekuatan yang begitu dahsyatnya tadinya, masyarakat di sekitar kota Gunung Sitoli ini berhamburan keluar rumah, mulai dari ibu-ibu, anak-anak, dan masyarakat tentunya, karena di waktu ini juga kan masyarakat banyak yang kembali ke rumah, yang mengakhiri aktivitasnya di akhir weekend ini, termasuk juga masyarakat yang sekitar alun-alun kota Gunung Sitoli tadinya yang melihat geladi resik persiapan paskibraka di pemerintah kota Gunung Sitoli. Mereka juga mencari pengamanan tadinya, keamanan melindungi diri dari gedung-gedung dan rumah-rumah yang tinggi. Tentunya kekhawatiran masyarakat, apalagi sekitar 2 meter saja di kota Gunung Sitoli ini ada pinggir pantai, makanya mereka tadinya berhamburan keluar dan melarikan diri. Namun dengan informasi yang terus disampaikan oleh pihak BMKG bahwa gempa kekuatan 6,4 skala Richter ini tidak berpotensi tsunami, sehingga masyarakat kembali, mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Kami sampaikan juga bahwa kondisi saat ini di kota Gunung Sitoli ini cuaca hujan dari sejak siang tadinya ya, dan saat ini masih terjadi hujan gerimis, makanya kekhawatiran masyarakat terus meningkat ini, apalagi terjadi gempa di beberapa daerah termasuk di NTT yang terjadi tadi pagi, sehingga masyarakat menjadi trauma atas kejadian-kejadian seperti itu. Namun pantauan kami, informasi yang kami pantau terus di seputar kota Gunung Sitoli tidak ada terjadi apa-apa, belum ada laporan juga rumah hancur ataupun ada hal-hal yang lain, sampai sekarang dinyatakan aman dan kondusif. Pihak BPBD tentunya sudah jauh-jauh hari mensosialisasikan di mana jalur-jalur evakuasi tentunya yang dilakukan oleh masyarakat, di mana beberapa titik-titik juga di wilayah kota Gunung Sitoli ini, termasuk saya melaporkan ini juga, ada rambu-rambu evakuasi, titik-titik evakuasi kemana masyarakat yang akan berlari, melindungi diri, dan kemana dituju, dan pemerintah melalui BPBD juga telah memasang rambu-rambu untuk titik di mana mereka akan mengevakuasi diri. Begitu kira-kira informasi dari Gunung Sitoli.
1: Bobby?
2: Dari gimana?
1: Dari titik Anda melaporkan, apakah sudah terlihat begitu kumpulan warga sedang berkumpul atau memang masih di rumah masing-masing saja ini, Bobby?
2: Ya, tadinya waktu gempa itu sempat keluar, berhamburan keluar semua, namun sekarang ini kan sudah mereka kembali dengan stabil, tidak ada terjadi tsunami dan lain sebagainya, tentunya mereka kembali ke rumah. Namun ada beberapa masyarakat yang masih ngobrol begitu di depan rumah mereka masing-masing, untuk mengantisipasi lah apakah ada gempa susulan. Namun hingga saat ini tidak ada, belum ada gempa susulan yang terjadi pasca terjadi gempa yang tadi dengan kekuatan 6 skala, 4 skala Richter maksud kami. Dan pemerintah juga melalui Satpol PP dan BPBD, mereka juga terus melakukan patroli-patroli sekitar sini yang tentunya pusat keramaian ini kan apalagi dengan adanya paskibraka latihan-latihan ini, masyarakat di sore-sore ini sedang melihat ini di taman atau di lapangan Merdeka, alun-alun Kota Gunung Soli. Namun kekhawatiran masyarakat sudah hilang akibat bahwa ini tidak terjadi tsunami, dan masyarakat sudah mulai pelan-pelan kembali ke rumah dan tidak ada yang kumpul-kumpul di sini. Tinggal ada beberapa yang mungkin mereka masih ada yang kekhawatiran. Tapi namun untuk skala besarnya belum belum ada yang kumpul-kumpul di sini lagi. Begitu informasi terkini dari Gunung Stoli.
1: Baik, Bobby. Kami nantikan informasi terkini lainnya lalu juga update lainnya dari sana, Bobby, nanti. Terima kasih, Bobby. Selamat kembali bertugas. Demikian tadi pendengar, gempa dengan kekuatan magnitudo 6,4 mengguncang Gunung Sitoli dan sekitarnya, masyarakat berhamburan keluar rumah dan saat ini tadi terpantau masyarakat telah kembali ke rumah masing-masing seperti dilaporkan reporter kami Bobby Rahman dari RRI Gunung Sitoli.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Dan kami kembali menghadirkan pantauan terkini kondisi dan penanganan korban gempa Nusa Tenggara Timur di RSUD ND bersama reporter Lady Baldin. Lady, seperti apa kondisi terkininya?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di pelataran RSUD ND dan dapat kami laporkan bahwa pasca gempa Flores Sabtu 15 Agustus 2026 pagi tadi hingga malam ini berangsur membaik, penanganan pasien mulai berjalan dengan baik setelah pemerintah Kabupaten ND bersama BPBD tadi mendirikan tenda darurat di halaman rumah sakit sebagai ruang pelayanan sementara. Saat ini sejumlah pasien telah mendapatkan penanganan medis, namun rumah sakit masih membutuhkan dukungan tenda darurat tambahan, stok obat-obatan, serta peralatan emergensi untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal terutama apabila terjadi gempa susulan. Sementara itu, berdasarkan pantauan kami, situasi di wilayah Kota ND saat ini perlahan kembali normal. Sejumlah toko dan swalayan yang sempat tutup sejak pagi tadi kembali membuka pelayanan kepada masyarakat. Juga stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota ND juga yang sebelumnya sempat menghentikan pelayanan sejak pagi hingga siang hari juga mulai kembali beroperasi. Sementara itu, aktivitas masyarakat di sejumlah ruas jalan Kota ND mulai terlihat kembali. Warga secara perlahan menjalankan aktivitas sehari-hari, meskipun kewaspadaan masih tetap dijaga, menyusul masih terus berlangsungnya gempa bumi susulan yang mengguncang wilayah Flores. Secara umum, saat ini kondisi di Kota ND menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dan saat ini pemerintah Kabupaten ND telah mendirikan posko darurat siaga bencana di halaman depan kantor BPBD ND. Dan pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah dan juga BMKG.
1: Baik, nah Lady, apakah ada info korban kembali di sana?
3: Bagaimana, Dek?
1: Ada info jumlah korban di sana?
3: Untuk jumlah korban saat ini di Kabupaten ini kita belum belum ada korban jiwa, tetapi secara umum korban di NTT berdasarkan rilisan dari BNPB tadi sebanyak 33 korban jiwa.
1: Oke, baik Lady, kami nantikan pantauan terkininya dan juga info update-nya. Terima kasih Lady, selamat kembali bertugas.
3: Terima kasih.
1: Demikian tadi pendengar laporan reporter kami Lady Badin di RSUD ND. Dan kami akan menghadirkan topik terkait karakteristik gempa Flores. Saat ini kami telah tersambung bersama penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bayu, selamat sore.
4: Selamat sore, Ibu.
1: Ya, baik. Pak Bayu, bagaimana karakteristik gempa Flores yang terjadi ini jika dilihat dari magnitudo, kedalaman, lalu juga lokasi epicenternya ini, Pak Bayu?
4: Ya, terima kasih. Selamat sore, pendengar RRI. Jadi, gempa tadi subuh pukul 04.58 kejadiannya waktu Indonesia Barat, magnitudo 7.7, ini termasuk magnitudo yang cukup besar. Kemudian, untuk mekanisme gempa buminya adalah pergerakan naik. Ini bersumber dari sesar belakang busur Flores atau Flores Back Upthrust. Ini gempanya mekanismenya vertikal dan sangat berpotensi untuk gempa-gempa yang mekanisme vertikal itu untuk terjadinya tsunami. Jadi tadi terbukti setelah kami mengeluarkan peringatan dini tsunami pada menit kedua, setelah itu sekitar kurang lebih 8 menit ya, itu ada, mohon maaf tadi, setelah 05.03 ya, jadi sekitar kurang lebih dari ya sekitar 5 menit setelah kejadian itu ada tsunami yang terrecord di daerah Kota Manggarai Timur, itu ketinggiannya maksimum sampai 1,6 meter, kemudian di Reo, di Manggarai, itu pada pukul 05.19 waktu Indonesia Barat, ketinggiannya 1,6. Ini jadi tsunami yang terrecord atau tercatat yang maksimum di alat pasang surut BMKG dan BIG. Kemudian yang lainnya itu ada tsunami mulai dari ketinggian 0,5 hingga 0,9 meter di daerah Flores, kemudian di Labuan Bajo, di sekitar NTT, kemudian di NTB juga. Dan tsunami ini juga sampai ke wilayah Sulawesi Selatan, itu di daerah Selayar, atau di Pulau Selayar, kemudian hingga sampai ke Kolaka, Sulawesi Tenggara, tingginya hingga 0,2 meter. Dan untuk gempa ini juga diikuti oleh gempa-gempa susulan cukup banyak. Jadi sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat itu sudah terjadi gempa hingga ini 312 gempa dengan magnitudo terbesar untuk susulannya itu 6,2 dan magnitudo terkecilnya 2,5. Dan untuk gempa-gempa yang magnitudo di atas 5 itu ada 15. 25 gempa tersebut, 25 gempa di antaranya yang susulan itu dirasakan. Jadi tidak semua gempa dari 312 itu semuanya dirasakan, hanya sekitar 25. Dan gempa ini cukup merusak, Bapak-Ibu sekalian, dari alat intensitimeter maupun akselograf BMKG, merekod atau merekam itu hingga 8 MMI atau kerusakan ringan hingga sedang untuk infrastruktur atau bangunan yang tahan gempa. Nah, ini akan lebih parah apabila infrastruktur tersebut tidak memasukkan faktor gempa. Dan kita mendapatkan informasi dari Center BMKG di Nusa Tenggara, ini 7 MMI ya, jadi kerusakan ringan untuk infrastruktur yang kemudian informasi.
1: Baik. Nah, Pak Bayu, baru saja ini juga terjadi gempa di Gunung Sitoli. Apakah ada kaitannya juga dengan gempa Nusa Tenggara Timur ini, Pak Bayu?
4: Iya, tadi betul ada gempa dengan magnitudo 6,4 pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Ini terjadi di Simalungun, Sumatera Utara. Kejadian gempanya di darat ya, di Pulau Sumatera, yang tidak berpotensi tsunami. Kedalamannya itu menengah, yaitu kedalaman 168 km. Nah, untuk hubungannya dengan gempa yang tadi subuh, tidak ada hubungannya, tidak ada korelasi secara langsung. Ini berbeda segmennya dan cukup jauh jaraknya dengan apa yang di NTT.
1: Oke, baik. Pak Bayu, berarti tidak ada hubungannya begitu, lalu juga cukup jauh begitu ya Pak Bayu ya lokasinya ya?
4: Betul, betul.
1: Oke, baik. Pak Bayu, apa ini yang harus dilakukan masyarakat pesisir Flores ketika memang merasakan gempa kuat atau berlangsung cukup lama, terutama ketika belum menerima informasi resmi?
4: Ya, jadi kami mengeluarkan informasi resmi untuk peringatan dini tsunami itu di menit kedua. Nah, jadi masih ada waktu dari mulai terjadinya gempa, dan itu biasanya dirasakan sekitar 20 hingga 30 detik ya, untuk warga atau masyarakat yang berada dekat dengan epicenter gempa di daerah Nagekeo. Nah, apabila masyarakat merasakan gempa yang cukup lama, ya durasinya 10, lebih dari 10 detik gitu ya, dan cukup keras, tidak perlu menunggu informasi dari BMKG. Jadi, melakukan inisiatif evakuasi mandiri, menjauhi pantai, dan mencari daerah yang lebih tinggi daripada pantai atau daerah sekitarnya. Ini salah satu cara atau upaya menyelamatkan diri. Jadi waktunya pun masih ada cukup banyak hingga tsunami yang gelombang pertama datang. Jadi kalau tadi kami catat itu 05.03 ya, itu jam 5 lewat 3, itu hanya 5 menit setelah gempa, tsunami-nya datang. Kalau masyarakat sudah inisiatif dari mulai terasa gempa, maka masih ada waktu kurang lebih 4 menit melakukan evakuasi mandiri. Nah, kalau menunggu informasi peringatan dini tsunami dari BMKG, maka waktunya hanya kurang lebih 2 menit. Ya. Jadi waktunya lebih sedikit, relatif lebih sedikit.
1: Baik. Nah, dengan karakteristik gempa seperti ini, wilayah mana yang perlu mendapat perhatian lebih dari sisi potensi dampak, lalu juga kerentanan ini, Pak Bayu?
4: Ya, ini terutama untuk sumber-sumber gempa yang berada dekat sekali dengan pantai. Jadi ini salah satu contoh untuk sumber gempa berada di utara, Nusa Tenggara Timur, dan di Nusa Tenggara Barat, itu jaraknya sangat dekat dengan sumber gempa. Jadi untuk waktu tsunami-nya hanya butuh waktu 5-6 menit ya. Jadi kalau kita cek dari alat pasang surut atau alat tsunami gates yang dipasang oleh BMKG dan BIG. Kemudian di pengalaman sebelumnya tahun 2018 di Palu, ya gempa Palu akibat sesar Palu Koro, itu juga waktunya sangat cepat sekali, hanya kurang lebih 3-4 menit ya tsunami pertama itu datang, sehingga akan terlambat sekali apabila hanya mengandalkan informasi dari BMKG. Jadi kami juga melakukan edukasi sosialisasi melalui lapang gempa untuk wilayah-wilayah yang sumber gempanya itu dekat dengan pantai atau tsunami dekat gitu ya, memberikan edukasi supaya masyarakat melakukan evakuasi mandiri. Jadi tidak hanya gempa yang dirasakan, tetapi juga bisa melihat tanda-tanda lain seperti surutnya air laut. Ya. Namun tidak semua tsunami itu diawali oleh surutnya laut. Jadi ada yang langsung seketika tanpa ada surut langsung bisa terjadi tsunami. Bahkan untuk getaran gempa pun tidak semuanya gempa yang menimbulkan tsunami itu berdampak goncangan yang keras. Jadi ada beberapa ciri selain goncangan yang keras, tetapi juga goncangannya cukup lama dan berayun. Itu juga masyarakat bisa langsung berinisiatif untuk melakukan evakuasi mandiri.
1: Oke, baik. Pak Bayu, terima kasih telah menyampaikan update terkininya ya, Pak Bayu. Selamat sore.
4: Ya, selamat sore.
1: Penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata, berbicara terkait karakteristik gempa Flores.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan kami juga akan kembali mengupdate informasi dari reporter terkait seluruh pasien di Rumah Sakit Ben Boy Ruteng masih dievakuasi di luar ruangan. Bersama reporter Mario Alberto. Mario, seperti apa kondisinya saat ini di sana?
5: Ya, baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, kembali saya melaporkan langsung dari halaman Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD BN Boy Ruteng. Saat ini, sejak gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Flores di Kabupaten Manggarai sendiri, puluhan pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit ini dievakuasi ke area terbuka, termasuk di halaman rumah sakit dan jalan di depan RSUD BN Boy Ruteng. Langkah tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan, sekaligus memastikan keselamatan pasien dan juga tenaga medis. Tidak hanya di halaman depan, sejumlah pasien juga ditempatkan di halaman belakang rumah sakit. Hingga saat ini juga, keluarga pasien masih setia mendampingi dan memastikan kondisi anggota keluarga mereka tetap terpantau. Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan bagi pasien tetap berjalan. Petugas medis terus memberikan pelayanan dan pemantauan terhadap kondisi puluhan pasien yang dievakuasi, termasuk pasien yang membutuhkan penanganan khusus. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, dan juga pendengar, dan untuk mengetahui perkembangan situasi terkini, saat ini saya sedang bersama dengan seorang dokter UGD, Dr. Jeane Danggur, di Rumah Sakit BN Boy Ruteng. Baik kakak, selamat malam.
6: Ya, selamat malam. Saya Dr. Jeane Danggur, dokter jaga IGD RSUD Ruteng. Saat ini kami melakukan pelayanan untuk semua pasien, baik pasien IGD maupun bangsal, di tenda, di ruang lingkungan sekitar rumah sakit. Kemudian ada beberapa pasien terasa merah dengan shock yang sudah kami coba lakukan penanganan awal, namun tidak bisa optimal juga, tapi sementara masih dalam masa observasi. Kemudian ada 3 pasien yang dengan fraktur terbuka perlu penanganan spesialis tulang atau ortopedi, namun tidak ada di Ruteng, hanya di Labuan Bajo. Sehingga kalau dari kami mengharapkan adanya perbaikan infrastruktur yang cepat untuk memudahkan rujukan baik dari ke RSUD Ruteng maupun keluar dari RSUD Ruteng, sehingga pasien bisa ditangani dengan cepat dan benar. Kemudian butuh perbaikan fasilitas dengan cepat dan koordinasi terarah dari BMKG maupun pemerintah setempat untuk evakuasi, sehingga minimalisir kerugian kita semua.
5: Baik, terima kasih banyak Kak Rok. Dan juga pendengar, untuk saat ini kondisi bangunan RSUD BN Boy Ruteng juga masih mengalami pemantauan petugas. Sejumlah bagian bangunan kerusakan akibat guncangan gempa, sehingga aspek keselamatan menjadi pertimbangan utama sebelum puluhan pasien tersebut kembali dievakuasi ke dalam ruangan. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mario. Mario, apakah ya, kalau untuk keluarga pasien sendiri tetap berada di sanakah, di luar ruangan juga, atau bagaimana Mario?
5: Kalau untuk keluarga pasien ini masih di luar ruangan, dan juga ada yang di dalam posko untuk mendampingi keluarga mereka.
1: Baik. Mario, lalu kalau untuk kondisi listrik dan juga komunikasi seperti apa di sana kondisi sinyalnya?
5: Untuk saat ini kondisi listrik sudah aman. Memang tadi sejak gempa terjadi, kondisi listrik itu padam, dan juga untuk penanganan sementara menggunakan mesin genset. Dan juga untuk saat ini kondisi listrik sudah aman, dan juga seluruh fasilitas kesehatan termasuk juga infus dan juga peralatan lainnya ini sudah terpantau normal seperti di dalam ruangan. Sementara juga untuk saat ini sinyal komunikasi juga sudah normal. Memang sebelumnya tadi juga mengalami kendala, tapi akhirnya pada saat ini sekarang kondisinya sudah kembali normal.
1: Baik.
5: Demikian.
1: Mario, apakah Anda masih bersama dokter jaga di RSUD tersebut, Mario?
5: Dokternya sudah ke dalam tadi, Kak.
1: Oke, baik, Mario. Mario, mungkin dapat terlihat dari pandangan Anda begitu, apa tantangan yang dialami dokter tersebut, Mario?
5: Sejauh ini dari informasi yang dihimpun, untuk tantangan yang dihadapi para petugas ini kondisi antara posko yang satu dan juga posko yang lainnya ini memang lumayan jarak begitu. Sehingga ini juga membutuhkan waktu untuk mengantarkan alat-alat medis dan juga untuk melakukan pemantauan terhadap seluruh pasien.
1: Oke, baik. Mario, kalau untuk update korban luka berat, sudah adakah Mario?
5: Sejauh ini untuk update terbaru hanya jumlah korban meninggal ini berjumlah 24 orang untuk total saat ini. Dari sebelumnya tadi ada 15 orang, sekarang sudah ada penambahan menjadi 24 orang.
1: Baik, itu 24 orang ada di rumah sakit tersebut atau bagaimana Mario?
5: Untuk seluruh pasien ini, maksud saya untuk seluruh korban, yeah, itu sudah diberikan ke keluarga masing-masing. Dan juga Ya, dan juga untuk korban itu mengalami atau meninggal dunia karena memang tertimpa reruntuhan bangunan. Jadi untuk saat ini memang kondisi di rumah sakit ini tidak ada korban yang diakibatkan tertimpun reruntuhan bangunan begitu.
1: Baik, Mario. Selamat kembali bertugas, Mario. Kami tunggu update terkininya.
5: Ya, siap. Terima kasih, Kak.
1: Dan kami juga masih akan mengupdate informasi dari reporter. Nanti kami akan ke ND, yang kabarnya saat ini Kodim 1602 ND mulai mendirikan posko bencana dan membangun tenda darurat di RSUD ND. Nanti kami akan tanyakan seperti apa situasi terkininya di RSUD ND. Ada reporter kami nanti, Nikolaus Maku, akan melaporkan seperti apa posko bencana dan juga pembangunan tenda darurat di RSUD ND tersebut. Tadi juga disebutkan oleh reporter kami terkait di rumah sakit Ben Boy Ruteng. Saat ini pasien masih dievakuasi di luar ruangan, begitu juga keluarga pasien yang tadi telah dilaporkan oleh reporter Mario Alberto. Lalu juga ada update korban meninggal dunia terkait di daerah tersebut, ada 24 orang. Lalu kita ke ND, Kodim 1602 ND mendirikan posko bencana dan membangun tenda darurat di RSUD ND. Bersama reporter Nikolaus Maku. Nikolaus, seperti apa update-nya di sana?
7: Ini sebentar makan.

0: yang terdampak gempa. Menurutnya, Kodim 1600 Ende siap membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi situasi pasca bencana. Berikut pernyataan Letkol Infantri Nugroho Susanto terkait pendirian tenda darurat.
1: Nikolaus, silakan dilanjutkan informasinya, Nikolaus. Niko.
0: Oke, baik. Sebelumnya sejumlah pasien RSUD ND dipindahkan sementara dari ruang perawatan ke halaman depan rumah sakit sebagai langkah antisipasi terhadap gempa susulan. Para pasien kemudian dapat menggunakan tenda darurat yang didirikan Kodim 1602 ND di sekitar halaman IGD RSUD ND. Kodim 1602 ND bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di wilayah Kabupaten ND. Dan Kodim 1602 ND juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang mengikuti arahan petugas dan mengutamakan keselamatan selama masa tanggap darurat gempa bumi. Demikian laporan.
1: Ya. Nikolaus, dari tadi Anda melihat begitu ya, ada pembangunan tenda darurat, lalu juga posko bencana. Apakah tadi dari pantauan Anda ada kesulitan yang dialami petugas di sana, Niko?
0: Untuk kesulitan tidak ada karena cuaca cerah dan semua peralatan standby di BPBD Kabupaten Ende.
1: Berarti jaringan komunikasi di sana juga sudah normal ya? Atau seperti ya, apa?
0: Untuk sementara jaringan sudah mulai normal, listrik sudah kembali normal juga karena tadi terjadi pemadaman hampir 5-6 jam setelah terjadi gempa.
1: Baik, Niko. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, Nikolaus.
0: Terima kasih.
1: Demikian tadi pendengar laporan reporter Nikolaus Maku di RSUD ND. Tadi juga reporter kami Mario Alberto telah melaporkan langsung di Rumah Sakit Ben Boy Ruteng.
2: Kilas Berita.
3: Kementerian Pekerjaan Umum PU memperkuat pemantauan infrastruktur sumber daya air pasca gempa Nusa Tenggara Timur. Pemantauan mencakup bendungan, sungai, jaringan irigasi, serta layanan penyediaan air minum masyarakat terdampak. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan kesiapsiagaan dilakukan menyeluruh untuk memastikan infrastruktur tetap aman selama penanganan. Ia menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas termasuk menjaga keberlanjutan layanan dasar masyarakat. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
2: Sore.
1: Kami kembali menghadirkan informasi dari reporter terkait terdeteksi 700-an titik panas di wilayah Provinsi Jambi terpantau dalam 12 hari bulan Agustus ini. Bersama reporter Tatik Wijaya.
5: Jumlah titik panas atau hotspot di Provinsi Jambi melonjak tajam sepanjang Agustus 2026. Data BMKG menunjukkan, hingga 12 Agustus tercatat ada 790 titik panas terpantau di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Kasih data dan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Mertua Sinaga mengatakan, angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Pada Juni 2026, BMKG mencatat ada 358 titik panas, kemudian meningkat menjadi 539 titik pada bulan Juni.

0: Juli. Secara kumulatif, sejak Januari hingga Agustus, BMKG telah mendeteksi lebih dari 2.700 titik panas di Provinsi Jambi.
1: Kita lihat dari bulan sebelumnya, untuk bulan Juni itu 358 sepanjang bulan Juni, kemudian bulan Juli 539. Nah, di bulan Agustus ini sudah 637. 637 tadi ditambah 153. Nah, itulah bulan Agustus baru 12 hari sudah 700-an titik panas.
0: Sementara itu, Koordinator Wilayah Manggala Agni Provinsi Jambi Rinaldi mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla telah terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi pada bulan Agustus ini. Selain di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, yang luasnya mencapai puluhan hektar, karhutla juga sempat terjadi di wilayah Kabupaten Batanghari, serta sejumlah lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar.
2: Himbauan tetap kita waspada dan hati-hati dalam membuat api, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Yang kedua, laporkan segera jika ada kejadian, sehingga dengan respon cepat api tidak sampai membesar, sehingga upaya pemadaman lebih cepat bisa ditangani.
0: Imbauan senada juga disampaikan Jaya Mertua Sinaga. Ia mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama selama puncak musim kemarau di bulan Agustus dan September. Kondisi lahan yang kering saat ini membuat api lebih mudah menyebar dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi berikutnya, Dinas Pendidikan Kota Palembang mengimbau untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan selama dampak kabut asap, bersama reporter Erlin Fartesa.
4: Kondisi udara di Kota Palembang yang terdampak kabut asap karhutla membuat aktivitas di lingkungan sekolah perlu mendapatkan perhatian lebih. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang, Heru Hermawan, mengimbau seluruh satuan pendidikan meningkatkan kewaspadaan dengan mewajibkan penggunaan masker bagi siswa dan tenaga pendidik. Aktivitas di luar ruangan juga diminta untuk dikurangi selama kualitas udara belum membaik.
5: Ke depan, kalau semakin memburuk, mungkin kita dari Dinas Pendidikan akan segera mengeluarkan himbauan. Mungkin di antaranya isi himbauannya mungkin kita mewajibkan penggunaan masker saat berada di luar ruangan.
4: Sementara itu, guru PAUD Cerdas Devi mengatakan pihak sekolah telah mengambil langkah antisipasi dengan menganjurkan penggunaan masker bagi siswa didik dan menyesuaikan kegiatan belajar mengajar serta memperhatikan kondisi kesehatan anak selama kualitas udara belum kembali normal.
6: Kami mendukung himbauan dari Dinas Pendidikan karena kondisi udara lagi kurang bagus akibat kabut asap. Jadi, anak-anak kita himbau pakai masker dan kegiatan di luar kelas dikurangi dulu supaya tetap aman dan sehat.
4: Dengan langkah tersebut, diharapkan proses pembelajaran tetap dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kesehatan siswa dan tenaga pendidik. Pengawasan terhadap kondisi udara dan kesehatan juga terus dilakukan hingga dampak kabut asap di Kota Palembang berangsur membaik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi dari Lok Semawe. Polres Lok Semawe memusnahkan 9 titik ladang ganja di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Bersama reporter Teku Mondari.
7: Ya baik, terima kasih. Para pendengar, perjalanan menuju lokasi ladang ganja di pedalaman Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara bukan perjalanan biasa. Saya bersama rombongan Polres Lok Semawe juga ini harus menempuh medan yang cukup berat dengan berjalan kaki sekitar 3 jam, yaitu menyusuri jalan setapak, menembus kawasan hutan, serta melintasi sejumlah lereng medan dan pegunungan untuk mencapai lokasi yang diduga menjadi tempat penanaman ganja. Perjalanan panjang dan kondisi medan yang sulit ini bisa saya gambarkan bagaimana aparat harus bekerja ekstra untuk menjangkau ladang-ladang ganja yang sengaja ditanam jauh dari pemukiman warga. Setiba di lokasi, Satres Narkoba Polres Lok Semawe menemukan 9 titik penanaman ganja dengan total luas sekitar 4 hektar. Dan ikut juga bersama kita di lapangan ini yaitu Bapak Wakapolres Lok Semawe, Kompol Iswahyudi, yang mengatakan lokasi tersebut ditemukan melalui proses pengintaian dan pengembangan informasi. Tanaman ganja yang ditemukan ini diperkirakan berusia sekitar 2 bulan lebih dan dalam waktu kurang lebih 1 atau 2 pekan ke depannya akan diperkirakan sudah memasuki masa panen. Sejumlah tanaman kemudian dicabut dan dimusnahkan dengan cara dibakar di lokasi.
8: Dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa dalam kegiatan pemusnahan ladang ganja ini dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Lhokseumawe Mawe, diawali dengan mereka melakukan pengintaian, masuk dan lain sebagainya, mencari informasi, dan alhamdulillah di hari ini kita berhasil menemukan 9 lokasi ataupun 9 titik penanaman ladang ganja dengan luas 4 hektar. Untuk tersangka, di awal dari pengembangan informasi dan dilakukan pengejaran, sampai saat ini tersangka masih dalam proses pengejaran. Jadi belum ditemukan pada saat kita melakukan pemusnahan ladang ganja hari ini.
7: Dan juga para pendengar, tadi juga saya sudah coba wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Lhokseumawe yaitu Aibtu Arizal.
9: Ya, saya selaku Kasat Narkoba Aibtu Arizal Esa.
10: Untuk 9 titik dirangkum ya. Jadi 4 hektar, Bang.
9: Ya, ini titik pertama yang baru kita jumpai. Ada 8 titik lagi di sekitar ini, tidak jauh dari lokasi pertama, yaitu di Dusun Alu Imude, Desa Tipiresip, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Ya, kita lakukan pemusnahan di tempat karena mengingat jarak tempuh yang terjal, tidak mungkin untuk dievakuasi.
7: Dan bagi kami yang mengikuti langsung perjalanan tersebut, medan berat menuju lokasi menjadi gambaran nyata bahwa pemberantasan narkotika tidak hanya dilakukan di perkotaan, tetapi juga harus menembus kawasan terpencil dan pegunungan untuk memutuskan peredaran ganja sejak dari sumbernya. Demikian laporan saya dari Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Teuku Mundari, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 15 Agustus. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan, khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini, peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Mm-hmm. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Mm-hmm. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan, terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05:13, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya oke, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, di situ diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan bahasa gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat satu orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Karena Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas Hari Pembebasan Nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Ted Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Ted menjelaskan konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
6: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesian Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
5: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
7: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau
5: sebenarnya. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nira Filipiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Kami berluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Penyapa Malam di kesempatan hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi, di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan kami hadirkan juga dialog-dialog di antara dalam setiap dialog yang kami hadirkan. Anda bisa berinteraksi bersama Pro 3 RRI di line telepon 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, pendengar, untuk malam ini pun Anda yang berada di wilayah terdampak pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, Anda bisa menghadirkan informasinya kepada Pro 3 RRI bagaimana situasi dan kondisi Anda dan juga masyarakat yang berada di sana pada malam hari ini di line telepon maupun line alasa Pro 3 RRI. Sementara kami ambil informasi dari bnpb.go.id, telah terjadi gempa juga bermagnitudo 6,4 di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada hari ini sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Barat atau petang tadi. Berdasarkan keterangan dari BMKG, epicentrum gempa berada di kedalaman 163 km, pusat gempa berada di darat dan tidak berpotensi tsunami. BNPB atau BPBD Provinsi Sumatera Utara melaporkan gempa dirasakan di beberapa wilayah di Kabupaten Simalungun, Kota Medan, Kabupaten Pakuak Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan untuk Anda juga yang berada di seputar wilayah tersebut, Anda bisa menghadirkan informasinya kepada Pro 3 RRI bagaimana kondisi Anda dan juga masyarakat yang berada di sana pasca gempa bermagnitudo 6,4 tepatnya di sekitar Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Baik pendengar, dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3, kami di sesi ini hadirkan informasi tentang pemerintah Indonesia mengusulkan kewarganegaraan ganda terbatas bagi diaspora dengan keahlian strategis yang dapat berkontribusi bagi pembangunan nasional. Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia perlu mempertahankan talenta terbaik tanpa memaksa mereka memilih antara peluang global dan ikatan dengan tanah air dengan penerapan yang tetap selektif melalui penyaringan yang ketat. Apakah kewarganegaraan ganda menjadi solusi untuk menarik kembali talenta diaspora Indonesia yang berada di luar negeri atau justru berisiko mengaburkan loyalitas? Nah, kita akan berbincang tentang hal tersebut bersama dengan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Profesor Hufron.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Hufron, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Fajar,
1: kabar? Alhamdulillah baik. Prof, baik ya? Sehat ya?
2: Baik, siap, baik. Alhamdulillah baik.
1: Iya, ini usulan pemerintah untuk menerapkan duit kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda ini kabar baik juga atau bagaimana pandangannya, Prof?
2: Yang pertama tentu kalau kita baca Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, asasnya yang dianut adalah warga negaraan tunggal, kecuali dalam hal tertentu, misal ada kaitannya dengan duwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda terbatas, khusus di undang-undang di pasal 4 itu kaitannya dengan anak yang belum berumur 18 tahun, di mana dari hasil perkawinan campuran, perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing gitu. Yang kedua adalah anak yang lahir dari suatu negara yang menganut ius soli, di mana diakui berdasar asas kelahiran, tapi kemudian orang tuanya adalah berkewarganegaraan Indonesia gitu. Hanya terbatas pada dua itu, kemudian dibuka perkecualian untuk apa yang disebut dengan kewarganegaraan ganda. Jadi kalau misal tentu kita bicara soal seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, tentu menurut saya menyambut dengan apresiasi gagasan itu, yang menurut saya adalah tidak saja nasionalisme sebatas formalitas atau identitas semata, tetapi juga ada lebih ke soal nasionalisme yang lebih berkontributif gitu. Jadi tidak dibatasi semata-mata oleh paspor barangkali ya, oleh administratif kewarganegaraan, tapi lebih bagaimana soal kontribusi diaspora kita dengan berbagai apa peran pentingnya di luar negeri untuk tetap diberi kesempatan secara selektif gitu menjadi warga negara ganda agar bisa memberikan peran yang lebih besar bagi bangsa Indonesia gitu.
1: Oke, ini diapresiasi oleh Prof. Vron. Artinya kalau tadi di awal Prof. menyebut soal regulasinya, berarti akan ada revisi kali ya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu.
2: Iya, jadi tentu kalau sekarang kan di dalam Undang-Undang 12 2006 ya tentu asasnya memang adalah kewarganegaraan tunggal. Tetapi kalau memang akan kemudian direkomendasikan, disarankan atau diusulkan oleh Presiden tentang kewarganegaraan ganda, salah satu caranya adalah merubah Undang-Undang 12 tahun 2006 gitu. Tentu saran itu kalau menurut saya harus dengan syarat yang ketat begitu. Artinya dengan selektif, yang disebut sebagai satu talenta istimewa itu siapa aja gitu. Misal disebut presiden ada ilmuwan, kemudian dokter,
1: atlet,
2: ada ahli AI gitu, ada pengusaha. Itu kan umum banget tuh gitu. Maka perlu menurut saya ada uji komitmen, ada uji integritas dan nasionalisme dalam konteks mereka yang menjadi kandidat barangkali yang akan diberi duit kewarganegaraan. Itu Mas Wajar.
1: Iya, kita pernah punya kasus soal Pak Archandra Tahar yang ketika itu akhirnya diberhentikan terlebih dahulu karena diketahui memiliki paspor Amerika Serikat, tapi kemudian dilantik kembali menjadi wakil menteri kalau tidak salah, Prof. Artinya ada kesakralan bicara soal nasionalisme, soal kewarganegaraan, sebuah hal yang vital bagi Indonesia sampai dengan usia 81 tahun, tapi kemudian diubah. Apakah memang sudah tidak relevan lagi untuk kewarganegaraan tunggal ini, Prof?
2: Sebenarnya tetap relevan menurut saya, tetapi ada satu perkecualian yang menurut saya juga harus sangat ketat, yang itu diharapkan bisa lebih berperan para diaspora ini dalam konteks membuat lompatan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Dalam kasus Archandra ini kan sebenarnya karena yang bersangkutan kalau jadi menteri itu syaratnya harus WNI gitu kan syarat.
1: Oh iya.
2: Walaupun kemudian disiasati menjadi wakil
1: menteri.
2: Tentu menurut saya bahwa ini hanya soal, ya kalau menurut saya sih harusnya ya itu menteri atau wakil menteri harusnya ya tetap warga negara Indonesia. Tetapi tadi dalam hal tertentu bisa diberi perkecualian sepanjang tadi menurut saya ada satu syarat-syarat yang sangat ketat dalam konteks bahwa yang bersangkutan misal kaitannya dengan uji integritas, komitmen kenegaraan, kebangsaan, kaitannya kedaulatan negara. Nah, yang begitu-begitu itu harus dipastikan ibarat kalau teman-teman mau menjadi pejabat publik itu di fit and proper oleh Komisi 3A ini harus ada fit and proper, ada rekam jejak bahwa memang sebelumnya calon atau kandidansi ini memang memiliki peran besar gitu sebelumnya. Bukan tiba-tiba, memang sebelumnya punya peran yang besar dalam konteks profilnya itu atau rekam jejaknya berperan besar bagi pembangunan bangsa gitu.
1: Oke, sebenarnya ada dampak negatifnya nggak sih kalau duit kewarganegaraan ini, Prof?
2: Ya sebenarnya bisa aja kalau misal kita tidak ada uji komitmen, uji nasionalisme gitu, karena ada kemungkinan bahwa karena ini ada duit kewarganegaraan, sementara di satu sisi, mohon maaf nih, misalkan dijadikan salah satu ketika seperti Pak Arsanda jadikan menteri gitu. Ya di sisi lain dia warga negara Amerika gitu. Kalau misal soal apa namanya dalam konteks nasionalismenya tidak betul-betul apa namanya darahnya itu merah putih,
1: kan bisa aja tapi kan itu, untuk integritas dan juga nasionalisme
2: itu bisa di normal dalam kutip info tentang keindonesiaan itu bisa dalam kutip ya itu bisa ya bisa maksud saya bisa dijual ke negara lain. Nah, itu yang menurut saya efek negatifnya kan.
1: Tapi itu kan apa namanya sulit untuk mengukur nasionalisme, integritas dan juga kecintaan terhadap Indonesia, Prof.
2: Iya, jadi ngukurnya itu bukan sekarang, tapi perjalanan panjangnya itu dalam konteks selama ini bagaimana rekam jejaknya apa dan peran-peran besarnya gitu. Meskipun bisa, oh dia memang warga negara Indonesia, tapi ternyata diaspora ini di luar negeri ternyata dia punya peran besar dalam konteks misalkan peringatan hari besar Indonesia di Amerika misal gitu atau di Belanda atau mungkin di Amerika atau di mana bikin festival dalam konteks kebudayaan Indonesia misalkan. Jadi selama ini hidupnya sebenarnya itu memang sudah peran besar untuk memajukan bangsa ini hanya karena soal WNI tadi sama WNA yang kemudian itu nggak bisa apa namanya ya, dianggap bahwa dia bukan nggak cinta Indonesia gitu. Nah, tapi itu ujinya memang harus uji rekam jejak ya, proses perjalanan panjangnya tinggal tiba-tiba gitu.
1: Oke.

0: domisili, perpajakan, atau hak memiliki aset, atau bahkan ada potensi nggak nih naruh asetnya di negara asalnya sebelum belinya di Indonesia atau gimana nih, Prof?
1: Iya, jadi ya tentu tadi ada implikasi ya saya soal hak-hak tadi. Misal sebagai contoh, kenapa sih kalau ada seorang WNI perempuan gitu jadi seorang diplomat, terus kemudian merit gitu dengan diplomat negara lain, ya tentu salah satunya harus mengundurkan diri dari seorang diplomat gitu, karena ingin menjaga yang disebut sebagai kedaulatan dan keamanan negaranya gitu kan, dari masing-masing apa warga negara tadi, satu. Yang kedua, tentu kalau kita bicara soal warga negara itu memang ya beda gitu kalau kita bicara warga negara dengan penduduk. Misalkan kalau warga negara itu kan memiliki tadi seperti hak pilih dan dipilih misal gitu ya. Terus yang kedua, dia boleh memiliki tadi properti di Indonesia, misal tanah, rumah, dan seterusnya. Dia juga sebagai warga negara, dia bisa mengikuti misalkan ada program yang kaitannya BPJS. Nah, itu dia bisa gitu. Ya, di satu sisi. Oleh karena itu, maka kita harus bisa tadi membuat satu saringan yang betul-betul bahwa kandidasi tadi itu adalah memang warga negara Indonesia yang udah teruji selama ini dalam konteks misalkan apa namanya ya, apa nilai-nilai kebangsaan yang dia perjuangkan misalkan. Jadi bukan hanya dibatasi oleh paspor gitu ya, secara administratif warga negara misalkan negara lain, tetapi sesungguhnya hatinya itu cinta tanah air karena selama ini itu dia juga berjuang untuk Indonesia maju gitu.
0: Berarti kalau dua keluarga negara itu tunduk di dua yurisdiksi ya negara.
1: Itu betul-betul. Itu yang takutkan ada konflik kepentingan, terutama kepentingan politik sebenarnya.
0: Berarti bisa jadi apa nih untuk mengantisipasi itu gimana nih, Prof? Apakah ada pengecualian hak dan kewajiban itu ketika diterapkan duit kewarganegaraan ini, Prof?
1: Iya, jadi kalau menurut saya ini kan sebenarnya satu apa namanya, satu challenge ya, suatu tantangan bahwa bukan persoalan semata-mata untuk kepentingan olahraga misalkan ya, sport itu bukan hanya semata-mata begitu, tapi lebih jauh bahwa ini adalah kaitan dengan peran strategis gitu. Yang dalam konteks peran strategis tadi itu bahwa diaspora kita ini akan berkontribusi besar gitu. Dalam konteks misalkan kemajuan ilmu pengetahuan, apa namanya, dalam konteks tadi orang menyebut ini olahraga, dalam bidang IT misalkan ya, dalam bidang ekonomi misalkan, hingga ada persoalan sebenarnya. Tapi lagi-lagi tadi yang penting menurut saya bagaimana soal uji komitmennya gitu. Uji komitmen itu kan juga harus lihat rekam jejaknya, misalkan peran-peran besarnya ketika dia menjadi WNA, tapi tetap bahwa dia punya peran besar untuk kemajuan bangsa Indonesia gitu. Okay. Jadi memang ini bukan soal yang sederhana menurut saya ya.
0: Iya. Ini saya khawatir gini, Prof. Jadi kayak agen ganda, kalau saya ingat film-film di Hollywood gitu, agen ganda spionase gitu, iya. Prof. Itu gimana tuh?
1: Iya, itu yang harus hati-hati gitu. Yang tadi saya bilang, kalau diplomat salah satu, kalau suami istri harus mengundurkan diri. Kalau enggak kan menjadi agen tadi kan, itu bahayanya. Itu yang harus dicegah secara preventif untuk dibuatkan kriteria seperti apa untuk uji komitmen, uji kebangsaan, dan pelindungan kedaulatan negara gitu.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya yang paling penting catatannya.
0: Iya, Prof. Kalau dari yang sudah kita lakukan itu kan mungkin ini naturalisasi ya per atlet. Kalau dari situ saja ada banyak suara-suara dari masyarakat, kok kebanyakan naturalisasi, emang pemain asli Indonesia itu nggak ada yang bagus apa gitu kan. Nah, ini apakah juga akan ada kesenjangan, kecemburuan ketika warga negara asing yang akhirnya mempunyai warga negara Indonesia masuk ke sektor-sektor formal pekerjaan misalkan sebagai pengajar seperti profesor atau jadi apa namanya, ada kecemburuan gitu, Prof. Ada kekhawatiran ke situ nggak sih, Prof?
1: Ya, kalau di satu sisi kan sebenarnya

0: Katanya dia adalah orang Indonesia gitu. Tapi karena alasan misalkan studi, kemudian karir, pekerjaan di suatu negara lain yang dipandang mungkin lebih memberikan apa namanya ya, apresiasi yang lebih patut misalkan di satu sisi, tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa dia diberi kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara gitu. Jadi tentu ini nggak bisa dibatasi semata-mata dalam konteks apa namanya administratif tadi ya. Ya, tidak semata-mata melindungi kedaulatan nasional, lantas kita tidak memberikan kesempatan bagi warga negara aslinya itu adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara asing untuk berkontribusi yang lebih besar. Tadi, tapi kalau ada kaitannya dengan soal naturalisasi, memang ini kan soal debatable ya. Satu sisi ada yang setuju naturalisasi, tapi di sisi lain ada yang nggak setuju. Jadi kalau soal naturalisasi dalam konteks olahraga itu kadang ya tadi ada sudut pandang yang berbeda. Artinya adalah di satu sisi ada pertanyaan tadi seperti Mas Fajar, kenapa sih kita untuk urusan olahraga nggak percaya diri gitu, selalu kemudian ada proses-proses naturalisasi gitu. Yeah. Tetapi di sisi lain ada fakta bahwa memang sepertinya harus juga ya apa namanya ada pelatih, kemudian ada pemain yang itu memang harus dari orang asing. Tetapi menurut saya juga harus ada proses yang meritokrasinya tadi ya. Ada proses naturalisasinya itu bukan sekedar formalitas gitu, tapi betul-betul berkontributif gitu. Artinya betul-betul memang memiliki peran besar gitu. Tidak sekedar pingin menang, tapi ternyata juga ya tadi yang saya profilnya betul-betul bahwa memang untuk kemajuan Indonesia gitu.
1: Oke, Prof, terakhir Prof, ini kan sedang kabarnya sedang direvisi nih undang-undangnya nomor 12 tahun 2006 ini. Catatannya apa Prof untuk agar akses negatifnya tuh nggak terjadi kayak penggelapan, penghindaran pajak atau spionase dan lain sebagainya itu Prof?
0: Iya, jadi kalau menurut saya catatan pentingnya adalah soal yang disebut sebagai talenta istimewa tadi itu ya harus dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat gitu. Untuk apa? Sesungguhnya di dalam rangka untuk mengantisipasi, membentengi dalam konteks kedaulatan negara, keamanan negara, pertahanan negara gitu. Oleh karena itu harus harus di state gitu di dalam perubahan undang-undang kewarganegaraan itu adalah bagaimana syarat-syarat yang ketat itu, bagaimana soal uji fit propernya, yang kemudian dari situ memang dari semua rekam jejaknya, peran-peran besarnya selama ini untuk 5-10 tahun gitu, yang dari situ kemudian memang betul mereka punya kontribusi besar yang kemudian bisa diproyeksikan. Dan dengan komitmen itu, ya akan kemudian dianggap bisa oleh negara memberikan lompatan-lompatan kemajuan di bidang pengetahuan, misalkan di bidang ekonomi, di bidang teknologi, misalkan ya termasuk dalam dunia kedokteran barangkali.
1: Okay.
0: Ya ini menurut saya penting untuk kemudian bagaimana syarat dan ketentuannya itu sangat ketat. Dan uji komitmennya, uji integritasnya, uji nasionalisme juga bukan formalitas, tapi yang sungguh-sungguh bisa ketemu gitu DNA-nya memang DNA merah putih gitu kalau saya.
1: Baik Profesor, terima kasih banyak waktunya. Selamat malam Profesor.
0: Waalaikumsalam, terima kasih sudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Profesor Hufron sudah kami ajak berbincang.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdekaran 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km.

meter, 8,1 km dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdekaran Indonesia, www.merdekaran.id.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Dengar, kita coba untuk update penanganan bencana pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Kami sudah terhubung dengan Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere. Pak Wabub, selamat malam, Pak.
1: Selamat malam, Pak Fajar.
0: Iya, Pak Wabub, bisa diupdate informasi terkini soal pasca gempa di sana, Pak?
1: Baik, terima kasih. Data terupdate sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Tengah, untuk Kabupaten ND, bangunan rumah penduduk yang terdampak ada 65 rumah kategori rusak ringan dan 2 rumah kategori rusak sedang dan 14 rumah kategori rusak berat. Kemudian fasilitas kesehatan ada 14, baik puskesmas maupun rumah sakit Pratama kami terdampak juga. Kemudian jalur transportasi ada 4 titik, Pak, dari Trans ND Nagekeo, kemudian ND Aru Barat, Trans ND Plotopo maupun Aikipa. Dan ini sementara kami sudah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan maupun penggusuran tempat-tempat longsor. Kemudian fasilitas ibadah dilaporkan lebih dari 20 bangunan gereja yang rusak ringan maupun rusak berat. Demikian juga sarana ibadah baik masjid maupun langgar. Demikian juga, Pak, fasilitas publik, kantor Bupati ND juga terdampak, Pak. Juga kantor pelayanan terpadu satu pintu, kantor desa, dan juga kantor PDAM maupun kantor PLN ya, dengan kategori rusak ringan. Sementara fasilitas pendidikan yang terlapor itu ada beberapa sekolah dasar yang rusak sedang maupun rusak ringan, dan bangunan PAUD dan lain-lain. Dan sementara ini kami juga menunggu update dari wilayah kecamatan. Korban jiwa yang sudah terlapor adalah 1 orang, khusus di Kabupaten ND, perempuan berumur 70 tahun di Kecamatan Nanggam Penda. Kemudian untuk yang luka-luka, luka ringan maupun luka berat, itu sementara ditangani. Yang patah tulang ada 2 orang, cedera kepala ada 1 orang. Dan sejak pagi, Pak Bupati dan kami berkoordinasi dengan pihak terkait, BPBD dan stakeholder terkait, Kodim maupun Polres, untuk penanganan darurat. Nah, khusus untuk di rumah sakit daerah ND, itu ada sampai dengan sore tadi ada 80 pasien yang rawat inap di sana. Tadi pagi koordinasi kami dengan BPBD sudah menyiapkan tenda darurat untuk penanganan 5 bayi, penanganan khusus, dan juga pasien di ICU yang terpaksa harus kami evakuasi dari ruang rawat keluar, diletakkan di tenda oleh karena kondisi gempa susulan masih terus berjalan. Nah, demikian juga pasien-pasien lainnya, khusus di halaman parkir Rumah Sakit Kabupaten ND, itu kami jadikan tempat tenda darurat dulu, sementara parkir bisa dilakukan di luar di sekitar jalan raya. Nah, koordinasi yang sudah dilakukan tadi Bapak Bupati dan seluruh Prokompim maupun jajarannya, kami sudah berkoordinasi dengan pihak pusat, baik di BPBD tingkat nasional dengan Menko PMK, sudah dilakukan rapat terpadu, dan besok pagi sudah diberitakan bahwa akan datang tim Bapak Menteri PMK dan BPBD dan

0: seluruh jajaran terkait akan apa namanya turun di ND, dan kami akan melakukan koordinasi di sini, dan mudah-mudahan penanganan-penanganan di kabupaten sekitarnya di Flores, kebetulan ND ini lokusnya di tengah Pak Fajar, sehingga kami ke kiri dan ke kanan di kabupaten tetangga bisa tersentral di ND. Kami laporkan tadi dampak gempa pagi tadi, jalan dari Maumere sampai ke ND itu terputus. Tapi apa syukur kita sudah lakukan koordinasi dengan Balai Jalan Nasional, dan saat ini kondisi terupdate terakhir jalan ruas jalan ND Maumere itu sudah bisa dilalui dengan kendaraan. Demikian juga dari ND ke Nagekeo di Bai yang terdampak cukup parah juga saat ini kondisinya sudah jalannya sudah bisa terlewati di longsoran-longsoran besar. Namun demikian ada wilayah-wilayah yang longsoran yang masih banyak itu perlu ditangani lebih lanjut. Dan saat ini kami laporkan juga dari pihak Kementerian Kesehatan sedang ada rapat Zoom terkoordinasi untuk membicarakan apa namanya rumah sakit untuk penanganan darurat yang tersentral di masing-masing kabupaten. Okay. Demikian Pak Fajar, kami kembalikan.
1: Iya, Pak Wabub, kalau dari informasi terkini itu dampak yang paling

0: BTS tampaknya ada, kami dapat informasi terganggu. Bagaimana untuk telekomunikasi komunikasi ini, Pak? Pak Wabub?
1: Iya, telekomunikasi memang hampir seluruh wilayah apa namanya perifer itu terganggu, sehingga memang kami butuh bantuan Starlink, Pak. Kalau dari Kementerian Kominfo, karena di kondisi-kondisi darurat ini, kami juga menjadi sulit untuk wilayah utara, Pak, yang terdampak itu yang tadi saya laporkan, Kecamatan Maurole, Mawaria, Kota Baru, dan lain-lain. Kami belum mendapatkan update data karena gangguan itu BTS itu, Pak.
0: Oke.
1: Demikian.
0: Untuk kebutuhan vital seperti air bersih karena PDAM tampak tadi sempat disinggung Pak Bupati, Wakil Bupati, ini agak rusak, ada kerusakan juga dari PDAM, lalu juga PLN atau listrik malam hari ini gimana, Pak Wabub?
1: Listrik malam ini sudah terkendali, Pak, khusus untuk Kota Ende maupun sekitarnya. Yang tadi pagi sampai siang itu mengalami pemutusan apa aliran, tapi sore ini maupun malam itu sudah berjalan dengan normal, khusus listrik. Nah, sementara air minum ada di beberapa wilayah terjadi kerusakan saluran sarana seperti perpipaan, dan ini tetap berkoordinasi, ada penanganan darurat, Pak, dari PDAM, dan hingga saat ini sudah berjalan, Pak, sudah berjalan. Dan memang kami juga secara apa, kami juga butuh bantuan tangki-tangki air, Pak, kalau bisa, Pak, dari tingkat pusat.
0: Oke. Okay. Ya. Pak Wabub, ya. Terakhir ini fokus malam hari ini apa, dan pagi pukul berapa ini rencananya akan mulai bergerak lagi, Pak? Pak Wabub.
1: Ya, malam ini kami di BPD 24 jam, Pak, Pak Fajar. Dan sementara kami persiapkan laporan-laporan terinci, menunggu kunjungan Bapak Menteri PMK besok pagi tiba di ND dan rombongan. Juga BNPB
0: ya,
1: maupun Badan SAR maupun lainnya, yang kebetulan Kabupaten Ende ini terletak di tengah, Pak, sehingga seandainya beliau nanti turun di sini dan bantuan-bantuan dari mana aja disampaikan untuk beberapa kabupaten, kami siap, Pak, untuk bekerja sama dengan BNPB untuk menyalurkan ke kabupaten tetangga kiri dan kanan, Pak.
0: Baik, jadi fokusnya demikian, di posko terpusatnya ada di BNPB, BPBD ND, ya, Pak Wabub.
1: Saat ini kami di ND, ya, khususnya Kabupaten ND, kami siap yang untuk kabupaten, tetapi manakala ada penugasan khusus dari pemerintah tingkat atas, tentu kami juga siap, Pak, untuk melaksanakan.
0: Baik.
1: Demikian, Pak Fajar.
0: Terima kasih, Pak Wabub, atas update-nya. Selamat malam. Jaga kesehatan, Pak Wabub. Salam buat teman-teman BPBD di sana, Pak Wabub.
1: Iya, ya. Terima kasih, Pak. Ini juga dari Kepala BPBD ND. Salam hormat untuk semuanya. Mohon doa, Pak. Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Wabub.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati ND Dominikus Minggumer, ya, sudah kami ajak berbincang update terkini pasca gempa bumi, lebih spesifik yang berada di Kabupaten ND, ya, dan sekitarnya.

Tentara Nasional Indonesia mengerahkan prajurit ke wilayah terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Muhammad Nas mengatakan, TNI turut menyiapkan kekuatan dan sarana pendukung untuk mempercepat distribusi serta mobilitas personil dan logistik dengan menyiapkan pesawat Hercules dan kapal perang Republik Indonesia atau KRI yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan situasi di lapangan. Nas mengatakan TNI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, dan instansi terkait lainnya agar penanganan bencana berjalan dengan cepat dan terpadu. Beralih ke informasi mancanegara, Kementerian Kesehatan Palestina memperingatkan bahwa sedikitnya 22 dari 34 stasiun oksigen di jalur Gaza terpaksa berhenti beroperasi. Otoritas Kesehatan Palestina menyebut fasilitas yang tersisa juga berisiko berhenti beroperasi akibat blokade Israel dan kelangkaan suku cadang yang parah. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Kesehatan menyebut bahwa 12 stasiun yang masih beroperasi bekerja dalam kondisi teknis dan mekanis yang sangat rumit, sehingga semakin sulit untuk

memenuhi kebutuhan oksigen bagi fasilitas kesehatan dan penyedia layanan medis. Dari dunia olahraga, klub Persita Tangerang menyebut baik bergulirnya kompetisi sepak bola Putri Indonesia Women League yang dipastikan berlangsung musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub, Direktur Komersil Persita Evelyn Cathy menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya Indonesia Women's League. Evelyn mengatakan kehadiran Indonesia Women's League ini bukan sekedar lahirnya sebuah liga baru, melainkan sebuah langkah penting untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berkembang, berkompetisi, dan memiliki masa depan di dunia sepak bola. Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Anda masih bersama Pro3 RRI dan pendengar, untuk Anda yang masih yang saat ini berada di wilayah terdampak pasca gempa yang berada di Nusa Tenggara Timur maupun yang berada di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, juga bisa menghadirkan informasi terkininya pada malam hari ini di line telepon maupun line WhatsApp Pro3 RRI ya, 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, di 386-6712, dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kini kami ajakkan untuk masuki segmen To The Point.
0: To The Point.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengurangi subsidi bahan bakar minyak secara signifikan. Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan insentif untuk 1 juta unit motor listrik produksi dalam negeri sebagai bagian dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Kebijakan ini menjadi langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada BBM sekaligus mendorong penggunaan kendaraan listrik. Lantas, apakah pengurangan subsidi BBM dan insentif motor listrik mampu mempercepat peralihan masyarakat ke kendaraan listrik tanpa membebani daya beli masyarakat? Dan juga kabar soal adanya pembatasan BBM subsidi untuk kategori desil 9 dan 10. Kita akan berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmudi Ahyak. Pak Ali, selamat malam, Pak.
1: Iya, selamat malam, Mas.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, kabar baik, Pak?
1: Oh, baik, Mas Fajar.
0: Iya, Alhamdulillah. Iya, ini kabar baik juga nggak nih tentang pembatasan BBM bersubsidi dan juga peralihan menuju ke kendaraan listrik ini, Pak Ali?
1: Iya. Pertama, saya menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada saudara-saudara kita yang kena musibah gempa.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan tidak banyak korban jiwa.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan yang kena musibah bisa segera mendapatkan bantuan yang selayaknya.
0: Amin.
1: Yang kedua, kalau kita berbicara tentang subsidi, kemudian juga konversi ke energi yang lain, itu memang sebuah keniscayaannya.
0: Sebuah kepastian.
1: Jadi pertama saya ingin bicara subsidi dulu, bahwa di negara kesejahteraan model Indonesia yang punya konstitusi yang mewajibkan negara untuk memberikan layanan yang terbaik buat masyarakatnya, ya termasuk penggunaan sumber kekayaan untuk negara, untuk masyarakat, saya kira masalah subsidi ini menjadi sesuatu yang penting. Saya memang dari dulu termasuk orang yang sangat setuju bahwa subsidi kepada masyarakat yang mampu, yang tidak mampu itu harus dipertahankan. Yang perlu dipikirkan itu adalah bagaimana caranya agar subsidi itu tepat sasaran. Nah, ini kita mencoba merespon ya kebijakan pemerintah, terutama yang disampaikan oleh Presiden pada pemaparan untuk RAPBN ke depan, itu yang salah satunya mewacanakan adanya pengurangan subsidi. Saya pikir ini harus diperjelas ya. Yang disebut pengurangan subsidi itu, apakah dipukul rata nilai subsidinya yang dikurangi, ya, yang dikurangi, sehingga akan ada banyak masyarakat yang tidak mampu itu akan terdampak. Nah, kalau yang seperti ini sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena masyarakat yang tidak mampu, terutama yang mengakses BBM bersubsidi, itu memang sangat membutuhkan dan itu bagian dari hajat hidup dia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya melalui penggunaan BBM bersubsidi. Dan itu seharusnya menjadi tugas negara.
0: Yeah.
1: Tapi kalau yang dimaksud mengurangi subsidi itu adalah menata kembali sistem penyaluran subsidi agar tepat sasaran sehingga orang-orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu pada akhirnya tidak membebani keuangan negara, itu saya setuju. Berarti yang perlu dilakukan negara itu adalah bukan serta-merta memangkas subsidi tanpa dasar perhitungan yang jelas. Tapi yang dilakukan adalah berusaha menghemat subsidi dengan membuat sebuah sistem yang baik agar subsidi ini tepat sasaran. Nah, kalau itu saya sangat mendukung pemerintah, yaitu tetap mensubsidi orang yang tidak mampu, tapi berusaha untuk membuat subsidi itu tepat sasaran. Itu yang pertama ya, masalah subsidi. Karena memang itu dampaknya besar kalau kemudian subsidi itu dicabut atau dikurangin, terutama kepada masyarakat dengan penghasilan bawah.
0: Iya.
1: Yang kedua, berkaitan dengan konversi, mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik itu juga sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan, karena tren ke depan itu memang kendaraan berbasis fosil itu memang harus dikurangi, walaupun tidak bisa dihilangkan ya, karena itu sudah berkaitan dengan sebuah mata rantai industri migas yang sudah yang juga harus diperhatikan gitu kan. Tapi prosesnya itu adalah secara bertahap, karena masyarakat pun secara ekosistem belum terbentuk secara baik. Apakah instrumen pengurangan subsidi ini bisa mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik? Belum tentu juga. Kalau ekosistem itu tidak diciptakan oleh pemerintah, misalnya harga kendaraan listrik, motor listrik, automobil listrik, itu kan kemudian harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat secara umum, kan gitu. Yang kedua, infrastruktur kendaraan listrik itu juga harus diciptakan. Ya, kita sudah mulai melihat ya, banyak SPKLU di berbagai tempat, kemudian ada sistem penukaran baterai di Indomaret, itu sebenarnya sudah cukup baik. Hanya saja, proporsinya, persentasenya di masyarakat yang harus ditingkatkan. Kenapa? Masyarakat itu kadang-kadang beralih ke kendaraan listrik, ini banyak yang terkendala masalah ketersediaan fasilitas charging ya, ya kan? Nah,
0: pengisian.
1: Kalau itu kemudian, nah, secara bertahap dilakukan, di mana pemerintah itu mencoba untuk secara sungguh-sungguh itu mewujudkan atau meningkatkan ketersediaan infrastruktur kendaraan listrik, baik motor maupun mobil, dan kemudian juga berusaha untuk mengendalikan harga dari kendaraan listrik tersebut tanpa dikaitkan dengan subsidi pun, masyarakat juga secara rasional akan bisa beralih kepada kendaraan listrik tanpa harus dipaksa dengan urusan subsidi begitu. Begitu.
0: Iya. Pak Ali, kalau pembatasan untuk pengetatan kembali agar subsidi BBM tepat sasaran itu sebenarnya ini pernah kita lakukan, ada aplikasi My Pertamina dan lain sebagainya, tapi toh ternyata itu juga tidak membuat tepat sasaran. Banyak yang menggunakan kapasitas seperti dirigen atau Pertamina atau penjualan pengisian BBM untuk daerah-daerah tertentu yang memang SPBU-nya sangat terbatas dan masyarakat membutuhkan itu, sehingga mereka menjual eceran. Atau banyak yang menggunakan kendaraan-kendaraan tertentu untuk industri yang juga kapasitasnya akhirnya banyak juga gitu. Pembatasan-pembatasan ini pernah kita lakukan, tapi My Pertamina kemarin itu juga nampaknya enggak nih. Catatannya apa untuk bisa agar tepat sasaran, Pak Ali?
1: Iya. Baik. Jadi pertama, kalau secara sistem maupun kebijakan itu kan memang sudah ditempuh ya, yaitu berusaha untuk memberikan kuota BBM bersubsidi kepada masyarakat dengan harapan bahwa masyarakat yang mengkonsumsi BBM bersubsidi ini adalah yang betul-betul membutuhkan, termasuk juga dengan penerapan berbagai aplikasi, salah satunya My Pertamina. Nah, disinilah kemudian problemnya adalah di edukasi masyarakat ya. Edukasi masyarakat, di mana masyarakat itu harus diberikan satu pemahaman bahwa BBM bersubsidi itu memang hanya untuk masyarakat tidak mampu dengan kondisi ekonomi tertentu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau hanya mengandalkan dari meminta kesadaran masyarakat, itu juga kadang-kadang ada moral hazard yang susah di lapangan. Ada penegakan hukum yang harus dilakukan. Memang kita lihat longgarnya itu ada di sana. Saya sering kali, kebetulan saya terlibat sekarang ini di dalam audit SPBU ya, yang sedang berjalan. Ya, kami berkeliling tuh dari Sumatera ke Jawa gitu. Saya sering sekali mengamati petugas-petugas di SPBU itu kadang-kadang juga ada tindakan-tindakan tertentu yang membiarkan ya kan masyarakat untuk berbelanja BBM bersubsidi untuk diperdagangkan lagi, dan itu dibiarkan saja gitu kan, dibiarkan saja. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya itu adalah penegakan hukum bahwa SPBU, dan terutama SPBU yang ada kaitannya dengan swasta, itu juga diberikan ketegasan bahwa ketika menjual BBM bersubsidi untuk kelompok yang tidak berhak menerima, itu juga tidak ada salahnya mendapatkan teguran keras atau bahkan sanksi. Karena kalau itu tidak dilakukan, itu kan sulitnya.
0: Tapi nah, kan friksinya tuh justru kasihan juga nih yang jaga SPBU nih. Kalau belum ada aturan yang jelas sekali antara petugas SPBU dengan calon konsumen si pembeli BBM-nya ini, Pak Ali. Jadi ada ya, silakan, Pak.
1: Ya, di sisi itu memang selain tadi saya sampaikan harus mengedukasi masyarakat konsumen bahwa BBM bersubsidi itu hanya untuk masyarakat tidak mampu, tapi kemudian juga membuat aturan yang tegas. Aturan yang tegas itu berlaku pertama untuk SPBU-nya. SPBU harus diberikan arahan dan aturan yang tegas dengan pendekatan sanksi yang memang harus diberikan manakala mereka itu menjual BBM bersubsidi untuk kelompok yang tidak berhak untuk menerimanya. Nah, karena kemudian karena kalau itu dibiarkan atau kemudian masyarakat yang justru dikejar-kejar untuk diberikan sanksi kan cukup sulit karena masyarakat kan sangat sangat luas, sangat banyak dan bebas gitu ya. Justru SPBU-nya yang seharusnya diberikan penegasan bahwa tidak bisa menjual BBM bersubsidi untuk non-subsidi kan, untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk orang-orang yang tidak berhak gitu.
0: Pak Ali, kalau dari postur APBN dengan ketidakpastian global, angka psikologis minyak dunia itu kita mampunya berapa sih? Apakah memang urgent untuk menerapkan pembatasan ini dan konvergensi peralihan dari BBM ke kendaraan listrik ini, Pak Ali?
1: Iya, jadi kalau kita kaitkan dengan pergerakan harga minyak dunia, itu memang kadang-kadang sangat volatile, apalagi sangat dipengaruhi oleh situasi politik di Timur Tengah sana ya. Kita tahu bahwa 25%-an pasokan energi dunia itu berasal dari Timur Tengah dan pasti sangat berpengaruh terhadap kondisi nasional. Nah, dalam kondisi harga minyak misalnya tempo hari menyentuh 90, 100 dan bahkan ada 120, yeah, itu memang kondisinya sangat berat kalau kemudian pemerintah tidak melakukan penyesuaian. Tapi dengan asumsi dasar bahwa harga minyak mentah itu sekitar 70 US dollar per barel, saya kira itu masih pada batas yang aman ya, bahwa dengan kondisi seperti itu, terutama yang ada sekarang, itu pemerintah dengan kebijakan yang lama memberikan masih mempertahankan subsidi untuk BBM tertentu, untuk masyarakat tertentu, itu masih pada posisi aman. Tapi posisi ini harus juga diwaspadai kalau kemudian terjadi lonjakan harga minyak mentah lagi, ya berarti ya pemerintah harus segera mengambil tindakan juga. Karena kalau enggak, ya itu akan menyebabkan jebolnya
0: APBN ya?
1: Subsidi. APBN, karena kan semakin meningkat harga minyak mentah, terutama sebagian dari minyak kita ini berasal dari import, dan kemudian harganya tinggi, sementara kuota subsidi itu di sama atau bahkan meningkat, ya tentu itu akan mempengaruhi juga ke tahanan dari APBN kita gitu.
0: Oke, terakhir ini kalau tadi kan soal bicara subsidi BBM, kita beralih ke transformasi ke kendaraan listrik. Seberapa siap sebenarnya kita bisa untuk menuju ke sana? Apakah memang harus didatangkan dulu dari luar negeri atau memproduksi sendiri? Berarti kalau begitu masih tataran jangka panjang kalau begitu, Pak Ali.
1: Iya, saya kira kalau melihat dari tren di mana masyarakat itu sudah mulai memahami, kemudian sebagian sudah mulai menikmati kendaraan listrik, ini adalah sesuatu yang bagus sebenarnya untuk dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Yang sering menjadi keluhan masyarakat itu kan bukan pada produksi kendaraan listriknya, karena itu baik diproduksi di luar negeri maupun di dalam negeri sama-sama bisa dilakukan. Sekarang juga teknologinya sudah banyak dikuasai oleh industri di dalam negeri. Tapi yang terpenting itu adalah infrastrukturnya, ya kan, infrastrukturnya. Kalau kemudian pemerintah membantu itu untuk menyediakan infrastruktur yang cukup. Misalnya kalau kendaraan BBM itu kan pom bensin ya, SPBU bisa kita dapatkan dengan mudah gitu ya, kemana-mana ada. Nah sekarang kalau fasilitas charging untuk kendaraan listrik ini juga bisa dengan mudah dijumpai, misalnya di mall, di sekolah-sekolah, kemudian di mungkin di pos-pos RT misalnya, itu tentu masyarakat itu akan dengan sendirinya nanti akan beralih kepada kendaraan listrik. Nah, apalagi kalau berkaitan dengan mobil ya, di mana sebagian masyarakat kita kan menggunakan mobil itu untuk kepentingan jarak jauh juga, misalnya harus pulang ke Sumatera atau ke Jawa. Nah itu kalau fasilitas SPKLU di tempat-tempat tertentu, khususnya di rest area, itu kemudian bisa menggunakan teknologi yang fast charging, jadi tidak perlu menunggu terlalu lama, jumlahnya juga cukup. Saya kira tinggal masalah waktu saja masyarakat akan mudah untuk beralih ke kendaraan listrik. Yang penting itu infrastrukturnya disediakan dulu. Dan kalau dari sisi supply energinya, supply listriknya, saya kira PLN sudah cukup siap lah untuk mensuplai energi buat buat kendaraan listrik ini.
0: Ya, asal nggak blackout lagi aja ya, Pak Ali ya.
1: Oh itu
0: beda ya, kajiannya beda ya.
1: Membutuhkan diskusi itu tentu, tapi ya sebenarnya secara umum PLN pasti terus berbenah dan terus melakukan persiapan.
0: Oke. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ali. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmudi Ahyak, sudah kami ajak berbincang.
2: Catatan Peristiwa
3: 15 Agustus 1945, kelompok pemuda merencanakan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah melindungi mereka dari pengaruh Jepang yang masih kuat dan memastikan keselamatan para pemimpin proklamator tersebut. Golongan muda pun mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, sang proklamator tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya, golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya 2 hari kemudian, proklamasi langsung dibacakan. Pada 15 Agustus 2005, konflik antara Gerakan Aceh Merdeka GAM dan pemerintah Indonesia berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia. Dari kesepakatan tersebut, GAM menyatakan mengakhiri usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebelumnya, konflik GAM Indonesia telah berlangsung selama 29 tahun dan merenggut hampir 15.000 korban jiwa.
2: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
4: Indisi partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik. Bahkan Bung Karno, kalau tidak salah, di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan indisi partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia, itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti-Belanda, anti-kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
5: Musik. Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
7: Indonesia Menyapa Malam.
0: Anda masih bersama Pertegar Hari dan kita masih bicara soal BBM. Jadi Presiden dalam pidato resmi di rapat paripurna DPR dalam rangka penyampaian RU APBN 2027 menyampaikan akan berencana mengurangi subsidi bahan bakar minyak secara signifikan. Menteri Keuangan Purbayudi Sarwe mengatakan subsidi BBM turun dengan asumsi harga minyak mentah $75 Amerika Serikat

0: rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM dan juga pembatasan pembelian BBM subsidi ini dan beralih ke kendaraan listrik produk dalam negeri ini gimana nih tanggapannya, Prof?
1: Iya, ini memang di publik ya sangat ramai sekali ya mengenai respon terhadap rencana pemerintah untuk melakukan semacam mitigasi dari penggunaan BBM ke non BBM yaitu listrik lah ya, seperti itu. Nah, memang ini menjadi polemik yang agak rumit ya di publik karena selama ini kalau kebijakan mau dilakukan kan sebenarnya harus ada satu pertahapan yang benar-benar ini ya tegas gitu loh artinya. Itu misalnya
0: tahapan yang tegas tuh maksudnya apa? Kajian ilmiah dulu atau gimana gitu, Prof?
1: Iya, makanya ada kajian ilmiah. Kalau orang kebijakan akademisi kan selalu gitu. Jadi harus ada kajian ilmiah dulu. Ada satu hal yang ya di dalam kajian itu nanti kan ada semacam ada pilot project lah untuk edukasi ke masyarakat dulu seperti apa, ilmiahnya kan seperti itu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk lah katakan. Cuman kan bahasa ini sangat ini politis ya. Kita kan menarik kepada posisi akademik ya supaya nanti kalau politis sudah banyak itu yang komentar politis ya. Itu nanti kita jadi ini tau politik. Jadi kalau bahasa akademik itu sebenarnya lebih bagaimana sebenarnya pemerintah itu ketika membuat rencana pembangunan ini sudah jauh-jauh hari ada semacam pentahapan yang tegas gitu. Karena apa? Karena kalau tidak ada kajian dulu, kemudian ini tiba-tiba diterapkan, ini kan pemerintah harusnya belajar pada saat kebijakan pemerintah terkait penataan gas 3 kilo melon.
0: Sempat kontroversi.
1: Itu kan resistensi masyarakat itu kan tinggi sekali. Akhirnya program itu gagal. Karena apa? Karena masyarakat tidak mendukung dan sebenarnya niatnya baik. Kita percaya bahwa ya istilahnya good fight policy judgment itu mesti diutamakan oleh pemerintah. Kita yakin percaya itu. Cuman bagaimana kemudian agar itu komunikasi publik diterima publik lah, itu menjadi persoalan kan gitu. Ketika kemudian wacana ini kemudian menyentuh hal yang sangat mendasar karena apa? Kalau kita bandingkan yang pada saat gas 3 kilo aja belum banyak kebijakan yang keluar pada saat itu oleh pemerintah. Harusnya kebijakan yang lain-lain lah seperti mengenai pajak lah, mengenai restitusi, mengenai macam-macam skala itu belum gitu. Itu sudah resistensinya begitu tinggi gitu. Nah, kemudian ketika ini respon terhadap yang sekarang apa rencana pemangkasan 2027 itu kan kemudian respon publiknya sekarang sudah istilahnya mengalami kegalauan sosial gitu mas, situasinya itu seperti itu karena apa? Karena kekhawatiran kita pemerintah ini kemudian sama pada kasus gas melon itu gagal menjelaskan dan akhirnya itu yang diterima publik adalah bahwa pemerintah itu memaksa menggunakan kendaraan listrik, di mana kendaraan listrik itu motor itu belum bisa dibayangkannya itu masyarakat tuh masih bagaimana sih teknisnya misalnya ya tasnya perawatannya seperti apa dan begitu rumitnya di dalam benak ini sementara masyarakat kita sekarang dihadapkan oleh rumitnya dalam mempertahankan itu gitu, artinya itu persoalan itu loh mas jadi hal-hal yang ya kita ini bahasa agak sedikit lucu-lucu ya artinya nggak boleh terlalu ini karena apa saya membahas ini dalam konteks adalah bagaimana kita memahami agar kebijakan ini di kemudian jangka panjang itu bisa diterima gitu dan itu berhasil gitu kan karena kan ya dulu ya kita banyak kebijakan yang sukses kok awalnya misalnya kita menggunakan bahannya itu minyak dulu kan minyak mentah gitu kan dulu yang dipakai gitu ya minyak itu kemudian dipindah menjadi gas pindah lagi itu masyarakat bisa menerima kok sambil bertahap tapi bertahap gitu loh jadi era Pak SBY itu kan ada kebijakan dari penggunaan minyak tanah
0: ke gas LPG.
1: Ke gas ini kan tapi kan itu berhasil artinya secara bertahap berhasil gitu. Nah tapi pemerintah kita pernah gagal misalnya menggunakan rencana kompor listrik
0: Iya.
1: Untuk menggantikan pernah itu di

0: Tadi era Pak Jokowi, era Pak Jokowi sudah itu. Nah itu nggak ada akhirnya, uang sudah digelontorkan untuk itu, bahkan uji cobanya di Jawa Tengah, di beberapa kota lah sudah dilaksanakan itu. Masyarakat repot misalnya loh, kalau kompor pakai listrik, itu bagaimana pedagang bakso, pedagang macam-macam yang harus menenteng-nenteng kabelnya bagaimana. Ini kan sesuatu ini. Nah ini sama dengan yang namanya ini mas, mobil, apa kendaraan-kendaraan lah, motor ini yang dikatakan oleh presiden harus menggunakan yang namanya listrik. Dan dia mengatakan itu. Nah ini kan dipahami oleh publik. Bagaimana dengan motor listrik ini? Kami aja tidak tahu motor listrik seperti apa dan bagaimana. Ini kan pengertiannya harus dilihat nasional, mas. Kalau di Jakarta kita mau itu motor listrik ada, itu ini. Ya kita di Jakarta paham mungkin masyarakat sebagian loh ya. Sebagian lagi juga masih menganggap itu ikut rumit karena bengkel-bengkel saya tanyakan bengkel-bengkel.
1: Masih bisa.
0: Bengkel itu. Saya nggak tahu itu bengkel nggak tahu. Jadi saya kan sebagai punya motor juga, saya survei ke ini juga menanyakan lah, yang menanyakan mengenai kendaraan biasa itu jawabnya semacam ini. Waduh, saya enggak, karena caranya terus menik baterainya motor misalnya apa ganti main itu sepertinya artinya ke bengkel-bengkel atau teknisi belum itu mengetahui bagaimana kemudian dia bisa menolong orang lain gitu kan dalam posisi yang kemudian harusnya ini kan sesuatu yang menurut, jadi maksud saya apa, ketika kebijakan ini memang mau diterapkan ya sudah, pemerintah itu sejak awal menyiapkan benar gitu loh, menyiapkan dulu, mulai dari komunikasi publiknya, kemudian informasi publiknya yang benar-benar utuh ini loh, seperti ini mengenai motor listrik itu begini-begini, kuat berapa, tangganya berapa dipakai, kemudian kalau kondisinya baterainya, kan harus saja. Terus ada yang terakhir itu edukasi ke publiknya dulu, seperti apa. Nah, di satu sisi kan ada penyiapan-penyiapan terkait dengan ini apa namanya infrastrukturnya. Kemana ya, harus ingat, kalau orang membayangkan kan selama ini udah rumah saya di Cirebon, rumah saya di Jogja, terus selama ini saya naik motor gitu lah, kampung gitu. Nah itu terus saya di mana letaknya? Ini kan sesuatu yang dibayangkan publik loh mas, dibayangkan publik, karena ada juga di sosial orang menggunakan mobil yang program itu ya. Jakarta sampai Semarang itu ternyata kalau ditempuh pakai mobil ini yang pakai BBM ya gitu, itu kan cuma 4 jam, 5 jam nyampe. Gitu. Ternyata itu setelah pakai mobil listrik, itu yang mengalami di TikTok sampai viral itu mana-mana. Itu ternyata lebih dari berjam-jam. Kenapa? Ya itu pengecasnya ngantri nunggunya.
1: Ngantrinya
0: berapa jam.
1: Iya. Iya, karena keterbatasan stasiun pengisian bahan bakar elektrik ini sehingga antriannya panjang, sementara tidak bisa langsung instan isi full. Kalau bensin kan gitu kan, isi full pak ya, gitu ya. Kalau ini kan harus nunggu kan, mau nggak mau.
0: Nah, berarti waktu tunggunya itu, kalau misalnya bawa keluarga, bawa anak lah, anaknya minta minta katanya minta permen lah, minta
1: es, minta jajan.
0: Rongkot lagi yang harusnya nggak ada ini. Itu saya pun memahami masyarakat kita seperti itu. Ingat itu kan sosiologis masyarakat kita. Jadi nah maksud saya inilah yang harus
1: dikomunikasikan ya, harus dikomunikasikan, sosialisasikan. Akan lebih baik kalau mungkin sudah ada satu palet project kendaraan listrik produksi anak bangsa yang 10 atau berapa unit gitu ya, lalu diberikan kepada masyarakat untuk diuji coba gitu, gimana rasanya gitu kan. Nah, kalau ini kan masih dalam kerangka kebijakan yang akan dilaksanakan, produksi dalam negeri harapannya bisa lebih murah, ditekan, tetapi juga perlu ada infrastruktur pendukungnya seperti stasiun pengisian kendaraan listriknya dan juga pemahaman kepada masyarakat, terutama untuk bengkel-bengkel tadi, Prof ya.
0: Iya. Kalau kita juga masyarakat ya realitas, mas, ini realitas. Bahwa ketika BGN kemarin itu membeli ini untuk kaitannya dengan ini ya, apa personal.
1: Iya.
0: Itu dan ini.
1: Halo, Prof? Nah, ya, putus-putus suaranya nih.
0: Nah, itu kan berarti ada masyarakat yang memandang terus apa gitu loh, karena motor itu akhirnya kan nggak digunakan mas,
1: gitu. Oh iya.
0: Penggunaannya gitu kan ya, kan harusnya itu sebagian dari dari istilahnya itu uji coba.
1: Gitu. Uji coba, ya, oke. Okay. Nah, baik.
0: Masyarakat tahu gitu loh.
1: Oke, okay, baik.
0: Itu, nah, ini kenapa masalah kendaraan listriknya sendiri? Itu ada survei yang baru dilakukan itu, di berbagai media itu muncul, surveinya itu menyatakan masih pengetahuan masyarakat itu masih minim.
1: Masih minim. Ya.
0: Bawah, ya, masih 20% lah ya paham. Oh iya, ada motor, iya ada gitu. Ada travel ojol yang
1: iya menggunakan kendaraan listrik, ya.
0: Listrik, tapi dia ngeluh juga akhirnya, Mas. keluhannya tertutup penghasilan, tapi sebenarnya di balik itu keluhannya terhadap itu cara menangani, ya bukan menangani ya, tapi merawat juga.
1: Ya. Oh, merawat, maintenance-nya, nah, ya, oke.
0: Okay. Maintenance-nya, kemudian cara mengoperasikannya itu nggak sesederhana yang dia bayangkan, nggak sederhana kalau yang di kendaraan dia. Nah ini kan menurut saya yang harus ditanggapi oleh pemerintah.
1: Oke, okay, baik, Profesor. Ya. Lain waktu kita mungkin bisa sambung lagi karena keterbatasan waktu. Terima kasih banyak, Prof, atas waktunya. Selamat malam, Profesor.
0: Okay. Malam saya, Mas.
1: Ya, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Radiansyah sudah kami ajak berbincang.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto memberangkatkan bantuan presiden berupa 50.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh jajaran untuk bergerak cepat melakukan penanganan dan memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Selain sembako, pemerintah akan memastikan pemenuhan berbagai kebutuhan dasar warga terdampak gempa meliputi makanan, minuman, air bersih, tenda atau tempat pelindung, genset, serta terus mengoptimalkan persediaan logistik yang tersedia di wilayah sekitar lokasi bencana. Kadiv Humas Polri, Irjen Polisi Joni Edison Isir menegaskan proses evakuasi dan keselamatan warga adalah prioritas Polri dalam penanganan pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Di tingkat Mabes Polri, Joni mengatakan langkah penanganan juga telah dilakukan sejak pagi dengan mengkoordinasikan dukungan operasional dan logistik untuk memperkuat di Polda Nusa Tenggara Timur. Sementara di wilayah NTT, Polda NTT telah mengerahkan jajaran untuk melakukan evakuasi dan memberikan pertolongan kepada masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Kapolda NTT juga telah memerintahkan seluruh Kapolres di wilayah terdampak untuk turun bersama stakeholder terkait dalam proses evakuasi. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan rencana penataan ulang hubungan dengan Tiongkok bertujuan meredakan ketegangan dan mencegah kesalahpahaman yang dapat memicu konflik. Marcos mengatakan penataan ulang tersebut berarti kembali melakukan dialog setiap kali ketegangan antara Manila dan Beijing mulai meningkat. Ia mengatakan Manila ingin mengurangi risiko terjadinya kesalahan atau kesalahpahaman antara kapal dan awak kapal Filipina dengan Tiongkok di tengah ketegangan yang kerap terjadi di wilayah sengketa Laut Filipina Barat. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia, Aris Susanti Rahayu, mengatakan pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia, PPFPTI, berkomitmen memperkuat regenerasi atlet melalui pengiriman 13 atlet ke World Climbing Asian Youth Championship Guiyang 2026 di Tiongkok. Aris mengatakan keikutsertaan para atlet muda itu diharapkan dapat menjadi bagian dari proses pembinaan dan regenerasi berkelanjutan sekaligus memberikan pengalaman kompetisi internasional bagi para atlet muda. Ia juga menjelaskan pembinaan melalui kompetisi berjenjang internasional itu merupakan bagian dari strategi pembinaan jangka panjang yang diharapkan menjadi tahapan penting dalam perjalanan prestasi para atlet muda.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, salah satu pahlawan yang berjasa dalam perjuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Pria kelahiran Tasikmalaya tersebut mengawali pendidikan dengan bersekolah di Holland Inland School atau HIS yang merupakan tempat ayahnya mengajar hingga akhirnya lulus dari ITB pada tahun 1933. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia pada 2 periode dan menjadi Perdana Menteri Indonesia ke-10 menggantikan Ali Sastroamidjojo. Juanda terkenal dalam Deklarasi Juanda yang menegaskan wilayah kedaulatan maritim Indonesia. Disebutkan bahwa Indonesia mempunyai corak tersendiri sebagai negara kepulauan serta merupakan satu kesatuan sejak dahulu kala, dan juga menentang ketentuan Ordonansi tahun 1939 yang dianggap dapat memecah belah keutuhan NKRI.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
3: Anda masih bersama Pro 3 RRI dan pendengar kami pada malam hari ini masih coba untuk menghubungi beberapa rekan reporter RRI yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur maupun yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, di tepatnya di daerah terdampak gempa berkekuatan 6,4 magnitudo, yang kalau menurut dari BPBD atau BNPB.go.id terjadi di Kabupaten Simalungun dan dirasakan di wilayah Kota Medan, Kabupaten Papua Barat, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami masih coba untuk update informasi mengenai hal tersebut, dan juga untuk Anda yang berada di wilayah tersebut, baik di Nusa Tenggara Timur maupun di Sumatera yang terdampak gempa ini, bisa menghadirkan informasinya kepada Pro 3 RRI pada malam hari ini, sembari kami mencoba untuk menghubungi narasumber dan juga reporter RRI dari lokasi tersebut. Sementara itu, sore tadi kami sempat berbincang juga dengan Bupati Manggarai, Pak Heribertus Gerardus Lajunabit, terkait dengan penanganan korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Dan kami juga tadi pada warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat juga mengupdate informasi di Nusa, di ND, dengan Wakil Bupati ND. Nanti kami hadirkan informasinya. Berikut Bupati Manggarai.
4: Update informasi terkait gempa Nusa Tenggara Timur, karena akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi ini, sebanyak 17 orang dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Manggarai Timur. Lantas seperti apa penanganan korban dari dampak gempa tersebut? Saat ini kami telah bersama Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit. Sebelumnya kami turut prihatin ya Pak ya, atas bencana yang menimpa di Nusa Tenggara Timur ini dan sekitarnya. Saat ini kondisi terkini korban terdampak gempa di Kabupaten Manggarai, baik yang mengalami luka maupun yang harus mengungsi, seperti apa ini Pak?
5: Ya baik, terima kasih banyak. Sejak tadi pagi kami sudah lakukan penanganan meskipun dalam berbagai keterbatasan ya. Ya, dari data-data yang masuk memang sampai dengan jam 7 malam ini ada 24 yang meninggal. Kemudian ada 32 yang luka, baik luka ringan maupun luka berat. Sedangkan khusus untuk karena yang paling terdampak ini di Kecamatan Reo, di bagian utara. Diperkirakan dari siang sampai malam ini akan ada 1.500 sampai 3.000 orang yang mengungsi, yang tidak tinggal di rumah, tapi harus kami ungsikan ke tempat yang lebih tinggi di beberapa lokasi, beberapa lapangan yang ada. Jadi itu gambarnya. Kemudian di Kota Ruteng sendiri memang penanganan yang paling cepat kami lakukan terhadap pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Ya, karena sejak tadi pagi untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, seluruh pasien itu kami putuskan untuk dievakuasi keluar ke halaman rumah sakit maupun ke jalan umum di depan rumah sakit. Sampai dengan sore tadi jam 5, ada 84 pasien yang masih dirawat.
3: Ya, pendengar, itu tadi update kami pada sore tadi bersama Bupati Manggarai, Heribertus Gerardus Lajunabit. Dan pada malam hari ini, kami telah terhubung juga dengan Asisten Administrasi Umum BPBD Kabupaten Nagekeo, Pak Sylvester Tedasada. Pak Sylvester, selamat malam, Pak.
6: Ya, selamat malam.
3: Update pada malam hari ini gimana, Pak, di Nagekeo, Pak?
6: Ya, dapat saya informasikan dari Kabupaten Nagekeo, mohon izin untuk yang sebisanya kami menyampaikan data dan informasi,
3: ya,
6: bahwa sampai pada malam hari ini kita menemukan data 2 orang korban meninggal dunia, sedangkan yang lainnya luka berat maupun luka ringan kita masih dalam proses pendataan, dan juga keluarga yang memilih mengungsi meninggalkan rumahnya untuk berlindung di kaki bukit di pinggiran kota itu dari 11 desa yang berada di wilayah pesisir utara, kami perkirakan sekitar 5.000 sampai 6.000 orang pada malam hari ini tidak berada di rumah tempat kediamannya, tapi memilih meninggalkan rumah kediamannya. Lalu sebagian besar, hampir semua warga Kota Mbai memilih tidur di luar rumah pada malam hari ini. Kami informasikan juga bahwa penanganan untuk Bapak Wakil Bupati sejak pagi tadi memprioritaskan setelah peristiwa terjadi, satu jam setelahnya adalah menemui para pasien yang sedang dirawat di rumah sakit dan memilih untuk dievakuasi di sekitar rumah sakit, dan penanganan langsung dibantu oleh TNI dan Polri. Dan kami juga perlu sampai laporkan bahwa untuk wilayah Kota Mbai yang paling terdampak itu adalah bangunan rumah kediaman warga yang saat ini sebagian besar itu rusak berat, termasuk fasilitas pemerintah, kantor bupati dan beberapa kantor pemerintah daerahnya, juga dengan fasilitas keagamaan, gereja dan masjid mengalami kerusakan yang sangat berat. Sementara saat ini kami sedang ada di sekitaran posko utama dan juga beberapa posko bantuan sementara untuk beberapa pengungsi yang berada di pelataran lapangan dan juga di punggung perbukitan, dan sembako dan beberapa bantuan sebisanya kami upayakan bahan mentah untuk dibawa ke posko-posko darurat yang secara swadaya dilakukan oleh warga masyarakat bersama dengan keluarga dan tetangga sekitar. Saya kira demikian yang bisa kami gambarkan pada malam hari ini. Mohon maaf dengan kondisi jaringan dan juga pemadaman listrik secara bergilir. Dan saya sekarang berada di salah satu wilayah kelurahan yang mengalami pemadaman listrik. Jadi memang kondisi kita saat ini seperti yang saya gambarkan. Demikian yang bisa saya informasikan.
3: Pak Sylvester, saya konfirmasi lagi, ada 2 warga di Kabupaten Nagekeo yang meninggal dunia. Untuk korban luka-luka masih dalam pendataan.
6: Yep.
3: 11 desa, kurang lebih 6.000 jiwa atau 6.000 kakak ini, Pak Sylvester?
6: 6.000 jiwa.
3: Itu kebanyakan ada konsentrasi pengungsian nggak di titik-titik mana, atau swadaya ini pengungsiannya?
6: Konsentrasi pengungsian kami memastikan bahwa ada 4 titik. Satu titiknya di punggung perbukitan, satu titiknya di lapangan berdikari, lapangan di tengah kota, satu titiknya di wilayah gereja Airamot dalam wilayah kabupaten, dan juga satu titik di halaman masjid Alorongga di Kelurahan Bayi 1. Dan itu yang terkonsentrasi, sedangkan yang lainnya terbagi di rumah-rumah penduduk dan di RT sekitar Kota Mbai, dan semua memilih menjauh dari wilayah pesisir dan berlindung di kaki bukit di pinggiran Kota baik dengan jarak dari rumah tinggal yang terjauh kurang lebih 15 km dan mereka meninggalkan rumahnya dan yang sebagian besar lainnya memilih berlindung di luar rumah tinggal. Demikian informasi.
3: Iya, untuk wilayah yang paling terdampak daerah mana, Pak Sylvester?
6: Mohon izin, untuk wilayah Kota Mbai hampir seluruhnya terdampak untuk gempa ini. Bangunan permanen umumnya rusak berat. Jadi satu wilayah Kota Mbai ini. Sedangkan saya mohon izin untuk belum bisa mengupdate untuk wilayah-wilayah kecamatan di luar pusat ibu kota. Di sana juga mengalami kondisi serupa. Namun kami pada hari ini sampai dengan saat ini memang berkonsentrasi untuk penanganan korban bencana gempa ini untuk dalam wilayah ibu kota.
3: Iya. Demikian. Kalau itu di Kota Mbainya yang paling terdampak dari rumah, kantor, termasuk fasilitas kesehatan, Pak Sylvester?
6: Fasilitas kesehatan juga termasuk untuk bangunan gedung. Jadi hampir semua bangunan gedung permanen untuk wilayah Kota Mbai sampai dengan malam hari ini, semua warga memilih untuk tidak berada di dalam bangunan gedung permanen. Semua memilih di rumah semi permanen hanya berdinding pelupuh dan juga yang lain lebih banyak memilih tidur di pinggiran rumah di bawah pohon dan tidak berada di dalam rumah. Saya perlu informasikan bahwa sebelumnya sekitar 10 ribuan warga mengungsi menjauhi rumah, namun menjelang malam setelah kita memberikan informasi terkait perkembangan informasi BMKG bahwa tsunami berangsur pulih, sebagian besar warga memilih untuk coba kembali merapat di sekitar bangunan rumahnya. Nah, sehingga kami perkirakan sekitar 6 ribuan ini yang masih berada di luar rumah kediamannya.
3: Yeah.
6: Tapi tetap masih berada dalam radius Kota Mbai ini.
3: Pak Sylvester, saya saya ingin tahu bagaimana kondisi pasien yang ada di rumah sakit yang terdampak, yang rumah sakitnya itu termasuk rumah sakit yang hancur ataupun rusak berat, sementara kondisi listrik sekarang ini padam.
6: Ya, memang sejak pagi saya informasikan bahwa pada pukul 5 pagi kejadian. Nah, ini sedang masih ada gempa susulan. Ini peristiwa pada pukul 5 pagi, kita sekitar 1 jam.
3: Pak Sylvester, mohon maaf ini saya potong, saat ini terjadi kondisi gempa.
6: Ya benar.
3: Pak Sylvester sekarang berada di posisi yang aman sebelum saya lanjutkan?
6: Saya posisi aman, berada
3: baik.
6: Di luar rumah.
3: Baik,
6: ya,
3: silakan dilanjutkan, aman, ya. Pak Sylvester.
6: Ya, saya informasikan bahwa penanganan di lokasi, saya informasikan bahwa Bapak Wakil Bupati, kebetulan Bapak Bupatinya sedang bertugas keluar daerah dan pimpinan di daerah diambil alih langsung oleh Bapak Wakil Bupati. Satu jam setelah peristiwa gempa, setelah kita pastikan bahwa tidak ada korban jiwa langsung pada saat itu, sehingga Bapak Wakil Bupati memilih untuk langsung menjumpai para pasien yang dirawat di rumah sakit dan memastikan bahwa mereka dievakuasi keluar dari gedung dalam keadaan aman. Dan sehingga dibantu oleh TNI dan Polri, kita membangun tenda-tenda darurat di luar gedung rumah sakit dan juga puskesmas serta poliklinik yang terdekat. Penanganan terhadap pasien relatif bisa dikendalikan. Ada pasien yang melahirkan pada saat kejadian ini sedang berlangsung pagi tadi dan dilakukan operasi oleh dokter ahli dan itu berlangsung dengan aman dan puji Tuhan selamat. Dan beberapa warga yang lain saat ini masih dalam penanganan, termasuk pasien-pasien dari ICU juga dirawat dan
3: ya.
6: Baik. Saat ini masih berada di luar gedung rumah sakit.
3: Baik, sebelum saya ke pasien rumah sakit yang sekarang berada di tenda darurat, tadi bisa digambarkan kondisi gempa susulannya, Pak Sylvester?
6: Ya, gempa susulan ini terjadi yang cukup terasa itu sekitar 30 menit, setiap 30 menit itu kita rasakan gempa susulan yang cukup keras gitu. Nah, sedangkan lain kecil-kecilan itu setiap 10 sampai 15 menit kita masih terasa di daerah di wilayah Kota Mbai ini. Demikian informasi.
3: Iya, dengan kekuatan gempa tadi yang dirasakan ketika kita berbincang itu seberapa kuat, Pak Sylvester?
6: Ya, saya secara teknis pastinya saya kurang terlalu paham.
3: Setidaknya
6: dia jauh lebih besar.
3: Setidaknya apakah itu
6: bisa? Kalau saya coba nih kan, kalau ini total tadi pagi 7,7 skala Richter, ini saya menyebutnya 1 skala Richter, kira-kira seperti itu.
3: Okay.
6: Yang bisa saya, ya.
3: Jadi khawatirnya adalah membuat rumah-rumah yang tadinya sudah rusak atau rusak sedang itu akhirnya
6: siap.
3: Akan bertambah menjadi parah karena gempa susulan ini, Pak Sylvester.
6: Betul sekali. Dan memang semua warga dihimbau untuk pada hari-hari ini sampai dengan malam ini tidak berada di dalam rumah gedung permanen ataupun berlindung dekat dinding rumah permanen. Jadi semua memilih jauh dari rumah sekitar 10, di atas 10 meter. Dan memang pada malam hari ini termasuk saya berada dengan warga sekitar, memilih untuk berlindung di kebun di samping rumah dengan tenda-tenda darurat yang ada.
3: Pak Sylvester, untuk pasien-pasien yang memang harus mendapatkan penanganan medis seperti alat-alat seperti ICU ataupun tadi yang melahirkan, itu kan membutuhkan listrik. Itu untuk alat-alat kesehatan itu gimana, Pak Sylvester?
6: Ya, memang kondisi emergensi pagi tadi kita sangat kesulitan tentang aliran listrik. Kita punya mesin pembangkit dan pihak PLN mereka berupaya sedapat mungkin untuk memperbaiki jaringan. Dan puji Tuhan, kebetulan di rumah sakit punya mesin pembangkit dan langsung dipenahi oleh pihak PLN dan akhirnya bisa berfungsi dengan baik sejak pagi tadi. Sedangkan untuk wilayah Kota Mbai ini listrik baru bisa berfungsi sekitar pukul 7 malam ini. Sedang sebelumnya itu dia gelap, tidak berfungsi jaringan listriknya. Dan itu pun pada malam ini sekitar 2 jam menyala, kemudian terjadi pemutusan lagi, kemudian baru menyala. Jadi tidak stabil untuk penanganan jaringan listrik. Karena dalam satu wilayah kota ini, pihak PLN membagi pelayanannya. Ada ada sekitar 5 desa dan kelurahan ini yang tidak bisa teraliri arus listrik karena jaringan listrik tiang-tiangnya semua pada tumbang ke jalan sehingga tidak bisa terlayani aliran listrik. Jadi listrik hanya bisa berfungsi pada beberapa bagian dari wilayah kota ini. Demikian informasi.
3: Iya, Pak. Saat ini pendataan tentu masih diupdate ya. Tadi korban luka-luka masih belum bisa disampaikan berapa jumlahnya. Termasuk apakah termasuk yang keluarganya masih belum diketemukan atau hilang begitu, Pak Sylvester? Mohon maaf.
6: Izin untuk informasi kehilangan keluarga sejauh yang bisa saya pantau sampai dengan saat ini tidak ada.
3: Tidak ada.
6: Karena hampir semua sebagian besar keluarga itu menjumpai keluarga terdekat yang bisa menampung pengungsian mereka secara mandiri, evakuasi secara mandiri. Sedangkan beberapa yang lain memilih berdiam di area lapangan terbuka dan juga di punggung perbukitan. Dan ini terus dimonitor oleh pihak aparat setempat TNI Polri bersama jajaran pemerintah daerah.
3: Iya, Pak. Untuk demikian, infrastruktur jalan, jembatan dan lain sebagainya gimana, Pak? Kondisinya, Pak?
6: Iya. Secara umum kondisi lalu lintas berjalan normal. Hanya beberapa titik jalan raya dia retak sekitar 10 cm. Retakan terbuka, tanah terbuka, dan untuk sementara masih bisa dilewati dan juga beberapa bokdeker juga jebol, tapi masih bisa berfungsi untuk dilewati kendaraan. Secara umum untuk kondisi infrastruktur jalan di ibu kota terpantau aman.
3: Artinya tidak ada yang terisolir ketika nantinya mungkin besok pagi akan disalurkan bantuan gitu. Tidak ada yang terisolir ya, Pak?
6: Iya. Untuk wilayah kota tidak ada yang terisolir, tidak ada.
3: Tidak ada yang terisolir. Ya. Tapi untuk pendataan lebih lanjut di luar kota Mbak ini masih belum ya, Pak?
6: Ya, saya memastikan bahwa pada malam hari ini kita sudah bisa rilis karena dari Pusdatin BPD Kabupaten sedang menghimpun dan kita terkendala sedikit saja terkait dengan jaringan listrik sehingga pengoperasian teman-teman di Pusdatin itu sedikit terganggu dan kami upayakan malam hari ini kami bisa merilis beberapa data dasar yang bisa kita update per malam hari ini yang tentu terus berdinamika sampai dengan hari esok dan kami berupaya sebisanya untuk bisa mendapatkan data pada malam hari ini. Itu termasuk jumlah korban luka berat maupun luka ringan dan juga infrastruktur yang bisa dipublish untuk disampaikan kepada para pihak terkait.
3: Iya, selain demikian. Listrik untuk kebutuhan dasar seperti air bersih, PDAM, bagaimana kantornya? Apakah rusak? Ada pipa-pipa yang rusak sehingga air bersih sulit juga, Pak Sylvester? Terutama di musim kemarau ini.
6: Ya, untuk jaringan air bersih, mohon maaf, kebetulan kami tadi konsen pada ketersediaan mobil tangki untuk suplai air bersih di beberapa posko. Dan untuk ketersediaan air bersih sampai sekarang terpantau bisa tertangani. Sedangkan untuk jaringan perpipaan masih berfungsi.
3: Berfungsi.
6: Hanya gedung pelayanannya, mohon maaf, untuk fasilitas umumnya gedung yang di mana para pegawai itu bisa bekerja sampai dengan beberapa hari ini dipastikan bahwa tidak bisa beroperasi karena gedung pada kondisi rusak berat sehingga kita melakukan pelayanan di luar gedung kantor demikian.
3: Pak Pak Sylvester, malam hari ini posisinya berada di mana, Pak? Di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nagekeo?
6: Ya, saya di dalam wilayah kota Kabupaten Nagekeo. Saya sekitar setengah jam lalu meninggalkan posko utama. Saya balik. Sekarang ini saya berada di tengah keluarga untuk ngecek kondisi.
3: Oh, berarti sedang berada di rumah ya?
6: Ya, sedang ada di rumah.
3: Keluarga kondisinya gimana, Pak Sylvester? Dan rumah gimana kondisinya, Pak?
6: Kalau rumah kediaman saya ini rumah semi permanen, Bapak, berdinding bambu, sehingga untuk itu relatif aman, kecuali sedikit tempat usaha istri dan anak-anak sama sekali tidak berfungsi karena pintunya semua sudah tidak berfungsi dan pada malam hari ini dalam posisi terbuka dan kami memilih dan saya mendapatkan keluarga dan juga tetangga sekitar, sekitar lima kepala keluarga sekarang bersama dengan saya memilih untuk berlindung, membangun tenda seadanya di pekarangan di samping rumah, di tengah kebun di samping rumah.
3: Ruang terbuka ya artinya, Pak?
6: Ruang terbuka, persis di ruang terbuka. Kita jauh dari rumah sekitar 10 meter.
3: Pak Sylvester tadi sempat menyebut ada 4 titik pengungsian, ada 4 titik pengungsian itu dan juga ada tersebar di swadaya, masyarakat swadaya mengungsi, membangun tenda sendiri dan sebagainya. Itu penyaluran bantuannya sudah sejauh mana nih, Pak Sylvester? Atau belum? Pagi nanti baru akan dilaksanakan?
6: Ya, mohon izin saya menyampaikan bahwa sampai dengan malam hari ini kita untuk logistik kita distribusi belum sama sekali belum cukup optimal karena kita masih mempertimbangkan kebutuhan para pengungsi terutama untuk kebutuhan santap malam mereka dan kami harus menyampaikan bahwa hingga malam ini umumnya para pengungsi secara mandiri memenuhi kebutuhan mereka. Kita sambil berupaya sebisanya untuk mendistribusikan logistik ini langsung di pemukiman-pemukiman yang bisa secara swadaya membantu untuk dapur umum mereka sehingga mereka bisa sama-sama di dapur-dapur yang masih berfungsi secara swadaya untuk membantu para pengungsi yang berlindung di sekitar rumah-rumah mereka. Sedangkan untuk di beberapa titik di tempat umum, kami berupaya mereka secara swadaya bagaimana bisa mendapatkan makan dan minum di sekitar, sambil posko ini terus membenah. Mudah-mudahan hari esok sudah bisa berjalan dengan baik dengan bantuan-bantuan yang bisa kita peroleh. Untuk sementara saat ini bantuan masih bersumber dari kekuatan sendiri, berupa air minum dan juga beras kurang lebih 1 ton yang ada pada kita. Dan diharapkan memang mudah-mudahan besok kita bisa mendapatkan bantuan terutama untuk makanan siap saji, beras, super mie, telur, dan juga lauk pauk lainnya. Dan juga yang sangat dibutuhkan saat ini adalah air minum kemasan yang bisa kita distribusikan langsung ke keluarga-keluarga yang sedang mengungsi di sekitaran Kota Mbai ini.
3: Iya, karena tidak mungkin juga mungkin untuk memasak air terlebih dahulu dengan kondisi seperti ini ya Pak Sylvester. Dan iya, juga posko utama itu lokasinya di mana Pak?
6: Kalau posko utama langsung di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Kita menggunakan
3: BPBD Nagekeo ya Pak?
6: Nagekeo, ya persis, BPBD Kabupaten Nagekeo.
3: Jadi
6: ya,
3: kalaupun ada bantuan, terkonsentrasinya di BPBD dulu sebagai posko utama, BPBD baru disalurkan ya?
6: Betul, betul. Itu bantuan-bantuan yang masuk melalui pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo, dan kita memanfaatkan posko BPBD itu untuk menampung berbagai bantuan dari berbagai macam pihak dari berbagai wilayah.
3: Iya, Pak Sylvester sebagai asisten administrasi umum sekretaris daerah Kabupaten Nagekeo. Iya, berarti Pak Bupati dan juga Wakil Bupati dan lain sebagainya itu untuk koordinasi terakhir gimana? Malam hari ini fokusnya apa dan pagi apa yang akan dilakukan Pak Sylvester?
6: Sementara saya meninggalkan posko, Bapak Wakil Bupati masih berada di posko bersama Bapak Sekda. Dan saya mungkin setelah ini saya memastikan keluarga dalam kondisi aman. Beristirahat malam ini, saya akan update lagi rencana selanjutnya. Tapi yang bisa saya sampaikan bahwa Bapak Wakil Bupati saat ini konsen pada penghimpunan data, update data-data terkini, dan saya setelah berbicara ini saya akan berkoordinasi lagi terkait data sesuai dengan permintaan Bapak Wakil Bupati, apalagi menjelang kedatangan para pihak, para pimpinan negara kita yang barangkali yang akan tiba beberapa saat ke depan besok dan seterusnya. Sehingga Bapak Wakil Bupati memang fokus pada persiapan data dan informasi kait dengan peristiwa bencana gempa bumi ini. Demikian yang bisa saya informasikan.
3: Pak Sylvester, terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu bersama Pro3 RRI. Salam buat keluarga, sehat selalu, sehat terus Pak. Jaga kondisi tubuh juga Pak Sylvester. Mungkin juga butuh waktu untuk istirahat juga ya, sebelum besok juga mungkin akan ada sibuk lagi nih Pak Sylvester.
6: Terima kasih juga. Yang saya perlu sampaikan bahwa sinyal ini baru berfungsi sekitar pukul 7 malam tadi. Jadi kita sejak pagi itu komunikasi putus total sehingga pergerakan kita semuanya manual, mencari para pihak dan sebagainya, sehingga memang mohon maaf bagian dari apa yang bisa kita buat membantu melayani banyak orang. Sehingga kami dari Bapak Wakil Bupati dengan semua aparat yang ada berupaya semaksimal mungkin dengan cara yang ada, yaitu kita menjumpai secara fisik karena tidak bisa memang komunikasi menggunakan media ini. Jadi bersyukur bahwa pada pukul sekitar jam 7 malam tadi jaringan ini kembali berfungsi dengan baik dan kami bisa mengupdate beberapa informasi termasuk apa yang sedang kita bicarakan pada malam hari ini.
3: Saya yakin Pak Sylvester juga butuh istirahat juga. Saya mohon maaf.

0: Ngaku waktu istirahatnya pas Sylvester. Tapi
1: siap.
0: Gak apa-apa ya, kalau di waktu yang akan datang kita coba ganggu lagi waktu istirahatnya untuk
1: dengan
0: update
1: senang
0: ya.
1: Hati, dengan senang hati. Saya sudah minta izin Bapak Wakil Bupati tadi untuk berbicara kepada teman-teman media dan sebagainya. Sebisanya kita berharap dan mohon doa dari semua keluarga, kakak adik, semua di mana saja berada, untuk supaya kita bisa melewati peristiwa perhara ini. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama Pak Sylvester, jaga kesehatan.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Siap. Terima kasih, selamat malam. Ya.
0: Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo, Pak Sylvester Tedasada, yang saat ini juga berada di pengungsian sementara swadaya yang dibangun oleh masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal Pak Sylvester. Karena kondisi yang gempa susulan masih terjadi, dikhawatirkan untuk rumah-rumah yang tadinya kondisinya mungkin rusak ringan atau rusak sedang, dengan gempa susulan yang kerap terjadi itu memperparah kondisi bangunan sehingga tidak aman untuk bisa ditinggali. Tadi bahkan pada saat kami berbincang dengan Pak Sylvester juga sempat terjadi gempa susulan. Meskipun tidak terlalu kencang, tapi tentu saja harus tetap waspada. Sementara untuk yang terparah itu di Kota Mbai, beberapa warga, ada 11 desa, tepatnya kurang lebih ada 5.000 hingga 6.000 jiwa mengungsi. Ada 4 titik posko pengungsian terkonsentrasi, sementara sisanya adalah pengungsian yang dibuat swadaya oleh masyarakat sekitar. Untuk air bersih utamanya ya, air bersih itu masih aman, masih bisa disalurkan, tapi yang dibutuhkan sementara adalah air kemasan sehingga bisa langsung bisa diminum untuk melepas dahaga, dan juga bantuan-bantuan logistik lainnya seperti makanan cepat saji, karena saat ini yang baru terdistribusi atau yang buffer stoknya adalah air bersih di BPBD dan juga beras. Sementara untuk yang lainnya masih belum, dan saat ini kondisi listrik sempat hidup tapi kemudian padam kembali. Tapi untuk rumah sakit ada backup cadangan seperti genset untuk mengoperasionalkan alat-alat medis bagi pasien-pasien yang memang membutuhkan alat medis, yang mungkin yang sebelumnya berada di ICU atau yang tadi melahir, tadi sempat disebut oleh Pak Sylvester ada yang melahirkan dan lain sebagainya. Sementara pasien-pasien dievakuasi di luar rumah sakit. Hampir semua rumah yang berada di Kota Mbai itu rusak, seperti rumah warga, kantor-kantor, rumah ibadah seperti gereja dan masjid. Kami masih coba untuk mengupdate informasi ini di waktu yang akan datang. Tapi pendengar, pada malam tadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami sudah sempat berbincang juga mengupdate informasi. Kalau tadi kami mengupdate di Nagekeo, di Kabupaten Nagekeo, pada pukul 20 tadi kami sempat mengupdate informasi pasca gempa di Kabupaten ND bersama dengan Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere berikut ini.
2: Kita coba untuk update dan bencana pasca gempa. Kami sudah terhubung dengan Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere. Pak Wabub, selamat malam, Pak.
3: Selamat malam, Pak Fajar.
2: Iya. Pak Wabub, bisa diupdate informasi terkini soal pasca gempa di sana, Pak?
3: Baik, terima kasih. Data terupdate sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Tengah, untuk khusus untuk Kabupaten ND, bangunan rumah penduduk yang terdampak ada 65 rumah kategori rusak ringan dan 2 rumah kategori rusak sedang dan 14 rumah kategori rusak berat. Kemudian fasilitas kesehatan ada 14, baik puskesmas maupun rumah sakit Pratama kami terdampak juga. Kemudian jalur transportasi ada 4 titik, Pak, dari Trans ND Nagekeo, kemudian ND Aru Barat, Trans ND Botopo maupun Aikipa. Dan ini sementara kami sudah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan maupun penggusuran tempat-tempat longsor. Kemudian fasilitas ibadah dilaporkan lebih dari 20 bangunan gereja yang rusak ringan maupun rusak berat. Demikian juga sarana ibadah baik masjid maupun langgar. Demikian juga fasilitas publik

0: kantor Bupati ND juga terdampak, Pak. Juga kantor pelayanan terpadu satu pintu, kantor desa, dan juga kantor PDAM maupun kantor PLN ya, dengan kategori rusak ringan. Sementara fasilitas pendidikan yang terlapor itu ada beberapa sekolah dasar yang rusak sedang maupun rusak ringan, dan bangunan PAUD dan lain-lain. Dan sementara ini kami juga menunggu update dari wilayah kecamatan. Korban jiwa yang sudah diterlapor adalah satu orang, khusus di Kabupaten ND, perempuan berumur 70 tahun di Kecamatan Nanggam Penda. Kemudian untuk yang luka-luka, luka ringan maupun luka berat, itu sementara ditangani. Yang patah tulang ada 2 orang, cedera kepala ada 1 orang. Dan sejak pagi Pak Bupati dan kami berkoordinasi dengan pihak terkait, BPBD dan stakeholder terkait, Kodim maupun Polres, untuk penanganan darurat. Nah, khusus untuk di rumah sakit daerah ND, itu ada sampai dengan sore tadi ada 80 pasien yang rawat inap di sana. Tadi pagi koordinasi kami dengan BPBD sudah menyiapkan tenda darurat untuk penanganan 5 bayi, penanganan khusus, dan juga pasien di ICU yang terpaksa harus kami evakuasi dari ruang rawat keluar, diletakkan di tenda oleh karena kondisi gempa susulan masih terus berjalan. Nah, demikian juga pasien-pasien lainnya, khusus di halaman parkir Rumah Sakit Kabupaten ND, itu kami jadikan tempat tenda darurat dulu, sementara parkir bisa dilakukan di luar di sekitar jalan raya. Nah, koordinasi yang sudah dilakukan tadi Bapak Bupati dan seluruh Prokompim maupun jajarannya, kami sudah berkoordinasi dengan pihak pusat, baik di BPBD, tingkat nasional, dengan Menko PMK sudah dilakukan rapat terpadu. Dan besok pagi sudah diberitakan bahwa akan datang tim Bapak Menteri PMK dan BPBD, dan seluruh jajaran terkait akan turun di ND, dan kami akan melakukan koordinasi di sini, dan mudah-mudahan penanganan-penanganan di kabupaten sekitarnya, di Flores, kebetulan ND ini lokusnya di tengah Pak Fajar, sehingga kami ke kiri dan ke kanan di kabupaten tetangga bisa tersentral di ND. Kami laporkan tadi dampak gempa pagi tadi, jalan dari Maumere sampai ke ND itu terputus. Syukur kita sudah lakukan koordinasi dengan Balai Jalan Nasional, dan saat ini kondisi terupdate terakhir, jalan ruas jalan ND Maumere itu sudah bisa dilalui dengan kendaraan. Demikian juga dari ND ke Nagekeo di Bai yang terdampak cukup parah juga. Saat ini kondisinya sudah, jalannya sudah bisa terlewati di longsoran-longsoran besar. Namun demikian ada wilayah-wilayah yang longsoran yang masih banyak itu perlu ditangani lebih lanjut. Dan saat ini kami laporkan juga dari pihak Kementerian Kesehatan sedang ada rapat Zoom terkoordinasi untuk membicarakan rumah sakit untuk penanganan darurat yang tersentral di masing-masing kabupaten. Okay. Demikian Pak Fajar, kami kembalikan.
1: Iya, Pak Wabub, kalau dari informasi terkini itu dampak yang paling signifikan tuh di wilayah mana kalau di ND, Pak Wabub?
0: Di khusus di ND, Pak, kami laporkan dampak yang paling signifikan itu terutama di wilayah Kecamatan Bagian Utara,

0: dengan pihak dinas pekerjaan umum maupun lainnya untuk membantu secara gotong royong bersama-sama untuk memperbaiki longsoran-longsoran itu agar supaya transportasi masyarakat maupun rujukan pasien dari wilayah-wilayah puskesmas di selatan itu bisa teratasi.
1: Pak Wabub, untuk yang terisolir itu daerah mana, mohon maaf?
0: Di wilayah selatan terutama, Pak, di antara Wolotopo maupun Ngalupolo dan wilayah-wilayah lainnya di selatan, Pak, yang saat ini, Pak, saat ini masih belum bisa kita lakukan perbaikan sesegera mungkin. Dan besok memang kami sudah koordinasi dengan pihak dinas PU untuk segera melakukan perbaikan.
1: Ya, Pak, saya konfirmasi dulu, Pak, untuk penerbangan, jalur penerbangan, apakah sudah bisa aktif kembali, Pak Wabub?
0: Iya, Pak. Maaf.
1: Penerbangan, untuk penerbangan, Pak, apakah sudah aktif kembali, Pak?
0: Untuk penerbang, iya, untuk penerbangan, rencananya besok itu tim dari Menteri PMK akan datang ke Ende, Pak. Sarana perhubungan udara bisa normal kembali. Sebagaimana tadi waktu rapat koordinasi dari Kementerian Perhubungan sudah melaporkan demikian.
1: Ya, termasuk juga penerbangan komersil berarti ya, Pak Wabub?
0: Iya, Pak Fajar.
1: Baik, ini ada titik-titik pengungsian yang difokuskan dan bantuan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di ND, Pak Wabub?
0: Pak Fajar, memang saat ini ada titik-titik pengungsian itu khusus beberapa wilayah, ya, di wilayah utara itu di sarana-sarana ibadah baik masjid maupun bangunan gereja, juga di polsek, Pak. Nah, sementara di wilayah selatan itu banyak masyarakat kita yang mandiri, ya, tidur di tenda di luar rumah karena masih belum berani untuk tidur di dalam rumah karena takut gempa susulan itu datang.
1: Yeah.
0: Dan ini kita himbau dari pihak BPBD maupun Bapak Bupati dan Forkompinda sudah menghimbau ke masyarakat untuk tetap tenang, melihat situasi dan kondisi untuk menjaga situasi keamanan maupun gempa susulan itu, dan selalu harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Saat ini kami sudah ada bikin posko terpadu di BPBD Kabupaten Ende, termasuk call centernya, sehingga seluruh informasi itu terpusat, Pak. Demikian.
1: Iya, call centernya, baik. Mungkin waktunya agak mepet, tapi saya coba tanya, untuk yang masih ada laporan nggak warga masyarakat Pak Wabub itu yang hilang, masih dalam pencarian, Pak Wabub?
0: Khusus untuk Kabupaten Ende, kami masih menunggu juga laporan dari pihak pemerintah di tingkat bawah, Pak. Memang sampai dengan saat ini belum, tapi kami tetap membuka, mengupdate data-data terbaru, nanti segera kami laporkan.
1: Iya, terkait dengan BTS, nampaknya kami dapat informasi terganggu. Bagaimana untuk telekomunikasi ini, Pak Wabub?
0: Iya, telekomunikasi memang hampir seluruh wilayah perifer itu terganggu, sehingga memang kami butuh bantuan Starlink, Pak. Kalau dari Kementerian Kominfo, karena di kondisi-kondisi darurat ini, kami juga menjadi sulit untuk wilayah utara, Pak, yang terdampak itu yang tadi saya laporkan, Kecamatan Maurole, Wawaria, Kota Baru dan lain-lain. Kami belum mendapatkan update data karena gangguan itu BTS itu, Pak.
1: Demikian. Untuk kebutuhan vital seperti air bersih karena PDM tadi sempat disinggung Pak Bupati, Wakil Bupati, ini agak rusak, ada kerusakan juga dari PDAM, lalu juga PLN atau listrik malam hari ini gimana, Pak Wabub?
0: Listrik malam ini sudah terkendali, Pak, khusus untuk Kota Ende maupun sekitarnya. Yang tadi pagi sampai siang itu mengalami pemutusan aliran, tapi sore ini maupun malam itu sudah berjalan dengan normal, khusus listrik. Nah, sementara air minum ada di beberapa wilayah terjadi kerusakan saluran sarana

0: seperti perpipaan, dan ini tetap berkoordinasi, ada penanganan darurat Pak dari PDAM, dan hingga saat ini sudah berjalan Pak, sudah berjalan. Dan memang kami juga secara apa, kami juga butuh bantuan tangki-tangki air Pak, kalau bisa Pak, dari tingkat pusat.
1: Oke, okay. Ya. Pak Wabub, ya. Ini terakhir, ini fokus malam hari ini apa, dan pagi pukul berapa ini rencananya akan mulai bergerak lagi Pak? Bu.
0: Ya, malam ini kami di BPBD 24 jam Pak, Pak Fajar. Dan sementara kami persiapkan laporan-laporan terinci, menunggu kunjungan Bapak Menteri PMK besok pagi, tiba di ND dan rombongan, juga BNPB
1: ya,
0: maupun Badan SAR maupun lainnya, yang kebetulan Kabupaten ND ini terletak di tengah Pak, sehingga seandainya beliau nanti turun di sini, dan bantuan-bantuan dari mana aja disampaikan untuk beberapa kabupaten, kami siap Pak untuk bekerja sama dengan BNPB untuk menyalurkan ke kabupaten tetangga kiri dan kanan Pak.
1: Baik, jadi fokusnya di posko terpusatnya ada di BPBD ND ya Pak Wabub.
0: Saat ini kami di ND ya, khususnya Kabupaten ND, kami siap ya untuk kabupaten, tetapi manakala ada penugasan khusus dari pemerintah tingkat atas, tentu kami juga siap Pak untuk melaksanakan.
1: Baik.
0: Sekian Pak Fajar.
1: Terima kasih Pak Wabub atas update-nya. Selamat malam. Jaga kesehatan Pak Wabub. Salam ya. Buat teman-teman BPBD di sana Pak Wabub.
0: Ya, ya. Terima kasih Pak. Ini juga dari Kepala BPBD ND. Salam hormat untuk semuanya. Mohon doa Pak. Selamat ya. Malam.
1: Selamat malam Pak Wabub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati ND Dominikus Minggumer ya, sudah kami ajak berbincang update terkini pasca gempa bumi, lebih spesifik yang berada di Kabupaten ND ya dan sekitarnya.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Geologi Kementerian SDM mengidentifikasi gempa magnitudo 7,7 dan kedalaman 15 km di Nusa Tenggara Timur memunculkan bahaya ikutan yang perlu diwaspadai mulai dari pergerakan tanah hingga likuifaksi. Badan Geologi melakukan analisis cepat terhadap kemungkinan terjadinya likuifaksi dan hasil awal menunjukkan adanya peluang likuifaksi berdasarkan hubungan antar jarak dari sumber gempa dengan kekuatan gempa. Dampak diperkirakan lebih signifikan pada wilayah yang lebih dekat dengan sumber, khususnya pada area dataran aluvium seperti bagian wilayah Nagekeo.

Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bergerak cepat merespon bencana gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Ia telah menginstruksikan jajaran balai di wilayah NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memberikan dukungan penuh dalam penanganan pasca bencana. Untuk menjaga akses tetap fungsional, sejumlah alat berat telah digerakkan, antara lain loader dan ekskavator pada titik-titik penanganan di wilayah kerja terkait. Pendaftaran pemilih dan pemutihan data pemilih dimulai di seluruh tepi barat yang duduk menjelang pemilihan legislatif Palestina, dijadwalkan berlangsung pada 28 November dan menjadi pemilu pertama dalam kurun waktu 20 tahun. Menurut jadwal yang diumumkan, Komisi Pemilihan Umum, pusat-pusat pendaftaran dibuka untuk umum pada Sabtu pagi dan proses itu berlangsung hingga Rabu 19 Agustus. Komisi mengatakan pemilu akan digelar di tepi barat dan jalur Gaza termasuk Yerusalem dengan warga Palestina berusia 17 tahun ke atas yang berhak mendaftar. Dari dunia olahraga, Kylian Mbappe mengungkapkan ia yakin pengalaman Jose Mourinho dapat membawa Real Madrid kembali meraih trofi. Penyerang asal Prancis itu mengaku senang bisa kembali bergabung dengan tim setelah mendapat waktu istirahat usai membela Prancis di Piala Dunia 2026. Mbappe juga mulai merasakan atmosfer baru di Valdebebas bersama Mourinho dan staf kepelatihan yang baru.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan pendengar. BNPB merilis data sementara hingga hari ini, hari Sabtu, pada malam tadi sekitar pukul 17.19 waktu Indonesia Barat tentang jumlah total korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Korban meninggal dunia mencapai 47 orang. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangannya mengatakan sebaran korban ini teridentifikasi di Kabupaten Manggarai sebanyak 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, di Kabupaten Sika 3 orang, Ngada 1 orang, dan Ende 1 orang. Selain korban, petugas mengevakuasi dan melakukan perawatan medis terhadap para korban luka-luka. Terkait dengan jumlah bangunan rusak, total sementara yang berhasil terinput ada 157 unit rumah rusak berat, 47 unit rusak sedang, sementara 148 unit rusak ringan. Kerusakan juga terjadi di beberapa fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan 87 unit, fasilitas kesehatan 18 unit, tempat ibadah, kantor, dan sejumlah fasilitas umum lainnya yang masih dalam pendataan. Dalam proses merespon kejadian ini, BNPB mengirimkan bantuan pangan dan non-pangan ke wilayah bencana. Dan kabarnya juga besok pagi, beberapa perwakilan dari pemerintah pusat, dari Kemenko PMK, dan juga beberapa jajaran lainnya akan menuju ke lokasi bencana. Informasi tersebut kami dapat dari perbincangan kami pada pukul 20 tadi ketika dalam warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Wakil Bupati ND yang mengatakan akan ada pengiriman bantuan juga. Sementara dari informasi yang kami dapat juga, Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan untuk mengirimkan bantuan pokok, bantuan esensial kepada korban pasca gempa di Nusa Tenggara Timur agar dilakukan secepatnya, terutama untuk masyarakat yang membutuhkan perawatan medis dan juga untuk kebutuhan logistik. Kami juga coba untuk mengupdate informasi yang gempa yang berada di Sumatera Utara. Pada sore tadi sudah kami update informasi bersama reporter RRI bahwa gempa bumi berkekuatan 6,4 magnitudo yang melanda Provinsi Sumatera Utara dan tidak ada ancaman tsunami, tidak ada potensi tsunami. Update informasi yang kami dapat pada sore tadi bersama reporter RRI dari Gunung Sitoli, Bobby Rahman, tidak ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Tidak ada infrastruktur atau bangunan yang rusak. Aktivitas masyarakat berlangsung seperti normal. Sementara dari BPBD setempat, informasinya juga mengatakan hal yang demikian. Dari BPBD setempat tidak ada himbauan khusus terkait gempa bermagnitudo 6,4 di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang terjadi pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. BPBD Provinsi Sumatera Utara, gempa dirasakan di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Simalungun, Kota Medan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Di Kabupaten Simalungun, Kota Medan, Kabupaten Pakpak, gempa dirasakan selama kurang lebih 30 detik. Sementara di Kabupaten Tapanuli Tengah, gempa dirasakan sekitar 10 detik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama BPBD, Basarnas, TNI Polri serta unsur terkait terus memantau perkembangan situasi terkini dampak dari gempa yang dirasakan masyarakat yang berada di Sumatera Utara. BPBD menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan yang masih berpotensi terjadi. Masyarakat yang hendak melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman dan mendengarkan ataupun mencari informasi berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya. Anda bisa juga mengakses informasi di bnpb.go.id ataupun di BMKG dan juga informasi-informasi dari sumber lainnya agar tidak menimbulkan kepanikan. Ya, jadi sampai dengan malam ini masih belum berhasil menghubungi reporter RRI yang berada di wilayah Sumatera. Utara. Dan ya, ini terkait dengan gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Ada pada beberapa jam yang lalu ada konferensi pers dari Kepala Bidang Kesiapsiagaan Operasi SAR terkait dengan gempa tersebut, dan kita simak bersama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media yang saya hormati. Izinkan saya mewakili dari Posko Pusat Basarnas Command Center yang ada di Jakarta menyampaikan update terkini perkembangan dari penanganan operasi SAR yang dilaksanakan oleh seluruh komponen SAR yang ada di wilayah terdampak yang dikoordinasikan oleh kantor SAR Maumere sebagai berikut. Update terkini sampai dengan posisi pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami mendapatkan informasi bahwa sampai dengan saat ini tercatat total korban akibat adanya gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah totalnya adalah 90 orang, di mana diantaranya 40 orang yang meninggal dunia dan 50 orang lainnya mengalami luka-luka. Rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama di Kabupaten Manggarai Timur itu tercatat ada 11 yang meninggal dunia dan yang luka-luka ada 24. Kemudian di Kabupaten Sika ada 3 orang meninggal dan yang luka-luka ada 2. Kemudian Kabupaten Manggarai Barat meninggal dunia 1 orang dan luka-luka ada 2 orang. Selanjutnya Kabupaten Manggarai itu ada 24 korban meninggal dunia dan yang luka-luka sebanyak 22. Yang terakhir adalah di Kabupaten Nagi Keo, itu 1 orang meninggal dunia. Sampai dengan saat ini tim masih bekerja di lapangan dan kita juga berharap kita memanfaatkan golden hour pada 72 jam semenjak kejadian, kita bisa menyelamatkan dan berupaya untuk bisa mengevakuasi seluruh korban yang terdampak adanya bencana. Kita semua berharap dengan semua dukungan seluruh potensi SAR nasional yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kami sampaikan juga bahwa saat ini perkuatan dari kantor pusat juga direncanakan malam ini juga sudah menuju ke lokasi terdampak. Kemudian kami juga menyampaikan untuk dukungan perkuatan aset udara, ada helikopter Basarnas saat ini sudah tiba di Bandara Ngurah Rai dan RON untuk istirahat di sana. Besok pagi sudah bisa diaktivasi ke lokasi terdampak. Kemudian tadi sore kami juga monitor perkuatan kapal KN Punta Dewa dari Maumere juga sudah tiba di Pelabuhan Bae untuk melaksanakan kegiatan evakuasi yang ada di sana. Demikian update terkini perkembangan yang bisa kami laporkan dari Posko Pusat Basarnas Command Center terkait dengan dinamika yang terjadi di wilayah terdampak dalam kaitan dengan pelaksanaan operasi SAR. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Indonesia menyapa malam.
1: Kita coba update informasi pasca terjadinya gempa bumi berada di wilayah Sumatera Utara. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 mengatakan gempa bumi di Simalungun dengan magnitude 6,4 tidak berpotensi tsunami dan dirasakan di sejumlah wilayah sekitar lokasi gempa. Bersama Raihan Putri. Raihan, laporan Anda.
4: Ya baik pendengar, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan menyatakan gempa bumi dengan magnitudo 6,4 pada kedalaman 164 km di wilayah Simalungun, Sumatera Utara tidak berpotensi tsunami. Kepala BBMKG Wilayah 1 Hendro Nugroho mengatakan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,91 lintang utara 98,93 bujung timur, atau tepatnya berlokasi di darat 11 km tenggara Simalungun, Sumatera Utara. Dari hasil pemodelan tsunami, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hendro menyampaikan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter gempa. Gempa termasuk gempa menengah akibat aktivitas subdusi lempeng, bukan gempa sesar darat tetapi akibat subdusi lempeng. Hendro juga menjelaskan berdasarkan estimasi tingkat guncangan gempa, gempa bumi ini dirasakan dengan intensitas 5 MMI getaran dirasakan hampir semua penduduk di Kota Tebing Tinggi, Kota Kabanjahe, Kota 50, 4 MMI dirasakan di wilayah Raya Simalungun dan Panobeyin Pane, Simalungun, dan Kota Pemantang, Siantar, dan Pangururan. Dan 3 MMI dirasakan di Medan dan di Deli Serdang.
5: Dari hasil pemodelan tsunami, itu gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman epicenter gempa, gempa ini termasuk gempa menengah akibat aktivitas subduksi lempeng. Hingga pukul 18.16, ya, hingga hari ini, tadi saya pantau, monitor, itu belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Gitu, Pak?
4: Ya, pendengar, Hendro mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat oleh gempa bumi serta tidak mempercayai berita-berita hoaks yang bersebaran di sosial media. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri.
1: Iya. Iya, Raihan. Ya. Sampai dengan malam ini ada gempa susulan tidak?
4: Oh ya, sampai malam ini belum ada gempa susulan di wilayah Simalungun maupun di sekitarnya.
1: Di wilayah Simalungun, ketika terjadi gempa dirasakan juga oleh Raihan?
4: Iya, di Kota Medan kami merasakan gempanya.
1: Kuat atau bisa digambarkan bagaimana ketika terjadi gempa?
4: Untuk di wilayah Kota Medan tidak terlalu kuat, tapi iya, tidak terlalu kuat ya.
1: Iya, ada informasi soal adanya infrastruktur seperti bangunan rumah yang rusak, Raihan, sampai dengan malam ini?
4: Sampai malam ini dari wilayah Simalungun belum ada kabar tentang terjadinya infrastruktur yang rusak.
1: Aktivitas masyarakat setelah pasca gempa itu, aktivitas bagaimana, Raihan?
4: Saat ini aktivitas di wilayah Kota Medan ya khususnya terlihat masih normal dan untuk Simalungun masih infonya masih belum dapat dipastikan.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih update informasinya pada malam hari ini, Raihan. Selamat malam. Iya, baik. Raihan Putri, RRI Medan, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Wilayah 1 mengatakan gempa bumi di Simalungun dengan magnitudo 6,4 tidak berpotensi tsunami. Walaupun dirasakan oleh masyarakat di sekitar Simalungun, seperti di Kota Medan, seperti yang disampaikan oleh Raihan Putri, tapi tidak menimbulkan kerusakan dan juga tidak ada himbauan, tidak ada potensi tsunami. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut serta menyampaikan pemuktahiran informasi kepada stakeholder dan juga masyarakat. Dan ada himbauan kepada masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat atau oleh gempa bumi, waspada gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg. Atau di website di bmkg.go.id ataupun di inatius di titik bmkg.go.id ataupun mobile apps di info BMKG, atau Anda bisa mendownloadnya di info BMKG atau di WRS-BMKG.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
7: Woi, maju, maju, serasi, macet.
8: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, di sesi ini kami hadirkan keterangan pers Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait dengan persiapan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang disampaikan keterangan persnya pada pagi tadi. Dan juga ada informasi lainnya tentu akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
2: Tadi pagi kan kita dapat kabar bahwa ada gempa di NTT ya Mas ya. Mungkin respon dari pihak istana seperti apa Mas?
3: Baik, terima kasih. Berkenaan dengan informasi tadi pagi telah terjadi gempa dengan magnitudo yang cukup besar di Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kurang lebih pada pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Nah, pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden, dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut. Dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air, tetapi masih tidak terlalu besar. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan, dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan, dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut gitu. Dan kami juga men-standby-kan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah siap-siagakan. Saya kira kalau pertanyaannya perbaikan mungkin belum ya, karena ini baru terjadi, kejadiannya juga baru tadi pagi. Yang paling penting adalah segera mitigasi penyelamatan. Ya, kalau ada korban segera tertangani dan langsung difikirkan untuk penanganan-penanganan apabila misalnya warga masyarakat terdampak, rumahnya mungkin tidak dapat lagi ditempati. Kami juga tadi sudah diskusikan. Mungkin tadi Bapak Gubernur juga melaporkan telah berkoordinasi dengan kepala daerah-kepala daerah dari kurang lebih 45 kabupaten yang terdampak.

pertama kan begini, sebenarnya yang secara substantif harus atau apa namanya dimaksud oleh Bapak Presiden adalah betapa beliau dalam 21 bulan masa kepemimpinan ini mencoba membenahi beberapa sektor, yang salah satunya yang paling beliau concern adalah mengenai BUMN kita. Jadi yang kemarin beliau sampaikan itu adalah ungkapan bahwa kita betul-betul ingin punya semangat yang apa namanya tidak terbatas untuk membenahi BUMN kita. Bahwa kemudian pembenahan itu menyangkut mungkin ditemukan tindak-tindak atau perilaku-perilaku korporasi sebelum ini yang itu dirasa tidak benar. Disitulah sebenarnya semangatnya gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah sampai amnesti, ya belum, terlalu jauh kalau sudah sampai ke proses amnesti. Tapi itu yang lebih substantif saya sampaikan, dan yang lebih penting lagi bahwa dengan semangat kita memperbaiki BUMN kita, ternyata kan bisa. Kita rampingkan ternyata juga bisa, manajemen kita rapikan juga ternyata bisa, dan akibatnya itu membawa keuntungan. Ya, baik bagi perusahaan-perusahaan BUMN kita yang kemudian kalau dikonsolidasi sebagaimana dilaporkan, yang sekarang semuanya di bawah manajemen pengelolaan di Danatara, kita membukukan keuntungan yang cukup membanggakan gitu. Hampir 300-400%. Jadi semangatnya itu ya. Belum sampai ke masalah amnesti. Kalau diperhatikan kan sebenarnya proses itu sudah berjalan, dan selama ini dalam proses pembenahan itu kan juga tidak pernah terlepas juga dari keterlibatan institusi-institusi lain, terutama aparat-aparat penegak hukum dan

0: dokter sebenarnya ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah bagaimana memang selain masalah ekonomi, selain masalah pendidikan, masalah kesehatan bagi seluruh rakyat kita itu juga salah satu yang menjadi prioritas. Nah, maka kemudian di awal masa pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran, kan ada program cek kesehatan gratis. Nah, dari proses-proses itu, kemudian kita mendapati kenyataan atau fakta bahwa berkenaan dengan kebutuhan kita tentang dokter, itu data mengatakan bahwa jumlahnya yang kita butuhkan, kita kurangnya itu besar sekali. Baik dokter spesialis, dokter umum, apalagi dokter spesialis, dan termasuk dokter gigi. Jadi hasil cek kesehatan gratis, salah satu datanya yang tertinggi penyakit atau masalah kesehatan yang dihadapi rakyat kita adalah salah satunya dokter gigi. Nah, problemnya adalah profesi dokter, apalagi kalau sudah bicaranya dokter spesialis atau dokter gigi, itu bukanlah profesi yang mudah untuk dicapai atau diraih, karena membutuhkan individu-individu yang betul-betul memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah, itu kalau kita bicara dari sisi jumlah kekurangan. Nah, kemudian kalau kita berbicara lantas bagaimana cara mengatasinya, ya? Maka kan ada beberapa hal. Ya, satu, sumber daya calon dokternya. Yang kedua, lembaga pendidikan untuk mendidik dokternya. Karena menjadi dokter itu tidak mudah ya. Sampai bisa praktek itu rata-rata dibutuhkan 6-7 tahun. Nah, itu yang menjadi pekerjaan rumah kita. Maka kemudian kita berusaha keras untuk mencari terobosan-terobosan atau cara-cara bagaimana bisa mengatasi kesulitan rakyat, sambil secara paralel ya, proses-proses kita melahirkan dokter-dokter baru sesuai dengan yang kita butuhkan itu dapat terpenuhi gitu. Dari 10.000 puskesmas yang kita miliki ya, Menteri Kesehatan melaporkan, contoh saja ini, dokter gigi itu hanya tersedia di kurang lebih 40%-nya. Jadi 60% atau kurang lebih 6.000 puskesmas kita itu tidak atau belum memiliki dokter gigi. Nah, Presiden juga sudah memerintahkan dan sedang dikerjakan oleh BUMN kita untuk membuat semacam mobile dentist. Di mobil untuk perawatan atau kesehatan dokter keliling, ya, semacam home care yang nanti ini diharapkan ini bisa membantu mempercepat dulu mengatasi masalah, terutama masalah kesehatan gigi rakyat kita. Nah, ini masih proses, kemarin sudah dilaporkan ke kami perkembangannya, karena peralatan kedokteran gigi tentu berbeda dengan peralatan yang kedokteran umum. Jadi itu semangatnya secara umum ya, secara menyeluruh seperti itu. Kira-kira konsepnya sebenarnya mirip dengan yang dokter keliling ya, atau mobile dentist car tadi. Nah, kenapa kemudian muncul juga ide mengenai dokter terbang, istilah terbang itu, karena dalam beberapa kali kesempatan kita berkeliling ke seluruh wilayah di Indonesia, memang negara kita sangat luas ya, jangkauan fasilitasnya belum merata. Maka kemudian kan kemarin juga disampaikan target pemerintah secepat-cepatnya ini untuk bisa memperbaiki seluruh puskesmas kita, memperbaiki RSUD kita, dengan harapan memperpendek baik jarak maupun waktu terhadap pelayanan kesehatan kepada rakyat kita yang di tempat yang paling jauh. Nah, dari situlah sebenarnya muncul gagasan atau ide, dan di banyak negara memang juga tidak kemudian sudah menyeluruh ya, di beberapa negara, di beberapa wilayah itu juga menerapkan hal yang sama. Untuk unit reaksi cepat kesehatan itu juga ada yang berbasis helikopter gitu. Itu untuk melakukan
1: lebih cepat, khusus di daerah-daerah yang terpencil. Tidak juga kemudian seluruh desa atau seluruh kelurahannya, kemudian ada moda transportasi udaranya, kan tidak selalu seperti itu.
2: Mas, izin juga. Akan dimulai kapan rencananya, Mas?
1: Ini semua sedang dikerjakan ya. Jadi perbaikan rumah sakit tahun ini sudah 66 sudah selesai, 20 sudah operasional, tetapi Bapak Presiden merasa itu kurang karena hampir seluruh RSUD kita, kalau saya tidak salah, di kurang lebih angkanya 350 sekian yang harus juga dilakukan perbaikan, sehingga beliau minta itu bisa dipercepat. Nah, kemudian puskesmas tadi sudah kami sampaikan, sebagian sudah mulai proses perbaikan. Ini seperti revitalisasi sekolah ya, ini sebagian kita selesaikan. Jadi mohon izin juga untuk tidak memperbanding-bandingkan kenapa menangani ini dulu atau ini dulu. Semuanya kita coba kerjakan sesuai dengan, tentu saja ya, sesuai memang dengan kemampuan kita sesuaikan. Manakala kita mampu, sesungguhnya kita menghendaki semuanya bisa kita selesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Jadi kalau pertanyaannya kapan dilakukan, semua sudah dikerjakan. Termasuk tadi yang saya cerita mengenai proses pendidikan untuk mencetak dokter-dokter itu kan juga sudah dilakukan. Beberapa tempat, beberapa fakultas kedokteran sudah mulai mempercepat proses itu. Termasuk menambah jumlah mahasiswa atau kuota penerimaan untuk calon-calon dokter.
2: Mas, ini jelas soal Dwi Kedegaraan yang kemarin.
1: Ini kok tidak ada masalah upacara ini?
2: Iya, nanti.
1: Upacara dulu lah,
2: upacara. Ya, kalau upacara sekarang persentasenya sudah berapa?
3: Kesan belum, Mas. Kami dua menjelang
2: upacara. Persentasenya sudah saya persiapkan,
1: Mas. Baik, berkenaan dengan masalah persiapan upacara hari ini adalah kami menyebutnya gladi bersih. Ya, semua unsur tampil sebagaimana yang nanti direncanakan akan ditampilkan di tanggal 17 Agustus pada saat peringatan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kita. Dari hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa insya Allah kami siap untuk nanti hari Senin memberikan yang terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam kesempatan ini kami selaku Ketua Panitia Nasional dan selaku penanggung jawab ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang terlibat di dalam proses, baik mulai proses seleksi, kemudian proses latihan di setiap tempat masing-masing, sampai kemudian kita berlatih bersama-sama, sampai hari ini tadi seluruh unsur, mulai dari peserta upacara, petugas paskibraka, kemudian juga teman-teman adik-adik dari Kita Bahana Nusantara yang itu juga hasil seleksi dari seluruh Indonesia, talenta-talenta hebat di bidang musik, kemudian adik-adik paduan suara, teman-teman dari TNI, Korsik, seluruhnya, termasuk kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada mereka-mereka yang banyak terlibat meskipun sering tidak terlihat, mulai dari yang petugas keamanan, petugas kebersihan, termasuk petugas IO yang menyiapkan seluruh tempat. Ini satu persatu tadi kami cek dengan sedetail-detailnya, semata-mata untuk memastikan bahwa pelaksanaan nanti di hari Senin tanggal 17 dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir yang mau kami sampaikan tadi di penutup pagelaran atau seni budaya yang ditampilkan oleh seluruh penampil, dan terutama banyak juga adik-adik, ya itu menggambarkan tadi kami, kalau kita perhatikan ya, semangat nasionalisme yang sebagai anak-anak Indonesia mempertahankan budaya bangsa, ingin memberikan yang terbaik karena kalau diberikan kesempatan itu bisa tampil dan masuk tim pencak silat semuanya, kami merasa sangat bangga dan terharu, dan itulah tugas dan kewajiban kita untuk menjalankan seluruh amanah, menjalankan profesi kita masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk hari ini maupun untuk masa depan generasi yang akan datang. Saya kira itu.
4: Sejauh ini berapa persen sih mas kesiapannya dan juga peserta yang mendaftar dari masyarakat?
1: Ya insya Allah 99% ya, yang 1% kita semua serahkan kepada yang di atas. Tapi insya Allah bismillah.
2: Mas untuk kehadiran teman-teman presiden dan wakil presiden sendiri bagaimana tentang hasilnya mas? SMK sendiri kemarin nggak datang katanya.
1: Ya. Ya, dapat kami laporkan bahwa kepada seluruh presiden terdahulu, wakil presiden terdahulu, ini juga kadang tidak mungkin saya sebut satu persatu ya presiden. Memang penyebutannya kan presiden ke-5, presiden ke-6, presiden ke-7, nanti wapres juga ada, wapres ke-10 dan ke-12, wapres ke-11. Nah, semua sudah tersampaikan kepada seluruh keluarga, termasuk putra putri proklamator kita, keluarga Bung Karno maupun keluarga Bung Hatta, dan keluarga dari tadi presiden dan wakil presiden terdahulu, semua sudah tersampaikan, dan sudah ada beberapa yang menyampaikan konfirmasi mengenai kehadiran. Ada juga yang menyampaikan konfirmasi berhalangan hadir oleh karena sesuatu hal. Salah satunya kemarin yang sudah kami sampaikan adalah Pak SBY yang kebetulan jadwalnya bertepatan beliau harus cek kesehatan, itu yang bertabrakan dengan peringatan 17 Agustus. Jadi jangan di ini kemana-mana.
2: Persiapannya seperti apa mas sama presiden langsung?
1: Rencana pengukuhan siang hari ini nanti pukul 14.00 dan sudah siap. Kita lihat juga adik-adik tadi tampil sudah dibersih luar biasa, hampir boleh dikatakan tidak ada kesalahan ya. Wajahnya juga sangat-sangat menggambarkan optimisme dan kepercayaan diri. Ya kita terus terang juga ikut terharu dan bangga dengan perjuangan adik-adik ini. Adik-adik paskibraka itu kan seleksi mulai dari tingkat kabupaten, jumlahnya dari 24.500 sekian ya. Kemudian terseleksi sampai di tingkat provinsi menjadi kurang lebih 2.000. Nah terakhir seleksi sampai tingkat pusat jumlahnya 76 ya. Nah, ini luar biasa proses berbulan-bulan sejak Januari tahun 2026. Jadi hampir kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan 7 bulan mereka menjalani proses seleksi dan insyaallah. Nanti kita sampaikan.
2: Untuk masyarakat yang hadir di
1: Oke, cukup ya, cukup ya.
4: Mas, soal di kenegaraan Mas itu.
2: Mas, Pras, satu lagi yang kemarin soal kembali lagi soal pidato Pak Prabowo kemarin.
1: Wah, balik lagi pidato.
2: Kemarin kan ada yang menarik Mas, selama ini pidato itu terkesan satu arah, tapi kemarin Pak Prabowo menghadirkan beberapa warga penerima manfaat dari program prioritas Pak Prabowo. Ini sebenarnya kenapa dan tujuannya seperti apa sih Mas? Kenapa dihadirkan di pidato kenegaraan
1: ya? Ya tidak lebih dan tidak kurang sebetulnya ini kan apa yang menjadi program pemerintah dan program prioritas Bapak Presiden itu kan tentunya kita berharap memberikan manfaat kan begitu. Nah maka kemudian kemarin di dalam pidato kenegaraan kenapa dihadirkan, yaitu untuk sekali lagi membuktikan bahwa apa yang kita kerjakan, program yang kita kerjakan memang betul-betul memberikan dampak yang memang signifikan. Contoh misalnya mengenai

0: Maka Bapak Presiden kan kemarin menyampaikan selain ingin membuktikan bahwa betul-betul itu memiliki dampak, yang paling penting sesungguhnya kemarin substantifnya adalah Bapak Presiden ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran-jajaran di bidang-bidang yang dianggap sudah berhasil itu tadi, termasuk misalnya pangan itu. Jadi kehadiran penerima manfaat atau petani itu bagian dari Bapak Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh petani di seluruh Indonesia, karena tanpa para petani memiliki iklim yang baik, benih yang baik, pupuk yang tersedia murah, air irigasi yang itu tidak akan mungkin tercapai swasembada pangan kita. Jadi konteksnya lebih ke situ ya.
1: Mas, pas nyambung juga mas. Ini kan kemarin kan soal pengupas bawang itu mas, ini kan ramai mas. Yang disebut kemarin presiden sempat menyebut pengupas bawang ini gajinya 700.000 per kilo. Nah, ini apakah memang ada kesalahan ataukah memang gajinya segitu-gitu? Mungkin bisa dijelaskan mas.
0: Nanti kita cek ya kalau.
1: Yang kemarin presiden menyebut itu.
0: Kalau detailnya kita cek.
2: Cukup ya teman-teman.
0: Ada lagi?
3: Mas, soal yang cukup? Di penegaran itu mas, skemanya gimana?
0: Belum.
2: Apalagi
0: baru disampaikan sebagai sebuah pemikiran yang kemudian minta untuk mari kita kaji bersama-sama. Ya belum sampai kepada skemanya seperti apa. Tapi yang pasti adalah pemikiran itu tentu ya, manakala pun nanti misalnya kita setuju bersama-sama, tentunya sangat-sangat selektif. Bukan kemudian sebuah kebijakan itu berlaku kemudian untuk bisa untuk semuanya atau bisa dengan mudahnya itu, tidak seperti itu.
2: Mas kemarin
0: nggak bisa habis ini.
2: PFII ada di Jakarta, udah di PFII. Ya. Karena ada di Jakarta itu lokasinya bakal di mana ya?
0: Sudah ada sebenarnya, tapi mungkin jangan saya lah yang nanti menyampaikan. Biarlah nanti ada dari otoritasnya sendiri ya. Karena itu kan sebuah zona yang memang diatur khusus. Yang penting adalah idenya. Selama ini kita tidak punya itu atau belum punya itu. Sekarang kita salah satu negara yang dianggap sangat potensial, masih ruang berkembangnya masih cukup besar ya, dan dianggap memiliki prasyarat-prasyarat kunci ya, untuk hadirnya atau datangnya investasi-investasi dari manapun. Nah, maka dengan proses yang sangat cepat itu kita siapkan perangkat-perangkat itu. Ini memang kira-kira polanya memang seperti itu ya. Maksudnya ada sesuatu, ada peluang, ada kesempatan, kita kerjakan dengan secepat-cepatnya. Ada masalah, kita selesaikan dengan secepat-cepatnya. Tadi malam kami juga monitor karhutla, terutama di Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional, sudah mulai bisa terkendali. Intinya, mari kita warnai dengan sesuatu yang optimis, positif untuk semua kepentingan bangsa, negara, dan rakyat yang kita cintai. Terima kasih, Dirgahayu, 81.
2: Terima kasih, Mas.
0: Merdeka.
2: Terima kasih.
4: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
5: Peristiwa

0: 15 Agustus 1945, kelompok pemuda merencanakan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah melindungi mereka dari pengaruh Jepang yang masih kuat dan memastikan keselamatan para pemimpin proklamator tersebut. Golongan muda pun mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, sang proklamator tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya, golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya 2 hari kemudian, proklamasi langsung dibacakan. Pada 15 Agustus 2005, konflik antara Gerakan Aceh Merdeka GAM dan pemerintah Indonesia berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia. Dari kesepakatan tersebut, GAM menyatakan mengakhiri usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebelumnya, konflik GAM Indonesia telah berlangsung selama 29 tahun dan merenggut hampir 15.000 korban jiwa.
1: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Ekonomi Kreatif menilai pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence berpeluang membuka lebih banyak akses kerja dan kewirausahaan bagi generasi muda sekaligus menjadi salah satu cara menekan pengangguran di tengah perubahan pola kerja akibat perkembangan teknologi. Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan perkembangan teknologi telah melahirkan semakin banyak peluang kerja fleksibel, termasuk melalui skema gig ekonomi yang memungkinkan generasi muda bekerja tanpa harus berada di kantor. Kombinasi antara peningkatan keterampilan digital dan pemanfaatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dapat memperluas akses talenta muda terhadap peluang kerja. Pelatihan seperti voiceover dan afiliator misalnya dapat dikombinasikan dengan kemampuan menggunakan kecerdasan buatan untuk menghasilkan berbagai jenis konten dan mendukung aktivitas ekonomi. Berita mancanegara, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan berkomitmen menghentikan perang di Semenanjung Korea dan mengakhiri situasi gencatan senjata saat ini demi membangun perdamaian dengan Korea Utara. Presiden Lee Jae-myung mendesak kedua belah pihak untuk berhenti saling melempar ancaman dan segera memulai dialog demi mengakhiri status perang yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Ia meyakini bahwa terwujudnya perdamaian di Semenanjung Korea akan berkontribusi besar bagi stabilitas dan kerjasama di kawasan Asia Timur, sekaligus menjadi tonggak penting menuju perdamaian yang bebas nuklir. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu mengatakan pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia berkomitmen memperkuat regenerasi atlet melalui pengiriman 13 atlet ke World Climbing Asian Youth Championship Guyang 2026 di Tiongkok. Ia menjelaskan pembinaan melalui kompetisi berjenjang internasional itu bagian dari strategi pembinaan jangka panjang yang diharapkan menjadi tahapan penting dalam perjalanan prestasi para atlet muda. Di antara 13 atlet yang dikirim ke Tiongkok, terdapat 2 atlet muda yang saat ini menjadi bagian dari Pelatnas Panjat Tebing Indonesia. Selain itu, atlet lainnya juga dipilih sebagai lanjutan dari hasil kejuaraan nasional atau kejurnas kelompok umur yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Juni lalu.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam di segmen musik dan informasi. Informasi di segmen ini kami hadirkan informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, Kementerian Perhubungan memeriksa kondisi infrastruktur sejumlah pelabuhan di Nusa Tenggara Timur pasca gempa pada Sabtu 15 Agustus 2026 hari ini atau dini hari tadi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keselamatan pengguna jasa, petugas, serta kelancaran operasional transportasi laut di wilayah terdampak. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyud mengatakan keselamatan penumpang menjadi prioritas utama dalam penanganan pelabuhan terdampak gempa. Kementerian Perhubungan terus memantau kondisi infrastruktur pelabuhan, memastikan keamanan masyarakat, keamanan petugas, kelancaran operasional transportasi laut. Masyud menginstruksikan seluruh unit pelaksana teknis di wilayah terdampak meningkatkan pemantauan selama sedikitnya 24 hingga 48 jam mendatang. Pemeriksaan meliputi struktur dermaga, terminal, apron, vendor, bolar, terminal penumpang, fasilitas listrik, BBM, peralatan bongkar muat, alur pelayaran, dan akses menuju ke pelabuhan. Masyud juga mengatakan fasilitas pelabuhan yang mengalami kerusakan struktural tidak boleh digunakan sebelum pemeriksaan teknis. Fasilitas hanya dapat dioperasionalkan setelah dinyatakan aman demi memastikan keselamatan pengguna jasa dan petugas pelabuhan. Berdasarkan laporan Dirjen Perhubungan Laut, sejumlah pelabuhan mengalami kerusakan akibat gempa, termasuk pelabuhan Laurentius Sai atau Maumere. Di pelabuhan itu, bagian dermaga dan bangunan terminal penumpang roboh. Saat kejadian, kapal motor Bukit Siguntang sedang bersandar di dermaga. Masyud juga menjelaskan sejumlah perjalanan wisata di Labuan Bajo sempat dibatalkan sementara, namun pelayaran kembali dibuka setelah BMKG mencabut peringatan dini tsunami dan fasilitas dinyatakan aman untuk digunakan. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajaran pemerintah untuk penanganan masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Presiden juga memerintahkan jajarannya untuk memastikan masyarakat yang terdampak telah mendapatkan bantuan.

Disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Dendi Indra Wijaya, pemerintah mengirimkan 50.000 paket sembako dalam bentuk bantuan presiden atau banpres dan memastikan puluhan ribu paket sembako akan dikirim ke Nusa Tenggara Timur. Presiden telah menugaskan sejumlah menteri dan pejabat pusat ke Labuan Bajo dan Maumere dan juga wilayah terdampak di Nusa Tenggara Timur. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, juga Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Sosial, Kepala BNPB, Kepala Basarnas. Tim dari PLN, Telkom, Pertamina, dan Bulog. Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia atau TNI mengerahkan pesawat Hercules dan KRI untuk mempercepat distribusi serta mobilisasi personil dan logistik. Penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan di lapangan. Disampaikan juga oleh Kapus Pen TNI Mejen TNI Muhammad Nas, TNI mengerahkan beberapa unit Hercules KRI untuk membantu penanganan bencana dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, dan instansi lainnya agar penanganan bisa berjalan dengan cepat. Saat ini prajurit yang dikerahkan untuk mengevakuasi penanganan masyarakat terdampak ini berasal dari Kodim 1603 Sika, Kodim 1612 Manggarai, Kodim 1602 ND, dan Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wangkanga Mere. Berdasarkan data BNPB, sejumlah warga meninggal dunia akibat gempa saat ini. Kami ambil informasinya informasi tadi dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan data berikut kami hadirkan, kami ambil dari bnpb.go.id. Dari data sementara, pada pukul 18.48 menit waktu Indonesia Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis total jumlah korban meninggal dunia mencapai 47 orang. Sebaran korban teridentifikasi di Kabupaten Manggarai 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, Sika 3 orang, Manggarai Barat 1 orang, Ngada 1 orang, dan ND 1 orang. Selain itu, selain korban, petugas juga mengevakuasi dan melakukan perawatan medis terhadap korban luka-luka. Data yang terhimpun sementara, total rumah sakit yang tergolong berat mencapai 157 unit, rusak sedang 41 unit, rusak ringan 148 unit. Kerusakan juga terjadi di fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kantor-kantor, dan juga sejumlah fasilitas lainnya. BNPB mengirim bantuan pangan dan non-pangan ke wilayah bencana. Sejumlah bantuan dikerahkan melalui gudang logistik yang berada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan dari Jakarta, BNPB juga mengirimkan bantuan melalui Baseops TNI Angkatan Udara, Halim Perdana Kusuma. Ada 50.000 paket dengan berat 275 ton. Saat ini bantuan yang baru tiba di Base Ops banyak 10.500 paket berasal dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, guncangan gempa juga dirasakan di kabupaten lain seperti Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dari informasi yang kami dapat dari BNPB.go.id, kondisi masyarakat Kabupaten dan Kota Bima secara umum kondusif. BPBD Kota Bima melakukan pendataan dan verifikasi situasi di lapangan. Pusat pengendalian operasi BNPB mendapatkan laporan di Kepulauan Selayar, BPBD setempat mendirikan pos pengungsian di 3 titik. Sebaran pengungsian berada di Kecamatan Pasir Maranu, Pasilambena, dan Takabonerate. Ya, pendengar, tetap bersama Petiga RRI untuk mendapatkan informasi menarik lainnya atau update informasi soal kebencanaan. Untuk Anda yang berada di wilayah bencana di Nusa Tenggara Timur maupun di Sumatera Utara pasca gempa bumi di Sumatera Utara di magnitudo 6,4, Anda juga bisa mengupdate informasinya pada malam hari ini.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
3: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
4: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 16 Agustus 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Jambi hingga Sumatera Barat, di pesisir utara Riau, di Laut Natuna, dari Papua Selatan hingga Papua Tengah, dan dari Laut Arafuru hingga Laut Banda. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Arafuru, Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Samarinda, dan Banjarmasin. Serta potensi udara kabur di Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Manokwari, dan Jayapura. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Merauke. Potensi asap atau kabut di Nabire dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info BMKG, website www.bmkg.go.id.

0: ID atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Peristiwa
2: 15 Agustus 1945, kelompok pemuda merencanakan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah melindungi mereka dari pengaruh Jepang yang masih kuat dan memastikan keselamatan para pemimpin proklamator tersebut. Golongan muda pun mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, sang proklamator tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya golongan muda mencuri

Tulik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya 2 hari kemudian, proklamasi langsung dibacakan. Pada 15 Agustus 2005, konflik antara Gerakan Aceh Merdeka GAM dan pemerintah Indonesia berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia. Dari kesepakatan tersebut, GAM menyatakan mengakhiri usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebelumnya, konflik GAM Indonesia telah berlangsung selama 29 tahun dan merenggut hampir 15.000 korban jiwa.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nage Keo, Nusa Tenggara Timur. Dan berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nage Keo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
1: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
3: Titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
1: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
5: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km, dan tetap berada di laut.
5: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
6: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2 sampai 3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2 atau 3 minggu.
5: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Iwa Kusuma Sumantri, lahir pada tahun 1899 dan wafat pada tahun 1971. Ia merupakan aktivis kemerdekaan, ahli hukum, dan politikus. Iwa Kusuma Sumantri lahir di Ciamis pada tahun 1899. Ia dikenal sebagai tokoh hukum penggagas proklamasi dan pengarang Indonesia. Iwa juga pernah menjadi menteri pada zaman pemerintahan Soekarno di Indonesia. Ia juga merupakan rektor Universitas Pajajaran atau UNPAD yang pertama. Namanya pun diabadikan sebagai nama kampus di UNPAD. Ia meninggal di Jakarta pada tanggal 27 September 1971 dan dimakamkan di TMP Kalibata.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Ya, selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukmantara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan di kesempatan malam hari ini atau dini hari ini, kita memasuki Kopi Pro 3, komentar, opini, dan solusi ya untuk Kopi Pro 3 dini hari ini, terkait dengan refleksi dua gempa bumi yang terjadi hari ini di Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara.

Dan sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap mitigasi gempa bumi? Dan sebelum kita mulai kopi Pro 3, saya Lukman Tara mewakili segenap redaksi Indonesia menyapa dini hari, turut berduka atas musibah ataupun bencana yang terjadi di NTT dan Sumatera Utara.

Data yang kami terima dari Badan Nasional Penanganan Bencana atau BNPB yang merilis data sementara hingga Sabtu pukul 18.48 waktu Indonesia Barat ya, tentang total korban meninggal dunia akibat gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 47 orang. Disampaikan pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, di mana dalam keterangannya mengatakan sebaran korban tersebut teridentifikasi di Kabupaten Manggarai 24 orang, Manggarai Timur 17, Sika 3, Ngada 1 orang, dan Ende 1 orang.

Kalau gempa terjadi pada pagi hari dan di sore hari terjadi pula gempa besar ya, yang mengguncang wilayah Indonesia, yaitu di wilayah Sumatera Utara pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Dan pusat gempa ada di 12 km barat laut Pematang Siantar, Sumatera Utara. Hingga kini kami juga belum mendapatkan informasi terkini ya, untuk apakah ada korban jiwa ataupun korban luka ataupun terkait dengan kerusakan ya gempa yang mengguncang Pematang Siantar di Sumatera Utara.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia. Ia dikenal dengan julukan Raja Jawa Tanpa Mahkota. Cokro Aminoto menjadi salah satu pelopor gerakan buruh di Indonesia dan menjadi guru bagi beberapa tokoh ternama, salah satunya Soekarno. Pada tahun 1912, Cokro Aminoto menjadi pemimpin dari organisasi politik pertama Indonesia, yaitu Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Cokro Aminoto lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882. Salah satu kutipan yang terkenal dari Cokro Aminoto adalah "Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat." Kutipan tersebut ia berikan kepada murid-muridnya, antara lain Soekarno. Dari kutipan tersebut, Cokro Aminoto ingin menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya. Pesan lain yang juga ia berikan kepada murid-muridnya adalah, jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, menulislah seperti jurnalis dan berbicaralah seperti orator. Kata-kata tersebut kemudian selalu ditirukan oleh Soekarno, sang proklamator.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.

0: bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait karakteristik gempa Flores. Saat ini kami telah tersambung bersama penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Bayu, bagaimana karakteristik gempa Flores yang terjadi ini jika dilihat dari magnitudo, kedalaman, lalu juga lokasi epicenternya ini, Pak Bayu?
2: Ya, terima kasih. Selamat sore, pendengar RRI. Jadi, gempa tadi subuh pukul 04.58 kejadiannya waktu Indonesia Barat, magnitudo 7.7, ini termasuk magnitudo yang cukup besar. Kemudian, untuk mekanisme gempa buminya adalah pergerakan naik. Ini bersumber dari sesar belakang busur Flores atau Flores Back Up Thrust. Ini gempanya mekanismenya vertikal dan sangat berpotensi untuk gempa-gempa yang mekanisme vertikal itu untuk terjadinya tsunami. Jadi tadi terbukti setelah kami mengeluarkan peringatan dini tsunami pada menit kedua, setelah itu sekitar kurang lebih 8 menit ya, itu ada, mohon maaf tadi, setelah 05.03 ya, jadi sekitar kurang lebih dari ya sekitar 5 menit setelah kejadian itu ada tsunami yang terjadi, yang terrecord di daerah Pota, Manggarai Timur, itu ketinggiannya maksimum sampai 1,6 meter, kemudian di Reo, di Manggarai, itu pada pukul 05.19 waktu Indonesia Barat, ketinggiannya 1,6. Ini jadi tsunami yang terrecord atau tercatat yang maksimum di alat pasang surut BMKG dan BIG. Kemudian yang lainnya itu ada tsunami mulai dari ketinggian 0,5 hingga 0,9 meter di daerah Flores, kemudian di Labuan Bajo, di sekitar NTT, kemudian di NTB juga. Dan tsunami ini juga sampai ke wilayah Sulawesi Selatan, itu di daerah Selayar, atau di Pulau Kepulauan Selayar, kemudian hingga sampai ke Kolaka, Sulawesi Tenggara, tingginya hingga 0,2 meter. Dan untuk gempa ini juga diikuti oleh gempa-gempa susulan yang cukup banyak. Jadi sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat itu sudah terjadi gempa hingga ini 312 gempa dengan magnitudo terbesar untuk susulannya itu 6,2 dan magnitudo terkecilnya 2,5. Dan untuk gempa-gempa yang magnitudo di atas 5 itu ada 15. 25 gempa tersebut, 25 gempa di antaranya yang susulan itu dirasakan. Jadi tidak semua gempa dari 312 itu semua yang dirasakan, hanya sekitar 25. Dan gempa ini cukup merusak, Bapak-Ibu sekalian, dari alat intensity meter maupun akselograf BMKG, merekod atau merekam itu hingga 8 MMI atau kerusakan ringan hingga sedang untuk infrastruktur atau bangunan yang tahan gempa. Nah, ini akan lebih parah apabila infrastruktur tersebut tidak memasukkan faktor gempa. Dan kita mendapatkan informasi dari Center BMKG di Nusa Tenggara, ini 7 MMI ya, jadi kerusakan ringan untuk infrastruktur yang sekian informasi.
1: Baik. Nah, Pak Bayu, baru saja ini juga terjadi gempa di Gunung Sitoli. Apakah ada kaitannya juga dengan gempa Nusa Tenggara Timur ini, Pak Bayu?
2: Iya, tadi betul ada gempa dengan magnitudo 6,4 pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Ini terjadi di Simalungun, Sumatera Utara. Kejadian gempanya di darat ya, di Pulau Sumatera, yang tidak berpotensi tsunami. Kedalamannya itu menengah, yaitu kedalaman 168 km. Nah, untuk hubungannya dengan gempa yang tadi subuh, tidak ada hubungannya, tidak ada korelasi secara langsung. Ini berbeda segmennya dan cukup jauh jaraknya dengan gempa yang di NTT.
1: Baik, Pak Bayu, berarti tidak ada hubungannya begitu, lalu juga cukup jauh begitu ya Pak Bayu ya lokasinya ya?
2: Betul.
1: Baik. Pak Bayu, apa ini yang harus dilakukan masyarakat pesisir Flores ketika memang merasakan gempa kuat atau berlangsung cukup lama, terutama ketika belum menerima informasi resmi?
2: Ya, jadi kami mengeluarkan informasi resmi untuk peringatan dini tsunami itu di menit kedua. Nah, jadi masih ada waktu dari mulai terjadinya gempa, dan itu biasanya dirasakan sekitar 20 hingga 30 detik ya, untuk warga atau masyarakat yang berada dekat dengan epicenter gempa di daerah Nagikeo. Nah, apabila masyarakat merasakan gempa yang cukup lama, ya durasinya lebih dari 10 detik gitu ya, dan cukup keras, tidak perlu menunggu informasi dari BMKG. Jadi, melakukan inisiatif evakuasi mandiri, menjauhi pantai, dan mencari daerah yang lebih tinggi daripada pantai atau daerah sekitarnya. Ini salah satu cara atau upaya menyelamatkan diri. Jadi waktunya pun masih ada cukup banyak hingga tsunami yang gelombang pertama datang. Jadi kalau tadi kami catat itu 05.03 ya, itu jam 5 lewat 3, itu hanya 5 menit setelah gempa, tsunami-nya datang. Kalau masyarakat sudah inisiatif, dari mulai terasa gempa, maka masih ada waktu kurang lebih 4 menit melakukan evakuasi mandiri. Nah, kalau menunggu informasi peringatan dini tsunami dari BMKG, maka waktunya hanya kurang lebih 2 menit. Jadi waktunya lebih sedikit, relatif lebih sedikit.
1: Baik. Nah, dengan karakteristik gempa seperti ini, wilayah mana yang perlu mendapat perhatian lebih dari sisi potensi dampak, lalu juga kerentanan ini, Pak Bayu?
2: Ya, ini terutama untuk sumber-sumber gempa yang berada dekat sekali dengan pantai. Jadi ini salah satu contoh untuk sumber gempa berada di utara Nusa Tenggara Timur dan di Nusa Tenggara Barat, itu jaraknya sangat dekat dengan sumber gempa. Jadi untuk waktu tsunami-nya hanya butuh waktu 5-6 menit ya. Jadi kalau kita cek dari alat pasang surut atau alat tsunami gates yang dipasang oleh BMKG dan BIG, kemudian di pengalaman sebelumnya tahun 2018 di Palu, ya gempa Palu akibat sesar Palu Koro, itu juga waktunya sangat cepat sekali, hanya kurang lebih 3-4 menit ya tsunami pertama itu datang, sehingga akan terlambat sekali apabila hanya mengandalkan informasi dari BMKG. Jadi kami juga melakukan edukasi sosialisasi melalui lapang gempa untuk wilayah-wilayah yang sumber gempanya itu dekat dengan pantai atau tsunami dekat gitu ya, memberikan edukasi supaya masyarakat melakukan evakuasi mandiri. Jadi tidak hanya gempa yang dirasakan, tetapi juga bisa melihat tanda-tanda lain seperti surutnya air laut. Ya. Namun tidak semua tsunami itu diawali oleh surutnya laut. Jadi ada yang langsung seketika tanpa ada surut langsung bisa terjadi tsunami. Bahkan untuk getaran gempa pun tidak semuanya gempa yang menimbulkan tsunami itu berdampak goncangan yang keras. Jadi ada beberapa ciri selain goncangan yang keras, tetapi juga goncangannya cukup lama dan berayun. Itu juga masyarakat bisa langsung berinisiatif untuk melakukan evakuasi mandiri.
1: Baik. Pak Bayu, terima kasih telah menyampaikan update terkininya ya, Pak Bayu. Penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata, berbicara terkait karakteristik gempa Flores.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media yang saya hormati. Izinkan saya mewakili dari Posko Pusat Basarnas Command Center yang ada di Jakarta menyampaikan update terkini perkembangan dari penanganan operasi SAR yang dilaksanakan oleh seluruh komponen SAR yang ada di wilayah terdampak yang dikoordinasikan oleh kantor SAR Maumere sebagai berikut. Update terkini sampai dengan posisi pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami mendapatkan informasi bahwa sampai dengan saat ini tercatat total korban akibat adanya gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah totalnya adalah 90 orang, di mana diantaranya 40 orang yang meninggal dunia dan 50 orang lainnya mengalami luka-luka. Rinciannya adalah sebagai berikut, yang pertama di Kabupaten Manggarai Timur itu tercatat ada 11 yang meninggal dunia dan yang luka-luka ada 24. Kemudian di Kabupaten Sika ada 3 orang meninggal dan yang luka-luka ada 2. Kemudian Kabupaten Manggarai Barat meninggal dunia 1 orang dan luka-luka ada 2 orang. Selanjutnya Kabupaten Manggarai itu ada 24 korban meninggal dunia dan yang luka-luka sebanyak 22. Yang terakhir adalah di Kabupaten Nage Keo, itu 1 orang meninggal dunia. Sampai dengan saat ini tim masih bekerja di lapangan dan kita juga berharap kita memanfaatkan golden hour pada 72 jam semenjak kejadian, kita bisa menyelamatkan dan berupaya untuk bisa mengevakuasi seluruh korban yang terdampak adanya bencana. Kita semua berharap dengan semua dukungan seluruh potensi SAR nasional yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kami sampaikan juga bahwa saat ini perkuatan dari kantor pusat juga direncanakan malam ini juga sudah menuju ke lokasi terdampak. Kemudian kami juga menyampaikan untuk dukungan perkuatan aset udara, ada helikopter Basarnas saat ini sudah tiba di Bandara Ngurah Rai dan RON untuk istirahat di sana. Besok pagi sudah bisa diaktivasi ke lokasi terdampak. Kemudian tadi sore kami juga monitor perkuatan kapal KN Punta Dewa dari Maumere juga sudah tiba di Pelabuhan Bae untuk melaksanakan kegiatan evakuasi yang ada di sana. Demikian update terkini perkembangan yang bisa kami laporkan dari Posko Pusat Basarnas Command Center terkait dengan dinamika yang terjadi di wilayah terdampak dalam kaitan dengan pelaksanaan operasi SAR. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Ya benar, saya Lukman Tarakan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saya tidak sendiri ya, ditemani rekan saya Hadani Sabil. Kita ketahui kemarin ya, dua gempa terjadi di satu hari, di mana pagi ini terjadi gempa di Nusa Tenggara Timur dan sore harinya terjadi di Sumatera Utara.

0: Gempa NTT atau Flores berkekuatan magnitudo 7,7 yang diverifikasi akhirnya atau dimutakhirkan datanya menjadi 7,0 dan terjadi sekitar pukul 5.58 WITA atau 4.58 WIB di wilayah utara Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa yang di Flores diikuti ratusan gempa susulan, di mana BMKG mencatat 235 aktivitas gempa susulan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dengan adanya beberapa kejadian gempa, saya ingin juga mengetahui bagaimana apakah masyarakat sudah memahami bagaimana mitigasi terhadap gempa bumi. Saya langsung ke Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari, Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari, Mas Lukmantara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Pak Doni ya?
1: Alhamdulillah, Pak Doni, sehat sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Ya. Allah, salam kangen dan salam sehat banget,
0: Mas Lukman. Udah lama ya, enggak ini, Pak Doni ya?
1: Kayaknya sering ketiduran dan malam itu tutup banget.
0: Oh,
1: dengan, ya. Tapi selalu simak di saat-saat kesibuk itu protegasi selalu menjadi teman saya.
0: Amin. Ya.
1: Ya. Oke. Okay. Mengenai gempa ya, Mas ya.
0: Iya.
1: Aduh, kalau sudah kayak gini rasanya itu kan kalau Jawa itu bisa terdeteksi gempa juga ya, Mas ya.
0: Oh iya.
1: Saya itu kadang-kadang merinding, ya Allah, ketika malam-malam itu kalau terdekat gempa, yang namanya gempa itu nggak tahu jam berapa, kapan terjadinya gempa. Itu kadang-kadang saya itu, apakah saya harus tidur di luar? Kayaknya juga nggak mungkin.
0: Oh, yeah.
1: Sebenarnya apa yang harus kita persiapkan untuk mendeteksi adanya gempa itu tadi loh, Mas ya. Apakah Indonesia itu nggak bisa ya, seperti kota-kota negara-negara lain kayak Jepang itu, kalau semisal ada gempa itu ada bunyi alarm.
0: Oh iya iya. Warning
1: dari
0: ya.
1: HP,
0: iya iya.
1: Nah, warning dari HP itu langsung terdeteksi langsung ada bunyi alarm. Atau kalaupun ada sirine dari apa itu?
0: BMKG.
1: Jangan sampai ada tangan-tangan yang nakal lah untuk melihat atau mengambil orang. Nggak mungkin kita itu nggak, saya itu nggak menuduh kalau orang Indonesia itu nggak bisa sportif seperti itu negara-negara lain, tapi faktanya di tempat saya ada dirusak terus ada pun diambil apanya seperti itu. Aku saya itu maksudnya seperti itu, sedangkan kita itu butuh hal-hal seperti itu karena kita berpotensi gempa. Jadi bagaimana ya, Mas ya, untuk mempersiapkan diri, kita mau tidak mau kita itu hidup di antara hal tersebut itu tadi, kita seperti apa untuk menyiasati semuanya. Itulah maksudnya.
0: Baik, terima kasih. Sehat selalu.
1: Bersama Mas Sabri yang keren.
0: Waalaikumsalam, Pak Doni di Banyuwangi. Kalau ini tanpa bermaksud untuk membuat kekhawatiran yang berlebihan ya. Memang kalau Indonesia ini termasuk negara yang rawan gempa, di mana penyebab utamanya itu kita ini berada di kawasan pertemuan beberapa lempeng tektonik aktif ya, terutama Indo, Australia, Eurasia, Pasifik dan Filipina, dan memiliki banyak sesar aktif gitu ya. Dan ini juga kita harus waspadai dengan mengetahui bagaimana mitigasi gempa bumi dan langkah-langkah apa saja. Bu Ria di Tebet, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, hari dini merdeka Bangga Nusantara malam ini, luar biasa. Ada Handani Sabil dan semua tim redaksi yang lagi bertugas ya.
0: Ya.
2: Pokoknya kan kita semangat menyambut di hari kemerdekaan.
0: Oh iya
2: dong. Kan hari Senin. Tentu Bang Lukman siarannya kan.
0: Pokoknya. Tahu aja.
2: Ya tahu lah, merah putih di dada, Indonesia di hati. Selamat hari ulang tahun nanti yang ke-81 Republik Indonesia. Itu Bang Lukman Tara. Harus semangat ya. Bang Lukman Tara, ini memang buat saudara-saudara kita dulu lah, ucap apa nih apa doa terbaiklah untuk saudara-saudara apa ya, kami atau di Bonaparte kemarin ya juga luar NTT ya. Pokoknya tetap buat waspada dan apa namanya, semoga Tuhan melindungi kampung halaman kita dari segala bahaya. Begitu Bang Lukmantara. Temanya dini hari kopi pernikah, soalnya kemarin nggak ada Bang Lukman.
0: Oh iya dong.
2: Kita, kan karena libur kan hari ini kan, jadi Jumat di sini. Nah memang Bang Lukman Taran, peristiwa dua gempa bumi ini kemarin tanggal 15 Agustus hari Jumat ya, benar ya?
0: Iya.
2: Benar ya. Jadi tahun 2026 ini ya apa namanya, gempa dangkal berpotensi tsunami di apa tuh namanya di NTT, Ngakeo kalau nggak salah, NTT atau 7,7 ya, yang dilahirkan menjadi M7,0, begitu Bang Lukman.
0: Betul.
2: Jadi pada pagi hari dan gempa menengahnya di Simalungun juga di Sumatera Utara ya, kampung halamanku tuh Bang Lukman Tara. 6,4 pada sore hari katanya begitu, menunjukkan betapa aktifnya jalur tektonik Indonesia. Investigasi gempa bumi bukan sekadar tahu cara lari saat goncangan terjadi, melainkan rangkaian sistem hulu ke hilir, mulai dari kecepatan sensor peringatan dini, ketahanan struktur bangunan, hingga kesiapan mental masyarakat dan respon cepat pemerintah.
0: Yeah.
2: Apa nih komentarnya dan opininya? Pokoknya kecepatan lah, respon patutnya diapresiasi. Ya benar nggak Bang Lukman?
0: Yeah.
2: Sistem peringatan dini tsunami ini oleh BMKG merespon gempa NTT dengan sangat cepat dalam hitungan menit, sementara pemerintah pusat langsung bergerak mendistribusi logistik dan menyajurkan tim gabungan lokasi ke dampak kesenjangan apa namanya infrastruktur, pentingnya edukasi. Ya memang kemarin sudah apa teman kita mau ke sana nggak jadi ditunda karena kan nggak tahu ya kan namanya peristiwa mengaget, jadi ditunda lah pesawat kapal itu. Ya begitu saja Bang Lukman, temanya kopi pro 3 buat Bang Lukman. Selamat menyambut nanti di hari kemerdekaan, dari udara tetap di udara ya Bang Lukman ya.
0: Terima kasih. Salam sehat, salam tangguh ya. Dari Tebet, Jakarta Selatan, saya menuju ke Pasuruan. Pak Soleh, selamat malam, selamat dini hari.
3: Assalamualaikum Bang Lukman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Ini turut berduka ya Bang Lukman atas terjadinya musibah.

0: banyak cuma ada kebakaran lahan, kemudian ada gempa. Ini kebencanaan di tahun ini banyak, Bung Lukman.
1: Iya, betul. Ya.
0: Yang di Bromo itu belum selesai. Ini ketambahan lagi yang di NTT dan lain sebagainya lah. Ini harus ada edukasi, Bung Lukman. Misalnya gini, harus disiapkan. Kan dulu itu ada kita, walaupun di daerah yang tidak rawan musibah kebencanaan, kita disuruh menyiapkan dokumen-dokumen penting atau apa saja di dalam tas bencana. Ketika ada apa-apa, kita kan tinggal apa itu ibaratnya lari dari rumah ya. Jangan sampai itu terjadi. Misalnya kalau saya dengar, ketika tiap-tiap saya mendengar apa itu acara kentongan di Pro 3 itu kan ada mitigasi seperti itu, disuruh untuk
1: tas siaga bencana namanya.
0: Tas siaga bencana, kemudian apa itu yang apa yang paling dibutuhkan ketika terjadi musibah seperti itu, walaupun daerah kita misalnya tidak rawan dalam hal itu. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Sekarang gini aja contohnya. Sekarang kayak biasa saja, besok apa yang terjadi kan kita nggak tahu.
1: Betul.
0: Besok kita punya rencana apa, tiba-tiba yang di atas punya rencana lain. Kan kita nggak tahu. Jadi itu mitigasi itu harus penting, edukasi dari apa itu, entah itu BPBD atau itu ahli biologi dan lain sebagainya. Nah, itu harus di apa itu ya, harus di suarakan terus itu tentang siaga bencana ini, karena sekarang ini tiba-tiba bencana itu tanpa kita sadari datang secara tiba-tiba. Ya kita nggak tahu, namanya manusia, kita kan cuma berdoa mudah-mudahan lah tahun kedepannya itu sudah nggak seberapa ada lah pengobatan hal-hal seperti ini. Oke. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebenarnya kewaspadaan itu ya harus ditingkatkan ya. Tapi saya mau ke Jakarta dulu. Ada Pak Roni. Pak Roni, selamat dini hari.
2: Pagi Pak Lukman Darat.
1: Ya, Pak Roni. Sehat ya.
2: Ada 3 poin Pak Lukman.
1: Iya, silakan.
2: Yang pertama ikut prihatin ya Pak Lukman ya atas terjadinya bencana musibah tersebut. Dan yang pertama komentar saya adalah setelah tanggal 17 Agustus nanti pemerintah eksekutif dan legislatif akan membuat PPHN ya Pak Lukman ya, pokok-pokok haluan negara, dan pokok-pokok haluan negara tersebut nggak cuma membahas tentang batas wilayah negara, tapi mitigasi bencana ini dimasukkan juga ke sana. Sehingga nggak cuma sekolah SMP dan SMA yang mempelajari tentang mitigasi bencana tersebut, tapi sekolah dasar pun harus diajarkan gitu loh Pak Lukman. Jadi anak-anak juga bisa aware tentang bencana itu Pak Lukman. Sekolah SMA kan mungkin mereka udah paham betul gimana cara melindungi diri, menyelamatkan diri dan seterusnya. Komentar saya yang poin yang kedua, setidaknya pemerintah harus cepat untuk menangani bencana tersebut Pak Lukman. Yang harus segera ditangani yang paling cepat, yang paling urgent adalah analis soal listrik. Nah, ini soal misalkan dari pusat mengirimkan misalkan kayak 100 tiang listrik misalkan, kan banyak yang tumbang dan seterusnya. Dan kabel pun harus banyak dikirim juga dari pusat gitu. Nah, itu yang paling urgent sekali. Nanti ya setelah itu baru rumah sakit, bandara dan pelabuhan. Setelah itu lain-lain lagi, nanti nyusul lain-lainnya mas Pak Lukman. Dan yang ketiga, poin yang ketiga kalau menurut saya antara terjadinya bencana dan lagi berlangsungnya merayakan hari kemerdekaan ini, seharusnya jangan diperdebatkan lah Pak Lukman. Ketika ada saudara kita yang terkena musibah, di sisi yang lain ada saudara kita juga termasuk

0: kita semua juga merayakan hari kemerdekaan ini apa ya, setidaknya ya dengan hikmat lah.
1: Iya.
0: Misalkan kalau ada yang menyalakan kembang api dan seterusnya, itu kan mereka kan beli dan seterusnya itu Pak Lukman.
1: Iya.
0: Dalam rangka merayakan hari kemerdekaan, maka ya setidaknya jangan diperdebatkan lah
1: ya.
0: Soal rencana dan hari kemerdekaan
1: Ya.
0: seperti itu Pak.
1: Baik.
0: Terima kasih Pak.
1: Terima kasih. Ini ya bijak sekali ya Pak Roni, ini betul ya, karena memang di media sosial ini selalu dikait-kaitkan, aduh pusing ya kalau kita lihat. Tapi saya mau ke Medan dulu nih, agak lain ku tengok ini ya. Pak Rino, selamat dini hari.
2: Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,
1: Waalaikumsalam. Pak Rino, ini kan yang di Pematang Siantar kan ya masih Sumatera Utara gitu. Di Medan gimana? Merasa tidak?
2: Jadi gini, pertama aku ngucapin salam merah putih dulu nih untuk seluruh bangsa Indonesia. Karena ini kan menjelang peringatan 17 Agustus.
1: Iya.
2: 2006 ya, berarti hari kemerdekaan kita. Nah, jadi terkait masalah tadi Mas Muluk Mantara bilang, itu kan Siantar, sebenarnya itu Simalungun.
1: Iya.
2: Itu kan Simalungun. Simalungun Siantar itu dekat jaraknya Muluk Mantara.
1: Iya.
2: Dan nah, ke Medan getarannya enggak terlalu terasa. Hanya seperti kalau kita sedang naik angkot, ya kalau masuk lubang betet-betet gitu aja deh,
1: ya kan? Tapi terasa ya juga kan ya.
2: Ya terasa. Yang sangat terasa itu kan yang kalau di daerah apa ya, ada Simalungun itu kan daerah dataran tinggi itu, ya kan? Dia kan perbatasan dengan Siantar juga kan. Jadi yang kita perlu gini Muluk Mantara. Kita melihat di media sosial, ya kan? Nah, karena ini dalam menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 81 tahun. Kemarin pernah buat status dari Indonesia Timur untuk Indonesia Raya. Ya kan? Nah, ternyata mungkin Tuhan memberikan satu guncangan, ya kan? Nah, kita maknai itu sebagai pemersatu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, bahwasannya kita adalah Indonesia, ya kan? Nah, saya berharap pemerintah melalui BMKG dan Badan Riset ya, Badan Riset Nasional itu melakukan mitigasi, ya kan? Mitigasi yang secara detail, karena ini kan dari NTT, ya kan, sampai dirasakan ke barat. Ya kan, Indonesia intinya kan dari timur ke barat nih kan. Nah, dari timur ke barat, bayangkan aja patahannya kan cukup jauh itu.
1: Betul.
2: Muluk Mantara, ya kan. Nah, patahan-patahan ini, ya kan, itu kan bagian dari lempengan pergeseran apa ya, bumi ya. Nah, itu harus betul-betul sangat diwaspadai, ya kan. Itu yang pertama. Jadi BMKG mungkin sama Berin sudah bisalah mengantisipasi hal ini, jangan sampai terjadi hal-hal yang sangat tidak diinginkan oleh bangsa Indonesia.
1: Yeah.
2: Itu pertama. Nah, yang kedua, seperti yang disampaikan Bapak tadi, bahwasanya ketika kita lagi merayakan kemerdekaan kita yang ke 81 tahun, ya kan, jangan terkait hal ini di apa, di framing atau di preset-presetkan ya kan, kepada hal-hal yang negatif, gitu ya.
1: Setuju.
2: Nah, seharusnya kita ini sebagai bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan itu sudah menegur kita sebenarnya, ya kan. Kenapa jauh-jauh dari Indonesia Timur getaran itu sampai ke Indonesia Barat, ya kan? Itu introspeksi kepada diri kita masing-masing, bangsa dan rakyat Indonesia, baik itu kita rakyat maupun pemimpin negara ini, Muluk Mantara, ya kan, bahwa saya kita merupakan satu kesatuan anak bangsa, harus saling mengisi, ya kan. Nah, itu teguran buat kita nih bersama-sama. Nah, yang ketiga Muluk Mantara, saya berharap dari kejadian gempa ini ada satu apa ya, apa mitigasi itu, kalau dia di laut itu kan ada apa ya, untuk
1: ada tsunami, alatnya, early warning ya,
2: alatnya kan. Jadi kalau dia di laut itu kan ada alatnya tuh, walaupun kita lihat ada beberapa di pemberitaan media online itu kan ada yang sudah rusak tuh.
1: Dicuri ya juga kan? Ada.
2: Ada dicuri.
1: Iya, juga. Sensor dan baterainya dicuri nih.
2: Nah, itu juga saya berharap kepada Bapak Presiden Prabowo, Pak, melalui kementerian terkait, tolong dialokasikan dana ke situ juga. Memang nampaknya kita menganggap rahasia Tuhan kan kita nggak tahu nih.
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Tapi kan antisipasi bisa kita lakukan.
1: Iya.
2: Gitu. Yeah. Gelontorkan anggaran ke situ. Yang kedua tambahan Mas Pak, apa Bulumantara yang terakhir di pegunungan. Nah, pegunungan ini kan bagian dari getaran itu juga kan?
1: Iya.
2: Nah, jadi ada teknologi lah. Kalau di laut sudah ada, tapi kalau untuk daerah pegunungan untuk sesar-sesarnya itu adalah alat-alat walaupun itu mungkin mahal bisa mungkin kita secara bertahap sementara untuk bangsa kita. Jadi terakhir sementara dalam menyambut HUT kemerdekaan kita ke 81 tahun. Ya kan, saya mengajak Bu Rumantara juga kita semua naikkan bendera satu tiang penuh.
1: Siap, udah berkibar.
2: Jadi kita adalah Indonesia.
1: Iya.
2: Dari Medan agak lain ku tengok.
1: Iya.
2: Salam merah putih. Terima kasih.
1: Salam merah putih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rino di Medan. Nanti kami akan lanjutkan untuk Kopi Pro 3 sesi kedua setelah Warta Berita.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mendengar jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korup yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu dari pantauan kami, saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
5: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan bahasa gotong royong.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
6: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
4: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BBIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.

Kami lanjutkan kopi Pro 3 sesi kedua. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat ini terkait dengan gempa yang terjadi kemarin ya, di mana dalam satu hari terjadi dua gempa bumi. Pada Sabtu 15 Agustus 2026 terjadi dua gempa ya, dua kejadian gempa yang menjadi sorotan, di mana memang gempa di NTT atau Flores berkekuatan 7 magnitudo. Terjadi sekitar pukul 4.58 waktu Indonesia Barat di wilayah utara Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa yang kedua ada di Sumatera Utara di kekuatan 6,4 magnitudo dan ini terjadi di kawasan Simalungun, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Getarannya dirasakan hingga ke Aceh dan juga Nias. Dan bagaimana sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap mitigasi gempa bumi ya, dan ini juga jadi warning ya, karena Indonesia termasuk negara yang rawan gempa. Ada beberapa wilayah yang memang memiliki risiko lebih tinggi ya, ada di Sumatera dan pesisir baratnya, Jawa bagian selatan dan barat, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan juga Papua. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan early warning system ya, ataupun juga peringatan dini kebencanaan. Namun ada tindakan kriminal yang fatal yang melumpuhkan fungsi deteksi darurat. Seperti kasus pencurian kabel sirine tsunami di Palu atau alat pemantau gunung berapi. Dan hilangnya komponen kecil seperti kabel, panel, atau baterai ini membuat alat tidak bisa memberi sinyal bahaya kepada warga. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998. Kami hadirkan untuk perbincangannya sebelumnya ini bersama dengan Wakil Bupati ND Dominikus dan juga Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit ya, dan sebelumnya ke ruang dengar Anda, berkibarlah bendera negeriku.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
4: Dengar, kita coba untuk update penanganan bencana pasca gempa. Kami sudah terhubung dengan Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere. Pak Wabub, selamat malam, Pak.
5: Selamat malam, Pak Fajar.
4: Iya, Pak Wabub, bisa diupdate informasi terkini soal pasca gempa di sana, Pak?
5: Baik, terima kasih. Data terupdate sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Tengah, untuk khusus untuk Kabupaten ND, bangunan rumah penduduk yang terdampak ada 65 rumah kategori rusak ringan dan 2 rumah kategori rusak sedang dan 14 rumah kategori rusak berat. Kemudian fasilitas kesehatan ada 14, baik puskesmas maupun rumah sakit Pratama kami terdampak juga. Kemudian jalur transportasi ada 4 titik, Pak, dari Trans ND Nagekeo, kemudian ND Aru Barat, Trans ND Plotopo maupun Aikipa. Dan ini sementara kami sudah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan maupun penggusuran tempat-tempat longsor. Kemudian fasilitas ibadah dilaporkan lebih dari 20 bangunan gereja yang rusak ringan maupun rusak berat. Demikian juga sarana ibadah baik masjid maupun langgar. Demikian juga Pak, fasilitas publik, kantor Bupati ND juga terdampak, Pak. Juga kantor pelayanan terpadu satu pintu, kantor desa, dan juga kantor PDAM maupun kantor PLN ya, dengan kategori rusak ringan. Sementara fasilitas pendidikan yang terlapor itu ada beberapa sekolah dasar yang rusak sedang maupun rusak ringan, dan bangunan PAUD dan lain-lain. Dan sementara ini kami juga menunggu update dari wilayah kecamatan. Korban jiwa yang sudah diterlapor adalah satu orang, khusus di Kabupaten ND, perempuan berumur 70 tahun di Kecamatan Nanggam Penda. Kemudian untuk yang luka-luka, luka ringan maupun luka berat, itu sementara ditangani. Yang patah tulang ada 2 orang, cedera kepala ada 1 orang. Dan sejak pagi Pak Bupati dan kami berkoordinasi dengan pihak terkait, BPBD dan stakeholder terkait, Kodim maupun Polres, untuk penanganan darurat. Nah, khusus untuk di rumah sakit daerah ND, itu ada sampai dengan sore tadi ada 80 pasien yang rawat inap di sana. Tadi pagi koordinasi kami dengan BPBD sudah menyiapkan tenda darurat untuk penanganan 5 bayi, penanganan khusus, dan juga pasien di ICU yang terpaksa harus kami evakuasi dari ruang rawat keluar, diletakkan di tenda oleh karena kondisi gempa susulan masih terus berjalan. Nah, demikian juga pasien-pasien lainnya, khusus di halaman parkir Rumah Sakit Kabupaten ND, itu kami jadikan tempat tenda darurat dulu, sementara parkir bisa dilakukan di luar di sekitar jalan raya. Nah, koordinasi yang sudah dilakukan tadi Bapak Bupati dan seluruh Prokompim maupun jajarannya, kami sudah berkoordinasi dengan pihak pusat, baik di BPBD, tingkat nasional, dengan Menko PMK sudah dilakukan rapat terpadu. Dan besok pagi sudah diberitakan bahwa akan datang tim Bapak Menteri PMK dan BPBD, dan seluruh jajaran terkait akan turun di ND, dan kami akan melakukan koordinasi di sini, dan mudah-mudahan penanganan-penanganan di kabupaten sekitarnya, di Flores, kebetulan ND ini lokusnya di tengah Pak Fajar, sehingga kami ke kiri dan ke kanan di kabupaten tetangga bisa tersentral di ND. Kami laporkan tadi dampak gempa pagi tadi, jalan dari Maumere sampai ke ND itu terputus. Tapi syukur kita sudah lakukan koordinasi dengan Balai Jalan Nasional, dan saat ini kondisi terupdate terakhir, jalan ruas jalan ND Maumere itu sudah bisa dilalui dengan kendaraan. Demikian juga dari ND ke Nagekeo di Bai yang terdampak cukup parah juga. Saat ini kondisinya sudah, jalannya sudah bisa terlewati di longsoran-longsoran besar. Namun demikian ada wilayah-wilayah yang longsoran yang masih banyak itu perlu ditangani lebih lanjut. Dan saat ini kami laporkan juga dari pihak Kementerian Kesehatan sedang ada rapat jumpa terkoordinasi untuk membicarakan rumah sakit untuk penanganan darurat yang tersentral di masing-masing kabupaten. Okay. Demikian Pak Fajar, kami kembalikan.
4: Iya, Pak Wabub, kalau dari informasi terkini itu dampak yang paling signifikan tuh di wilayah mana kalau di ND, Pak Wabub?
5: Di khusus di ND, Pak, kami laporkan dampak yang paling signifikan itu terutama di wilayah kecamatan bagian utara, ya, di Maukaro, di Wawaria, di Maurole maupun Kota Baru, Dengan catatan kecamatan-kecamatan itu wilayah posisinya di utara dekat dengan epicentrum pusat gempa di sekitar Mbai maupun lainnya di dekat epicentrum pusat gempa di wilayah utara itu di Laut Flores, Pak.
4: Iya.
5: Demikian, Pak Fajar.
4: Iya, kalau tadi disebut soal jalan, sekarang ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 atau terbatas, Pak, yang sempat
5: longsor
4: itu?
5: Kendaraan roda 4, Bapak. Kendaraan roda 4, namun demikian, belum seluruhnya material-material longsor itu terevakuasi dengan baik. Khusus di wilayah Kabupaten Ende, untuk wilayah-wilayah di selatan itu saat ini masih terisolir beberapa wilayah. Dan mudah-mudahan besok itu kita sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum maupun lainnya untuk membantu secara gotong royong bersama-sama untuk memperbaiki longsoran-longsoran itu agar supaya transportasi masyarakat maupun rujukan pasien dari wilayah-wilayah puskesmas di selatan itu bisa teratasi.
4: Bapak Wabub, untuk yang terisolir itu daerah mana, mohon maaf?
5: Di wilayah selatan terutama, Pak, di antara Wolotopo maupun Ngalupolo dan wilayah-wilayah lainnya di selatan, Pak, yang saat ini, Pak, saat ini masih belum bisa kita lakukan perbaikan sesegera mungkin. Dan besok memang kami sudah koordinasi dengan pihak Dinas PU untuk segera melakukan perbaikan.
4: Ya, Pak, saya konfirmasi dulu, Pak, untuk penerbangan, jalur penerbangan, apakah sudah bisa aktif kembali, Pak Wabub?
5: Iya, Pak. Maaf.
4: Penerbangan, untuk penerbangan, Pak, apakah sudah aktif kembali, Pak?
5: Oh, untuk penerbangan, ya, untuk penerbangan, rencananya besok itu tim dari Menteri PMK akan datang ke Ende, Pak. Sarana perhubungan udara bisa penerbangan bisa normal kembali sebagaimana tadi waktu rapat koordinasi dari Kementerian Perhubungan sudah melaporkan demikian.
4: Ya, termasuk juga penerbangan komersil berarti ya, Pak Wabub?
5: Iya, Pak Fajar.
4: Baik, ini ada titik-titik pengungsian yang difokuskan dan bantuan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di ND, Pak Wabub?
5: Pak Fajar, memang saat ini ada titik-titik pengungsian itu khusus beberapa wilayah, ya, di wilayah utara itu di sarana-sarana ibadah baik masjid maupun bangunan gereja juga di polsek, Pak. Nah, sementara di wilayah selatan itu banyak masyarakat kita yang lakukan mandiri, ya, tidur di tenda di luar rumah karena masih belum berani untuk tidur di dalam rumah karena takut gempa susulan itu datang.
4: Yeah.
5: Dan ini kita himbau dari pihak BPBD maupun Bapak Bupati dan Forkompinda sudah menghimbau ke masyarakat untuk tetap tenang, melihat situasi dan kondisi untuk menjaga situasi keamanan maupun gempa susulan itu dan selalu harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Saat ini kami sudah ada bikin posko terpadu di BPBD Kabupaten Ende termasuk call centernya sehingga seluruh informasi itu terpusat, Pak. Demikian.
4: Iya, call centernya baik. Mungkin waktunya agak mepet, tapi saya coba tanya untuk yang masih ada laporan nggak warga masyarakat Pak Wabub itu yang hilang masih dalam pencarian, Pak Wabub?
5: Khusus untuk Kabupaten Ende, kami masih menunggu juga laporan dari pihak pemerintah di tingkat bawah, Pak. Memang sampai dengan saat ini belum. Tapi kami tetap membuka, mengupdate data-data terbaru, nanti segera kami laporkan.
4: Iya, terkait dengan BTS, tampaknya ada, kami dapat informasi terganggu, bagaimana untuk telekomunikasi komunikasi ini, Pak? Pak Wabub?
5: Iya, telekomunikasi memang hampir seluruh wilayah, perifer itu terganggu, sehingga memang kami butuh bantuan Starlink, Pak. Kalau dari Kementerian Kominfo, karena di kondisi-kondisi darurat ini, kami juga menjadi sulit untuk wilayah utara, Pak, yang terdampak itu yang tadi saya laporkan. Kecamatan Maurole, Mawaria, Kota Baru, dan lain-lain. Kami belum mendapatkan update data karena gangguan itu BTS itu, Pak.
4: Oke. Demikian. Untuk kebutuhan vital seperti air bersih, karena PDM tadi sempat disinggung Pak Bupati, Wakil Bupati, ini agak rusak, ada kerusakan juga dari PDAM, lalu juga PLN atau listrik malam hari ini gimana, Pak Wabub?
5: Listrik malam ini sudah terkendali, Pak, khusus untuk Kota Ende maupun sekitarnya. Yang tadi pagi sampai siang itu mengalami pemutusan aliran, tapi sore ini maupun malam itu sudah berjalan dengan normal, khusus listrik. Nah, sementara air minum ada di beberapa wilayah terjadi kerusakan saluran sarana seperti perpipaan, dan ini tetap berkoordinasi, ada penanganan darurat, Pak, dari PDAM, dan hingga saat ini sudah berjalan, Pak, dan memang kami juga kami juga butuh bantuan tangki-tangki air, Pak, kalau bisa, Pak, dari tingkat pusat.
4: Oke. Okay. Ya. Pak Wabub, ya. Terakhir ini fokus malam hari ini apa, dan pagi pukul berapa ini rencananya akan mulai bergerak lagi, Pak Wabub?
5: Ya, malam ini kami di BPD 24 jam, Pak, Pak Fajar. Dan sementara kami persiapkan laporan-laporan terinci, menunggu kunjungan Bapak Menteri PMK besok pagi, tiba di ND dan rombongan, juga BNPB, yeah, maupun Badan SAR maupun lainnya, yang kebetulan Kabupaten Ende ini terletak di tengah, Pak, sehingga seandainya beliau nanti turun di sini dan bantuan-bantuan dari mana aja disampaikan untuk beberapa kabupaten, kami siap, Pak, untuk bekerja sama dengan BNPB untuk menyalurkan ke kabupaten tetangga kiri dan kanan, Pak.
4: Baik, jadi fokusnya di posko terpusatnya ada di BPBD ND, ya, Pak Wabub.
5: Saat ini kami di ND, ya, khususnya Kabupaten ND, kami siap yang untuk kabupaten, tetapi manakala ada penugasan khusus dari pemerintah tingkat atas, tentu kami juga siap, Pak, untuk melaksanakan.
4: Baik.
5: Demikian, Pak Fajar.
4: Terima kasih, Pak Wabub, atas update-nya. Selamat malam. Jaga kesehatan, Pak Wabub. Salam buat teman-teman BPBD di sana, Pak Wabub.
5: Iya, ya. Terima kasih, Pak. Ini juga dari Kepala BPBD ND. Salam hormat untuk semuanya. Mohon doa, Pak. Selamat malam.
4: Selamat malam, Pak Wabub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati ND Dominikus Minggumer, ya, sudah kami ajak berbincang update terkini pasca gempa bumi, lebih spesifik yang berada di Kabupaten ND, ya, dan sekitarnya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Kita akan mengupdate informasi terkait gempa Nusa Tenggara Timur, karena akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi ini, sebanyak 17 orang dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Manggarai Timur. Lantas seperti apa penanganan korban dari dampak gempa tersebut? Saat ini kami telah bersama Bupati Manggarai, Heribertus Gerardus Lajunapit. Sebelumnya kami turut prihatin, ya, Pak, ya, atas bencana yang menimpa di Nusa Tenggara Timur ini dan sekitarnya. Saat ini kondisi terkini korban terdampak gempa di Kabupaten Manggarai, baik yang mengalami luka maupun yang harus mengungsi, seperti apa ini, Pak?
7: Ya, baik. Terima kasih banyak. Sejak tadi pagi kami sudah lakukan penanganan meskipun dalam berbagai keterbatasan, ya. Ya, dari data-data yang masuk memang sampai dengan jam 7 malam ini ada 24 yang meninggal. Kemudian ada 32 yang luka, baik luka ringan maupun luka berat. Sedangkan khusus untuk karena yang paling terdampak ini di Kecamatan Reo, di bagian utara, diperkirakan dari siang sampai malam ini akan ada 1.500 sampai 3.000 orang yang mengungsi, yang tidak tinggal di rumah, tapi harus kami ungsikan ke tempat yang lebih tinggi. di beberapa lokasi, beberapa lapangan yang ada. Jadi itu gambarnya. Kemudian di Kota Ruteng sendiri memang penanganan yang paling cepat kami lakukan terhadap pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Ya, karena sejak tadi pagi untuk rumah sakit umum daerah Ruteng, seluruh pasien itu kami putuskan untuk di evakuasi keluar ke halaman rumah sakit maupun ke jalan umum di depan rumah sakit. Sampai dengan sore tadi jam 5, ada 84 pasien yang masih dirawat. 84 pasien yang masih dirawat, tetapi berangsur-angsur kami putuskan malam ini karena kondisi cuaca yang dingin malam ini di Ruteng. Kami putuskan untuk berangsur-angsur kami masukkan kembali ke dalam rumah sakit, tetapi kami menggunakan ruangan-ruangan yang gedungnya berlantai satu untuk menghindari resiko lebih lanjut seandainya terjadi gempa susulan pada malam ini. Itu kira-kira langkah-langkah penanganannya.
6: Baik. Ya. Nah, Pak Heri, terkait juga yang 3.000 orang mengungsi di lapangan yang ada tadi di Kecamatan Reo bagian utara. Berarti saat ini sudah keluar dari rumah semua begitu ya? Belum kembali ke rumahnya masing-masing ini, Pak?
7: Ya, belum kembali ke rumah masing-masing. Tetapi kami, karena keterbatasan pelayanan yang kita bisa siapkan, memang ada beberapa yang kami dengan langkah persuasi kita coba untuk meyakinkan untuk kembali ke rumah masing-masing itu tetap dengan kewaspadaan yang cukup untuk malam ini, itu kira-kira.
6: Baik.
7: Karena itu karena di lapangan-lapangan yang ada juga kita masih keterbatasan tenda untuk tempat pengungsian kan, gitu. Tapi kita berusaha malam ini kita siapkan secukupnya, ya.
6: Oke, baik. Nah, kalau untuk lokasi pengungsiannya sendiri di lapangan di dekat Kecamatan Reo itu atau seperti apa, Pak Heri?
7: Ya, di lapangan yang ada di kecamatan di dalam.
6: Oke.
7: Ada beberapa lokasi, ada 4 lokasi.
6: 4 lokasi ada itu di mana saja itu?
7: Ya, ada 4 lokasi. Ya.
6: Baik. Lalu kalau untuk lokasi yang adakah yang terisolir ini, Pak Heri, di sana?
7: Semuanya tidak terisolir, semuanya bisa dijangkau. Cuma persoalan kita sekarang adalah EO itu masih terkendala. Kami belum bisa menembus dengan sekarang. Karena ada longsoran di beberapa titik, di 2 titik ada longsoran yang sedang juga ditangani sejak sore tadi.
6: Baik, Pak. Lalu ya. Kalau untuk di Nagekeo berarti itu yang masih terkendala begitu ya?
7: Saya tidak punya informasi. Nagekeo.
6: Oke, baik.
7: Kira-kira kalau untuk Manggarai itu kira-kira gambarnya.
6: Oh iya, Pak. Ya. Nah, Pak Heri, kalau untuk yang paling dibutuhkan masyarakat yang mengungsi sekarang saat ini seperti apa, Pak Heri? Selain tenda, Pak Heri?
7: Ya, paling saya kira paling penting makanan. Paling penting sekarang makanan. Ya. Makanan. Itu yang paling penting, makanan dan tentu obat-obatan. Kemudian juga untuk antisipasi itu adalah genset.
6: Oh ya, genset dibutuhkan sangat begitu ya, Pak, ya di sana ya. Belum ada berarti ya, Pak, ya. Kalau untuk makanan itu sudah ada, Pak.
7: Dan kalau untuk beras, kalau untuk beras kami sudah berkoordinasi dengan Bulog dan akan ada pembagian atau pengiriman dari Bulog malam ini sehingga kami bisa sampaikan ke lapangan. Sedangkan makanan yang kami maksudkan tadi ini kan untuk lauk, ya, Indomie atau apapun, ya itu dia.
6: Oke, baik, Pak.
7: Kalau beras saya kira hampir tidak masalah.
6: Beras tidak masalah begitu ya, hanya untuk lauknya saja begitu ya. Baik, Pak Bupati, semoga di sana.
7: Sedangkan untuk dapur umum juga, untuk dapur umum. Ada beberapa dapur MBG di sekitar Reo itu yang sudah kami koordinasikan juga untuk mulai melakukan kegiatan mulai dengan malam ini. ya mungkin akan bekerja full besok pagi, mulai besok.
6: Okay,
7: sehingga dapur-dapur MBG itu juga melayani masyarakat yang di pengungsian.
6: Baik, sehingga dapat menangani masalah tadi terkait lauk begitu ya, Pak Heri ya?
7: Iya.
6: Baik.
7: Ya,
6: Pak Heri, semoga keadaan di sana kondusif kembali ya, Pak Heri ya. Tadi juga kendala-kendala yang dibutuhkan juga semoga teratasi dengan baik. Terima kasih Pak Heri telah memberikan update terkininya.
7: Selamat malam. Terima kasih untuk doanya. Kami mohon doa juga selamat. Ya.
6: Amin.
7: Terima kasih. Selamat malam.
6: Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit memberikan informasi terkini terkait penanganan korban dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jauh mana pemahaman masyarakat terhadap mitigasi gempa bumi menjadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini. Dan tentunya untuk di kesempatan atau Sabtu kemarin ya, kita ketahui Indonesia berduka. Ada dua gempa yang terjadi. Gempa di NTT atau Flores sudah berkekuatan 7,7 magnitudo yang dimutakhirkan menjadi 7,0. Dan ini terjadi di wilayah utara Flores, NTT, dan BMKG mencatat pusat gempa di sekitar 8,33 lintang selatan, 121,32 bujur timur dengan kedalaman sekitar 10 km. Informasi yang kami dapatkan ya terkini pada malam hari tadi atau pada petang ya hingga Sabtu pukul 18.48 waktu Indonesia Barat, gempa di Flores atau NTT ya ini mencapai 47 orang meninggal dunia. Saya akan menuju ke Mataram, NTB. Pak Nanang, selamat dini hari, Pak Nanang.
1: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Ya, sehat Pak Nanang ya?
1: Alhamdulillah, Bung Lukman. Bagaimana Bung Lukman juga?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Lupa kopinya, Bung Lukman.
0: Pak Nanang, kalau di NTB gimana? Aman ya?
1: Aman, cuma terasa di sini dia getaran.
0: Oh, getaran terasa juga ya?
1: Iya.
0: Berapa lama itu? Kan ini kan juga banyak gempa susulan ya nih, Pak Nanang. Merasakan sekali atau berkali-kali?
1: Yang pas yang puncaknya itu, pas klimaknya itu yang terasa.
0: Oh, 7 itu ya?
1: Iya, terasa deh. Seperti kejadian 2018 di Lombok, Lombok Utara juga itu sekitar 7 skala Richter atau 6,9.
0: Tapi cukup kencang tidak, Pak Nanang, waktu merasakannya kemarin?
1: Pas kapan?
0: Kemarin ini.
1: Yang di NTT?
0: Iya.
1: Iya, terasa mas. Apalagi pulau seberang Pulau Lombok ini kan ada 20 pulau Sumbawa itu sangat terasa sekali.
0: Iya. Lagi air, aktivitas apa Pak Nanang?
1: Air gelombang laut naik.
0: Iya. Lagi aktivitas apa Pak Nanang ketika merasakan gempa itu?
1: Pas itu saya lagi tidur pasnya mas ya, tapi terasa gitu.
0: Nah ini kan kita bicara ini ya, mitigasi. Sebenarnya pemahaman untuk masyarakat di sana bagaimana Pak Nanang, kalau misalnya memang terjadi gempa, sudah tahu tidak ini mana jalur evakuasi, tempat yang lebih aman gitu Pak Nanang?
1: Masyarakat kurang sekali masih mitigasinya mas, apa-apa ya. Ya sangat kurang. Mereka apa istilahnya, apa semacam terburu apa itu gitu, sangat apa?
0: Iya. Sangat soalnya kan kalau tidak teratur malah justru membahayakan ya dengan ya, kondisi panik.
1: Dari pihak pemerintah ini masalah mitigasi ini masalah sebelumnya, pada saatnya dan setelah kejadian gempa itu harus disosialisasikan bagaimana cara mitigasinya di NTB. Khususnya mitigasi di antara NTB sampai ke timur sana agak kurang mas, soalnya orang tanya ya histeri gitu, ya rasa ketakutan makan.

0: harus sosialisasi kan ini.
1: Ya, baik.
0: Ini saya dengar saat-saat ini mereka sedang anu mas, gelisah mereka ini.
1: Iya.
0: Setelah kejadian gempa ini gelisah mereka sampai jam berapa nih jam? Kalau waktu Indonesia Tengah ini jam 3, hampir jam 3 ini mereka ada yang tidur. Nah, karena informasi tsunami itu, aduh.
1: Iya.
0: Gelombang air laut naik memang.
1: Iya betul, memang sempat ya. Terjadi cuman. Pendek ya, hanya 0,9 meter atau enggak nyampe 1 meter kemarin.
0: Ya.
1: Baik, tapi mudah-mudahan tadi tidak terjadi apa-apa ya, Pak Nanang ya. Jadi kalau untuk informasi seperti itu, Pak Nanang dapatkan dari mana biasanya? Untuk potensi tsunami gitu?
0: Dari BMKG aja.
1: Enggak, artinya dari handphone, langsung cari atau seperti apa?
0: Handphone, ya handphone.
1: Nyari sendiri atau ada notifikasi?
0: Kadang-kadang ada notifikasi lewat SMS.
1: Oke.
0: Okay. Ya SMS, tapi kebanyakan kita nyari sendiri. Kadang-kadang lewat Facebook juga, medsos gitu.
1: Oke, okay, baik. Iya. Baik, Pak Nanang terima kasih ya, Pak Nanang, informasinya. Mudah-mudahan ini
0: sehat
1: selalu.
0: Mudah-mudahan kita selamat semuanya.
1: Amin.
0: Yang di NTT kita doakan supaya baik-baik saja, mungkin dari pemerintah
1: ya.
0: Segera mengirimkan bantuannya segera, tidak perlu lagi
1: ya.
0: Terlalu ya, prosedur gitu langsung ya. Kirim itu terutama yang saya lihat hadir di sana Baguna mas, Bagunanya PDI Perjuangan.
1: Oke.
0: Okay. Badan penanggulangan bencananya PDI Perjuangan langsung tadi sudah berangkat tadi
1: ya.
0: Sudah bahkan dari kemarin sudah langsung berangkat ya.
1: Baik.
0: Kan ada pun kapal pribadinya mereka kan ada yang
1: iya.
0: Ya, diperintahkan oleh Ketua Umum Ibu Megawati langsung.
1: Iya.
0: Langsung berangkat ke NTT.
1: Baik. Ya, terima kasih Pak Nanang ya. Selamat dini ya, hari, sehat selalu.
0: Ya, sehat selalu.
1: Pak Nanang di Mataram NTB, saya ke Gunung Sitoli. Pak Ojak, selamat dini hari.
2: Pak Horas, Pak Lumantara.
1: Horas. Nah, ini terasa tidak nih kalau berarti kan pematang siantar ya harusnya ya kalau aliran ininya untuk gempanya ya. Terasa tidak?
2: Oh terasa. Nah, saya lahir di Simalungun ya, tapi baru setahu saya baru sekali ini ada gempa di Simalungun.
1: Iya betul.
2: Iya.
1: Keluarga gimana keluarga? Masih ada yang di Simalungun?
2: Masih ada, tapi saya telepon mereka nggak jawab, nggak tahu entah kenapa nggak dijawab.
1: Tapi nyambung atau gimana?
2: Iya terus. Ya, berdering.
1: Oh, cuman nggak diangkat ya?
2: Iya.
1: Sampai saat ini, Pak Ojak?
2: Iya, belum dihubungi saya.
1: Mudah-mudahan tapi sehat selalu ya, Pak Ojak ya, keluarga di sana ya. Nah, kalau di Gunung Sitoli gimana, Pak Ojak? Tadi merasakannya cukup kuat.
2: Ya, lumayan lah. Di kota itu berhamburan orang dari toko-toko itu.
1: Pak Ojak lagi ngapain itu?
2: Lagi tidur-tidur saya.
1: Oh, lagi tidur.
2: Iya terasa sih. Apa ini goyang-goyang tempat tidur saya pikir kan. Baru saya keluar rupanya udah pada keluar orang dari rumah.
1: Sudah ramai ya, udah pada.
2: Iya.
1: Baru di Gunung Sitoli ini sudah berapa kali Pak Ojak merasakan?
2: Ya ada mungkin ya. Mungkin 30 kali pelan-pelan.
1: Oke. Iya. Iya, tapi kondisi aman ya Pak Ojak ya?
2: Ya aman.
1: Tetangga
2: aman.
1: Semua ya?
2: Ya aman.
1: Baik, iya.
2: Ya, biarlah ini sebagai pengingat agar kita jangan mati listis lah.
1: Iya.
2: Karena sewaktu terjadi gempa bisa menghancurkan segala harta maupun nyawa ya kan?
1: Iya. Baik. Pak Ojak terima kasih ya. Mudah-mudahan cepat dapat kabar dari keluarga dan dalam kondisi sehat walafiat ya Pak Ojak ya. Ya.
2: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Pak Ojak, selamat dini hari. Ya, Pak Ojak di Gunung Sitoli mengabarkan ini ya memang kalau untuk di gempa pematang siantar ini titiknya di Simalungun ya ini ya kalau kita lihat ya dan Simalungun atau pematang siantar Sumatera Utara. Pak Awe di Sidoarjo, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bung Lukmantara.
1: Selamat dini, sehat ya Pak Awe.
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Nah, Pak Awe ini banyak masukan ini gimana kalau menurut Pak Awe tadi juga kan belum banyak yang mengetahui bagaimana yang harus dilakukan masyarakat ketika terjadi gempa bumi ini ya.

0: otomatis refleks aja berhamburan keluar tanpa ada pengetahuan terlebih.
1: Iya, nah inilah pemerintah terutama Pemdanya ya. Dalam hal ini saya menyoroti Pemdanya saja
0: Iya,
1: deh.
0: Pemda.
1: Karena kalau dari pusat ini kelamaan ini nunggu ini nanti mesti begini, mesti begitu. Tapi seharusnya sebagai pemerintah daerah itu sadar diri soal mitigasi, apalagi pernah terjadi kan itu yang tsunami di Lombok itu ya.
0: Iya.
1: Gempanya juga lumayan besar, terus belum lagi bencana-bencana yang lain. Seharusnya ini persoalan mitigasi ini ya harus terus-menerus dikampanyekan, jangan hanya sekali terus sudah deh, atau justru pada saat gempa terus kemudian apa itu pembangunan ya, perbaikan-perbaikan itu, terus kemudian diadakan acara-acara kayak begitu, setelah itu lupa lagi.
0: Iya.
1: Justru seharusnya digelorakan. Sebenarnya kan paling simpel itu kan sekarang dengan memanfaatkan teknologi itu kan bisa di-share video, bisa di-share semacam slide-slide apa yang harus kita lakukan, persiapan, tas mitigasi itu isinya apa saja, ya kan? Di samping fotokopi dokumen yang sudah dilegalisir, umpama kalau itu dianggap perlu ya, seperti ijazah, itu kan harus dimasukkan dalam mitigasi. Terus jangan dilupakan, gitu loh. Kita juga harus tahu, misalkan kan karena kita agak beda dengan di Belanda yang dulu mitigasinya keren sekali, tiap rumah dikirimi pos surat untuk persiapan musim dingin ekstrim. Mereka harus menyiapkan makanan setidaknya untuk 3 hari yang kering-kering itu. Dan selama itu tidak usah panik, berdiamlah diri di dalam rumah, nanti pasti didatangi tim evakuasi dan lain-lain. Nah, kita kan bencananya agak beda ya, mungkin karena kehancuran dan lain sebagainya. Tapi kan kita masih bisa mempersiapkan, misalkan taruhlah di tas mitigasi itu makanan kering yang sesuai dengan jumlah anggota keluarga kita, paling tidak untuk 1 hari atau 2 hari lah. Jadi kita bisa bertahan. Demikian juga untuk air mineral atau apa. Dan itu berkala harus dicek dan diganti loh, Bung Lukman. Nah, dan juga ya yang agak menjadi satgas-satgas atau apa dan lain sebagainya juga harus mempersiapkan komunikasi yang non digital, yang analog seperti HP dan lain sebagainya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, Bung Lukmantara, RRI ini harus terus mengudara secara analog. Jangan mengandalkan streaming digital, karena kalau mengacu pada bencana terakhir yang bukan gempa tapi hanya sekedar banjir di Sumatera, bencana hidrologi itu ternyata ya melumpuhkan sistem seluler di sana. Sehingga aparatnya kesulitan komunikasi, Pemdanya kesulitan komunikasi. Wah, pada bingung cari HT, cari ini itu. Repeaternya sudah tidak di-maintenance dengan baik, ya akhirnya hilang. Nah, juga siaran RRI di sana seharusnya dipertahankan tetap on air menyiarkan itu, karena kita sudah, ya mohon maaf ya, yang radio swasta itu sudah agak kesulitan ya untuk masa-masa sekarang. RRI harus tetap bertahan. Nah, ini kok malah RRI Pro 3 Surabaya belum juga diperbaiki-perbaiki.
0: Lagi kalau itu maintenance di pemancar di sini dari pusatnya ini, Pak. Lagi pindah ini.
1: Kok pindah lokasi mungkin kali ya? Saya berharap itu segeralah gitu loh. Tolong diprioritaskan, karena bagaimanapun juga ini termasuk mitigasi bencana. Karena saya ingat betul, karena waktu itu saya ada di Jogja ya. Bagaimana RRI Pro 3 itu 24 jam mau wawancarai ini, termasuk ngarso dalem apa waktu itu. Penyiarnya dari hostnya dari Antara ya, sempat komunikasi Bung siapa, maaf saya lupa itu. dari kantor berita Antara itu komunikasi dengan Ngarso Dalem, Sri Sultan itu bagaimana ini situasinya, kondisinya. Pak SBY juga segera cepat meninjau lokasi bencana di perkemahan di Bantul itu, saya waktu itu sempat melihat. Nah, ini saya harapkan semoga pemerintah kembali mereview ulang soal mitigasi bencana.
0: Baik, iya. Mbak, menarik. Terima kasih masukannya ya, Pak Awe ya. Nanti kita juga akan sampaikan ini.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu,
1: Pak Awe. Sehat selalu, salam dini hari.
0: Ya.
1: Merdeka, Bung.
0: Merdeka. Pak Awe Sidoarjo, terima kasih untuk semua pendengar yang juga sudah memberikan komentar dan opininya, dan juga nanti kita akan hadirkan kembali untuk wawancara yang mungkin Anda lewatkan setelah Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
1: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
2: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
3: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
1: Karena Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara pecahkan rekor muri penanaman pohon terbanyak di Taman Kota bertajuk Merdeka Bersama Alam. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKAN memecahkan rekor muri penanaman pohon dengan peserta terbanyak di Taman Kota. Kegiatan berlangsung di kawasan Dasanggai area Rusun ASN 3, kawasan inti Pusat Pemerintahan Nusantara Sabtu pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Penanaman melibatkan 2.300 lebih orang dari target 1.745 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, masyarakat adat hingga organisasi kepemudaan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Safitri mengatakan, pemecahan rekor muri tersebut bukan hanya menjadi capaian OIKAN, tetapi juga ajakan kepada kota-kota lain di Indonesia untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Mirna mengatakan kegiatan penanaman pohon juga menjadi momentum untuk menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai gerakan nyata dalam merawat alam.
5: Rekor muri ini bukan sekedar capaian bagi otorita IKN, tetapi sebenarnya sebuah ajakan agar segera dipecahkan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya oleh kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kita ingin mengajak seluruh kota yang ada di Indonesia untuk membangun ruang hijau di perkotaan dengan lebih banyak lagi dan lebih baik lagi.
4: Sementara itu, Kepala Otorita IKAN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, penanaman pohon di kawasan Nusantara bukan kegiatan seremonial. Basuki mengatakan, OIKAN tengah menjalankan program rewilding untuk mengembalikan kawasan yang sebelumnya didominasi tanaman hutan industri monokultur menjadi ekosistem yang lebih beragam. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan menanam pohon sebagai gaya hidup termasuk dalam berbagai momentum seperti ulang tahun dan pelantikan.
6: Makanya kalau penanaman pohon ini bukan seremonial. Kami ingin mengajak semua pada kesempatan ini menanam pohon menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Kami di otorita, kalau ada yang ulang tahun, nanam pohon. Ada pelantikan, nanam pohon. Ya, jadi setiap dua minggu sekali kami menanam pohon. Jadi saya kira ini adalah budaya kearifan lokal kita.
4: Basuki berharap gerakan menanam pohon terus berkembang dan menjadi budaya bersama, terutama di kalangan generasi muda. Oikan menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun lingkungan hijau dan mendukung keberlanjutan ekosistem di Nusantara. Dari Bogota Nusantara, Antar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Catatan peristiwa.
4: EYD atau dikenal juga dengan ejaan yang disempurnakan, mulai berlaku pada 16 Agustus 1972. Ejaan ini diberlakukan hingga tahun 2015 menggantikan ejaan pendahulunya, yakni ejaan Suwandi. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun ke-27 kemerdekaan Republik Indonesia, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia. Dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau EYD.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengurangi subsidi bahan bakar minyak secara signifikan. Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan insentif untuk 1 juta unit motor listrik produksi dalam negeri sebagai bagian dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Kebijakan ini menjadi langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada BBM sekaligus mendorong penggunaan kendaraan listrik. Lantas, apakah pengurangan subsidi BBM dan insentif motor listrik mampu mempercepat peralihan masyarakat ke kendaraan listrik tanpa membebani daya beli masyarakat? Dan juga kabar soal adanya pembatasan BBM bersubsidi untuk kategori desil 9 dan 10. Kita akan berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmudi Ahyak. Pak Ali, selamat malam, Pak.
2: Iya, selamat malam, Mas.
1: Dengan Fajar di Pro3 RRI, kabar baik, Pak?
2: Baik, Mas Fajar.
1: Iya. Alhamdulillah. Iya. Ini kabar baik juga nggak nih tentang pembatasan BBM bersubsidi dan juga peralihan menuju ke kendaraan listrik ini, Pak Ali?
2: Iya. Pertama, saya menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada saudara-saudara kita yang kena musibah gempa.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan tidak banyak korban jiwa.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan yang kena musibah bisa segera mendapatkan bantuan yang selayaknya.
1: Amin.
2: Yang kedua, kalau kita berbicara tentang subsidi, kemudian juga konversi ke energi yang lain, itu memang sebuah keniscayaannya.
1: Sebuah kepastian.
2: Jadi pertama saya ingin bicara subsidi dulu, bahwa di negara kesejahteraan model Indonesia yang punya konstitusi yang mewajibkan negara untuk memberikan layanan yang terbaik buat masyarakatnya, ya termasuk penggunaan sumber kekayaan untuk negara, untuk masyarakat, saya kira masalah subsidi ini menjadi sesuatu yang penting. Saya memang dari dulu termasuk orang yang sangat setuju bahwa subsidi kepada masyarakat yang mampu, yang tidak mampu, itu harus dipertahankan. Yang perlu dipikirkan itu adalah bagaimana caranya agar subsidi itu tepat sasaran. Nah, ini kita mencoba merespon ya kebijakan pemerintah, terutama yang disampaikan oleh Presiden pada pemaparan untuk RAPBN ke depan. Itu yang salah satunya mewacanakan adanya pengurangan subsidi. Saya pikir ini harus diperjelas ya. Yang disebut pengurangan subsidi itu apakah dipukul rata nilai subsidinya yang dikurangi, ya kan? Yang dikurangi sehingga akan ada banyak masyarakat yang tidak mampu itu akan terdampak. Nah, kalau yang seperti ini sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena masyarakat yang tidak mampu, terutama yang mengakses BBM bersubsidi, itu memang sangat membutuhkan dan itu bagian dari hajat hidup dia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya melalui penggunaan BBM bersubsidi. Dan itu seharusnya menjadi tugas negara.
1: Yeah.
2: Tapi kalau yang dimaksud mengurangi subsidi itu adalah menata kembali sistem penyaluran subsidi agar tepat sasaran sehingga orang-orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu pada akhirnya tidak membebani keuangan negara, itu saya setuju. Berarti yang perlu dilakukan negara itu adalah bukan serta-merta memangkas subsidi tanpa dasar perhitungan yang jelas. Tapi yang dilakukan adalah berusaha menghemat subsidi dengan membuat sebuah sistem yang baik agar subsidi ini tepat sasaran. Nah, kalau itu saya sangat mendukung pemerintah, yaitu tetap mensubsidi orang yang tidak mampu, tapi berusaha untuk membuat subsidi itu tepat sasaran. Itu yang pertama ya, masalah subsidi. Karena memang itu dampaknya besar kalau kemudian subsidi itu dicabut atau dikurangin, terutama kepada masyarakat dengan penghasilan bawah.
1: Iya.
2: Yang kedua, berkaitan dengan konversi, mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik itu juga sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan, karena tren ke depan itu memang kendaraan berbasis fosil itu memang harus dikurangi, walaupun tidak bisa dihilangkan ya, karena itu sudah berkaitan dengan sebuah mata rantai industri migas yang sudah yang juga harus diperhatikan gitu kan. Tapi prosesnya itu adalah secara bertahap, karena masyarakat pun secara ekosistem belum terbentuk secara baik. Apakah instrumen pengurangan subsidi ini bisa mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik? Belum tentu juga. Kalau ekosistem itu tidak diciptakan oleh pemerintah, misalnya harga kendaraan listrik, motor listrik atau mobil listrik, itu kan kemudian harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat secara umum, kan gitu. Yang kedua, infrastruktur kendaraan listrik itu juga harus diciptakan. Ya, kita sudah mulai melihat ya, banyak SPKLU di berbagai tempat, kemudian ada sistem penukaran baterai di Indomaret, itu sebenarnya sudah cukup baik. Hanya saja, proporsinya, persentasenya di masyarakat yang harus ditingkatkan. Kenapa? Masyarakat itu kadang-kadang beralih ke kendaraan listrik, ini banyak yang terkendala masalah ketersediaan fasilitas charging ya, ya kan?
1: Pengisian.
2: Kalau itu kemudian secara bertahap dilakukan, di mana pemerintah itu mencoba untuk secara sungguh-sungguh itu mewujudkan atau meningkatkan ketersediaan infrastruktur kendaraan listrik, baik motor maupun mobil, dan kemudian juga berusaha untuk mengendalikan harga dari kendaraan listrik tersebut tanpa dikaitkan dengan subsidi pun, masyarakat juga secara rasional akan bisa beralih kepada kendaraan listrik tanpa harus dipaksa dengan urusan subsidi begitu. Begitu kan?
1: Iya. Pak Ali, kalau pembatasan untuk pengetatan kembali agar subsidi BBM tepat sasaran itu sebenarnya ini pernah kita lakukan, ada aplikasi My Pertamina dan lain sebagainya, tapi toh ternyata itu juga tidak membuat tepat sasaran. Banyak yang menggunakan kapasitas seperti dirigen atau Pertamina atau penjualan pengisian BBM untuk daerah-daerah tertentu yang memang SPBU-nya sangat terbatas dan masyarakat membutuhkan itu, sehingga mereka menjual eceran. Atau banyak yang menggunakan kendaraan-kendaraan tertentu untuk industri yang juga kapasitasnya akhirnya banyak juga gitu. Pembatasan-pembatasan ini pernah kita lakukan, tapi My Pertamina kemarin itu juga nampaknya enggak nih. Catatannya apa untuk bisa agar tepat sasaran, Pak Ali?
2: Iya. Baik. Jadi pertama, kalau secara sistem maupun kebijakan itu kan memang sudah ditempuh ya, yaitu berusaha untuk memberikan kuota BBM bersubsidi kepada masyarakat dengan harapan bahwa masyarakat yang mengkonsumsi BBM bersubsidi ini adalah yang betul-betul membutuhkan, termasuk juga dengan penerapan berbagai aplikasi, salah satunya My Pertamina. Nah, disinilah kemudian problemnya adalah di edukasi masyarakat ya. Edukasi masyarakat, di mana masyarakat itu harus diberikan satu pemahaman bahwa BBM bersubsidi itu memang hanya untuk masyarakat tidak mampu dengan kondisi ekonomi tertentu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau hanya mengandalkan dari meminta kesadaran masyarakat, itu juga kadang-kadang ada moral hazard yang susah di lapangan. Berarti ada penegakan hukum yang harus dilakukan. Memang kita lihat longgarnya itu ada di sana. Saya sering kali, kebetulan saya terlibat sekarang ini di dalam audit SPBU ya, yang sedang berjalan. Ya, kami berkeliling tuh dari Sumatera ke Jawa gitu. Saya sering sekali mengamati petugas-petugas di SPBU itu kadang-kadang juga ada tindakan-tindakan tertentu yang membiarkan ya kan masyarakat untuk berbelanja BBM bersubsidi untuk diperdagangkan lagi, dan itu dibiarkan saja gitu kan, dibiarkan saja. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya itu adalah penegakan hukum, bahwa SPBU dan terutama SPBU yang ada kaitannya dengan swasta, itu juga diberikan ketegasan bahwa ketika menjual BBM bersubsidi untuk kelompok yang tidak berhak menerima, itu juga tidak ada salahnya mendapatkan teguran keras atau bahkan sanksi. Karena kalau itu tidak dilakukan, itu kan sulitnya.
1: Tapi nah, kan friksinya tuh justru kasihan juga nih, yang jaga SPBU nih. Kalau belum ada aturan yang jelas, Pak Ali, antara petugas SPBU dengan calon konsumen, si pembeli BBM-nya ini, Pak Ali. Jadi ada... silakan Pak.
2: Ya, di sisi itu memang selain tadi saya sampaikan, harus mengedukasi masyarakat konsumen bahwa BBM bersubsidi itu hanya untuk masyarakat tidak mampu, tapi kemudian juga membuat aturan yang tegas. Aturan yang tegas itu berlaku pertama untuk SPBU-nya. SPBU harus diberikan arahan dan aturan yang tegas dengan pendekatan sanksi yang memang harus diberikan manakala mereka itu menjual BBM bersubsidi untuk kelompok yang tidak berhak untuk menerimanya. Nah, karena kalau itu dibiarkan atau kemudian masyarakat yang justru dikejar-kejar untuk diberikan sanksi kan cukup sulit karena masyarakat kan sangat sangat luas, sangat banyak dan bebas gitu ya. Justru SPBU-nya yang seharusnya diberikan penegasan bahwa tidak bisa menjual BBM bersubsidi untuk non-subsidi kan, untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk orang-orang yang tidak berhak gitu.
1: Pak Ali, kalau dari postur APBN dengan ketidakpastian global, angka psikologis minyak dunia itu kita mampunya berapa sih? Apakah memang urgent untuk menerapkan pembatasan ini dan konvergensi peralihan dari BBM ke kendaraan listrik ini, Pak Ali?
2: Iya, jadi kalau kita kaitkan dengan pergerakan harga minyak dunia, itu memang kadang-kadang sangat volatile, apalagi sangat dipengaruhi oleh situasi politik di Timur Tengah sana ya. Kita tahu bahwa 25%-an pasokan energi dunia itu berasal dari Timur Tengah dan pasti sangat berpengaruh terhadap kondisi nasional. Nah, dalam kondisi harga minyak misalnya tempo hari menyentuh 90, 100 dan bahkan ada 120, itu memang kondisinya sangat berat kalau kemudian pemerintah tidak melakukan penyesuaian. Tapi dengan asumsi dasar bahwa harga minyak mentah itu sekitar 70 US dollar per barel, saya kira itu masih pada batas yang aman ya, bahwa dengan kondisi seperti itu, terutama yang ada sekarang, itu pemerintah dengan kebijakan yang lama masih mempertahankan subsidi untuk BBM tertentu, untuk masyarakat tertentu, itu masih pada posisi aman. Tapi posisi ini harus juga diwaspadai kalau kemudian terjadi lonjakan harga minyak mentah lagi, ya berarti ya pemerintah harus segera mengambil tindakan juga. Karena kalau enggak, ya itu akan menyebabkan jebolnya
1: APBN ya.
2: Subsidi APBN, karena kan semakin meningkat harga minyak mentah, terutama sebagian dari minyak kita ini berasal dari import, dan kemudian harganya tinggi sementara kuota subsidi itu di sama atau bahkan meningkat, ya tentu itu akan mempengaruhi juga ke tahanan dari APBN kita gitu.
1: Oke, terakhir ini kalau tadi kan soal bicara subsidi BBM, kita beralih ke transformasi ke kendaraan listrik. Seberapa siap sebenarnya kita bisa untuk menuju ke sana? Apakah memang harus didatangkan dulu dari luar negeri atau memproduksi sendiri? Berarti kalau begitu masih tataran jangka panjang kalau begitu, Pak Ali.
2: Iya, saya kira kalau melihat dari tren di mana masyarakat itu sudah mulai memahami, kemudian sebagian sudah mulai menikmati kendaraan listrik, ini adalah sesuatu yang bagus sebenarnya untuk dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Yang sering menjadi keluhan masyarakat itu kan bukan pada produksi kendaraan listriknya, karena itu baik diproduksi di luar negeri maupun di dalam negeri sama-sama bisa dilakukan. Sekarang juga teknologinya sudah banyak dikuasai oleh industri di dalam negeri. Tapi yang terpenting itu adalah infrastrukturnya. Ya kan, infrastrukturnya. Kalau kemudian pemerintah membantu untuk menyediakan infrastruktur yang cukup. Misalnya kalau kendaraan BBM itu kan pom bensin ya, SPBU bisa kita dapatkan dengan mudah gitu ya.
1: Yeah.
2: Kemana-mana ada. Nah sekarang kalau fasilitas charging untuk kendaraan listrik ini juga bisa dengan mudah dijumpai, misalnya di mall, di sekolah-sekolah, kemudian di mungkin di pos-pos RT misalnya, itu tentu masyarakat itu akan dengan sendirinya nanti akan beralih kepada kendaraan listrik. Nah, apalagi kalau berkaitan dengan mobil ya, di mana sebagian masyarakat kita kan menggunakan mobil itu untuk kepentingan jarak jauh juga, misalnya harus pulang ke Sumatera atau ke Jawa. Nah itu kalau fasilitas SPKLU di tempat-tempat tertentu, khususnya di rest area, itu kemudian bisa menggunakan teknologi yang fast charging, jadi tidak perlu menunggu terlalu lama, jumlahnya juga cukup. Saya kira tinggal masalah waktu saja masyarakat akan mudah untuk beralih ke kendaraan listrik. Yang penting itu infrastrukturnya disediakan dulu. Dan kalau dari sisi supply energinya, supply listriknya, saya kira PLN sudah cukup siap lah untuk mensuplai energi buat kendaraan listrik ini.
1: Ya, asal nggak blackout lagi aja ya, Pak Ali ya.
2: Kajiannya beda ya. Membutuhkan diskusi itu tentu, tapi ya sebenarnya secara umum PLN pasti terus berbenah dan terus melakukan persiapan.
1: Baik kalau begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ali. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmudi Ahyak, sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden dalam pidato resmi di rapat paripurna DPR dalam rangka penyampaian RUU APBN 2027 menyampaikan akan berencana mengurangi subsidi bahan bakar minyak secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisarwe mengatakan subsidi BBM turun dengan asumsi harga minyak mentah $75 Amerika Serikat per barel turun dibandingkan saat ini angkanya $83 Amerika Serikat per barel. Dan disampaikan oleh Menteri Keuangan itu penurunan subsidi itu berbeda dengan pembatasan yang desil 9 dan 10. Jadi sebelumnya Presiden mengatakan rencana pengurangan subsidi BBM akan dibarengi dengan peluncuran ekosistem motor listrik nasional dan pengukuhan akan memberikan insentif untuk 1 juta motor listrik yang diproduksi dalam negeri oleh pengusaha lokal. Bagaimana dari pandangan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahariansa. Prof, selamat malam, Prof.
2: Iya, selamat malam, Mas.
1: Iya, ini tentang rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM dan juga pembatasan pembelian BBM subsidi ini dan beralih ke kendaraan listrik produk dalam negeri ini gimana nih tanggapannya, Prof?
2: Iya, ini memang di publik ya sangat ramai sekali ya mengenai respon terhadap rencana pemerintah untuk melakukan semacam mitigasi ya, mitigasi dari penggunaan BBM ke non BBM yaitu listrik lah ya, seperti itu. Aha. Nah, memang ini menjadi polemik yang agak rumit ya di publik karena selama ini kalau kebijakan yang mau dilakukan kan sebenarnya harus ada satu pertahapan yang benar-benar ini ya tegas gitu loh artinya. Itu misalnya
1: tahapan yang tegas tuh maksudnya apa, kajian ilmiah dulu atau gimana gitu, Prof?
2: Iya, makanya ada kajian ilmiah. Kalau orang kebijakan akademisi kan selalu gitu, jadi harus ada kajian ilmiah dulu. Ada satu hal yang ya di dalam kajian itu nanti kan ada semacam ada pilot project lah untuk edukasi ke masyarakat dulu seperti apa, ya kan seperti itu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk lah. Cuman kan bahasa ini sangat ini politis ya. Kita kan menarik kepada posisi akademik ya supaya nanti kalau politis sudah banyak itu yang komentar politis ya. Itu nanti kita jadi ini tau politik. Jadi kalau bahasa akademik itu sebenarnya lebih bagaimana sebenarnya pemerintah itu ketika membuat rencana pembelajaran ini sudah jauh-jauh hari ada semacam pentahapan yang tegas gitu. Karena apa? Karena kalau tidak ada kajian dulu, kemudian ini tiba-tiba diterapkan, ini kan pemerintah harusnya belajar pada saat kebijakan pemerintah terkait penataan gas 3 kilo melon.
1: Gas melon 3 kilo. Oh iya, sempat kontroversi.
2: Itu kan resistensi masyarakat itu kan tinggi sekali. Yeah. Akhirnya program itu gagal.
1: Yeah.
2: Karena apa? Karena masyarakat tidak mendukung dan sebenarnya niatnya baik, kita percaya bahwa ya istilahnya good fight policy judgment itu mesti diutamakan oleh pemerintah, kita yakin percaya itu. Cuman bagaimana kemudian agar itu komunikasi publik diterima publik lah, yang jadi persoalan kan gitu. Ketika kemudian wacana ini kemudian menyentuh hal yang sangat mendasar, karena apa? Kalau kita bandingkan yang pada saat gas 3 kilo aja belum banyak kebijakan yang keluar pada saat itu oleh pemerintah. Harusnya kebijakan yang lain-lain lah, seperti mengenai pajak lah, mengenai restitusi, mengenai macam-macam skala itu belum gitu. Itu sudah resistensinya begitu tinggi gitu. Nah, kemudian ketika ini respon terhadap yang sekarang rencana pemangkasan 2027 itu kan kemudian respon publiknya sekarang sudah istilahnya mengalami kegalauan sosial gitu loh, situasinya itu seperti itu. Karena apa? Karena kekhawatiran kita pemerintah ini kemudian sama pada kasus Kasmilon itu gagal menjelaskan, gagal menjelaskan, dan akhirnya

0: di kemudian jangka panjang itu bisa diterima gitu, dan itu berhasil gitu kan. Karena kan ya dulu ya kita banyak kebijakan yang sukses kok awalnya, misalnya kita menggunakan bahannya itu minyak ya, minyak dulu kan minyak mentah gitu kan dulu yang dipakai gitu ya, minyak itu kemudian dipindah menjadi gas, pindah lagi, itu masyarakat bisa menerima kok sambil bertahap, tapi bertahap gitu loh. Yeah. Jadi era Pak SBY itu kan ada kebijakan dari penggunaan minyak ya, minyak itu minyak tanah ya.
1: Iya, yeah, minyak tanah ke gas LPG.
0: Ke gas, betul, ke gas ini kan, tapi kan itu berhasil, artinya secara bertahap berhasil gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Nah, tapi pemerintah kita pernah gagal misalnya menggunakan rencana kompor listrik.
1: Iya.
0: Untuk menggantikan pernah itu diterapkan di era Pak Jokowi, era Pak Jokowi sudah itu. Nah itu nggak ada hasilnya, uang sudah digelontorkan untuk itu, bahkan uji cobanya di Jawa Tengah, di beberapa kota lah sudah dilaksanakan itu. Masyarakat repot misalnya loh, kalau kompor pakai listrik itu bagaimana perdagangan bakso, perdagangan macam-macam yang harus menenteng kabelnya bagaimana.
1: Iya.
0: Ini kan sesuatu ini. Nah ini sama dengan yang namanya ini mas, mobil, apa mobil, kendaraan lah, motor ini yang dikatakan oleh presiden harus menggunakan yang namanya listrik. Dan dia mengatakan itu. Nah ini kan dipahami oleh publik. Bagaimana dengan motor listrik ini? Kami aja tidak tahu motor listrik seperti apa dan bagaimana. Ini kan pengertiannya harus dilihat nasional mas. Kalau di Jakarta kita mau, itu motor listrik ada, itu ini. Ya kita di Jakarta paham mungkin masyarakat sebagian loh ya. Sebagian lagi juga masih menganggap itu iku rumit karena bengkel-bengkel saya tanyakan bengkel-bengkel
1: masih bisa
0: bengkel itu saya nggak tahu itu bengkel-bengkel nggak tahu. Jadi saya kan punya motor juga, saya survei ke ini juga menanyakan lah, yang menanyakan mengenai kendaraan biasa itu jawabnya sebabnya emang waktu saya nggak, karena caranya terus naik baterainya motor misalnya apa ganti kalau main ini. Itu sepertinya artinya ke bengkel-bengkel atau teknisi ya belum itu mengetahui seperti
1: itu.
0: Gimana kemudian dia bisa menolong orang lain gitu kan dalam posisi kan kemudian harusnya ini kan sesuatu yang jadi maksud saya apa? Ketika kebijakan ini memang mau diterapkan, ya sudah pemerintah itu sejak awal menyiapkan benar gitu loh.
1: Menyiapkan
0: dulu mulai dari komunikasi publiknya, kemudian informasi publiknya yang benar-benar utuh ini loh seperti ini. Mengenai motor listrik itu begini-begini, kuat berapa, tangganya berapa dipakai, kemudian kalau kondisinya baterainya. Ini kan harus saja. Terus ada yang terakhir itu edukasi ke publiknya dulu.
1: Mm-hmm.
0: Seperti apa? Nah, di satu sisi kan ada penyiapan-penyiapan terkait dengan ini, apa namanya, infrastrukturnya. Kemarin ya harus jelas. Kalau orang membayangkan kan selama ini, oh, rumah saya di Cirebon, oh, rumah saya di Jogja. Terus selama ini saya naik motor gitu, kampung gitu. Nah itu terus saya di mana listriknya? Ini kan sesuatu yang dibayangkan publik loh mas,
1: dibayangkan
0: publik. Karena ada juga di sosial orang menggunakan mobil yang program ya. Jakarta sampai Semarang itu ternyata kalau ditempuh pakai mobil ini yang pakai BBM ya, itu kan cuma 4 jam 5 jam nyampe. Gitu. Ternyata itu setelah pakai mobil listrik itu yang mengalami di TikTok sampai viral itu mana-mana. Itu ternyata lebih dari berjam-jam. Karena apa? Ya itu pengecasnya ngantri nunggunya cek.
1: Antrinya
0: berapa jam?
1: Iya.
0: Tempatnya itu gitu loh mas.
1: Iya, karena keterbatasan stasiun pengisian bahan bakar elektrik ini sehingga antriannya panjang, sementara tidak bisa langsung instan isi full. Kalau bensin kan gitu ya, isi full pak ya, gitu ya. Kalau ini kan harus nunggu kan, mau nggak mau.
0: Lah berarti waktu tunggunya itu
1: itu
0: mas, kalau misalnya bawa keluarga bawa anak lah, anaknya minta minta katanya minta permen lah, minta es, minta
1: jajan
0: rokok lah gitu, yang harusnya nggak ada ini itu saya pun memahami masyarakat kita seperti itu ini ya, itu kan sosiologis masyarakat kita. Jadi nah maksud saya inilah yang harus
1: dikomunikasikan ya, harus dikomunikasikan, sosialisasikan gitu. Akan lebih baik kalau mungkin sudah ada satu pilot project kendaraan listrik produksi anak bangsa yang 10 atau berapa unit gitu ya, lalu diberikan kepada masyarakat untuk diuji coba gitu, gimana rasanya gitu kan. Nah kalau ini kan masih dalam kerangka kebijakan yang akan dilaksanakan. Produksi dalam negeri harapannya bisa lebih murah, ditekan, tetapi juga perlu ada infrastruktur pendukungnya seperti stasiun pengisian.

0: pengisian kendaraan listriknya dan juga pemahaman kepada masyarakat, terutama untuk bengkel-bengkel tadi, Prof, ya.
1: Iya. Kalau kita juga masyarakat sih realitas, Mas, ini realitas. Bahwa ketika BGN kemarin itu membeli ini untuk kaitannya dengan ini ya, apa kenal.
0: Iya.
1: Itu dan ini.
0: Halo, itu. Prof. Nah, ya, putus-putus suaranya ya, nih.
1: Ya. Nah, itu kan berarti ada masyarakat yang memandang terus apa gitu loh, karena motor itu akhirnya kan nggak digunakan, Mas.
0: Oh, bagaimana iya,
1: penggunaannya gitu kan ya,
0: iya,
1: kan harusnya itu bagian dari istilahnya itu uji coba
0: gitu. Uji coba ya, oke, okay. Baik,
1: masyarakat tahu gitu loh.
0: Oke, okay, baik.
1: Itu nggak, ini kena masalah kendaraan listriknya sendiri. Itu ada survei yang baru dilakukan itu di berbagai media itu muncul, surveinya itu menyatakan masih pengetahuan masyarakat itu masih minim.
0: Masih minim, iya.
1: Bawah, oh ya, relatif 20% lah ya pasam. Oh iya, ada motor, iya ada gitu. Ada driver ojol yang...
0: Iya, menggunakan kendaraan listrik, iya.
1: Listrik, tapi dia ngeluh juga akhirnya, Mas. keluhannya tertutup penghasilan, tapi sebenarnya dibalik itu keluhannya terhadap itu cara menangani, ya bukan menangani ya, tapi merawat juga ya.
0: Oh, merawat, maintenance-nya. Nah, ya, iya, ya. Oke.
1: Okay. Unitnya, kemudian cara mengoperasikannya itu enggak sesederhana yang dia bayangkan. Enggak sederhana kalau yang di kendaraan dia. Nah, ini kan menurut saya yang harus ditangkapi oleh pemerintah.
0: Oke, okay, baik. Profesor, lain waktu kita mungkin bisa sambung lagi karena keterbatasan waktu. Terima kasih banyak, Prof, atas waktunya. Selamat malam, Profesor.
1: Okay. Malam aja ya, Mas.
0: Ya, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Radiansyah, sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, menjelang upacara kemerdekaan ke-81 RI, Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan dengan melakukan latihan secara intensif. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Karin Anisa dari RRI Yogyakarta.
1: Buka formasi! Jalan!
2: Menjelang upacara pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sleman menjalani latihan intensif di lapangan Denggung. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan formasi 17845, tahun ini hanya ada 38 siswa yang bertugas lantaran adanya pemotongan anggaran. Pelatih Paskibraka Kabupaten Sleman, Peltu Sihono, mengatakan persiapan pasukan menjelang 17 Agustus telah mencapai 98%. Latihan intensif sudah dilakukan sejak bulan Juli lalu. Pada pekan pertama, pasukan berfokus latihan fisik, lalu pada pekan selanjutnya, latihan berfokus pada materi baris berbaris. Tak hanya itu, anggota Paskibraka juga menerima penanaman berbagai pendidikan karakter.
3: Bukan hanya sekedar melatihkan mereka untuk bertugas di 17-an. Yang penting adalah kita menyiapkan generasi pemimpin yang berkarakter Pancasila. Harapannya mereka ini nanti yang mengisi pada masa Indonesia Emas yang tahun 45, mereka-mereka inilah nanti yang jadi pemimpin. Jadi yang kita pentingnya adalah betul setelah ini kita harus genjot mereka, karena nanti di karantina kita akan berikan apa ya istilahnya semacam edukasi, yaitu tentang Pancasila, tentang kebangsaan, kemudian tentang semangat nasionalisme.
2: Sihono mengatakan tak ada kendala yang berarti selama proses latihan Paskibraka Sleman. Hanya beberapa anggota sempat sakit ringan karena cuaca panas dan kondisi lapangan yang berdebu. Meski demikian, anggota Paskibraka Sleman rutin menerima asupan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Sleman, Holifa Rauf Zulfadli, mengaku senang dan bangga bisa ikut berperan dalam prosesi pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Mendekati hari H upacara, dia bersama pasukan yang lain sangat menjaga asupan makanan, utamanya menghindari gorengan dan minuman es. Siswa SMK Negeri 2 Depok ini mengaku selama karantina, dia turut belajar mengenai pembentukan sikap dan karakter.
4: Salah satunya itu menghormati yang lebih tua, kakak-kakaknya, kakak DPPI, kakak pelatih itu juga sering memberikan arahan untuk menghormati yang lebih tua, sikap respect kepada mereka dan menghargai perbedaan. Kan kita di sini dari berbagai sekolah dan agama yang berbeda. Jadi untuk saling menghargai dan menyayangi sesamanya.
2: Meski dengan pengurangan personil, diharapkan Paskibraka Sleman dapat bertugas dengan baik dan tidak mengurangi kesakralan serta makna pengibaran maupun penurunan bendera merah putih. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anisa, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kantor Pusat memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi. Sementara harga komoditas di tingkat konsumen juga masih terkendali hingga saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan di sini sampai berapa bulan ya ke depannya.
6: Perum Bulog memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi, sementara harga komoditas di tingkat konsumen masih terkendali. Kepastian tersebut disampaikan setelah jajaran manajemen Perum Bulog bersama Satgas Pangan dan pemerintah daerah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah titik, mulai dari retail modern hingga gudang penyimpanan bulog di Kota Palangkaraya. Peninjauan tersebut dipimpin Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, didampingi Sekretaris Perusahaan Ketua PMO Transformasi, pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana, saat kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya serta perwakilan Satgas Pangan Dinas Perdagangan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengecekan dilakukan untuk memastikan tiga aspek utama, yakni ketersediaan komoditas pangan, harga jual di tingkat konsumen, serta kondisi stok yang tersimpan di gudang bulog. Di kompleks pergudangan tersebut tersimpan sekitar 1.935 ton beras, 79.000 liter minyak goreng, 29.000 kg gula pasir, serta 22.000 kg jagung.
5: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan di wilayah sini sampai berapa bulan ya ke depannya. Sampai tahun itu aman. Siap, siap. Terima kasih.
6: Sementara itu, pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan ketersediaan pangan, terutama komoditas strategis yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Penguatan stok juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika kebutuhan dan kondisi pasar.
7: Sehingga sisa stok beras sampai dengan akhir tahun di Kalteng itu yang dikelola oleh Bulog sebanyak 5.000-an ton, jadi masih sangat aman.
8: Kuota penyaluran itu bulan apa?
7: Untuk penyaluran bantuan pangan? Untuk bantuan pangan rencananya kan memang Juli, Agustus, September. Tapi memang kita masih menunggu penugasan dari Badan Pangan Nasional.
6: Dengan stok beras yang mencapai 17.892 ton, serta ketersediaan minyak goreng dan gula pasir dalam jumlah besar, Bulog memastikan kondisi pangan di Kalimantan Tengah saat ini berada dalam posisi yang kuat. Agajaib Jaksana melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam

0: perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Anak-anak sejak dini didorong untuk menguasai bahasa asing mulai kelas 1 sekolah dasar ya. Nah, bagaimana juga para pemerhati pendidikan melihat hal ini? Kami sudah bersama dengan pemerhati pendidikan Ngurah Tiniah Rusmini Gorda. Bu Tini, selamat pagi, Bu.
4: Selamat pagi,
3: Mas Regi. Bu Tini. Bu Tini, jadi yang disampaikan oleh Pak Presiden, anak mulai SD bisa tahu bahasa asing itu. Nah, itu pola yang memang tepat seperti apa harusnya, Bu Tini?
4: Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan ini ya. Jadi kita menyimak pidato kenegaraan sidang tahunan dari Bapak Presiden terkait pengenalan bahasa asing seperti contoh bahasa Inggris dan Prancis sejak kelas 1 SD ya. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan teori masa peka anak dalam menyerap kosakata baru gitu ya. Jadi sebenarnya kita memandang positif terkait hal tersebut, tetapi ini perlu berdasarkan sebuah kajian yang mendalam. Jadi kebijakan dari Bapak Presiden perlu diapresiasi dan perlu diberikan penguatan dari sisi kajian mendalam. Terkait apa gitu ya? Jadi yang pertama itu bagaimana kesiapan tenaga pengajar.
3: Oh, nah, gurunya begitu ya Bu ya?
4: Iya. Jadi jangankan bahasa asing Prancis ya, bahasa Inggris pun yang sangat kompeten kan susah untuk bisa membersamai semua anak-anak kita di seluruh Indonesia ya. Yeah. Kalau di kota-kota di kota yang memang betul-betul multi ya, ya. Tapi kan kita berbicara pada generalisasi bahwa masyarakat yang diharapkan adalah masyarakat Indonesia kan gitu.
3: Yeah.
4: Jadi ini penting kesiapan tenaga pengajar. Karena itu tools-nya yang utama kan.
3: Yeah.
4: Nah, terus perlu juga kajian terkait beban kognitif anak. Nah, ini kan bukan hanya bahasa ya yang perlu mendapatkan suatu penguatan terkait bagaimana kesiapan dan kemampuan anak kita merespon sesuatu. Apalagi nih bahasa yang yang akan bisa berjalan dengan baik ketika ada budaya yang dua belah pihak antara keluarga dan sekolah itu sendiri. Nah, itu. Jadi kita penting untuk memberikan sebuah penguatan kajian terkait tersebut. Dan yang ketiga itu skala prioritas kurikulum nasional kita emang bahasa.
3: Yeah.
4: Nah, itu kan penting itu. Karena penting kita bicara tentang skala prioritas agar kembali lagi akan berkaitan dengan beban-beban yang akan diterima oleh anak kita itu sendiri. Harapannya atau pandangan dari Bapak Presiden adalah terkait dengan astacita yang keempat untuk membangun sumber daya manusia yang siap bersaing secara unggul. Tetapi kita juga penting sekiranya berpikir tentang bagaimana sih daya serap

0: dari anak-anak itu.
1: Yeah.
0: Nah, yang terakhir nih, kesiapan dari ayah ibunya.
1: Oh, itu juga penting itu. Ya, Bu, ya. Keluarga nah, begitu ya, Bu.
0: Iya. Iya, karena ini kan terkait ekosistem dari anak itu bisa. Oke, di sekolah bisa, tapi ketika dia balik ke rumah, bukan berharap bahwa ayah ibu itu juga seperti atau setara dengan guru, tetapi apakah sebagai fasilitator itu sudah menyiapkankah?
1: Ya.
0: Pendukung-pendukung. Nah, itu Mas Zaini.
1: Ya. Nah, Bu, ini kan sudah ada komentar juga ya dari Kemendikdasmen terkait dengan ya. Dorongan dari Pak Presiden tersebut. Jadi kalau menurut kementerian sebenarnya kalau dari usia 1 sampai kelas 1 sampai dengan 3 di SD itu memang bisa diterapkan dengan pola bermain sambil belajar. Nah, itu bagaimana? Bu Tini, sebelum kita nanti ke keluarga juga begitu, Bu.
0: Iya. Oke, memang secara apa ya, Mbak? Secara peraturan sebenarnya seperti itu, tapi kenyataannya anak kelas 1 SD harus bisa membaca. Nah, ini yang paradoks dari sistem pendidikan kita. Nah, makanya sekarang malah justru anak-anak yang guru-guru TK ini awalnya dia berpikir bahwa TK itu anak media belajar yeah. dengan bermain, ya. Nah, ketika dia SD harus bisa membaca, dia robah pola itu. Nah, kebingungan hal seperti ini yang tidak konsisten itu kan tidak akan menyerap banyak terkait harapan dari pemerintah dari sisi bahasa asing. Yang selama ini kan ada pilihan
1: yeah.
0: kalau sekolah bilingual udah siap, orang yang masuk pun siap.
1: Nah, yeah.
0: yang diharapkan dari pemerintah ini kan
1: semua jenjang sekolah begitu,
0: ya. Yeah. Semua. Nah, itu yang penting, makanya harus ada kajian secara mendalam gitu, Mas Zaini.
1: Ya, yeah, jadi ada konsistensi kalau memang konsepnya itu bermain sambil belajar, bagaimana caranya agar anak-anak bermain sambil belajar juga bisa membaca dan paham atau mengenal bahasa asing juga begitu ya, buat ini ya.
0: Iya, yeah, itu ya, yeah. Karena kan dari aspek akademis dan kognitif itu memang anak usia dari ya 1 sampai kelas 3 itu memang harus secara bermain. Jadi bermainnya pun harus konsisten di keluarga itu juga sama konsepnya. Jadi dia menjadi, oh ini sama. Jadi anak itu tidak belajar terkait tentang, oh kalau di sekolah ini, kalau di... Jadi kebingungan itu penting juga kita harus perhatikan anak usia dari SD kelas 1 sampai kelas 3.
1: Ya, ini jadi memang perlu kajian mendalam kalau begitu, tidak main-main ya Bu ya. Tini ya penerapannya ya.
0: Karena kita harus jujur dan memang kita bisa melihat bahwa bilingual school itu juga apa namanya beberapa saja, tidak semua. Padahal bahasa Inggris itu kan sudah harusnya ya setara dengan kita bagaimana bahasa Indonesia, itu kan belum maksimal juga karena kembali lagi kesiapan tenaga pengajar. Terus menjadi skala prioritas dari kurikulum nasional, tapi tidak didukung juga dengan tenaga pengajar, kan sama saja.
1: Yeah.
0: Walaupun sekarang tenaga pengajar di HP itu udah ada,
1: yeah.
0: tapi kan tidak itu yang diharapkan, gitu loh.
1: Jadi ini memang harusnya didorong menjadi sebuah ekosistem. Jadi tidak hanya sekolah yeah. atau kesiapan anak, tapi keluarga juga ya Bu, kalau begitu ya. Jadi yeah. ekosistem makanya, begitu ya Bu Tini ya. Yeah.
0: Ya, karena kan kita harus, kalau kita sudah sering bicara hulu hilir ya, ekosistem dari pendidikan ya, pendidikan dasar pertama, utama di keluarga, setelah itu di lembaga pendidikan formal, itu pun harus bersambung dengan apa yang menjadi harapan dari pemerintah. Jadi orang tua ketika sudah siap menyekolahkan anaknya, dia siap pun menjadi fasilitator yang tidak boleh berseberangan dengan apa yang diajarkan di sekolah. Tuh.
1: Ya.
0: Jadi ada pembelajaran konsisten di usia dini jadinya anak itu, karena budaya konsisten itu kan budaya itu.
1: Yeah.
0: Itu bahasa ini.
1: Sebenarnya kalau dari tenaga pengajar mungkin untuk mengenalkan anak itu bahasa asing sejak dini, dari mulai TK nanti mereka masuk ke SD, mungkin dari sapaan sampai sederhana seperti good morning bisa begitu ya Bu, dilatih
0: oh, ya,
1: seperti itu ya.
0: Ya, itu artinya bahasa asing yang bahasa Inggris yang yang memang bahasa-bahasa sapaan itu bukan harus
1: yeah.
0: tenaga pengajar, tetapi paling tidak
1: mengenal lebih awal aja. Begitu ya.
0: Mengenal lebih awal, diawali dari apa, keluarga. Nah, fasilitator yang utama kan di keluarga
1: yeah.
0: dengan apa? Contoh dengan ketika dia anak-anak sekarang nih suka nonton, pilihkan jangan yang ada bahasa Inggris Indonesianya gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, itu jadinya kan dia budaya mendengar. Nah, itu kan penting. Kognitif itu berasal dari bagaimana sinkronisasi antara alat pendengar, telinga, panca indera dan sebagainya itu.
1: Ya.
0: Penting banget.
1: Nah, ya. Tapi kan ini kan sudah menjadi keinginan dari Pak Presiden ya, agar anak-anak Indonesia sejak usia

0: usia dinilah atau ketika mereka masih memiliki kepekaan untuk menyerap kosakata itu seperti yang Ibu katakan tadi, mulai diajarkan atau dikenalkan. Nah, itu tahap awalnya sebaiknya bagaimana sambil kajian berjalan, Bu Tini?
1: Oh, kalau pengenalan ya sama hal juga, kita tidak bisa menutup bagaimana informasi kekinian ya.
0: Yeah.
1: Jadi kembalikan pada bahwa tenaga pengajar itu pun harus juga diperkenalkan bahwa akan harus bisa menyerap apa yang menjadi harapan dari pemerintah. Nah, itu sekolah kesiapan itu dulu. Orang tua pun harus juga siap. Gitu. Jadi ini adalah stimulasi, trigger kita untuk berpikir lebih jauh ke depan terkait bagaimana kesiapan dari SDM itu siap menerima peluang global dan sebagainya. Penting juga memang bahasa asing tersebut.
0: Yeah.
1: Karena yang terpilih juga bahasa asing yang memang spesifik, yang nggak mau bahasa yang lain ya. Jadi seperti Jepang, Cina, Prancis, dan itu kadang Jerman juga kan nggak mau bahasa Inggris. Nah,
0: yeah,
1: itu penting. Karena Indonesia kan semua negara siap untuk hadir di Indonesia, kita pun siap harus ini agar anak kita siap untuk menerima tantangan global.
0: Gitu. Yeah. Nah, ini kalau saya baca peringkat kemampuan bahasa anak-anak kita yang tingkat SD saja kan masih rendah ini, Bu Tini ya.
1: Iya, literasinya
0: masih rendah begitu ya.
1: Literasi secara umum masih rendah, makanya penting kiranya bahwa ketika ada kebijakan itu penting kiranya kesiapan tenaga pengajar dan kurikulum. Kan kita sekarang tenaga pengajar kita terlalu diasikkan untuk urusan administrasi.
0: Ya.
1: Dia belum sempat untuk mengembangkan inovasi diri dari tenaga pengajar itu. Nah, itu yang juga harus difikirkan agar memang mereka sebagai tenaga pengajar, ada anak didik yang baru, itu anakku yang harus aku develop gitu.
0: Ya.
1: Nggak harus urusan administrasi yang aku bereskan kan gitu.
0: Ya.
1: Nah, itu aja.
0: Ya. Tapi keinginan Pak Presiden ini memang sebenarnya kalau untuk masa depan anak-anak cukup baik ya, Bu, ke depannya. Apalagi tantangan global kan makin tinggi begitu ke depannya ya, Bu Tini ya.
1: Jadi artinya, makanya saya bilang bahwa globalisasi nggak bisa kita menutup pintu semua.
0: Yeah.
1: Nah, tetapi yang harus kita agar pintu-pintu yang terbuka itu bisa kita pandang secara positif dan kita mendapatkan manfaatnya, ya kita harus isi diri. Nah, melalui bahasa, karena kan secara umum orang bilang ketika kita bisa bahasa dunia kita pegang lah. Nah, ini mungkin menjadi simulasi kita. Semangatnya kita harus bersama Indonesia ini, baik dari keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat pun harus juga bisa memberikan fasilitasi terkait tentang bahasa ini.
0: Ya, nah biasanya kalau sudah menjadi keinginan Bapak Presiden, kementerian terkait kan akan melakukan kajian nih, Bu, untuk menerapkannya begitu ya. Nah, tapi apa saran dari Bu Tini bagi para pendengar kita yang mungkin punya anak, punya cucu yang sekarang usianya mungkin masih di SD, apa yang mulai sekarang ini bisa kita lakukan bersama, Bu Tini?
1: Iya, untuk secara umum ya, jadi kita bersama, saya juga sebagai orang tua, walaupun anak sudah pada di luar negeri kuliah, tapi kan cucu ini kita harus persiapkan. Jadi kebetulan saya juga di pendidik, ya jadi tetap harapan kita bersama, berpikir positif terkait tidak akan ada yang bisa menyelamatkan diri kita selain diri kita gitu ya. Dari sisi apa, kalau peluang-peluang global itu memang harus memang toolsnya ya bahasa kan gitu. Nah, jadi instruksi presiden ini kita manfaatkan sebagai trigger untuk kita berkontribusi secara akademik, walaupun kita rata-rata, tapi kita harus berpikir karena anak yang kita akan didik kan harus dari aspek akademis dan kognitif. Jadi orang tua itu harus bisa mempersiapkan diri, terus lembaga-lembaga yang kompeten dari pusat kajian ini pandang bahwa sebuah peluang untuk bisa kita berkontribusi secara kajian untuk kesiapan tenaga pengajar, bagaimana kajian tentang beban kognitif anak itu, bagaimana kajian tentang skala prioritas dari kurikulum, dan bagaimana kajian terkait kesiapan orang itu menjadi orang tua itu penting.
0: Ya, baik, kalau begitu Bu Tini, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi Bu Tini.
1: Selamat pagi.
0: Demikian tadi ya, pemerhati pendidikan Ngurah Tini ya, Rusmini Gorda.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat, dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Keinginan dari Presiden ini didasarkan pada berbagai hal penting. Seperti menurut Presiden, anak-anak di bawah usia 11 hingga 12 tahun memiliki kemampuan memori dan otak yang jauh lebih cepat untuk menangkap kosakata serta mempelajari bahasa baru. Presiden juga menyampaikan kemampuan bahasa asing akan memberikan anak-anak Indonesia akses terhadap pendidikan terbaik dan mempermudah mereka saat memasuki dunia kerja internasional kelak. Kemudian untuk tenaga kerja Indonesia juga akan dikenal lebih banyak lagi karena punya kemampuan bahasa asing, selain juga dikenal sudah ramah, ulet, dan juga sopan. Nah, Presiden juga menyampaikan pemerintah berkomitmen untuk mengumpulkan guru-guru terbaik demi menyukseskan program ini, yaitu pengenalan bahasa asing bagi anak-anak sejak usia dini, sejak mereka sekolah SD di kelas 1. Presiden sempat menyebut beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, karena Tiongkok dinilai sebagai negara dengan ekonomi paling dinamis, kemudian bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Spanyol, banyak digunakan di berbagai negara, bahasa Perancis juga banyak digunakan di berbagai negara, serta bahasa Rusia yang secara khusus didorong oleh Presiden karena Rusia dinilai sangat kuat di bidang sains dan teknologi. Nah, bagaimana juga tanggapan pihak lainnya? Kami sudah bersama dengan Ketua Asosiasi Pengajar Bahasa Perancis se-Indonesia, Herman Miril. Selamat pagi.
4: Selamat pagi,
3: Pak Herman.
4: Selamat pagi.
3: Pagi. Nah, kalau Pak Herman bagaimana tanggapannya dengan keinginan dari Pak Presiden ini?
4: Ya, kami melihat ini sebuah momentum yang bagus ya. Karena ya, jarang sekali seorang pemimpin negara itu peduli dengan pengajaran bahasa asing. Yang sebetulnya secara kebijakan sebenarnya di negara-negara lain itu langsung terimplementasi ya.
3: Ya.
4: Jadi bagaimana misalnya kita mempedulikan pengajaran bahasa Perancis itu mulai dari hulunya. Hulunya yaitu bagaimana orang, kita membuka misalnya di perguruan tinggi banyak jurusan bahasa asing. Dalam hal ini misalnya seperti bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Jerman begitu ya. Tetapi di hilirnya kita tidak terlalu peduli atau tidak terlalu memikirkan kemana mereka akan pergi dan bagaimana mereka akan berkarir secara profesional.
3: Yeah.
4: Tetapi Presiden Prabowo ini memberikan sebuah wacana baru ya, bahwa anak-anak muda Indonesia memang harus menguasai bahasa asing agar bisa masuk ke pasar kerja. Dan ini sebuah momentum yang bagus saya kira, baik bagi kalangan muda untuk memikirkan kembali bahwa belajar bahasa asing itu bukan hanya sekedar menguasai bahasanya, tetapi untuk masuk ke persaingan global.
3: Yeah.
4: Jadi ya,

0: Boleh saya katakan dalam kesempatan ini bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden di depan MPR ini merupakan dalam tanda kutip sebuah kebijakan yang mungkin harus tertuang ya di dalam sebuah undang-undang atau peraturan Presiden.
1: Ya, agar regulasinya lebih kuat begitu ya.
0: Dan regulasinya harus ada gitu ya. Karena selama ini begini Pak, saya harus sampaikan juga
1: ya.
0: Di bahasa Prancis terutama ya. Kami melihat bahwa bahasa Prancis itu sejak tahun 80-an sampai sekarang itu diajarkan di SMA itu bukan meningkat ya, jumlahnya bukannya bertambah tapi berkurang.
1: Oh, kenapa itu, Pak? Kenapa bisa berkurang, Pak?
0: Kenapa berkurang? Karena banyak kepala sekolah yang kemudian itu mempertanyakan untuk apa belajar bahasa Prancis.
1: Oh, itu alasannya. Oke.
0: Okay. Iya, jadi ada sesuatu yang kami kira harus menjadi landasan dan menjadi alasan bagi kepala sekolah, bagi pengambil kebijakan, bahwa belajar bahasa itu ada tujuannya.
1: Yeah.
0: Kami melihat ya begini, saya tinggal di Yogyakarta. Di Yogyakarta ini pernah terjadi bahasa daerah itu seperti tidak diperdulikan gitu kan.
1: Yeah.
0: Pada satu masa tertentu orang tidak mau belajar bahasa Jawa. Akhirnya ada sebuah kebijakan yang diambil secara regional di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah kalau tidak salah. Itu untuk mewajibkan bahasa Jawa itu sebagai salah satu pelajaran. Dan itu berjalan dengan sangat baik. Dan sekarang bahasa Jawa itu mendapatkan kekuatan yang luar biasa ya. Jadi ya, kalangan muda ya menguasai bahasa Jawa dan tahu untuk apa bahasa Jawa itu dipelajari. Dan itu juga saya kira perlu kita lihat. Bahasa Prancis ini banyak tidak diketahui, dituturkan secara resmi di lebih dari 29 negara di Afrika ya. Itu di Afrika saja sebagai yeah. negara Frankofon. Di Eropa ada 4 negara setidaknya yang menjadikan bahasa Prancis ini menjadi bahasa resmi. Dari mulai Prancis, Swiss, Belgia, Luksemburg, dan satu lagi Monaco, itu adalah bahkan 5 negara ya.
1: Yeah.
0: Itu negara-negara yang secara resmi menggunakan bahasa Prancis. Kemudian di Eropa, di Amerika Utara ada Kanada yang menjadikan bahasa Prancis sebagai bahasa resmi mereka, bilingual. Jadi tidak ada alasan sebetulnya kenapa kita menolak belajar yeah. bahasa Prancis.
1: Makanya Pak Presiden mengatakan bahwa bahasa Prancis penting karena banyak digunakan di berbagai negara, begitu ya Pak Herman ya?
0: Iya, betul sekali. Jadi apa yang dilihat oleh Pak Presiden misalnya tentang peluang kerja ya, karena dikaitkan dengan bagaimana kita itu mendapatkan pekerjaan di negara lain. Kalau dulu yeah. kan kita belajar bahasa Prancis itu untuk jadi guru, untuk jadi pemandu wisata misalnya.
1: Oh iya, betul-betul ya.
0: Tapi Pak Presiden melihat ada peluang di luar negeri itu untuk caregiver misalnya ya.
1: Seperti ke Kanada, banyak warga negara kita ke sana yang bekerja begitu ya Pak?
0: Betul. Jadi di negara-negara maju, kita melihat dua sisi ya. Satu, di negara-negara maju mereka kekurangan tenaga kerja profesional.
1: Yeah.
0: Jadi tenaga profesional kita yang memang sudah memiliki profesi tertentu misalnya, bisa saja mengembangkan profesinya itu jauh di negara orang, misalnya di Eropa, di beberapa negara Frankofon misalnya, karena memang mereka tidak memiliki itu. Caregiver banyak dari Indonesia,
1: yeah.
0: tetapi kan harus datang dulu ke sana, yang mungkin dari Indonesia mereka tidak bercita-cita menjadi caregiver ya.
1: Yeah.
0: Tetapi setelah sampai di sana, ada peluang itu mereka masuk dan diterima gitu loh. Apalagi kalau mereka di sini dibentuk, kemudian di sana mereka sudah bisa langsung masuk gitu kan.
1: Oke, okay, nah.
0: Para perawat misalnya. Di sisi lain di negara-negara Afrika, para profesional kita ya yang artinya sudah memiliki kompetensi yang lebih daripada yang mereka miliki di yeah. negara Afrika itu jelas dibutuhkan teknisi saintis misalnya, mereka dibutuhkan.
1: Iya, artinya memang banyak peluang terbuka lah kalau bisa menguasai bahasa Prancis, salah satunya itu ya. Nah, tapi kan Pak Presiden menegaskan juga ini Pak, sebaiknya bahasa-bahasa seperti ini juga diperkenalkan sejak anak-anak usia dini, yaitu kelas 1 SD. Nah, itu mekanismenya bagaimana seharusnya kalau memang bahasa Prancis harus dikenalkan sejak anak-anak usia SD kelas 1 begitu, Pak Herman?
0: Iya. Secara linguistik memang banyak kalangan yang berbeda pendapat ya. Ada yeah. yang mengatakan bahwa tidak pada tempatnya membelajarkan bahasa asing terlalu dini gitu ya, terlalu

0: waktu tepat kepada anak-anak, karena anak-anak itu kan perlu difokuskan pada kemampuan, misalnya kemampuan sosialnya dulu misalnya, atau kognitifnya nanti belakangan. Tetapi persoalannya adalah kita seringkali lupa bahwa bahasa orang Indonesia itu kan multilingual sejak lahir, gitu ya. Jarang ada orang Indonesia itu yang monolingual, cuman bahasa Indonesia doang, jarang. Pasti menguasai bahasa Indonesia dan satu bahasa daerah misalnya. Nah, artinya kita diberi kemampuan untuk menguasai bahasa lebih dari satu. Dan kalau kita misalnya secara formal menjadikan bahasa asing itu menjadi salah satu pelajaran, jangan dibayangkan bahwa pembelajarannya seperti halnya di tingkat yang lebih tinggi, misalnya SMP atau SMA. Jadi di kita menyebutnya di dalam bahasa Prancis itu l'enseignement précoce atau pembelajaran bahasa untuk usia dini.
1: Belajar sambil bermain, misalkan begitu.
0: Sambil berkomunikasi. Sebenarnya intinya mengajarkan berkomunikasi, tapi di dalam bahasa asing. Jadi tidak dikenalkan dengan grammar yang secara eksplisit, grammar gitu ya, tata bahasa, tidak diperkenalkan vocabulary secara eksplisit, tetapi langsung pada objek dan pada tema-tema yang dibicarakan.
1: Tema-tema yang memang ringan sesuai dengan usia mereka lah, begitu ya Pak Herman ya?
0: Sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan kemampuan yang mungkin mereka bisa tangkap gitu ya.
1: Nah tapi kan kalau untuk mengajar anak-anak di sekolah dasar seperti ini kan untuk bahasa Perancis khususnya begitu ya, itu kan perlu tenaga pengajar yang memang juga handal. Nah tenaga pengajar bahasa Perancis Indonesia bagaimana Pak Herman?
0: Dari kami, dari asosiasi, dari Perhimpunan Pengajar Bahasa Perancis Indonesia itu mendata setidaknya ada 15 perguruan tinggi, ya, 15 perguruan tinggi di Indonesia yang mencetak atau menawarkan program studi bahasa Prancis. Tetap, dan ada sekitar 6 perguruan tinggi LPTK yang memang mencetak keguruan, ya. Nah, begini. Jadi mekanismenya sebetulnya tidak harus kita secara spesifik mencetak guru bahasa Prancis untuk anak-anak itu. Tetapi kita bisa menawarkan kepada universitas ini mata kuliah ya yang mengkhususkan pengajaran untuk usia dini. Jadi ini bagian dari mata kuliah. Kami sekarang itu memiliki paling tidak 2 penjurusan mata kuliah, bidang penerjemahan dan pariwisata. Nanti kalau kedepannya ini bisa terrealisasi, asosiasi atau perhimpunan kami akan menawarkan kepada setiap universitas itu membuka paling tidak 1 lagi jurusan, jurusan fokus gitu ya, tentang pengajaran bahasa Prancis untuk anak-anak. Jadi kalau kami misalnya saya sendiri di UNY, ya, itu setiap tahun setidaknya rata-rata antara 60 sampai 70 mahasiswa itu masuk. Nah, kalau misalnya mereka bisa kita beri pembekalan selama beberapa semester, katakanlah 3 semester ya, untuk pembelajaran bahasa usia dini ini atau untuk anak-anak ini, ya mereka cukup lumayan. Karena kalau ada 10 sampai 12 SKS saja yang diberikan kepada mata kuliah ini atau pembidangan ini, itu sudah membuat mereka lebih mampu. Karena di bidang-bidang keguruan yang lain mereka sudah memiliki, psikologi pendidikan, ilmu pendidikan sudah punya. Tinggal menambahi praktik-praktik dan beberapa kompetensi di bidang keguruan untuk anak-anak. Yang pedagoginya itu diperkuat gitu.
1: Jadi ini memang bahasa Perancis menjadi salah satu bahasa yang memang harus dipikirkan untuk diajarkan ke anak-anak sejak dini karena digunakan di banyak negara dan bisa membuka mereka peluang pekerjaan ke depannya lebih besar lah begitu ya Pak Herman ya.
0: Kami berharap begitu Pak, karena terus terang banyak jurusan dari lulusan kami dan lulusan beberapa perguruan tinggi lain itu juga sebenarnya sedang menunggu ya. Kami sedang menunggu itu bukan tidak melakukan sesuatu. Kami selalu memberikan pelatihan-pelatihan gitu ya. Nah, kami sendiri dari Prodi Pendidikan Bahasa Prancis di UNJ, kami memberikan pelatihan tidak hanya kepada masyarakat secara umum, bahkan kepada lembaga-lembaga seperti militer begitu ya, seperti tentara, TNI, kami berikan. Jadi sudah biasa begitu. Apalagi misalnya ada tantangan dari masyarakat untuk mengajarkan ini kepada

0: kalangan yang lebih luas lagi,
1: yeah,
0: di anak-anak misalnya di SD misalnya, itu akan lebih kami terima dengan baik, senang hati dan gembira.
1: Baik, kalau begitu Pak Herman, terima kasih banyak untuk waktunya. Kami nantikan perkembangannya Pak Herman.
0: Terima kasih.
1: Ya, selamat pagi Pak Herman Wiril.
0: Iya.

0: merata yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal pemenuhan bisanya atau pemenuhan kehebatan bahasa asing dari tenaga kerja kita ketika mau di rekrutmen sama di luar negeri itu.
1: Ya.
0: Nah, ya, saya kira itu Mas. Kalau
1: jadi Pak Arfai, jika ini memang keinginan Presiden mengenalkan bahasa asing seperti bahasa Jepang sejak usia dini, itu sudah tepat sebagai fondasi agar mereka juga nanti setelah besar begitu ya, atau sudah siap untuk bekerja, punya fondasi yang kuat tentang bahasa begitu, Pak Arfai.
0: Ya, kalau menurut saya adalah sesuatu yang secara filosofis, ya secara konstitusi kita, seharusnya memang tanggung jawab pemerintah.
1: Ya.
0: Menyediakan fondasi dari awal ini gitu loh. Supaya nanti pada saat masuk ke dunia kerja, tentunya itu segmennya adalah membutuhkan dunia global hari ini, seperti yang dikasih contoh Bapak Presiden itu kan sudah ada bentuk-bentuk ruang kerjanya gitu.
1: Ya.
0: Memang membutuhkan bahasa asing itu. Nah, kalau fondasi itu kuat, menurut saya dari awal sudah adalah berapa persen gitu ya, maka ketika instrumen pemerintah memperkuat itu kembali, dalam arti mendekati ruang kerja yang tersedia di luar negeri itu, akan lebih mudah menurut saya, Mas.
1: Ya, tapi perlukah diperkuat oleh regulasi yang lain, Pak, untuk pelaksanaan pembelajaran bahasa asing ini atau pengenalan bahasa asing ini di tingkat sekolah dasar begitu, Pak, sejak mereka kelas 1 SD begitu. Perlukah ada regulasi yang lebih menguatkan lagi?
0: Ya, saya kira begini, satu, perlu ada perubahan norma nih, saya kira ya.
1: Yeah.
0: Yang pertama di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita sendiri, Undang-Undang 20 2003 itu tidak ada kata wajib untuk pendidikan bahasa Inggris.
1: Ya. Yeah.
0: Yang ada di dalam pasal 33 ayat 3-nya itu bahasa asing itu dapat ya. Dapat dalam rangka mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Nah, kemudian itu diturunkan lagi yang tadi sudah saya sebut bahwa peraturan menteri hari ini nomor 12 2024 kemudian diubah nomor 13 2005 hanya menyebut bahasa asing itu hanya bahasa Inggris, Mas. Nah, ini artinya kalau diungkapkan hari ini kemarin oleh Pak Presiden meminta bahasa asing di luar yang lain.
1: Ya.
0: Kan gitu ya. Nah, ini teman-teman SD gitu seluruh Indonesia itu mau masukkan ke kurikulumnya cantolannya apa? Nah, ini kan belum ada regulasinya itu
1: ya.
0: Bahasa asing itu. Nah, otomatis ini mesti ada satu yang perlu dilakukan adalah perubahan peraturan menterinya yang mengatur soal kurikulum bahwa ada jenis bahasa asing lain selain bahasa Inggris yang dapat digunakan itu. Nah, yang pertama menurut saya ya.
1: Yeah.
0: Nah, yang kedua itu yang paling penting sekali. Kalau bahasa Inggris, saya kira nggak jadi problem lah. Karena ketersediaan itu di daerah-daerah ya, fakultas-fakultas bahasa Inggris kan ada, Mas.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi kalau bahasa lain, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa ini, boleh ceklah. Dan tidak semua provinsi ada universitas menyediakan prodi tentang bahasa-bahasa itu gitu loh. Nah, sehingga keluarannya juga nggak ada guru itu nanti kan.
1: Yeah.
0: Nah, oleh karena itu ini masuk permen kebijakan kalau bahasa di luar bahasa Inggris menurut saya ya, itu kan perlu ada betul-betul kajian mendalam dalam kebutuhan infrastruktur dan sumber daya
1: yeah.
0: manusia. Jangan itu dilempar ke SD, silahkan dong, bikin gitu loh. Nanti mereka mau ngajar pakai apa? Bahasa Inggris saja kececeran tuh.
1: Yeah.
0: Nggak semua sekolah bisa gitu kan. Nah ini ada perubahan regulasi, saya kira. Yang kedua mesti ada juga kajian mendalam tentang kebutuhan sumber daya manusianya, gurunya dan infrastrukturnya. Nah, kalau ini sudah klop dalam arti kebijakan itu sudah dianalisis berdasarkan fakta dan data, nah saya kira hal itu adalah sesuatu yang baik di negara ini.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Arfai, terima kasih banyak sudah bersama kami, Pak, pagi ini, Pak.
0: Ya,
1: selamat pagi, Pak Arfai.
0: Pagi.
1: Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Jambi dan Pemerhati Ketenagakerjaan, Arfai.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, sekitar 700 titik panas di wilayah Provinsi Jambi terpantau dalam 12 hari terakhir di bulan Agustus ini. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Satu hotspot di Provinsi Jambi melonjak tajam sepanjang Agustus 2026. Data BMKG menunjukkan, hingga 12 Agustus tercatat ada 790 titik panas terpantau di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Kasih data dan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultanta Jambi, Jaya Mertua Sinaga mengatakan, angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Pada Juni 2026, BMKG mencatat ada 358 titik panas, kemudian meningkat menjadi 539 titik pada bulan Juli. Secara kumulatif, sejak Januari hingga Agustus, BMKG telah mendeteksi lebih dari 2.700 titik panas di Provinsi Jambi.
2: Kita lihat dari bulan sebelumnya, untuk bulan Juni itu 358 sepanjang bulan Juni, kemudian bulan Juli 539. Nah, di bulan Agustus ini sudah 637. 637 tadi ditambah 153. Nah, itulah bulan Agustus baru 12 hari sudah 700-an titik panas.
1: Sementara itu, Koordinator Wilayah Manggala Agni Provinsi Jambi Rinaldi mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla telah terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi pada bulan Agustus ini. Selain di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Muaro Jambi yang luasnya mencapai puluhan hektar, karhutla juga sempat terjadi di wilayah Kabupaten Batanghari, serta sejumlah lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar.
3: Himbauan tetap kita waspada dan hati-hati dalam membuat api, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Yang kedua, laporkan segera jika ada kejadian, sehingga dengan respon cepat api tidak sampai membesar, sehingga upaya pemadaman lebih cepat bisa ditangani.
1: Imbauan senada juga disampaikan Jaya Mertua Sinaga. Ia mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama selama puncak musim kemarau di bulan Agustus dan September. Kondisi lahan yang kering saat ini membuat api lebih mudah menyebar dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palembang mengimbau untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan selama terjadi kabut asap. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Kondisi udara di Kota Palembang yang terdampak kabut asap karhutla membuat aktivitas di lingkungan sekolah perlu mendapatkan perhatian lebih. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang, Heru Hermawan, mengimbau seluruh satuan pendidikan meningkatkan kewaspadaan dengan mewajibkan penggunaan masker bagi siswa dan tenaga pendidik. Aktivitas di luar ruangan juga diminta untuk dikurangi selama kualitas udara belum membaik.
2: Ke depan, kalau semakin memburuk, mungkin kita dari Dinas Pendidikan akan segera mengeluarkan himbauan. Mungkin di antaranya isi himbauannya mungkin kita mewajibkan penggunaan masker saat berada di luar ruangan.
1: Sementara itu, guru PAUD Cerdas Devi mengatakan pihak sekolah telah mengambil langkah antisipasi dengan menganjurkan penggunaan masker bagi siswa didik dan menyesuaikan kegiatan belajar mengajar serta memperhatikan kondisi kesehatan anak selama kualitas udara belum kembali normal.
3: Kami mendukung himbauan dari Dinas Pendidikan karena kondisi udara lagi kurang bagus akibat kabut asap. Jadi anak-anak kita himbau pakai masker dan kegiatan di luar kelas dikurangi dulu supaya tetap aman dan sehat.
1: Dengan langkah tersebut, diharapkan proses pembelajaran tetap dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kesehatan siswa dan tenaga pendidik. Pengawasan terhadap kondisi udara dan kesehatan juga terus dilakukan hingga dampak kabut asap di Kota Palembang berangsur membaik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mas, tadi pagi kan kita dapat kabar bahwa ada gempa di NTT ya Mas ya. Mungkin respon dari pihak istana seperti apa Mas?
2: Baik, terima kasih. Berkenaan dengan informasi tadi pagi telah terjadi gempa dengan magnitudo yang cukup besar di Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kurang lebih pada pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Nah, pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air, tetapi masih tidak terlalu besar. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut gitu. Dan kami juga men-standby-kan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah siap-siagakan. Saya kira kalau pertanyaannya perbaikan mungkin belum ya, karena ini baru terjadi, kejadiannya juga baru tadi pagi. Yang paling penting adalah segera mitigasi penyelamatan ya, kalau ada korban segera tertangani dan langsung difikirkan untuk penanganan-penanganan apabila misalnya warga masyarakat terdampak, rumahnya mungkin tidak dapat lagi ditempati. Kami juga tadi sudah diskusikan. Mungkin tadi Bapak Gubernur juga melaporkan telah berkoordinasi dengan kepala daerah dari kurang lebih 4-5 kabupaten yang terdampak.

pertama kan begini, sebenarnya yang secara substantif harus atau apa namanya dimaksud oleh Bapak Presiden adalah betapa beliau dalam 21 bulan masa kepemimpinan ini mencoba membenahi beberapa sektor yang salah satunya yang paling beliau concern adalah mengenai BUMN kita. Jadi yang kemarin beliau sampaikan itu adalah ungkapan bahwa kita betul-betul ingin punya semangat yang apa namanya tidak terbatas untuk membenahi BUMN kita. Bahwa kemudian pembenahan itu menyangkut mungkin ya, mungkin ditemukan tindak-tindak atau perilaku-perilaku korporasi sebelum ini yang itu dirasa tidak benar. Disitulah sebenarnya semangatnya gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah sampai amnesti, ya belum, terlalu jauh kalau sudah sampai ke proses amnesti. Tapi itu yang lebih substantif bisa saya sampaikan, dan yang lebih penting lagi bahwa dengan semangat kita memperbaiki BUMN kita, ternyata kan bisa. Kita rampingkan ternyata juga bisa. Manajemen kita rapikan juga ternyata bisa, dan akibatnya itu membawa keuntungan ya, baik bagi perusahaan-perusahaan BUMN kita yang kemudian kalau dikonsolidasi sebagaimana dilaporkan yang sekarang semuanya di bawah manajemen pengelolaan di Dana Tara, kita membukukan keuntungan yang cukup membanggakan gitu. Hampir 300-400%. Jadi semangatnya itu ya. Belum sampai ke masalah amnesti. Kalau diperhatikan kan sebenarnya proses itu sudah berjalan, dan selama ini dalam proses pembenahan itu kan juga tidak pernah terlepas juga dari keterlibatan institusi-institusi lain, terutama aparat-aparat penegak hukum.

0: karakter sebenarnya ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah bagaimana memang selain masalah ekonomi, selain masalah pendidikan, masalah kesehatan bagi seluruh rakyat kita itu juga salah satu yang menjadi prioritas. Nah, maka kemudian di awal masa pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran kan ada program cek kesehatan gratis. Nah, dari proses-proses itu kemudian kita mendapati kenyataan atau fakta bahwa berkenaan dengan kebutuhan kita tentang dokter itu data mengatakan bahwa jumlahnya yang kita butuhkan tak kurangnya itu besar sekali. Baik dokter spesialis, dokter umum, apalagi dokter spesialis, dan termasuk dokter gigi. Jadi hasil cek kesehatan gratis, salah satu datanya yang tertinggi penyakit atau masalah kesehatan yang dihadapi rakyat kita adalah salah satunya dokter gigi. Nah, problemnya adalah profesi dokter, apalagi kalau sudah bicaranya dokter spesialis atau dokter gigi, itu bukanlah profesi yang mudah untuk dicapai atau diraih. Karena membutuhkan individu-individu yang betul-betul memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah, itu kalau kita bicara dari sisi jumlah kekurangan. Nah, kemudian kalau kita berbicara lantas bagaimana cara mengatasinya, ya kan? Maka kan ada beberapa hal. Ya, satu, sumber daya calon dokternya. Yang kedua, lembaga pendidikan untuk mendidik dokternya. Karena jadi dokter itu tidak mudah ya, sampai bisa praktek itu rata-rata dibutuhkan 6-7 tahun. Nah, itu yang menjadi pekerjaan rumah kita. Maka kemudian kita berusaha keras untuk mencari terobosan-terobosan atau cara-cara bagaimana bisa mengatasi kesulitan rakyat sambil secara paralel ya, proses-proses kita melahirkan dokter-dokter baru sesuai dengan yang kita butuhkan itu dapat terpenuhi gitu. Dari 10.000 puskesmas yang kita miliki ya, Menteri Kesehatan melaporkan contoh saja ini dokter gigi itu hanya tersedia di kurang lebih 40%-nya. Jadi 60% atau kurang lebih 6.000 puskesmas kita itu tidak atau belum memiliki dokter gigi. Nah, Presiden juga sudah memerintahkan dan sedang dikerjakan oleh BUMN kita untuk membuat semacam mobile dentist. Jadi mobil untuk perawatan atau kesehatan dokter keliling, semacam home care yang nanti ini diharapkan ini bisa membantu mempercepat dulu mengatasi masalah, terutama masalah kesehatan gigi rakyat kita. Nah, ini masih proses, kemarin sudah dilaporkan ke kami perkembangannya, karena peralatan kedokteran gigi tentu berbeda dengan peralatan yang kedokteran umum. Jadi itu semangatnya secara umum ya, secara menyeluruh seperti itu. Kira-kira konsepnya sebenarnya mirip dengan yang dokter keliling ya, atau mobile dentist car tadi. Nah, kenapa kemudian muncul juga ide mengenai dokter terbang, istilah terbang itu, karena dalam beberapa kali kesempatan kita berkeliling ke seluruh wilayah di Indonesia, memang negara kita sangat luas, ya, jangkauan fasilitasnya belum merata. Maka kemudian kan kemarin juga disampaikan target pemerintah secepat-cepatnya ini untuk bisa memperbaiki seluruh puskesmas kita, memperbaiki RSUD kita dengan harapan memperpendek baik jarak maupun waktu terhadap pelayanan kesehatan kepada rakyat kita yang di tempat yang paling jauh. Nah, dari situlah sebenarnya muncul gagasan atau ide, dan di banyak negara memang juga tidak kemudian sudah menyeluruh ya. Di beberapa negara, di beberapa wilayah itu juga menerapkan hal yang sama. Untuk unit reaksi cepat kesehatan itu juga ada yang berbasis helikopter. Itu untuk melakukan
1: lebih cepat, khusus di daerah-daerah yang terpencil. Tidak juga kemudian seluruh desa atau seluruh kelurahannya kemudian ada moda transportasi udaranya, kan tidak selalu seperti itu.
2: Mas, izin juga. Akan dimulai kapan sih, Mas? Akan dimulai kapan rencananya, Mas?
1: Ini semua sedang dikerjakan ya. Jadi perbaikan rumah sakit tahun ini sudah 66 sudah selesai, 20 sudah operasional, tetapi Bapak Presiden merasa itu kurang karena hampir seluruh RSUD kita kalau saya tidak salah di kurang lebih angkanya 350 sekian yang harus juga dilakukan perbaikan, sehingga beliau minta itu bisa dipercepat. Nah, kemudian puskesmas tadi sudah kami sampaikan, sebagian sudah mulai proses perbaikan, ini seperti revitalisasi sekolah ya, ini sebagian kita selesaikan. Jadi mohon izin juga untuk tidak memperbanding-bandingkan kenapa menangani ini dulu atau ini dulu. Semuanya kita coba kerjakan sesuai dengan, tentu saja ya, sesuai memang dengan kemampuan kita sesuaikan. Manakala kita mampu, sesungguhnya kita menghendaki semuanya bisa kita selesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Jadi kalau pertanyaannya kapan dilakukan, semua sudah dikerjakan. Termasuk tadi yang saya cerita mengenai proses pendidikan untuk mencetak dokter-dokter itu kan juga sudah dilakukan. Beberapa tempat, beberapa fakultas kedokteran sudah mulai mempercepat proses itu. Termasuk menambah jumlah mahasiswa atau kuota penerimaan untuk calon-calon dokter.
2: Mas, ini juga soal Dwi Kenegaraan yang kemarin.
1: Ini kok sudah ada masalah upacara ini?
2: Iya, nanti
1: upacara dulu lah, upacara. Ya,
2: kalau upacara sekarang presentasinya sudah berapa?
3: Kesan belum, Mas? Kami dua menjelang
2: upacara. Presentasinya sudah saya persiapkan, Mas.
1: Baik, berkenaan dengan masalah persiapan upacara hari ini adalah kami menyebutnya gladi bersih. Ya, semua unsur tampil sebagaimana yang nanti direncanakan akan ditampilkan di tanggal 17 Agustus pada saat peringatan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kita. Dari hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa insya Allah kami siap untuk nanti hari Senin memberikan yang terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam kesempatan ini kami selaku Ketua Panitia Nasional dan selaku penanggung jawab ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang terlibat di dalam proses, baik mulai proses seleksi kemudian proses latihan di setiap tempat masing-masing, sampai kemudian kita berlatih bersama-sama sampai hari ini tadi, seluruh unsur mulai dari peserta upacara, petugas paskibraka, kemudian juga teman-teman adik-adik dari Kita Bahana Nusantara yang itu juga hasil seleksi dari seluruh Indonesia, talenta-talenta hebat di bidang musik, kemudian adik-adik paduan suara, teman-teman dari TNI, Korsik, seluruhnya, termasuk kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada mereka-mereka yang banyak terlibat meskipun sering tidak terlihat, mulai dari yang petugas keamanan, petugas kebersihan, termasuk petugas IO yang menyiapkan seluruh tempat. Ini satu persatu tadi kami cek dengan sedetail-detailnya, semata-mata untuk memastikan bahwa pelaksanaan nanti di hari Senin tanggal 17 dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir yang mau kami sampaikan tadi di penutup pagelaran atau seni budaya yang ditampilkan oleh seluruh penampil, dan terutama banyak juga adik-adik, ya itu menggambarkan tadi kami, kalau kita perhatikan ya, semangat nasionalisme yang sebagai anak-anak Indonesia yang mempertahankan budaya bangsa, ingin memberikan yang terbaik karena kalau diberikan kesempatan untuk bisa tampil dan masuk tim pencak silat semuanya, kami merasa sangat bangga dan terharu, dan itulah tugas dan kewajiban kita untuk menjalankan seluruh amanah, menjalankan profesi kita masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk hari ini maupun untuk masa depan generasi yang akan datang. Saya kira itu.
4: Sejauh ini sudah berapa persen sih mas kesiapannya dan juga peserta yang mendaftar dari masyarakat?
1: Ya insya Allah 99% ya, yang 1% kita semua serahkan kepada yang di atas. Tapi insya Allah bismillah.
2: Mas untuk kehadiran teman-teman presiden dan wakil presiden sendiri bagaimana kondisinya mas? SMK sendiri kemarin nggak datang katanya.
1: Ya. Dapat kami laporkan bahwa kepada seluruh presiden terdahulu, wakil presiden terdahulu, ini juga kadang tidak mungkin saya sebut satu persatu ya presiden. Memang penyebutannya kan presiden ke-5, presiden ke-6, presiden ke-7, nanti wapres juga ada, wapres ke-10 dan ke-12, wapres ke-11. Nah, semua sudah tersampaikan kepada seluruh keluarga, termasuk putra-putri proklamator kita, keluarga Bung Karno maupun keluarga Bung Hatta, dan keluarga dari tadi presiden dan wakil presiden terdahulu, semua sudah tersampaikan, dan sudah ada beberapa yang menyampaikan konfirmasi mengenai kehadiran. Ada juga yang menyampaikan konfirmasi berhalangan hadir oleh karena sesuatu hal. Salah satunya kemarin yang sudah kami sampaikan adalah Pak SBY yang kebetulan jadwalnya bertepatan beliau harus cek kesehatan itu yang bertabrakan dengan peringatan 17 Agustus. Jadi jangan di ini kemana-mana.
2: Persiapannya seperti apa mas sama presiden mas?
1: Rencana pengukuhan siang hari ini nanti pukul 14.00 dan sudah siap. Kita lihat juga adik-adik tadi tampil sudah dibersih luar biasa, hampir boleh dikatakan tidak ada kesalahan ya. Wajahnya juga sangat-sangat menggambarkan optimisme dan kepercayaan diri. Ya kita terus terang juga ikut terharu dan bangga dengan perjuangan adik-adik ini. Adik-adik Paskibraka itu kan seleksi mulai dari tingkat kabupaten, jumlahnya dari 24.500 sekian ya, kemudian terseleksi sampai di tingkat provinsi menjadi kurang lebih 2.000. nah terakhir seleksi sampai tingkat pusat jumlahnya 76 ya. Nah, ini luar biasa proses berbulan-bulan sejak Januari tahun 2026. Jadi hampir kurang lebih 6 bulan, 7 bulan mereka menjalani proses seleksi dan insya Allah. Nanti kita sampaikan.
2: Teman masyarakat yang hadir di
1: Oke, cukup ya.
4: Mas soal lebih kenegaraan mas
2: itu. Mas Pras satu lagi yang kemarin soal kembali lagi soal pidato Pak Prabowo kemarin. Kemarin kan ada yang menarik mas, selama ini pidato itu terkesan satu arah, tapi kemarin Pak Prabowo menghadirkan beberapa warga apa penerima manfaat dari program prioritas Pak Prabowo ini. Sebenarnya kenapa dan tujuannya seperti apa sih mas? Kenapa dihadirkan di pidato kenegaraan
1: ya? Ya tidak lebih dan tidak kurang sebetulnya ini kan apa yang menjadi program pemerintah dan program prioritas Bapak Presiden itu kan tentunya kita berharap memberikan manfaat kan begitu. Nah maka kemudian kemarin di dalam pidato kenegaraan kenapa dihadirkan, yaitu untuk sekali lagi membuktikan bahwa apa yang kita kerjakan, program yang kita kerjakan memang betul-betul memberikan dampak yang memang signifikan. Contoh misalnya mengenai pangan begitu kan. Dari program prioritas Bapak Presiden kita mencapai swasembada pangan, pupuk dibenahi, irigasi diperbaiki gitu. maka bagi para petani itu menyebabkan produktivitas meningkat dari yang awalnya hanya bisa panen satu kali, sekarang sudah bisa menjadi dua kali atau bahkan menjadi tiga kali. Nah, secara umum, secara nasional, kemudian itulah yang membuat kita berhasil mencapai target swasembada pangan kita. Nah, maka Bapak Presiden kan kemarin menyampaikan selain ingin membuktikan bahwa betul-betul itu memiliki dampak, yang paling penting sesungguhnya kemarin substantifnya adalah Bapak Presiden ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran-jajaran di bidang-bidang yang dianggap sudah berhasil itu tadi, termasuk misalnya pangan. Jadi kehadiran penerima manfaat atau petani itu bagian dari Bapak Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh petani di seluruh Indonesia, karena tanpa para petani memiliki iklim yang baik, benih yang baik, pupuk yang tersedia, murah, air irigasi yang itu tidak akan mungkin tercapai swasembada pangan kita. Jadi konteksnya lebih ke situ ya.
5: Mas, pas nyambung juga mas, ini kan kemarin kan soal pengupas bawang itu mas, ini kan ramai mas. Yang disebut, kemarin Presiden sempat menyebut pengupas bawang ini gajinya 700 ribu per kilo. Nah, ini apakah memang ada kesalahan ataukah memang gajinya segitu-gitu? Mungkin bisa dijelaskan mas.
1: Nanti kita cek ya. Kalau
5: yang kemarin Presiden menyebut itu.
1: Kalau detailnya kita cek.
6: Ya,
1: ada lagi?
4: Mas, soal yang cukup? Di penegaraan itu, skemanya gimana?
1: Belum. Apalagi baru disampaikan sebagai sebuah pemikiran yang kemudian minta untuk mari kita kaji bersama-sama. Ya, belum sampai kepada skemanya seperti apa. Tapi yang pasti adalah pemikiran itu tentu ya, manakala pun nanti misalnya kita setuju bersama-sama, tentunya sangat-sangat selektif. Bukan kemudian sebuah kebijakan itu berlaku kemudian untuk bisa untuk semuanya atau bisa dengan mudahnya itu. Tidak seperti itu.
6: Mas, kemarin
1: nggak bisa habis ini.
6: PFI ada di Jakarta, udah di PFII. Ya. Karena ada di Jakarta itu lokasinya bakal di mana ya?
1: Sudah ada sebenarnya, tapi mungkin jangan saya lah yang nanti menyampaikan. Biarlah nanti ada dari otoritasnya sendiri ya. Karena itu kan sebuah zona yang memang diatur khusus. Yang penting adalah idenya. Selama ini kita tidak punya itu atau belum punya itu, sekarang kita salah satu negara yang dianggap sangat potensial, masih ruang berkembangnya masih cukup besar ya, dan dianggap memiliki prasyarat-prasyarat kunci ya, untuk hadirnya atau datangnya investasi-investasi dari manapun. Nah, maka dengan proses yang sangat cepat itu kita siapkan perangkat-perangkat itu. Jadi memang kira-kira polanya memang seperti itu ya. Maksudnya ada sesuatu, ada peluang, ada kesempatan, kita kerjakan dengan secepat-cepatnya. Ada masalah, kita selesaikan dengan secepat-cepatnya. Tadi malam kami juga monitor karhutla, terutama di Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional, sudah mulai bisa terkendali. Intinya, mari kita warnai dengan sesuatu yang optimis, positif untuk semua kepentingan bangsa, negara, dan rakyat yang kita cintai. Terima kasih, Dirgahayu, 81.
6: Terima kasih, Mas.
1: Merdeka.
6: Terima kasih.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
8: Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia. Ia dikenal dengan julukan Raja Jawa Tanpa Mahkota. Cokro Aminoto menjadi salah satu pelopor gerakan buruh di Indonesia dan menjadi guru bagi beberapa tokoh ternama, salah satunya Soekarno. Pada tahun 1912, Tjokro Aminoto menjadi pemimpin dari organisasi politik pertama Indonesia, yaitu Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Tjokro Aminoto lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882. Salah satu kutipan yang terkenal dari Tjokro Aminoto adalah "Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat." Kutipan tersebut ia berikan kepada murid-muridnya, antara lain Soekarno. Dari kutipan tersebut, Tjokro Aminoto ingin menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya. Pesan lain yang juga ia berikan kepada murid-muridnya adalah, "Jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, menulislah seperti jurnalis dan berbicaralah seperti orator." Kata-kata tersebut kemudian selalu ditirukan oleh Soekarno, sang proklamator.
7: Kata tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marchenko. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 16 Agustus 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Jambi hingga Sumatera Barat, di pesisir utara Riau, di Laut Natuna, dari Papua Selatan hingga Papua Tengah, dan dari Laut Arafuru hingga Laut Banda. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Arafuru, Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Samarinda, dan Banjarmasin. Serta potensi udara kabur di Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Manokwari, dan Jayapura. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Merauke. Potensi asap atau kabut di Nabire dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan.

0: susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi diantaranya, dan antara menegaskan DSI bukan eksportir tunggal SDA strategis, melainkan berperan memperkuat tata kelola dan pengawasan ekspor komoditas. Menjelang upacara kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto memberangkatkan bantuan Presiden atau Banpres berupa 50.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang terjadi kemarin. Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus tokoh perdamaian Aceh Yusuf Kalla mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan 21 tahun perdamaian Aceh sebagai momentum untuk memperkuat pembangunan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Sedikitnya 22 dari 34 stasiun oksigen di jalur Gaza terpaksa berhenti beroperasi. Hal itu berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan Palestina pada Sabtu. Dan antara menegaskan DSI bukan eksportir tunggal SDA strategis, melainkan berperan memperkuat tata kelola dan pengawasan ekspor komoditas. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
1: Memang dari awal kita tidak pernah merencanakan bahwa kita akan menjadi eksporter tunggal.
2: Danantara Indonesia menegaskan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI bukan dibentuk sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam strategis. DSI justru diarahkan untuk mengintegrasikan data transaksi ekspor dan memantau harga komoditas guna memperkuat tata kelola ekspor. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani menjelaskan, DSI tidak mengambil alih aktivitas ekspor perusahaan yang selama ini telah berjalan. Rosan menyebut DSI akan menjalankan fungsi sebagai perantara atau agen penjual sekaligus memantau transaksi dan harga komoditas. Kehadiran DSI sebelumnya dikaitkan dengan kebijakan ekspor satu pintu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2026. Namun Rosan memastikan eksportir tetap dapat bertransaksi langsung dengan pembeli di luar negeri dan kontrak jangka panjang yang telah berjalan tetap dihormati.
1: Memang dari awal kita tidak pernah merencanakan bahwa kita akan menjadi eksporter tunggal. Kalau dilihat dalam PP-nya itu sendiri, bahwa itu dibuka untuk kita bisa menjadi eksporter, tapi bukan berarti ekspor tunggal. Kita bisa menjadi perantara, kita bisa mengevaluasi, bisa menjadi perantara, bisa menjadi eksporter. Jadi tapi tidak ada kata-kata eksporter tunggal, gitu ya. Jadi semua transaksi itu bisa dilakukan tetap berjalan seperti biasa. Oleh para eksporternya langsung kepada seller, kepada buyer, semua kontrak kita hormati, kontrak jangka panjang kita hormati, tidak ada perubahan, tapi yang kita lihat adalah dari segi pricingnya.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut peran DSI ke depan akan diperluas untuk mengelola seluruh komoditas ekspor strategis. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mengurangi kesenjangan harga komoditas Indonesia dengan harga acuan internasional. Presiden menyebut DSI telah beroperasi sejak 1 Juni 2026 dan mengelola devisa ekspor sekitar 14 miliar dolar Amerika Serikat dari 3 komoditas strategis. Pemerintah juga menemukan potensi tambahan penerimaan sekitar 5 dolar Amerika Serikat dari perbedaan harga, kualitas, serta pembayaran devisa hasil ekspor.
3: Barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan pihak-pihak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita.
2: Melalui integrasi dan pemantauan transaksi tersebut, pemerintah berharap tata kelola ekspor komoditas strategis semakin transparan. Langkah itu juga diharapkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari kekayaan sumber daya alam Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang upacara kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan. Di tengah pengurangan pasukan akibat efisiensi, latihan tetap dilakukan secara intensif untuk memastikan pengibaran dan penurunan bendera berlangsung khidmat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
4: Buka formasi! Jalan!
5: Menjelang upacara pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sleman menjalani latihan intensif di lapangan Denggung. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan formasi 17845, tahun ini hanya ada 38 siswa yang bertugas lantaran adanya pemotongan anggaran. Pelatih Paskibraka Kabupaten Sleman, Peltu Sihono, mengatakan persiapan pasukan menjelang 17 Agustus telah mencapai 98%. Latihan intensif sudah dilakukan sejak bulan Juli lalu. Pada pekan pertama, pasukan berfokus latihan fisik, lalu pada pekan selanjutnya, latihan berfokus pada materi baris berbaris. Tak hanya itu, anggota Paskibraka juga menerima penanaman berbagai pendidikan karakter.
6: Bukan hanya sekedar melatihkan mereka untuk bertugas di 17-an. Yang penting adalah kita menyiapkan generasi pemimpin yang berkarakter Pancasila. Harapannya mereka ini nanti yang mengisi pada masa Indonesia Emas yang tahun 45, mereka-mereka inilah nanti yang jadi pemimpin. Jadi yang kita pentingnya adalah betul setelah ini kita harus genjot mereka, karena nanti di karantina kita akan berikan istilahnya semacam edukasi, yaitu tentang Pancasila, tentang kebangsaan, kemudian tentang semangat nasionalisme.
5: Sihono mengatakan tak ada kendala yang berarti selama proses latihan Paskibraka Sleman. Hanya beberapa anggota sempat sakit ringan karena cuaca panas dan kondisi lapangan yang berdebu. Meski demikian, anggota Paskibraka Sleman rutin menerima asupan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Sleman, Khalifah Rauf Zulfadli, mengaku senang dan bangga bisa ikut berperan dalam prosesi pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Mendekati hari H upacara, dia bersama pasukan yang lain sangat menjaga asupan makanan, utamanya menghindari gorengan dan minuman es. Siswa SMK Negeri 2 Depok ini mengaku selama karantina, dia turut belajar mengenai pembentukan sikap dan karakter.
7: Salah satunya itu menghormati yang lebih tua, kakak-kakaknya, kakak GPPI, kakak pelatih itu juga sering memberikan arahan untuk menghormati yang lebih tua, sikap respect kepada mereka dan menghargai perbedaan. Kan kita di sini dari berbagai sekolah dan agama yang berbeda, jadi untuk saling menghargai dan menyayangi sesamanya.
5: Meski dengan pengurangan personil, diharapkan Paskibraka Sleman dapat bertugas dengan baik dan tidak mengurangi kesakralan serta makna pengibaran maupun penurunan bendera merah putih. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara persiapan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kediri terus dimatangkan, salah satunya dengan memindahkan posisi tiang bendera di Stadion Canda Birawa Pari ke tengah lapangan sesuai dengan tata upacara terbaru. Ayu Citra melaporkan.
8: Menyambut HUT ke-81 RI, lokasi tiang bendera untuk upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan di Stadion Canda Birawa Pari Kabupaten Kediri dipindahkan. Hal itu dibenarkan oleh Koordinator Program Paskibraka Bagesbangpol Kabupaten Kediri, Bambang Hendro Priyono. Ia mengatakan bahwa pemindahan tiang bendera merah putih di Pari ini dilakukan sesuai dengan arahan tata upacara bendera yang baru yang merujuk pada standar Istana Negara dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan begitu, maka sekarang ini posisi tiang bendera dipindah menjadi berada tepat di tengah lapangan dari sebelumnya di tepi lapangan.
9: Untuk tahun ini ada beberapa perubahan yang termasuk signifikan, di mana salah satunya adalah perpindahan posisi tiang bendera yang awalnya itu berada di garis barat, garis tepi barat lapangan Stadion Canda Birawa, kemudian berdasarkan beberapa arahan dan masukan lah dari teman-teman mungkin kabupaten kota lain, provinsi dan istana sendiri, kita mencoba untuk memindahkan tiang bendera tersebut ke tengah lapangan.
8: Sementara itu, Queen, seorang anggota Paskibraka Kabupaten Kediri mengaku, ia dan setiap rekannya saat ini tetap bersemangat dan meningkatkan disiplinnya dalam rangka melakukan latihan untuk mempersiapkan pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 pada tanggal 17 Agustus mendatang.
10: Itu dimulai dari fisik, mental, sama pribadi sih. Itu perlu disiapin benar-benar matang. Motivasi saya ingin membentuk rasa disiplin dan tanggung jawab. Dan itu biar lebih matang aja gitu, Pak.
8: Lebih lanjut, hingga saat ini sebanyak 75 anggota Paskibraka KKPN Diri telah dikukuhkan oleh Bupati Kediri Handito Himapramana dan akan bertugas mengibarkan bendera pada Senin mendatang. Ayu Citra melaporkan.
0: Menjelang ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah juga dapat ditingkatkan. Yurika Fitri melaporkan.
11: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
12: Indonesia bebas korup yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
11: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
13: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
11: Sementara itu dari kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut Magdalena melaporkan.
14: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
15: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
14: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
16: Tahun depan bisa tumbuh 6%. Kalau tumbuh 6%, apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin. Tapi ruang tentunya itu buka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. saya kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
14: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Tuban mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Tuban 2026 untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Witra Dila.
17: Bupati Tuban telah resmi mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Tuban tahun 2026 yang kini secara sah mengemban amanah untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Tuban memberikan instruksi khusus kepada seluruh anggota paskibraka untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan dan stamina menjelang hari penugasan. Kesiapan fisik yang prima dinilai sangat penting untuk seluruh rangkaian tugas dapat terlaksana secara optimal. Samping itu, ia juga menekankan sikap kedisiplinan dan solidaritas antar tim. Keberhasilan proses pengibaran dan penurunan bendera adalah wujud nyata dari kerjasama antar tim.
18: Hari ini adalah acara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka untuk Kabupaten Tuban periode 2026. Banyak sekali upgrade-upgrade yang positif yang sudah dilakukan oleh seluruh panitia dan OPD. Kita lihat ada standarisasi tinggi badan, lalu juga dari akademis, kepribadian, alhamdulillah sangat positif. Saya hanya berdoa moga-moga pada saat acara besok 17 semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga dan seluruh masyarakat.
17: Sementara itu, Zahra Cantika Anggraini, siswa SMA Negeri 1 Singgahan yang bertugas sebagai pembawa baki, mengaku bersyukur atas amanah yang telah diberikan.
19: Saya setelah tahu kalau saya adalah pembawa baki pengibaran di alun-alun Kabupaten Tuban 2026, saya sangat senang karena saya sebelumnya tidak menyangka ada di posisi ini.
17: Bupati juga memohon dukungan serta doa restu dari seluruh masyarakat Tuban. Hal itu diharapkan dapat menyertai kelancaran prosesi pengibaran bendera merah putih, sehingga agenda peringatan kemerdekaan dapat berlangsung dengan sempurna, khidmat dan bermartabat, sekaligus memberikan kebanggaan bagi daerah dan keluarga besar paskibraka. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan atau BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan rintangan dinamika dan permasalahan transportasi. Berikut laporan selengkapnya Farida Usnia.
20: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan rintangan dinamika permasalahan transportasi dengan menunjukkan integritas untuk bisa membangun bangsa Indonesia. Kemarin Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto juga memotivasi perwira transportasi agar jangan berhenti memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
21: Pelayanan untuk angkutan udara sudah mengalami penurunan sekitar 5,28% ataupun 60 juta yang saat ini harus dilayani oleh moda udara khususnya di bidang pelayanan domestik. Namun kita juga sadar bahwa ada peningkatan pelayanan untuk moda kereta api sebesar 8,8% atau sekitar di angka 550 juta penumpang per tahun ini. Meskipun saat ini kita bisa melihat dua perbedaan itu, tapi Anda jangan berhenti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bekal selama 3 tahun selama Anda di kasrama, selama Anda di kampus masing-masing, berikan yang terbaik. Insya Allah Anda akan memberikan pelayanan yang prima, sehingga nantinya kita akan melihat indeks kepuasan dari masyarakat akan meningkat. Dan insya Allah Indonesia akan lebih nyaman dalam bertransportasi, lebih aman dalam bertransportasi.
20: Sementara itu, Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan ada 74 lulusan Poltekbang Surabaya yang dilantik menjadi perwira transportasi.
22: Program studi Diploma 3, Teknik Listrik Bandara, Angkatan 17, sejumlah 5 lulusan. Program studi Diploma 3, Teknik Navigasi Udara, Angkatan 16, sejumlah 6 lulusan. Program studi Diploma 3, Teknik Pesawat Udara Angkatan 9 sejumlah 11 lulusan. Program Studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara Angkatan 9 Alpha dan 9 Bravo sejumlah 46 lulusan. Dan Program Studi Diploma 3 Teknik Bangunan Landasan Angkatan 8 sejumlah 6 lulusan.
20: Dalam pelantikan perwira transportasi, jumlah lulusan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebanyak 218 orang, sedangkan jumlah lulusan Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi hanya 60 orang. Farida Usnia melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap orang memiliki pahlawan menurut versinya masing-masing. Pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang memperoleh kemerdekaan, tapi juga berjasa untuk kehidupan kita di masa kini dan yang akan datang. Lalu bagi kamu, siapa sosok pahlawan yang menginspirasi kamu?
1: Ismail Marzuki.
2: Ayah dan ibu saya.
3: Pahlawan aku ya papaku.
4: Pahlawan aku Wonder Woman.
5: Di detik ini pun gue kalau ditanya pahlawan gue siapa sih gitu, gue bakal bilang dengan yakin tuh kedua orang tua gue gitu.
6: Menurut aku pahlawan di dalam hidupku itu adalah kedua orang tuaku.
0: Kenapa mereka kamu sebut sebagai pahlawan?
1: Karena orang berjuang itu tidak harus dengan apa fisik, tapi bisa dengan karya-karya yang indah.
4: Karena dia cantik dan bisa terbang.
5: Di tengah perkembangan zaman yang kadang mengkhawatirkan, mereka ngajarin gue buat mengandalkan dan mengutamakan Tuhan.
6: Seseorang yang disebut pahlawan itu adalah orang-orang yang bisa melahirkan pahlawan-pahlawan barunya. Jadi dampak itu nggak berhenti sampai di satu orang aja, tapi orang itu juga bisa memberikan dampak luas untuk orang lain.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.
10: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
2: Nanti kita masih update ya perkembangan terkini ya dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang berpusat di timur laut Bay, Kabupaten Nagike, Nusa Tenggara Timur yang terjadi kemarin Sabtu 15 Agustus 2026 sekitar pukul 05.58 waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Timur ya, atau 04.58 waktu Indonesia Barat, menyebabkan 47 orang, informasi terakhirnya ya, 47 orang meninggal, kemudian sekitar 2.000 warga mengungsi. Nah, kalau dari data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di Kabupaten Manggarai ada 24 orang yang meninggal, kemudian di Manggarai Timur 17 orang, kemudian di Sika ada 3 orang, di Manggarai Barat 1 orang meninggal, di Ngada 1 orang meninggal, kemudian di ND ada 1 orang meninggal, di Nagekeo sekitar 2.000 warga melakukan evakuasi mandiri dan mengungsi ke dataran tinggi. Sementara jumlah korban luka tercatat sebanyak 138 orang mengalami luka-luka dengan rincian 45 orang luka berat dan 93 orang lainnya luka ringan. Sementara kalau kerusakan yang sudah terdata, ada totalnya 346 unit bangunan yang rusak, di mana 157 rumah mengalami rusak berat, kemudian 41 rumah mengalami rusak sedang, dan ada 148 rumah mengalami rusak ringan. Sementara kalau untuk fasilitas umum dan sosial, ada 87 sekolah dan juga fasilitas pendidikan yang rusak, termasuk kampus Unika Santo Paulus Ruteng. Kemudian ada 18 unit rumah termasuk RSUD Ruteng dan juga pemindahan darurat pasien RSUD Airamo Nagikeo ke halaman terbuka. Ada tempat ibadah dan perkantoran juga yang rusak, 5 tempat ibadah dan 6 gedung kantor dilaporkan juga rusak. Sementara fasilitas di Pelabuhan Maumere dan Bandara Ruteng mengalami dampak kerusakan. Beberapa ruas jalan di Lintas Flores dilaporkan juga terputus akibat longsoran. Nanti kita pantau terus ya bagaimana perkembangan terkininya, dampak dari gempa dan upaya penanganan, baik itu dari pemerintah pusat, daerah, dan juga berbagai pihak lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi penyalur bantuan pemerintah kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Iin Nur Faraini. Iin.
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendorong koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat menjadi tempat untuk penyaluran bantuan dari pemerintah ke masyarakat. Ia menyatakan hal ini sebelumnya telah dibahas bersama ketika kunjungan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kota Makassar. Menurutnya diperlukan satu kebijakan agar bantuan dari pemerintah bisa masuk ke wilayah KDP KMP. Misalnya untuk bantuan LPG, subsidi, minyak goreng, dan bantuan pangan, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat.
4: Lain bagaimana bantuan-bantuan pemerintah yang diamanahkan oleh Bapak Presiden melalui Menko Pangan dan seluruh jajarannya untuk memanfaatkan koperasi-koperasi secepat mungkin, terutama subsidi. Kita harap nanti semua yang merupakan bantuan pemerintah yang tentu ada pendekatan-pendekatan subsidi masyarakat seperti kemudian LPG dan sebagainya bisa menggunakan wilayah koperasi ini sehingga mudah diakses masyarakat.
3: Andi Sudirman menyatakan dengan masuknya bantuan-bantuan subsidi ke pemerintah ke masyarakat melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih, maka bisa mempercepat operasional dari koperasi tersebut dan semua pihak harus mengambil peran untuk itu. Selain itu, Andi Sudirman juga meminta agar KDKMP diperbaiki lebih meningkatkan sarana-prasarananya yang dimiliki dan memanfaatkan sesuai peruntukannya. Dari Makassar, Iin Nur Faraini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan menindak 16 pengedar narkoba sepanjang Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sarifuddin.
1: Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan telah mengungkap 12 kasus narkotika dalam Agustus 2026. Dari pengungkapan kasus narkoba tersebut, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan telah menangkap 16 orang tersangka dengan sejumlah barang bukti narkotika. Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, barang bukti yang berhasil disita Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dalam pengungkapan Agustus 2026 terdiri dari narkotika jenis sabu seberat lebih dari 2,5 kg, tembakau sintetis 250 gram, serta cairan sintetis sebanyak 5.665 ml. Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, dua pengungkapan narkotika yang terakhir menjadi perhatian karena jumlah barang bukti narkotika cukup banyak. Tim Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penindakan di 3 lokasi pada 4 Agustus lalu, yakni di perumahan Jerin Goa Property Kabupaten Goa, BTN Tamangapa Royal Residen Kabupaten Bantaeng, serta BTN Mapasom Pahil Kabupaten Goa. Dari rangkaian pengungkapan di 3 lokasi tersebut, polisi menyita sabu seberat sekitar 2 kg. Dalam pengungkapan kasus tersebut, anggota Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan seorang pria berinisial SY. Berdasarkan hasil pemeriksaan SY, diketahui sebelumnya berperan sebagai kurir narkoba.
2: Reskrim Narkoba selama bulan Agustus telah mengungkap kasus narkoba sebanyak 12 laporan polisi. Kemudian pelaku yang diamankan sebanyak 16 orang dengan barang bukti sabu 2.563,63 gram atau sekitar kurang lebih 2,6 kilogram. Tembakau sintetis 250 gram dan cairan sintetis sebanyak 5.665 ml.
1: Sementara salah seorang pelajar SMA Negeri 21 Makassar, Sari mengaku belum mengetahui jenis-jenis narkoba, termasuk cairan sintetis. Namun Sari mengatakan jika cairan sintetis rawan dan mudah dikonsumsi generasi muda melalui rokok vape sintetis. Namun Sari mengatakan jika cairan sintetis rawan, maka menurutnya perlu disosialisasikan kepada kalangan pelajar agar tidak menggunakannya, yang bisa saja mereka tidak mengetahui, namun bisa saja mereka menggunakannya.
3: Ada kamu tahu ada narkoba cairan sintetis?
4: Kurang tahu juga, Pak.
3: Terus ada kamu lihat generasi muda, anak-anak sekolah pakai rokok elektrik begitu?
4: Kalau itu ya, kalau saya lihat pakai itu.
3: Ada menggunakan seperti itu, bagaimana pendapatnya?
4: Kalau pendapat saya, itu harus disosialisasikan di berbagai sekolah karena perlu, kan itu dilarang narkoba ya.
3: Butuh sosialisasi begitu?
4: Ya, sangat penting bagi anak muda zaman sekarang. Anak-anak tidak tahu kalau bilang itu narkoba atau bukan. Jadi perlu ada sosialisasi di berbagai sekolah.
1: Menurut Kombes Pol Didi Supranoto, pengungkapan cairan sintetis sebanyak 5.665 ml dengan 3 tersangka masing-masing lelaki MA, JB, dan ZZ ditangkap di Jalan Perintis Kemerdekaan dan di kamar 302 Hotel Dalton, Kota Makassar, serta di perumahan Gria Putri Abdillah Permai, Kabupaten Goa. Penyidik Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan menjerat para tersangka dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Para pelaku terancam hukuman pidana paling singkat 6 tahun hingga maksimal penjara seumur hidup serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Sarifuddin melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan seluruh program 9 Berani telah terrealisasikan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Donggala. Sofian melaporkan selengkapnya. Sofian.
5: Ya, baik pendengar, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Arniwati Lamajido menyebut seluruh program prioritas 9 Berani telah direalisasikan di Kabupaten Donggala dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat. Reni mengatakan melalui program Berani Cerdas, sebanyak 2.421 mahasiswa asal Donggala telah menerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. Selain itu, 826 siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah, dan 7 guru memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana. Kemudian Berani Sehat, Reni menuturkan program ini telah membantu sekitar 2.632 masyarakat untuk memperoleh jaminan kesehatan. Berikut pernyataan kutipan dari Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Arniwati Lamajido.

0: Sofian.
1: Ya, mendengar ditambahkan untuk bedah rumah tidak layak huni dalam program Berani Sejahtera telah terrealisasi 100% dengan menyasar 94 unit rumah warga dan merupakan terbanyak untuk seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Adapun program ini menelan biaya hingga 1,7 miliar. Kemudian dalam Berani Harmoni, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mempromosikan tenun khas Donggala, yakni Buya Subi melalui penyelenggaraan Festival Buya Subi 2026. Sementara itu, Reni melanjutkan juga telah terrealisasi Berani Berkah, di mana sebanyak 18 rumah ibadah dan lembaga keagamaan mendapatkan dukungan perbaikan sarana dan prasarana keagamaan. Untuk program ini disebut memakan anggaran hingga 1 miliar. Reni menegaskan berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi juga didukung oleh sinergi bersama pemerintah Kabupaten Donggala dan berbagai elemen masyarakat. Dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bone menyiapkan pelayanan air bersih kepada masyarakat yang mulai kekurangan air akibat musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati. Laporan dari Ayunia akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sebanyak 30 orang anggota Paskibraka Kabupaten Belu dikukuhkan Wakil Bupati Belu dan siap bertugas. Disampaikan laporan selengkapnya oleh Feby Leo Lede berikut ini.
2: Berkat Allah Yang Maha Kuasa, saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Belu tahun 2026 yang akan bertugas di lapangan umum Atambua pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
3: Setelah mendapatkan pembinaan dan pelatihan secara maksimal sejak akhir Juli lalu, sebanyak 30 orang anggota pasukan pengibar bendera merah putih Paskibraka Kabupaten Belu secara resmi dikukuhkan oleh Wakil Bupati Belu selaku Inspektur Upacara Pengukuhan Anggota Paskibra Tingkat Kabupaten Belu tahun 2026 bertempat di Gedung Wanita BT Lalenok Atambua. Sebelum pengukuhan, para anggota Paskibra mengucapkan ikrar, dilanjutkan dengan pengukuhan yang ditandai dengan mencium bendera merah putih dan penyematan sabuk secara simbolis oleh Wakil Bupati Belu. Usai pengukuhan, kepada RRI Wakil Bupati Belu, Vicente Hornay Gonsalves mengapresiasi putra-putri terbaik Kabupaten Belu yang telah terpilih sebagai anggota Paskibra dan telah menjalani latihan untuk mengibarkan bendera merah putih. Pihaknya berharap seluruh anggota Paskibra dapat sukses mengemban tugas sebagai kebanggaan dan wujud semangat generasi muda untuk memajukan bangsa dan negara. Dikatakan dengan pengukuhan tersebut, para anggota Paskibra telah siap menjalankan tugas untuk mengibarkan bendera merah putih pada pelaksanaan upacara.
4: Adik-adik Paskibra, jalankan tugas dan tanggung jawab ini penuh dedikasi, integritas, disiplin, keren. Tidak semua generasi muda bisa menjadi Paskibra. Mereka ini punya tugas dan tanggung jawab saat menaikkan bendera merah putih dan menurunkan. Jadi mereka punya tanggung jawab moral untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan negara kepada mereka. Mereka melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.
3: Kesempatan yang sama, pelatih dari personil Brimobda Belu, Aibda Dedi Suiswan mengakui persiapan latihan yang telah berjalan selama 2 minggu. Diharapkan para anggota Paskibra dapat melaksanakan tugas dengan baik. Diakuinya untuk kesiapan para anggota Paskibra telah mencapai 90%. Sebagai pelatih, pihaknya berpesan kepada anggota Paskibra agar tetap fokus sehingga nantinya pada pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik.
5: Kesiapan untuk latihan Paskibra 2 minggu lebih yang kami laksanakan, jadi persiapannya sangat mepet dan puji Tuhan kami selalu siap. Mudah-mudahan nanti sampai hari H berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun dan sukses. 100% sudah mantap. Dan kita lebihnya serahkan pada sebagai insan yang bertuhan, yang percaya akan Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan.
3: Sementara salah seorang anggota Paskibra, Stefani Elgatai, perwakilan SMA Katolik Surya Atambua, merasa senang dan bangga bisa terpilih menjadi anggota Paskibra Belu. Dan untuk persiapan mengibarkan bendera merah putih, pihaknya pun bersama anggota lainnya telah siap untuk menjalankan tugas karena telah menjalani latihan secara disiplin.
6: Perasaan saya sangat bangga jika dipilih menjadi Paskibra. Siap latihan PBB dan langkah tegap dan jalan berubah. Saya harap semakin jaya dan semakin lebih baik dan semakin maju.
3: Diketahui pengukuhan anggota Paskibra tersebut sebagai tanda siap mengemban tugas mengibarkan bendera merah putih dalam upacara detik-detik proklamasi ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Kabupaten Belu. Selain 30 anggota Paskibra yang telah dikukuhkan, juga terdapat personil TNI Polri yang tergabung menjadi pasukan 45. Dari Atambua, Febi Leolede, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan proses stabilisasi sesar pasca gempa kuat di Nusa Tenggara Timur atau NTT membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu. Selama periode tersebut, aktivitas gempa susulan masih berpotensi terjadi dan akan terus dipantau secara real time. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
7: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
0: Lanjut ke informasi lainnya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bone menyiapkan pelayanan air bersih kepada masyarakat yang mulai kekurangan air akibat musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya Ayunia Nindiati.
9: Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan, kekurangan air bersih menjadi salah satu dampak yang perlu diantisipasi selama musim kemarau. Fajar mengatakan, BPBD Bone menyiapkan layanan penyaluran air bersih bagi masyarakat yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dijelaskan, penyaluran dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, khususnya dari kawasan permukiman yang terdampak kekeringan. BPBD Bone juga mewaspadai dampak kekeringan terhadap sektor pertanian yang dapat berujung pada gagal panen. Untuk itu, koordinasi dengan Dinas Pertanian dilakukan guna memetakan luas lahan yang terdampak dan menentukan bentuk bantuan yang dapat diberikan kepada petani.
10: Kalau kondisi armada mobil tangki kan di Kabupaten Bone cuma ada 4 kalau tidak salah. Jadi untuk menangani yang seluas bagaimana pertanian mungkin agak sedikit kendala, tapi tetap kami berusaha untuk membantu para petani. Krisis air ini ada upaya karena seperti tahun kemarin juga kita menunggu laporan dari masyarakat, utamanya yang perumahan-perumahan yang biasa terdampak. Kami siap untuk menyalurkan air bersih. Memang karena tugas pokok kami kan di penyaluran air bersih untuk masyarakat. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat itu kalau ada yang merasa kekurangan air bersih di khususnya di perumahan-perumahan, bisa datang langsung ke emergency.
9: Fajar menambahkan, BPBD Bone mengimbau masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih segera melaporkan kondisi tersebut kepada petugas agar dapat ditindaklanjuti. Langkah ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga akhir tahun. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Ayunia Nindyati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Papua menyiapkan 7.000 personil gabungan untuk mengamankan rangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk wilayah hukum Polda Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
11: Polda Papua bersama TNI dan pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif untuk mengamankan seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, sekitar 7.000 personil gabungan TNI Polri dan aparatur pemerintah daerah akan dikerahkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan tertib. Selain pengamanan di lapangan, personil juga melakukan koordinasi dengan para tokoh serta berbagai pihak terkait, khususnya untuk menjaga situasi keamanan hingga pelaksanaan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 2026.
12: Kepolisian daerah Papua bersama-sama dengan stakeholder terkait dalam hal ini, rekan-rekan TNI, pemerintah daerah, baik dari provinsi, kota, dan kabupaten yang ada di wilayah hukum Polda Papua telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif berkaitan dengan pengamanan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan menggelar sekitar 7.000 personil gabungan TNI, Polri, dan aparatur pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baik pengamanan, koordinasi dengan para tokoh,

0: yang belum tentu kebenarannya hoax, provokasi, dan ujaran kebencian yang beredar baik di media sosial maupun dari mulut ke mulut. Tentu saja apabila seluruh masyarakat mendapat informasi atau masyarakat mendapat informasi berkaitan dengan gangguan keamanan, silakan melaporkan kepada call center 110, call center pelaporan untuk pelayanan petugas kepolisian setempat.
1: Kabid Humas Polda Papua juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menjaga situasi Kamtipmas yang tetap kondusif, baik itu menjelang, saat pelaksanaan maupun setelah seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah serta masyarakat, diharapkan peringatan Hari Kemerdekaan tahun 2026 ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kebersamaan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pada Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh menjaga stabilitas dan tidak mengorbankan kemajuan yang telah dicapai selama dua dekade terakhir pasca perjanjian damai Helsinki akibat adanya konflik baru. Guncangan gempa magnitudo 6,4 yang terjadi di Sumatera Utara pada Sabtu sekitar pukul 17.57 waktu Indonesia Barat terasa hingga ke pantai barat Semenanjung, Malaysia. Badan Meteorologi Malaysia dalam keterangan di Kuala Lumpur menyatakan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami di Malaysia. BMKG melaporkan gempa magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah pada pukul 23.25 waktu Indonesia Tengah pada hari Sabtu kemarin. Gempa yang terjadi di daerah tersebut diketahui berada pada koordinat 0,25 lintang utara, 120,22 bujur timur, dan lokasinya di 74 km barat daya Kabupaten Parigi Mutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah memastikan bahwa penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
2: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat, untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan, termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan, dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
1: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
3: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
1: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
5: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05:13, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
5: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
6: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
5: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka untuk upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa. Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
7: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting bagi para peserta anggota Paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota Paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
8: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, di situ diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan bahasa gotong royong.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
9: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
7: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Dili, Timor Leste melaksanakan pesta rakyat memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia diikuti oleh ratusan masyarakat dengan berbagai perlombaan. Feby Liolede melaporkan selengkapnya.
10: Menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili, Timor Leste melaksanakan kegiatan pesta rakyat yang melibatkan masyarakat Indonesia yang berada di Dili. Kegiatan yang berlangsung sejak Sabtu pagi di halaman KBRI Dili tersebut tampak semarak dengan kehadiran masyarakat yang antusias mengikuti berbagai kegiatan disiapkan panitia. Pesta rakyat diisi dengan beragam aktivitas, mulai dari senam jantung sehat, lain dance hingga berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak. Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan suasana hiburan, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk berkumpul dan mempererat tali silaturahmi di tengah momentum peringatan kemerdekaan Indonesia. Kuasa usaha KBRI di Dili, Raden Sukanto Paksi mengatakan pesta rakyat merupakan bagian penting dari rangkaian semarak kemerdekaan di Dili Timor Leste sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat Indonesia di Dili. Dikatakan perayaan kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial tetapi juga melalui kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat secara langsung dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi, dan bersama-sama merayakan momentum kemerdekaan Indonesia.
11: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili diselenggarakan pesta rakyat untuk masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia di seluruh Timor Leste. Pesta rakyat ini tentu saja diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan ini tentunya merupakan rasa syukur dan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia di mana masyarakat bisa bersukaria menikmati lomba-lomba, kemudian kita juga menyediakan berbagai macam door prize. Juga kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk sponsorship yang berpartisipasi untuk terselenggaranya pesta rakyat ini. Saya berharap pesta rakyat ini bisa berjalan dengan lancar, karena ini merupakan tradisi rakyat Indonesia di Indonesia maupun masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba-lomba seperti balap karung, makan kerupuk, itu tradisi yang ada di kampung kita bawa ke seluruh dunia termasuk di Timor Leste.
10: Antusiasme masyarakat terlihat dari keikutsertaan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Salah seorang masyarakat, Heriati Pandiangan, yang turut ambil bagian dalam pesta rakyat tersebut, mengaku antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Menurutnya, suasana kebersamaan yang tercipta membuat perayaan kemerdekaan di Dili Timor Leste terasa semakin meriah. Pihaknya pun berharap dengan semarak kemerdekaan, Indonesia semakin maju dan berkembang.
12: Meriah sekali, saya lihat banyak itu door prize hadiahnya. Saya bangga, walaupun usia kita udah lanjut ya, tapi kita bangga memeriahkan untuk hadiah 17 Agustus. Wasak 81 semakin maju untuk kedepannya. Untuk KBRI di Timor Leste.
10: Pesta rakyat menjadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia yang berada di Timor Leste. Semangat kemerdekaan diwujudkan tidak hanya melalui upacara, tetapi juga lewat kegiatan yang mempertemukan dan melibatkan masyarakat secara langsung. Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Dili Timor Leste selanjutnya akan dilaksanakan upacara yang akan berlangsung di halaman KBRI Dili sebagai puncak rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Dili Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya tawaran pekerjaan di lingkungan pemerintah Kota Surabaya yang meminta pembayaran. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jane.
13: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan di lingkungan pemerintah Kota Surabaya yang meminta pembayaran. Ia menegaskan proses penerimaan pekerjaan di lingkungan Pemkot Surabaya tidak dipungut biaya. Wali Kota Eri mengungkapkan adanya 10 laporan penipuan lowongan kerja di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Ia meminta warga melaporkan setiap informasi mengenai penawaran pekerjaan berbayar. Langkah tersebut diperlukan agar praktik penipuan dapat dibongkar hingga pihak yang berada di baliknya.
14: Jadi ada dishub yang kemarin ada korbannya, ada Mbak Christine. Ternyata setelah itu ada laporan kembali sore kemarin, Mas Yogi datang, ternyata dengan orang yang sama yang menipu Mbak Christine.
13: Salah satu kasus sebelumnya melibatkan oknum tenaga harian lepas Dinas Perhubungan Kota Surabaya berinisial ARC. Oknum tersebut menjanjikan pekerjaan kepada korban dengan meminta uang sebesar 20 juta rupiah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan ARC telah diperiksa dan mengakui perbuatannya. Dishub kemudian memberhentikannya pada 8 Agustus 2026 lalu karena melanggar perjanjian kerja.
15: Saudari C ini untuk dapatnya bekerja di Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan meminta sejumlah uang. Saudara ARC menghubungi atau bertemu dengan saudara Farid. Saudara Farid ini saudara F ini juga mengakui bahwa ketika saudara ARC ini menerima sejumlah uang, uang tersebut sudah diserahkan langsung atau beberapa saat kemudian diserahkan langsung ke saudara F. Saudari C itu ada juga WA yang mengatasnamakan staf Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
13: Pemerintah Kota Surabaya juga masih mendalami kemungkinan keterkaitan seluruh laporan tersebut. Pemerintah juga menelusuri apakah kasus-kasus itu dilakukan orang yang sama atau melibatkan jaringan yang berbeda. Ermina melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana teknologi waste to fuel untuk mengolah sampah menjadi refuse derived fuel atau RDF memberikan manfaat kepada masyarakat. Teknologi ini ditawarkan sebagai solusi pemanfaatan sampah sekaligus bahan bakar alternatif bagi sektor industri. Teknologi ini diperkenalkan dalam ajang Indo Water, Indo Waste and Recycle, Indo Re-Energy and Electric, Indo Security, IndoFires dan ISMEX 2026 Expo dan Forum di GI Expo Kemayoran, Jakarta. RDF yang dihasilkan disebut memiliki nilai kalori lebih dari 3.500 kilokalori per kilogram dan dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. CEO sekaligus juga investor Asiana Technologies, Poltak Sitinjak, mengatakan teknologi tersebut dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik sampah di Indonesia. Salah satu persoalan utama adalah tingginya kadar air pada sampah perkotaan yang dapat mempengaruhi proses pengolahan.
16: Dan juga kita memamerkan ada namanya angkutan modern sampah. Sampah, angkutan sampah dari perkotaan ke landfill. Kita sebutnya smart container ada di sana, yang warna biru. Itu sangat merevolusi angkutan sampah dari kota ke TPA.
17: Contohnya di mana, Pak?
16: Contohnya ini ada di sini barangnya.
17: Nah, maksudnya kerjasama dengan Pemda seperti
16: apa? Ya, kita sedang memperkenalkan ke berbagai Pemda dan ini sifatnya kita investasi. Tidak meminta Pemda-Pemda membeli, tapi kita investasi kerjasama. Jadi satu smart container bisa mengangkut 20 ton sampah dengan dipres, kadarnya dikurangi. Dampaknya apa? Bapak bisa bayangkan angkutan konvensional seperti truk-truk sampah sekarang bisa digantikan 5 kompaktor atau truk sampah dengan satu smart container. Sehingga menjadi sangat efisien, menjadi bersih, tidak menjadi banyak lingkungan tercemar. Begitu kira-kira ya, untuk itu Jakarta kita sebut sudah, smart container.
17: Untuk Jakarta sudah ya?
16: Di Jakarta kita baru perkenalkan dan ini adalah menjadi produksi massal di Indonesia nantinya. Jadi ini merevolusi angkutan persampahan dari kota ke TPA.
0: Ia menjelaskan sampah perkotaan di Indonesia umumnya bercampur dan memiliki kandungan air yang tinggi. Karena itu sampah perlu melalui proses pengolahan awal, termasuk pengurangan kadar air sebelum material memenuhi spesifikasi untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Ditambahkan oleh Poltak, teknologi waste to fuel, Asiana Technologies telah diterapkan di Rorotan, Jakarta. Menurut dia, fasilitas tersebut menerima sekitar 2.500 ton sampah per hari untuk kemudian diolah menjadi bahan bakar. Pemanfaatan teknologi digital terus didorong untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di daerah termasuk Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Sebanyak 96 tenaga pendidik dari 20 SMP mengikuti advokasi optimalisasi pemanfaatan peralatan digital pembelajaran SMP tahun 2026 di Agats. Berikut Afriani Respati melaporkan.
18: Saya bangga Bapak Ibu dengan keterbatasan ya, jauh-jauh juga bisa hadir.
19: Transformasi digital terus didorong untuk memperkuat pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya melalui advokasi optimalisasi pemanfaatan peralatan digitalisasi pembelajaran. Dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan di SMP Yapis Agats, Kabupaten Asmat, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita mengatakan, teknologi perlu dipadukan dengan konten dan strategi bagi pembelajaran agar memberikan manfaat bagi siswa.
20: Untuk sama-sama membangun kepercayaan diri ibu bapak guru sehingga nanti teknologi yang hadir di tengah-tengah ibu bapak itu bukan hanya sebatas pangkat saja yang ada. Tapi kita akan coba memadukan ada teknologinya, ada konten pembelajaran dan juga strategi pembelajaran.
19: Sari berharap pemanfaatan teknologi dapat menciptakan pembelajaran yang mendalam, bermakna, dan juga menyenangkan. Papan Interaktif Digital atau PID juga diharapkan membuat pembelajaran lebih interaktif dan juga kolaboratif, sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi Asmat yang memiliki kondisi geografis yang sulit. Ia mengatakan akses antar distrik dan kampung sebagian besar hanya dapat ditempuh melalui jalur transportasi air.
21: Karena pemanfaatan perangkat kini belum maksimal lagi. Semua sudah ada di sekolah. Tetapi jangan sampai peralatan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu kita simpan. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan perangkat ini menjadi metode belajar yang kreatif, kolaborasi, interaksi antara murid siswa dan guru.
19: Barbalina juga mengatakan meski berada di wilayah yang jauh, Asmat berupaya tidak tertinggal dalam perkembangan pendidikan dan juga teknologi. Ia menilai percepatan pemanfaatan perangkat digital penting seiring perubahan dunia pendidikan yang berlangsung cepat. Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat menggelar advokasi optimalisasi pemanfaatan peralatan digitalisasi pembelajaran SMP tahun 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 96 tenaga pendidik dari 20 sekolah menengah pertama yang tersebar di seluruh Kabupaten Asmat. Melalui kegiatan ini, para guru diharapkan mampu mengoptimalkan peralatan yang tersedia dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran di sekolah. Dari Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
4: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
5: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
6: Kami hadirkan kembali topik untuk Anda ya. Anda bisa memberikan komentar dan kita akan fokus juga di pagi hari ini untuk mengupdate bagaimana perkembangan terkini pasca gempa yang terjadi di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo 7,7. Jadi kalau untuk informasi terakhir ya, dampak dari gempa tersebut dilaporkan 47 orang meninggal, sementara 2.000 warga mengungsi dan puluhan rumah mengalami kerusakan berat dan sedang. Ini data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Jadi kalau untuk rincian korban jiwa di Kabupaten Manggarai ada 24 orang yang meninggal, kemudian di Manggarai Timur 17 orang meninggal, di Sika ada 3 orang meninggal, Manggarai Barat 1 orang, kemudian Ngada 1 orang meninggal, di ND 1 orang meninggal, di Nagekeo sekitar 2.000 warga melakukan evakuasi mandiri dan mengungsi ke dataran yang tinggi. Jumlah korban luka tercatat sebanyak 138 orang mengalami luka dengan rincian 45 orang luka berat dan 93 orang lainnya dilaporkan luka ringan. Sementara ada 157 rumah mengalami rusak berat, 141 rumah mengalami rusak sedang, dan ada 148 rumah mengalami rusak ringan. Sementara itu penanganan yang dilakukan oleh berbagai kalangan, termasuk juga pemerintah pusat, daerah, dan berbagai stakeholder terkait lainnya, yaitu mengenai pembangunan rumah sakit lapangan untuk mengatasi keterbatasan daya tampung rumah sakit di daerah yang strukturnya juga banyak yang retak. Kedokteran TNI Polri juga bersama dengan Dinas Kesehatan setempat mendirikan tenda rumah sakit lapangan di area terbuga Kabupaten Manggarai dan Nagekeo. Sementara itu, korban dengan luka berat atau patah tulang dan trauma kepala diprioritaskan mendapatkan tindakan bedah darurat di rumah sakit lapangan. Sementara kalau untuk korban luka ringan dipindahkan ke posko pengungsian setelah mendapatkan perawatan pertama dari tim medis di sana. BMKG mencatat bahwa ada 235 aktivitas gempa susulan atau aftershock dengan kisaran kekuatan magnitudo 2,5 hingga yang terbesar mencapai 6,2. BMKG menyampaikan bahwa tren susulan diperkirakan masih butuh waktu sekitar 2 hingga 3 minggu untuk luruh sepenuhnya secara alami. Nah, ini diminta oleh BMKG agar masyarakat tetap waspada, hati-hati, dan mengimbau untuk mengabaikan hoaks atau prediksi tak berdasar mengenai penentuan tanggal gempa besar selanjutnya, karena ini bisa menyesatkan. BMKG meminta masyarakat untuk mengakses informasi resmi seperti dari BMKG atau dari BNPB. Ada Pak Edi di Solo ya, Pak Edi, pagi Pak.
7: Pagi Manusi.
6: Pagi Pak Edi, silakan Pak.
7: Sehat-sehat keluarga.
6: Ya.
7: Aduh, gempanya itu, tapi kan tidak ada korban, dan tahu-tahu loh, 48 yang korban nih. Aduh, semoga Manusi beri masukan Pak Presiden untuk bangsa Indonesia.
6: Kedepan ya,
7: biar mengurangi musibah bencana semua apapun lah. Ini horor-horor apa, Pak Presiden medi lengser, medi anu barang. Semoga Pak Presiden sehat sampai 2029. Tugasnya bisa dengan baik. Pidato-pidatonya apa nanti ke depan bisa tambah lebih baik. Tidak konslet nanti, waduh, jadi horor kan nih.
6: Ya.
7: Semoga doa bersama nih, siapa tahu. Ini kan gempa ini kan paling banyak ya, berapa tempat ya kalian ya.
6: Ya.
7: Bahkan 7, semoga lah jangan sampai tambah lagi korbannya. Indonesia tambah lebih baik lagi, teman. Makasih.
6: Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Berikutnya ada Pak Upi di Bone ya. Pak Upi, pagi Pak.
8: Pagi.
6: Pagi Pak Upi, Bone bagaimana kabarnya pagi ini?
8: Alhamdulillah baik.
6: Oh, silakan komentarnya.
8: Ya. Cuma satu topik ya.
6: Iya, kita fokus Pak ke soal update bencana di NTT.
8: Begini ya, so saya bisa memberikannya semangat kepada warga anu ya, warga terdampak ya, utamanya warga NTT ya dan sekitarnya. Walaupun tentunya selatan juga ada yang kemarin hampir panik merasakan dampak dari gempa yang terjadi ya.
6: Ya.
8: Seperti di Selayar, di Kota Makassar, di Cineponto dan Bantaengnya. Jadi yang penting artinya kita harus waspada, dan untuk para korban dan keluarga mudah-mudahan diberi ketabahan, diberikan anu ya, diberikan kekuatan untuk melewati semua ini. Lebih khusus untuk saudara-saudara kita yang anu ya, yang wafat atau meninggal di tragedi kemarin. Sebagai orang Muslim, mari kita sejalan membacakan Al-Fatihah kepada saudara kita, mari kita mengheningkan cipta kepada mereka, mudah-mudahan arwah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan diberikan tempat yang layak di sisinya ya.
6: Yeah.
8: Dan mudah-mudahan bencana ini cepat usai.
6: Itu aja. Baik, Pak Upi. Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Ya. Berikutnya ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi, Pak.
9: Halo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Pak Leman. Bagaimana kabarnya Tanggamus Lampung pagi ini?
9: Alhamdulillah, Kota Agung, Tanggamus Lampung, cuacanya yang ini agak-agak panas, Bang Zain.
6: Iya. Mau komentar, silakan, Pak Leman.
9: Iya, saya menanggapi yang ke mana yang saya baca ini, penanganan bencana gempa.
6: Iya, kita fokus, Pak, ke sana, Pak.
9: Iya, betul. Ya, saya mohon secepatnya penanganan di bencana ini jangan ditunda bagi yang apa namanya dievakuasi yang kena bencana gitu, Bang Zain ini gitu.
6: Iya.
9: Ya, jadi yang kedua itu bahasa Bihut ke
6: apa? Ya, kita masih pantau juga nanti, Pak.
9: Iya, betul, dengan berbagai macam hiasan yang ada di lingkungan kita begini, ya. Gitu. Dan lomba-lomba anak-anak, lomba-lomba kanapal, pawai dan sebagainya menjadi itu. Udah itu saja Bang Jenny.
6: Baik Pak Leman, terima kasih banyak Pak Leman. Selamat pagi.
9: Selamat pagi, wassalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, ada Bu Indra di Cirebon ya. Bu Indra, pagi Bu.
10: Selamat pagi.
6: Pagi Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Cirebon masih mendung tipis.
6: Oh begitu ya.
10: Dan radio masih tidak bisa didengarkan.
6: Waduh.
10: Apa suaranya, tapi kresek-kresek. Dan yang paling parah, HP Bu Indra bermasalah lagi, Bu Indra ini. Iya, tapi sepertinya adem loh Bu Indra ini.
6: Yeah.
10: Karena tidak melihat atau mendengarkan berita simpang siur yang banyak hoaxnya itu ya. Kayaknya para lansia ini lebih baik tidak mendengarkan berita itu. Karena mesti mikir, dan anehnya HP zaman sekarang keluarnya yang begitu-begitu dulu itu.
6: Yeah.
10: Gimana tekniknya Bung Zeni, baru kalau ada lewati langsung lewati
6: yeah.
10: Adem. Nah jadi liatnya media televisi aja, ada berita yang mengejutkan juga. Iya.
6: Yeah.
10: Waduh, itu sampai 38 orang yang meninggal.
6: 47 ya, Bu, data terakhir.
10: Ya Allah. Tuh, belum melihat lagi.
6: Ya, ini masih ya. Terus berkembang datanya, Bu.
10: Nah, itu dulu waktu ibu kecil SMP, kalau terima apa dulu ada ilmu bumi ya, geografi. Ya. Itu yang dikatakan rawan gempa itu Jepang.
6: Iya.
10: Iya, tapi berkembangnya apa ilmu mungkin. Iya, jadi ternyata kita juga lempengan-lempengan yang ya di NTT, di Jawa Barat sendiri, di sekitar Lembang
6: yeah.
10: dan sebagainya, itu juga membuat khawatir ya Bung Zedi. Dan yang bikin khawatirnya itu karena tidak bisa diprediksinya
6: ya yeah, belum ada alat apapun bisa memprediksi kapan gempa terjadi. Yang dipelajari bisa dari historinya gempa saja Bu
10: ya,
6: prediksi-prediksi saja yang muncul begitu.
10: Iya, ini Cirebon ya, di apit Gunung Ciremai
6: yeah.
10: ya, dan Gunung Slamet di Banyumas, iya. Waktu sempat berapa kali ya ada gempa ringan gitu.
6: Yeah.
10: Itu, tapi bukan disebabkan Ciremai itu, katanya Ciremai tidur. Nah, dalam hati, aduh kapan bangunnya ini.
6: Jangan sampai Bu nanti meletus kalau bangun itu.
10: Nah, itu Bu. Jadi prediksi-prediksi itu selalu diikuti.
6: Yeah.
10: Kemudian di sini dengan kemarin mengenai pramuka itu ya Bu Zaini,
6: yeah.
10: bukankah Scott Boy atau pramuka Pandu itu dalam hal ini bisa diperbantukan seperti
6: itu? Oh ya, yeah. bisa untuk relawan Bu, betul.
10: Tapi benar seperti dikatakan para komentator kemarin,
6: yeah.
10: Pramuka kita ini apa fungsinya?
6: Iya, baik Bu Indra.
10: Kenapa tidak diarahkan lagi ke yeah. arah itu? Iya. Dan kalau sudah ditangani wisata kita, memang itu andalan yeah. utama, apalagi di NTT. Mudah-mudahan semuanya bisa
6: baik Ibu. Nanti kita update Ibu Indra ya. Ya,
10: terima kasih.
6: Terima kasih banyak Ibu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soan di Samarinda, pagi Pak Soan.
11: Selamat pagi
6: teman-teman. Pagi Pak Soan. Samarinda bagaimana, panas? Sudah hujan kah?
11: Panas menggelegar.
6: Belum turun hujan juga ya?
11: Kemarin itu di seberang sungai ini, dekat rumah saya ini seberang.
6: Ya.
11: Ada berapa hektar itu belukar terbakar ini.
6: Waduh, sudah mulai ya Pak, ada kebakaran lahan begitu ya?
11: Iya, kemarin sore di dekat rumah saya ini.
6: Iya.
11: Dekat, pas berseberangan dengan sungai. Saya kan dekat sungai rumah saya ini. Ya, sekitar 100 meter lah dari sungai. Tapi
6: yeah.
11: seberang sungai sana itu ada tanah belukar kosong.
6: Oh, tapi jauh dari pemukiman begitu Pak, dibatasi sungai begitu ya?
11: Oh, enggak, jauh-jauh dibatasi
6: okay.
11: sungai, dan di sebelah sana juga dibatasi dengan gunung.
6: Oh, okay. jadi mudah-mudahan aman. Masih aman lah Pak Soan ya.
11: Iya, ya,
6: terima Silakan, kasih. Silakan
11: Pak Soan. Saya prihatin ya dengan kejadian kemarin ya, gempa 7,7
6: yeah.
11: dan bahkan gempa susulan luar biasa juga Pak Jaini.
6: Ya, yeah, masih ada yang di atas 6 itu Pak magnitudonya
11: itu. Ya, 6,2, 6,2 dan 5,5 itu luar biasa, itu 4 kali kami informasinya begitu yeah. ya. Ya, kita dapat informasi juga dari RRI ya, kita dengarkan terus, kita ikuti terus kejadiannya itu. Mudah-mudahan lah ya, saudara-saudara kita yang di sana dikuatkan ya.
6: Amin.
11: Dalam menghadapi cobaan seperti ini, dan kita yang berada di jauh dari sini, apa yang harus kita lakukan?
6: Gitu? Ya.
11: Ayo kita buka dompet kita gitu kan. Ayo, bagaimana caranya kita menghimpun semua ini, semua ormas-ormas yang pendekar-pendekar ormas yang mengakui adalah untuk rakyat.
6: Ya.
11: Ya, lakukan. Sekaranglah saatnya untuk orang-orang kita yang di sana lagi, yang lagi menderita, yang membutuhkan bantuan, uluran tangan kita. Kita lakukan. Jangan mengait-ngaitkan persoalan ini dengan mitos.
6: Ya.
11: Mitos ini tidak ada urusannya dengan ya, Blorong itu ada saya lihatkan. Apa urusannya Blorong itu? legenda itu nggak usah dituhankan itu. Rusak akidah kita dengan Blorong itu. Saya kira kepada saudara-saudara kita ini juga jangan ada yang memancing di air keruh. Jadi susah aja ini jalannya, pemerintah ini akan menjadi sulit untuk menurunkan bantuan kalau ada kerikil dalam sepatu. Nah ini kan persoalan-persoalan yang harus kita kikis ya. Jadi kita mengharapkan kepada saudara-saudara yang jauh dari ini, kita prihatin dengan kejadian ini. Yang dipanggil dengan Allah 48 orang itu kemarin sore terakhir saya dengar 38, ternyata 48
6: 47 ya. Pak, terakhir ini Pak, data dari BNPB
11: 47 ya, terus yang luka berat dan yang cepat sehat
6: ya, cukup banyak juga luka berat itu Pak Soan.
11: Ya mudah-mudahan semuanya mereka-mereka semua di mendapatkan rahmat dari Amin. Allah Subhanahu wa taala ya, baik yang hidup maupun yang di yang sudah pergi itu. Kita hanya tinggal berdoa ya, berdoa dan untuk tidak mengait-ngaitkan dengan masalah-masalah lain dan masalah-masalah politik. Lepaskan semua baju di sini, ayo kita sama-sama kita song-song, kita sengkuyung rame-rame ini, kita bergotong royong untuk menyelesaikan persoalan ini dan jangan saling salah menyalahkan. Terima kasih.
6: Terima kasih banyak Pak Soan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi.
12: Selamat pagi, Bang.
6: Pagi Pak Wibi, Makassar bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
12: Terbiasa kalau pagi dingin, kalau siang panas.
6: Kalau siang masih panas begitu ya. Oke, silakan komentarnya Pak Wibi.
12: Ya, kita prihatin Bang ya. Sedih juga melihat saudara-saudara kita yang terkena bencana itu. Saya singkat saja Bang. Mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan. Mungkin ada dompet ya. Akhirnya bisa buka dompet bencana atau apa. Nanti seluruh warga Indonesia bisa memberikan bantuan ya. Tapi dengan catatan, kalau bantuan itu sudah tersalurkan, jangan disalahgunakan.
6: Nah,
12: kejadian begitu, Bang. Banyak kejadian bantuan-bantuan yang sudah disalurkan justru malah dikorupsi. Ini kan sering kejadian begitu. Mudah-mudahan bantuan itu tepat sasaran untuk membantu meringankan saudara-saudara kita.
6: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wibi ya. Nah, dari pantauan reporter kami di lapangan, memang masyarakat di sana masih banyak memerlukan bantuan seperti pasokan susu bayi dan perlengkapan ibu hamil, kemudian juga bahan makanan pokok ya atau sembako dan tenda keluarga serta posko pelindungan sementara. Nah, ini masih diusahakan terus oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI Polri, bahkan relawan dan berbagai elemen masyarakat lainnya untuk terus membahu membantu masyarakat yang terkena bencana di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Sementara informasi terakhir, BNPB bersama dengan Kementerian Sosial dan relawan yang ada di lokal di sana juga terus mempercepat pengiriman paket bantuan ke titik-titik pengungsian mandiri di perbukitan contohnya. Kementerian Sosial juga sudah menyalurkan bantuan darurat senilai Rp4,52 miliar seperti makanan siap saji, tenda, kasur, dapur umum yang juga bergerak di sentra Etava Kupang serta gudang Dinsos Provinsi NTT. Nanti kita update terus ya perkembangannya. Nah, tadi seperti yang sudah kita sampaikan juga, terakhir BMKG mencatat ada lebih dari 235 aktivitas gempa susulan. Bagaimana perkembangannya? Kami sudah bersama dengan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto. Pak Wijayanto, selamat pagi.
13: Selamat pagi, Mas.
6: Pagi, Pak Wijayanto. Jadi perkembangan gempa susulan bagaimana, Pak, informasi terakhirnya?
13: Ya, kita monitor ya. Dari kemarin sampai tadi pagi jam 5 pagi, itu totalnya sudah ada sekitar 680 gempa bumi susulan. Itu dengan rentang magnitudo terkecil sekitar 1,9, magnitudo terbesar kemarin yang 6,2. Jadi ini banyak sekali gempa-gempa, lumayan besar juga yang di atas 5, ada sekitar 16 gempa. Dan kita catat itu hampir setiap 30 menit atau 45 menit itu selalu dirasakan ya, ada sekitar 38 kali gempa bumi dirasakannya.
6: Nah, ini masih perlu waktu berapa lama, Pak, untuk penyesuaian biasanya, Pak Wijayanto?
13: Ya, ini kita lihat memang dari data satu hari ini, kita belum bisa lihat tren penurunannya ya.
6: Ya.
13: Namun demikian biasanya kita melihat gempa-gempa di sesar aktif di Petak Teras sekitar magnitudo 7 ini. Itu biasanya sekitar ya 2 minggu sampai 3 mingguan nanti mudah-mudahan sudah mulai meluruh, sudah mulai stabil lagi batuannya.
6: Ya, tapi 2-3 minggu itu dari sejarah gempa yang ada begitu Pak, setelah gempa besar di atas 7 begitu, itu intensitas gempanya makin turun atau bagaimana itu biasanya Pak Wijanto?
13: Ya, dari peluruhan itu nanti intensitas gempanya atau kejadian gempanya itu semakin berkurang ya. Kalau misalkan pada hari ini, dari kemarin kita sekitar 600-an, nanti makin meluruh, pada hari kedua bisa sekitar 500 dan seterusnya, lama-lama nanti kejadian gempanya itu tinggal 1-2 gempa saja yang kita anggap sudah stabil batuannya. Dan juga nanti dari sisi kekuatannya juga ya, kekuatannya kan ini fluktuatif, kita tidak bisa menyampaikan akan selalu lebih kecil, bisa jadi nanti gempanya itu kecil-kecil, magnitude 2, magnitude 3, 4, nanti magnitude besar, magnitude 5, misalkan nanti turun lagi, dan seterusnya. Jadi nanti fluktuatif, dan harapannya nanti 2-3 minggu ke depan itu tinggal gempa-gempa yang kecil saja nanti.
6: Jadi punya waktu biasanya 2-3 minggu baru mungkin agak meluruh begitu ya Pak? Kondisi gempa susulannya begitu ya. Nah Pak, tapi dengan kondisi gempa sampai dengan pukul 5 tadi yang sudah mencapai 680, kemudian magnitudonya yang di atas 5 juga sempat ada 4, bahkan ada yang 6,2 magnitudo begitu ya. Nah, ini bisa dikatakan dengan potensi gempa susulan seperti itu setelah gempa yang 7,7 itu normal atau bagaimana sebenarnya Pak? Dari sejarah gempa yang ada begitu Pak? Terutama di sesar itu begitu.
13: Sesuatu yang normal ya. Jadi biasanya gempa-gempa besar itu akan diikuti gempa susulan, dan kecenderungannya gempa susulan kan akan lebih kecil dari gempa utamanya. Ini kan gempanya gempa magnitudo 7,7 ya, otomatis pasti akan diikuti gempa-gempa di bawahnya, bisa magnitudo 6, magnitudo 5 gitu ya. Dan biasanya di juga rentetan gempa itu akan sebagian besar juga akan dirasakan oleh masyarakat gitu ya, di sekitar sumber gempanya. Namun tentunya juga ini ya, kita berharap nanti akan segera meluruh ini gempanya.
6: Nah, kalau begitu apa kewaspadaan yang memang harus tetap dilakukan masyarakat dengan masih adanya potensi gempa susulan, Pak Wijayanto?
13: Ya, jadi ini kan gempa susulan masih terus berlangsung ya. Jadi bukan hanya gempa-gempa yang kecil, bahkan ada yang di atas 5 juga sudah sampai beberapa kali terjadi. Jadi masyarakat tetap harus tetap waspada ya, tapi tidak usah panik. Jadi memang ini masih akan terus berlangsung. Jadi nanti masyarakat bagi yang rumah-rumahnya sudah retak-retak, sudah rusak, nanti diimbau mungkin tetap beraktivitas di luar dulu gitu ya. Namun demikian, kalau misalkan rumahnya pada saat gempa kemarin tidak terjadi kerusakan yang signifikan, hanya retak-retak rambut atau retak ringan, otomatis nanti itu rumahnya masih layak untuk huni, bisa kembali ke tempat masing-masing. Toh nanti misalkan ada gempa-gempa dirasakan, mungkin tidak terlalu dikhawatirkan ya. Jadi gempanya tidak akan merusak seperti gempa utama kemarin.
6: Dan jangan termakan dengan

0: kita dapat informasi masih ada warga yang mengungsi di tempat ketinggian,
1: di
0: masih di
1: perbukitan,
0: bukit
1: betul
0: gitu
1: Pak.
0: ya.
1: Iya, masih bertahan.
0: Itu kita himbau udah bahaya tsunami sudah selesai, tidak ada. Jadi nanti kalau misalkan ada susulan pun, misalkan nanti ada peringatan ini, pasti BMKG akan secepat mungkin akan memberikan informasi. Jadi tidak perlu ini ya, khawatir yang berlebihan harus mengungsi berhari-hari di dataran tinggi, di bukit-bukit atau di pegunungan, bisa kembali ke daerahnya masing-masing.
1: Ya, mungkin bisa disampaikan juga ke masyarakat kanal informasi BMKG bisa diakses di mana saja, Pak Wijayanto?
0: Iya, kita punya banyak kanal ya, di medsos kita punya kanal untuk channel-channel yang di WhatsApp channel kita punya BMKG, terus nanti di Telegram channel kita punya, di website kita ada www.bmkg.go.id, di inatus.bmkg.go.id kita juga ada. Nanti silahkan, ada WRS di aplikasi App Store, kita juga punya aplikasi untuk download WRS ya, cari aja WRS BMKG itu nanti juga bisa di download. Jadi banyak sekali kanal-kanal yang resmi yang kita bagikan ke masyarakat.
1: Ya, baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari BMKG. Terima kasih banyak Pak Wijayanto untuk waktunya pagi ini, Pak.
0: Ya, terima kasih.
1: Selamat pagi Pak Wijayanto.
0: Pagi.
1: Nanti kita update terus ya bagaimana perkembangan terkininya. Sementara bantuan yang sudah tersalurkan oleh Kemensos untuk bantuan darurat yang sudah tiba di lokasi mencakup 2.000 paket sembako, kemudian ada 1.500 lembar matras, ada 1.000 unit tenda gulung, serta 5 unit genset portable untuk penerangan posko. Nah, ini memang masih ada kendala untuk jalur darat yang tertimbun longsor di kawasan Nagaba di ND Bajawa yang membuat pengiriman logistik ke beberapa desa pedalaman Kabupaten Agekeo ini harus dialihkan menggunakan rute alternatif sekunder. Distribusi untuk bantuan, pemerintah menyiapkan opsi pergerakan helikopter sasis pendek dan juga kapal cepat TNI AL jika pembersihan material longsoran di Jalan Trans Flores memakan waktu lebih lama. Jadi jangan sampai juga ini nanti terhambat ya untuk bantuan kepada para korban. TNI sudah menyiapkan langkah cepat seperti mengerahkan helikopter sasis pendek dan juga kapal cepat TNI AL jika pembersihan material longsornya di jalur Trans Flores memakan waktu yang lebih lama. Sementara sejumlah dapur umum juga sudah disiapkan seperti 3 kabupaten prioritas dapur umum utama yang dikelola oleh Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kemensos dan kolaborasi relawan lokal telah berdiri di Kabupaten Agekeo, Kabupaten Sika, dan juga di Manggarai Barat. Nanti kita terus update ya bagaimana perkembangan terkini informasi dari gempa ini, karena data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, korban meninggal mencapai 47 orang, sementara 138 orang lainnya luka-luka, di mana 45 orang luka berat, dan ada 93 orang lainnya dilaporkan luka ringan. Ada 157 rumah mengalami rusak berat, kemudian 41 rumah mengalami rusak sedang, 148 rumah mengalami rusak ringan, serta banyak fasilitas umum juga yang mengalami kerusakan, baik itu pendidikan, ibadah, dan lainnya. Serta ada rumah sakit darurat juga yang dipindahkan, karena kondisi rumah sakitnya juga ada keretakan di berbagai sisi bangunan. Nanti kita update juga ya perkembangan terkininya. Jelang Warta Berita, pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4.58 menit waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan, nah ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
3: Sementara itu Kepala BMKG